0: Barayapi sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Barayapi masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Difonis penyakit kronis, gak usah menangis, minum aja alpa propolis. Penyakit hilang otomatis karena alpa propolis khasiatnya fantastis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-16 wirujeng ngadangukeun. Sor.

0: Tenele di dinya teh. Pilaku teka tingali. Apaan tadi teh aya nu bijil di karaton, di kaputren. Waduh, ningalin teh. Oh, nyeningali. Ningali naon. Oh, ningali heta nu tingalieun. Aduh, nah. Yeuh, tadi teh nu bijil di karaton. Moal salah eta teh putri geulis nu jenengan Dayang Sumbi teh.
1: Oh,
0: naon.
1: Aduh, heuh da berada bisa ningali atuh. Geus buku ieu ge ieu tak-tak lecet, tadi nanggung. Aduh, ampun. Da teu biasa pan kuring teh.
0: Heeh. Jadi tadi teh ngajedog teh bari ngamun teh bari eta.
1: Ningali menang ningali ieu teh ningali putri ngan babali uteung jadi tak-tak gitu kuring teh. Aduh. Halah. Oh, ayah tamanya ketinggali damungun atulah. Waduh, kantenan buku weh atuh ketinggali mah atuh. Aduh,
0: tong seuri sia teh.
1: Heeh, eta waas ningali kalakuan akang. Aduh, nepi ka molohok bengong kitu. Heeh, da bena munggeureun keulis atuh.
0: Oh, geulis atuh, geulis. Aduh, Dayang Sumbi teh geuning lain paingannya Kangjeng Raja nepi ka kaedanan ngan ukur lewat mimpi. Waduh, ningali buktina bener. Aduh. Memang waduh ieu mah jiga putih di kahyangan. Aduh,
1: nya lah pokona mah aye kuring mah meni asa dina impian ieu teh. Karasaan teh leumbang ge asa napak asa henteu. Ieu tagungan hadak berat. Bari teu naon? Tak-tak nyeri ieu teh duh.
0: Oh sia. Aduh, heuh da teu tuman atuh urang teh kana tukang tanggung teh. Enak kudu nyamar jadi pedagang. Puguh atuh. Aduh, tapi kieu Senopati.
1: Kumaha?
0: Ecakeun lah tamuna, ecakeun heula. Lain teu tanggung kitu atuh. Bari mejek teh ngarempaya kitu di dinya mun ngarempaya keringan lempang oge.
1: Da teu tuman kuring teu tukang tanggung atuh lah.
0: Heeh,
1: matak teu ngabisani ka tukang nanggung teh. Ulah sok ngamomorekeun kitu.
0: Jadi urang ka tukang tani.
1: Heeh, sok ayeuna da tukang tani nu tukang melak pare. Hese tanya tu oge. Pokona mah
0: ambedokan kumaha jelema beunghar teh.
1: Jelema beunghar,
0: jelema loba duit.
1: Eueuh beas mah anger riweuh tah. Kok beas mahal mah.
0: Gitu.
1: Matak sok ngamomorekeun ka tukang tani teh.
0: Gitu.
1: Ku urang karasa geuning ayeuna. Karek sakeudeungna jadi tukang nanggung, nanggung baranyaan. Adah,
0: jeung tak-tak recet atuh dipuhi teh.
1: Matak teu bisani.
0: Oh, di dinya ta urang teh kudu mikir teh. Jadi ayeuna mah kieu Senopati.
1: Kumaha?
0: Alhamdulillah, hasil usaha urang teh. Hasil ayeuna mah. Tetela bener geuningan. Lain si Siwo di nagara Galuh teh aya putri anu keulis kabina-bina. Keulis lain kaulinan, endah lain babasaan. Hayulah ayeuna mah urang mulang, urang unjukkan ka Ratu Anom. Kakangjeng Raja memang bener saluyu jeung impenan anjeunanana. Yen di dieu teh di nagara Galuh teh aya putri anu keulis kabina-bina.
1: Heuh, nya hayu atuh. Kumaha tanggungan?
0: Wah, bagikeun we lah, bagikeun dagangan mah. Da niat urang malendek dagang lain. Sok tanggungana bikeun tuh ka tukang nanggung. Sok atuh.
2: Teu nolih kana kacape tuluy harita beberes dagangan teu ditembong-tembong da tadina oge. Naon teh teu niat dagang geus kitu mah ngagedig init ningalkeun nagara Galuh.

0: Anggang teu burung datang, teu kacocap lilana di perjalanan. Urang caturkeun bae geus tepi eta tumenggung jeung Senopati teh. Atuh maranehanna gasik ngadeuheus ka Kangjeng Raja Anom. Kaparengan Kangjeng Raja nuju hempak Merbayaksa jeung para penggawa menak nagara. Bus dua utusan ka jero brek deku cedok nyembah.
1: Kening kita manggung geus datang. Kumaha beja na kita manggung? Kumaha?
0: Kangjeng Raja geus teu sabar palay gerak uninga kana hasilna.
1: Waduh, aya berkah Gusti. Alhamdulillah Kangjeng Widi ti Gusti Nu Maha Suci menak bagja di satengahing perjalanan. Hasil maksud cacap maksad anu disungsi parantos kapanggih kaulanun.
0: Jeuk teu manggung bari cerok nyemah deui.
1: Tata. Kumaha Tumenggung? Kumaha hasilna Tumenggung?
0: Raja begitu sabar bari biasa. Raja Anom teh memang sok ngawih wae dilagukeun. Mun dina wayang mah kawas cara dursasana atawa rahwana sok dinyanyikeun wae.
1: Aduh Gusti, laras pisan wartos teh.
2: Ya, Senopati lain colok wae kitu.
1: Aduh, ari kuring mah

0: Aduh ampun, sok didinya weh ngomong ke Kang Jeng Raja makadinya. Duh, tekuat ya telah, tak ya. Jeng nyeri, jeng cangke, jeng lecet. Aduh, urut nanggung. Teruskeun atuh Temenggung. Ulah loba leleda ngomongna kumahasilna ya teh kumahasilna Temenggung kuring geus hayang gerang ngadenge meja. Jadi leres pisan wartos teh. Teu mencok sakedik-kedik acan. Putri ayu anu jenengan Dayang Sumbi sanes putri samanea malah mah 37 manea. Waduh, da eta mah Kang Jeng Raja angkat na maningole nyai lirik kilat anu ngebarasat leuh pokona mah angkat na eta lebih ka ngirincing. Wah ngole nyai pokona mah kulit koneng umbyang lempai rambutna panjang ngarumai. Wah atos we kantenan rarai nama. Aduh ampun nya diga putri ti widadari ieu mah sanes jalmi juga nama. Leuh sesah kagamarkeunana Gusti. Cek itu Temenggung bingungeun nyaritakeunana bakal tu keulis-keulisna teu aya tandingna. Diga saha Temenggung raja mani paciweuh. Wah waduh susah lamun bintang film di urang di dieu teu aya anu tiasa ngabandingan ka eta kagelisan putri. Tinggal ayeuna dina tipi-tipi bintang film anu panggelisna tapi moal mapakan kana kagelisan Dayang Sumbi. Tak kitu. Jadi sesah kakung ngabandingkeunana. Tong geumpeur atuh ngomongna biasa-biasa we. Bada kitu kuring mah tuh. Waduh. Geumpeur ieu teh nyaritakeunana banget ku bungah atoh ieu teh. Waduh. Tak kitu Gusti. Margi ieu mah istuning istri teh nu namina Dayang Sumiah moncorong lir bulan purnama kasiangan tegesna geulis lain keulinan endah lain babasaan nanging ieu mah geulis bawana ngajadi endah bawana ti kudrat. Tah kitu cenah lamah tah kitu Gusti tah kuring teh teu tiasa ngagambarkeunana urusan kagelisan.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sarang saha namina teh?
4: Ibu Ida.
3: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
4: Di Sumber Agung, Waluran.
3: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
4: Lambung sareng radang paru-paru.
3: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh Ibu teh?
4: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
3: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
4: Karosna dina dada rocok.
3: Di dada terada rocok nya.
4: Mohon.
3: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
4: Opat sasihan
3: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
4: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
3: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
4: Mohon.
3: Nah, kamari kan ngaleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktos ngaleut harita?
4: Alhamdulillah ai nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna gitu.
3: Reaksina. Kumaha teh kana salira teh Bu?
4: Kana salira upami geus nyareri sareng singkurukna aya, perihna aya.
3: Leres.
4: Ai tos ngaleut rada lami mah teh aya. Nyangirangan
3: gitu. Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadam bari disebatkeun nya.
4: Mohon.
3: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
4: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
3: Ida gitu. Kasehatna.
4: Ya. Alhamdulillah.
3: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
4: Mohon.
3: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
4: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru
3: cobian
4: we ku ngaleut alfa folkloris.
3: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000
2: dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga.

0: Nanging ieu mah geus bawana ngajadi endah bawana ti kudrat. Tah kitu cenah lama. Tah kitu Gusti tah. Kuring teh teu tiasa ngagambarkeun anak urusan kagelisan mah. Cek temenggung bari papeta nerangkeun pamanggihna palaponggawa calolohok Kangjeng Raja Ungut-ungutan. Lamun kitu mah alus pisan, mun kitu mah alus pisan, alus pisan, alus pisan atuh temenggung. Jadi mun kitu mah nyaan atuh beja teh lain ngan sakadar omong kosong temenggung. Tapi kumaha kaya Nyi Putri ayeuna nah lalakasan keneh atawa geus aya nu nyangcang atawa sugan geus jadi rana.
1: Waduh,
0: wah bujeng-bujeng kana gaduh rencang katinggalna mah ninggal tanah-tanahna mah sapertos anu lagas keneh parawan jekekan keneh ninggal tanah-tanahna mah. Tapi dah iya mah Putri Karaton atu piraku Putri Karaton mah kawas parawan-parawan biasa pan ayeuna mah seueur geuningan katingali parawan padahal tos tejanten parawan kene jika gadis tapi gadis belum tentu perawan. Perawan juga ya pasti kalau perawan itu pasti gadis kan gitu zaman sekarang mah. Tapi iya mah katinggalna da memang Putri Teda Karaton dipingit wae. Jadi duka eta oge katinggalna mah lalagasan kene. Duka lalas henteuna mah di lemasan henteu. Margi teu kantos ditaros. Ukur katinggal sacorelat sateu acana abdi diusir ku gulang-gulang.
1: Cek kitu menggung terang-terangan.
0: Nah, make diusir temenggung. Kiu yusun carius ramayu.
1: Dadak-dak kitu menggung nyaritakeun pangalamanana. Atuh Kangjeng Raja anom teu ngamaklum malah ku sakitu oge nganuhunkeun lantaran pertanyaanana geus kajawab. Kari nyokot kaputusan nah kumaha kapalaina atuh Pok Ki Patih miru nyarita.
2: Pangapunten Gusti. Abdi sejangiring sumangga.

Tantos ka penak karatanan, kalayan ayah putus anu nyata. Tos tekedah seur emutan dey, sumangga geura paheutkeun bari ilaha ngalamar ka Galuh. Urang lamar we sakantenan. Bilih kabujeng kudu sanes kitu. Kantenan mun kabujeng kudu ngadongeng nama, aduh ulah we. Ulah kapeulan kudu ngadongengna. Sawios lah, urusan ngalamar mah ku abdi bae sareng palapunggawa. Asal kagegelanana biasa kedah sayogi. Padahal dibanding ngalamar mah urang teh kedah cacanakan. Kitu. Ulah ukur ngabe gincing. Katenang ieu dilamar teh putih raja atuh.

Buru bukti eta mun ti peuting tegenah cicing mun ti beurang barung sinang kuring teh istuning kagbag kagambar kabayangkeun wae eta pameun teu anu geulis mun ceuk paribasana digedah gambar lamunan kaula pati eta dayang sumbi teh mun ti ditilik ti gerlengik mun ditetep ti hareup sieup padahal ngan ukur dina impian eta lamun teh mah eta pamenteuna bakat ku bodas-bodasna bibirna anu ipis irung kuwung-kuwungan tarang tejak mentrangan damis katumirian pokona mah ayeuna mah kieu ari kitu cara mah prak sayangikeun sing tarapi.

0: pinang kaluar ti karaton gotongan aya kana genepna digotong ku opatan dikawal ku prajurit. Kipatih jeung dua mantri dihareup tumpak kuda nupang tukangna jaga baya opatan bisi aya mau ngamuk kejah meta jaga baya bagianana nu jadi bebenteng nagara. Cag urang tunda anu keur aya di satengahing perjalanan harita teh. Kacaturkeun di nagara Galuh, harita teh kira wanci pecat sawen. Langit lengdang taya aling-aling, panon poe moncorong cahyana sumirat nyaangan buana pancat tengah. Di pilemuran kadenge sora hayam raungkong korongok sakapeng kadenge sora sasatuan sejena, patemalan jeng sora lisung, Kangjeng Raja Sungging Perbangkara harita teh nuju linggih di padaleman nemerengse ngayakeun merbayaksa nampil laporan ti para menak nagara ngeunaan kaayaan nagili Galuh mangsa harita. Anjeuna nuju raos-raos ngaredeuhkeun palai bus aya hiji ponggawa rurusuhan brek deku cedok nyemah atuh puguh Kangjeng Raja kaget ngarenjak asa kagebah cengkat bari melong ka ponggawa lajeng marios.
1: Hei, Ponggawa, aya naon rusuhan?
2: Kaulah nu nengkang jeung Gusti, sejang nguningakeun rehna di alun-alun aya tamu. Rupina sanes tamu biasa, margi dikawal ku para prajurit anu samakta pakarangna. Tak kitu kaulah nun.
0: Cek Ponggawa dari anak ranan.
1: Baruk aya semah. Semah di mana? Nah, candi pariksa,
2: Acan kaulah nun.
1: Geuwat papag keun pariksa sing sopan. Ulah matak ngajadikeun hate batur. Komo kata tamu. Kukitu ku kieu buru-buru laporan deka kaula.
2: Imalan parantos katampi. Amit unur kaula nun.
1: Blal, maka waspada.
0: Cedok Ponggawa teh nyemah deui, terus malik sarata rurusuhan ningalkeun karaton. Geus di luar setengah lumpat muru ka komandan jaga ngalaporkeun timaran raja nyaharita keneh dua prajurit diutus pikeun mariksa ka semah teh. Baranggok taya lian semah anu saabrulan teh utusan ti puseur bumi nu dijejeran ku Kipatih. Rek nyangakeun panglamar ka Dayang Sumbi anu geus kaceluk kaun-aun kawentar ka Janapia.
1: Amit kasadayana, kaula sajatu maros. Ieu teh romongan anu di mana? Saha jenengan bade aya pikeun naon kaula salaku pribumi wajib tumaros katamu.
0: Cek prajurit sopan tapi tandas tetep ngagambarkeun sikap hiji prajurit.
1: Hatur ibu nuhun laksa ketika bingahan kaula kasik ditampi engal dipariksa celeresna kaula teh cinagara puseur bumi nyaeta kaula diutus ku Kangjeng Raja kanggo ngadeheus kasinuhun Maharaja Sungging Perbangkara Ratu Galuh anu masyhur kitu kaulan.
0: Temal Kipatih sarua sopan neker.
1: Ari maksud kumaha? Maksud sejanya ngakeun panglamar.
0: Huleng. Prajurit ngahuleng. Kawas nu tepat tirido aya anu rek ngalamar teh teuing kumaha atuh. Dina hate eta prajurit teh bet nyelap rasa hariwang. Kawas prajurit teh boga hate kadua leutik, boga pikir kadua leutik alias bogoh ka putri geulis Dayang Sumbi, tapi teu lila hatena kaburu sadar. Yen manehna mah lain babad lain tanding, lain campak ka kuduna. Akhirna era sorangan pok deungan nikah.
1: Hayu nuturkeun kaula, tapi ulah waka asup ka karaton. Kaula saja unjukkan heula ka ratu. Kitu ceuk prajurit nyiringan. Kumaha sayana wae?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
5: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
4: Linggih di Palimana, Ibu?
5: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
4: Ya panyawat tos lami.
5: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
4: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten.
4: Terus ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, alfa propolis.
4: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes alfa propolis khasiat saoneun karaos ku ibu?
5: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon, pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
4: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolna kumaha, Bu?
5: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos. Aya sataun teu eueut obat diabetes.
4: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
5: Mohon, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes alfa propolis?
5: Abdi 2 botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
5: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiata teras anu tadina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
4: Ibu udah ngati mana, Bu, alfa propolis?
5: Radio pis lawan tina radio pis XM nya.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes alfa propolis?
5: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
5: Abi gaduh penyawat diabetes sarang rek paru, alhamdulillah saatos apa popolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sementen kasadayana konsumsi apa popolis.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bunya.
5: Amin, amin.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
2: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur
2: ya.
1: Pandangan kabur.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
2: Amin,
1: ya,
2: amin.
1: Gitu. Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
2: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
2: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Hayu, dudurkan kaula. Tapi ulah waka asup ka karaton. Kaula saja unyukan heula ka ratu. Kitu cek prajurit
1: ngiringan. Kumaha ayeuna wae?
0: Temal patih paromana marahmai. Geus kitu mah prajurit Malik tuluy leumpang ngajugdug ka paseban dituturkeun ku aleutan Ki Patih. Sarerea leumpang kalawan tarap ti sopan jeung tartib. Go ka paseban rombongan eureun heula ari prajurit buru-buru ka jero karaton kasampak teh Kangjeng Raja nuju ngabaheuh hay bangun teu tumaninah. Bangun tumaninah na keranan saratangna prajurit mani curingha harita teh.
1: Aya naon ieu teh?
0: Brek prajurit deku terus nyemah sarta pok kunjukan ka raja.
1: Unjuk kuninga di paseban parantos nakleuk tamu ti puseur bumi. Maksana sajadumeuhus ka kersa gamparan. Kitu kaula nun. Sok kita asup. Rombonganana tarima di paseban. Lamun perlu jamu sakumaha mistina. Suguhan sakumaha biasana.
0: Kitu dawuh Kanjeng Ratu estuning teu asa-asa dina narima tamu teh.
1: Dimalan parantos katampi, amit kaulanun.
0: Cedok prajurit nyembah terus kaluara deui ti karaton. Ari Kangjeng Raja ngarahuh dina manah nyoba-nyoba neguh kana pamaksudan para tamu teh. Tapi can kateguh, naha naon kira-kirana? Kalah jol manten tamu lumebet Ki Patih jeung dua mantri nu sejena mah nungguan di paseban.
1: Sampurasun. Pangapunten kaula kumaha bantun lumebet sejak ngadeuheusan ka kersa gamparan. Rampes bagea sumping sumangalinggih.
0: Waler Kangjeng Raja bari manggut atuh brukbrek tamu teh caralik terus nyemah sakumaha adatna di karajaan. Harita Kangjeng Raja ngutus abdi-abdi karaton supaya nyayagikeun leueuteun sarta nyaur para menak nagara pikeun nampi para tamu. Burudul mantri ponggawa sor-sor susuguh atuh Ki Patih olohok kataji ku karamahan Kangjeng Raja dina narima tamu. Maninggeksor di barung ku bear budi pikacongaheun eta Kangjeng Raja teh saangeuh sagala tarap ti lajeng Kangjeng Raja ngawitan mariksa ka para tamu.
1: Kisilah kaula nun aya pikeureuseun naon sun kaula sajatumanya salida teh anu ti mana saha jenengan kalayan aya maksud naon sumangga geurap pedar bejer beaskeun ulah di sinang siloka.
0: Bari mencrong ka Ki Patih anu calik mano sopan nakeranan ditaros kitu teh cedok nyembah gasik ngawalon.
1: Kaula nun Kangjeng Gusti aya naon Ki Patih longkung ti payun. Hapunten anu kasuhun, rehna abdi sadaya, kumawantun dumeuheus ka kersa gamparan.
0: Taya bayana,
1: bungah we nu aya kaula teh, asal wae baraya atuh. Hatur nuhun. Salajengna abdi sejak ngadugikeun pamaksadan, nanging satu acana hapunten. Boh bilih kudongkapna abdi sadaya, mata ngaganggu ngawagel kana katentreman Salila Gusti. Oh. Teu naon Ki Patih sok geura carita.
0: Kangjeng Raja bangun anu teu sabar palay geura uninga kana niat Ki Patih.
1: Kieu kaula nun abdi teh utusan ti puseur bumi diditumah dipercanten janten papatih nagara dupi anu nyakrawati ngapahu denda di puseur bumi di kerajaan puseur bumi memang kerajaan alit taya sanes nyaeta Kangjeng Raja Anom Purwajaya. Jadi rajana teh Purwajaya. Sumuhun. Salajengna abdi sadaya teh lain lantung tamu laku sanes leumpang tanpa anu diseja. Nanging dongkap ka dieu teh estuning pepol ku pamaksudan. Manggul piutus ratu ngemban timbalan raja. Maksana sejang ngadugikeun naon rupi anu janten kapalaina. Tak kitu pisan kaula nun.
0: Ceuk Ki Patih bari nyemah deui atuh Kangjeng Raja sungging perbangkara ungut-ungutan pok tumaros deui harita teh.
1: Bagja tinemenan. Kaula kasumpingan tamu ti mancanagara, tapi kaula teh aya atoh aya reuwas. Atohna dumeh asal loba baraya, ari reuwasna dumeh teu aya ibrat ti anggalna. Sarta kaula terumasa boga pasualan jeung urang nagri puseur bumi. Coba tuh gerawak cakeun naon maksadna Raja Andika Tepati? Kaulah hayang geura ngadenge.
0: Kangjeng Raja mencrong ka Patih.
1: Kaula nun Kangjeng Gusti. Sararasna kieu, Raja Anom puseur bumi teh parantos lami lalagasan. Bubujangan hartosna. Anjeuna teh teu acan kersa kagungan segarwa. Nanging sabadanga dangu wartos perkawis putri geulis Sekar Kadaton Nagri Galuh. Nya anjeuna janten nguyung, nguyung ngungun ngangluh teu berang. Janten saperus anu teu damang anjeuna teh. Barang ditaros diteuleuman eusi marahna si horenga si mana horeng parantos katarik ati kepentang rasa emut bae kana keuris putri ti Nagri Galuh. Tak kitu saurna Kangjeng Raja. Tak kukituna aya wartos di dieu teh aya kembang nuju mangkak. Di dieu teh di Raja Galuh teh aya kembang anu nuju ligar nuju mangkak. Manawi eta kembang teh teu acan aya bangbara anu ngahlaran. Maksad teh bade mamanawian tiasa amprok pemaksadan. Sejanyangakeun panglamar kitu kaula nun.
0: Ceuki Patih bangun bareurat rek nyaritakeun kitu teh. Loba kasieun ka hariwang bisi putri geus aya anu nyangcang harita teh. Atuh puguh we Kangjeng Raja sungging perbangkara ngemplong manahna. Bungah ari ngadangu kitu mah da teu aya pikasarempangeun atuh. Nyeh imut lajeng ngadawuh deui.
1: Oh, jadi kitu niat Andika teh Patih. Tapi nu damel sumuhun kaula nun.
0: Tapi kelana kaula mah moal wakagasik nampi ieu teh. Moal wakagancang ngajawab sabab kaula hayang nyahoheula. Naha uninga ti mana yen di dieu aya putri geulis? Nah geus yakin yen putri kaula teh geulis. Palang siangan ukur beja tina carita. Carita anu can puguh karuhanana. Apaan ti Galuh ka puseur bumi teh cukup jauh. Kade bisi kuciwa jagana. Ngarep-ngarep anu geulis manis kari-kari pikarujiteun.
2: Kangjeng Raja nguji heula kana maksud Ki Patih.
1: Waduh, kaula nun Gusti. Wawangi Nyai Putri parantos sumebar ka mancanagara. Kaunggal nagri malih mah ka pirang-pirang nagara. Tegasna parantos janten sabeuwir hiji. Janten bukur catur urang lemur. Bahan carita urang kota. Janten bahan obrolan di mana-mana Nyai Putri anu geulis teh. Atuh sajabiti kitu parantos menak buktos anu nyata. Yen leres anu geulis lenyang teh aya di dieu di Kerajaan Galuh.
0: Adik kitu mah ngan hampura kaula moal waka bisa mutuskeun ieu teh.
1: Sabab kaula oge rek nanya heula ka si Nyai ka jenisna. Lantaran kaula mah boga prinsip teu hayang maksakeun kahayang diri kula pribadi. Jadi moal aya sikep hayang maksa mirusak kana jadi anak supaya lungsur langsar ka hareupna maksud kula teh. Oh say, saya pisan Gusti. Leres kitu kayong abi oge. Pek antosan bari ngaleueut atunya. Kaula sajamariksa kana kaula. Wah, tapi nu damel sun. Ngiringan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Nepangkeun.

0: Ari ayeuna alhamdulillah abah teh na mae sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi alfa propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
0: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, sisampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh, ketiak nyeri nyanyautan. Panas, nyek-srek, jenara-morama sampean teh, kak abah teh. Dugikan, kak abah teh, marerengke, panangan uge. Ah, ayo-ayona abah teh, terus ngarit, pak popori saya ke tengah botol. Nah, panangan anu marerengke, teh, alhamdulillah, ayo nama, terus biasa deui.
1: Alhamdulillah.
0: Muka deui, ayo. Tadi, mama uge, useno, rencang lagi dicubitan kukma, kak, dan terbiasa. Ya nama terbiasa di semut itu penangan apa sih? Alhamdulillah kan.
1: Abah itu konsumsinya sedidinten kumaha alfa propolis?
0: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik ulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Terus biasa, jadi biasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten bah.
0: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku abah.
0: Mun ieu teh diteun abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tetangga abah di dieu teh di RT hiji teh, jarang RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana abah kitunya bilih kitu anu panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh, kan merah.
3: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
3: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
3: Tetes mata, Tesma Aini
4: sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng iya ngebantun judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leksa dihaturkan ku Bah Dami.

0: supaya lungsur langsar ke hareupna maksud kula teh.
1: Oh sae, sae pisan Gusti. Leres kitu kayong abdi oge.
0: Pek antosan bari ngaleueut atunya. Kaula sedang mariksa kana kaula.
1: Wah, tapi no damel sun, ngirigan.
0: Cedok Kipatih nyembah. Harita kene Kangjeng Raja nyaur Dayang Sumbi anu aya di Kaputren. Dayang Sumbi kaget kenging panyaura ti Kangjeng Raja teh mangkaning harita teh keur kagok pisan keur ninun. Red kabi Umi anu diuk nungguan kelayan satia maturan ngobrol marengan kesel. Sabab Dayang Sumbi teh geus lila sok numpi bae teraloba luntang lantung kaluar.
2: Bibi, aya naon geulis? Dewas teuing-teuing Bibi, geuning Kangjeng Raja ngonang lain mangsa. Aya naon kira-kira nanya? Duh, Bibi.
0: Dayang Sumbi tumanya kabi Umi, sorot panona nemongkeun anu hariwang.
2: Geulis Dayang Sumbi, ulah sok seueur teuing ka hariwang. Aya naon teh? Ih, engal deuheusan. Deuheusan. Bilih ayat di mananana gerangke. Kumaha atuh da? Ieu kagok atuh Bi. Ah, eta mah tiasa di udaran. Engke dipasangkeun deui. Panyauratu pangondang raja eta nu langkung utama, geulis. Mangga urang ngadeuheus atuh ku Bibi urang anteur.
0: Elede terus Dayang Sumbi ngalaanan alat tinun anu meulit dina cangkengna. Porosot, porosot terus ditunda kelayan ati-ati. Geus kitu mah ngadeg bari kekepruk kana angwanana. Sarajengna nu geuris teh meresan rambut anu katingal acak-acakan.
2: Hayu atuh Bibi, urang ngadeuheus ka ratu. Sumangga ngiringan Bibi mah hayu mangga atuh geulis ieu teh.
0: Bral duaan Mia ngabujeng ka karaton, bus karohangan tamu, anabreh teh kumpul ngariung. Pribumi jeung tamu nuju tuang leueut di barung ku ngobrol. Dayang Sumbi reuwas nahabet loba tamu, tapi engal deku cedok nyemah bareng jeung Bi Umi.
1: Tah, alhamdulillah geuning geus datang ieu teh.
0: Dabuh ratu bari marah mae kituna teh bari ngareret ka Patih jeung Baladna. Katara Ki Patih mani colohok bengong, mata si beuteun lantaran saumur nyunyuhun hulu karek harita mangih putri anu keulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Da mani moroh moy, mani moronyoy moncorong herang nongerak kokorenyayan. Kitu deui para ponggawa kabeh ge bengong asa dina pangimpian.
1: Bagaya Dayang Sumbi, sok diuk masing merenah kadinya. Kaulah sejatumanya ieu teh.
0: Saur Kangjeng Raja dari anak keranan, cedok de Dayang Sumbi nyembah pok haturan ka raja.
2: Unyuk sumangga kaulanun, bade epik rasa naon gamparan teh Kangjeng Raja.
1: Kieu Dayang Sumbi, sok sinyal sewenya. Ieu mah dicokot ringkasna bae. Tuh, di payunan hidep ngajajar para tamu ti mancanegara. Taeta anu aya di payuneun hideup teh. Eta teh para tamu ti mancanegara.
0: Ieu teh utusan ti Raja Anom puseur bumi
1: jauh ti dieu teh. Tah kitu geulis sumpingna kairing ku para prajurit dikawal ku Jagabaya bari nyanak barang-barang sababaraha gotongan.
0: Naon sababna geulis? Pangna jauh-jauh dijugjug anggang-anggang diteang tebih disumsi. Cenah ieu teh tayalian lir ibarat sireum manggih anu amis. Kawas nyiruan ngameuk kemang sok daratang pada ngajugjug tah ayeuna oge. Anjeuna teh sasat katarik kataji kairut katurut kagendam ku kembang anu keur mangkak di patamanan nagri galuh.
1: Tak kitu geulis Dayang Sumbi.
0: Tegesna Kangjeng Raja Anom anu ngaranna teh saha Ki Patih?
1: Raja Anom Purwajaya.
0: Ta eta. Jadi Kangjeng Raja Anom teh sejang ngalamar ka hideup bade dijantenkeun garwana. Janten pamagresari puputon Kemang Kadaton nyarengan anjeuna dina ngolah nagara ngaheujeuk dayeuh. Tah kitu maksudna teh geulis ieu teh.
1: Kangjeng Raja ngarandeg heula sasauranana.
0: Atuh Dayang Sumbi barang ngadangukeun kasauran Kangjeng Raja nyiak beungeutna Dayang Sumbi semu beureum tapi kunyakna beungeutna kalah ka mata nambahan geulis jeung manis. Da eta we para tamu anu aya di rohangan eta teu sedikna molotot ngemangkadu deung ngiceup-ngiceup bakat kulebar bisi moal manggih deui anu cara kitu. Dalah para penggawa galuh oge anu mineng manggihan teu beleh parogot lamun keur nenyo betah nyawang mangpang meungpeung bisa neuteup radalila. Paniting buncelik atuh bari ti korona lok-lokan komo lalaki anu cunihin mah.
1: Tah, ayeuna ama rek tumanya ka hideup. Kumaha si kepideup ayeuna? Nah rek ditampi panglamar eta raja teh atawa kumaha? Da ceuk itungan kaula mah hideup teh geus sawawa. Geus meujeuhna mikir-mikir kana rumah tangga.
0: Kitu saur Kangjeng Raja bari mencrong ka Dayang Sumbi anu teu puguh rasa samar polah samar rampa. Jajantungna Ratu Jutunggulan hatena pating sareblak ari sabab kakara harita ngadenge aya anu rek ngalamar. Sedengkeun manehna mah can mikir-mikir. Boro-boro mikiran pisadakieun, mikiran badan sakujur jeung nasib diri oge can angges-angges. Anu nepi ka ayeuna manehna masih keneh mikir. Naha manehna teh ti mana asal jeung saha indung bapa? Dayang Sumbi eta nu jadi pikiran Dayang Sumbi sabenerna mah. Barora mikir-mikir keur boga salaki. Sajongjongan mah Dayang Sumbi ngahuleng, teu lemek, teu nyarek. Estu ngajengjen kawas araca bingung ku pijawabeun. Loba kasieun jeung kahariwang, rek ditolak sok sieun Kangjeng Raja Bendu. Ari rek ditarima da can hayang boga salaki, jiwa jeung pikiranana can tengtrem ceuk cohagna mah harita teh.
1: Cing, kumaha Nyai Geulis? Jawaban hidup diantosan ku para tamu. Eta mah rek beureum, rek hideung, rek koneng, rek abu-abu. Pokona jawaban hidup hayang kabawa ayeuna. Sabab sakabeh putusan aya di diri hidup. Putusan aya di hidup. Ama sanajan sebagai orang tua kasebutna ama teh raja di ieu nagara galuh, tapi urusan ieu ama moal rek nyisi kudi, moal aya anu nyisi kudi, prak wacakeun geulis kumaha hidep eta mah.
0: Kangjeng Raja geus teu sabar, atuh geus di jalanan kitu mah cedok Dayang Sumbi nyembah.
2: Kaula nun Kangjeng Gusti,
1: kumaha?
2: Cararesna abdi teh acan gaduh maksud rumah tangga ama teh acan ngemut-ngemut gaduh salaki bujeng-bujeng kitu ama abdi teh pan ngemutan dari pribadi oge kacan tuntas mama kumargi sakitu hapunten saribu kali hapunten kanggo danget ieu mah abdi teu tiasa nampi ama
0: meg manah Kangjeng Raja asa aya nu mepeg bagegel haneul bari jeung rada isin ku tamu ti puseur bumi tapi dalah dikumaha da geus kitu kenyataanana memang Kangjeng Raja moal keukeuh istuning raja anu adil jeung wijaksana ngarti kena rasa anu dikemu ku anak nanya eta ku Dayang Sumbi. Memang moal benang dia ganggu gugat keputusan Dayang Sumbi teh harita jenisna oge geus kedalisan yen teu nampi kana panglamar. Sajongjongan mah jempling Cipatih jeung kanca-kancana ngaharuleng teu lemek teu nyarek ngeluk tungkul cirinding hanjalu tapi teu bisa magar kumaha deui. Da tadi oge susuganan babaledogan, babadogonyangan, teu hade lamun kudu maksa. Ari Kangjeng Raja akhirna mah pok ngelahir deui.
1: Sadadek ti puseur bumi, kaula nun.
3: Kumaha Kangjeng Raja?
1: Tah kitu geuning jawabanana. Kurang sadaya sami ka maklum. Kaula mah teu rek namahan, teu rek ngurangan. Da geus ka kuping ku sadayana ngan panuhun. Ieu hal teh ulah janten runtik panggalih rentag mana. Teu ayeuna sugan jaga. Da putri kaula teh can aya niat laki rabi. Memang sanyana gede soteh warugana, dumeh bongsor hade piara. Da jero-jerona mah bubudakeun keneh anak kaula teh. Can mikir-mikir pisarakieun. Tah kulantaran kitu dugikeun ka raja anjeun anu ngaran Purwajaya. Hampura kitu lain teu narimakeun da ari perhatosan sareng kapercantanan ti anjeun mah ku kaula teh katarima pisan ngandalah di kumaha atuh? Apan Kipatih nyaksian, nyaksi ku anjeun? Jawaban ti Dayang Sumbi. Kitu dawuh Kangjeng Raja, sasadu ka Kipatih kalayan lemah lembut, malar teu matak jaheut kana manahna.
3: Kula nun Kangjeng Gusti, ketampi katena pisan. Sawios atuh pamikitu mah, da tadi oge mamanawian ieu mah. Atuh abdi sareng sanesna mung sakadar utusan. Hartina sim kuring mah bibir sambung lemek, suku sambung lengkah. Ti ditu mangul diutus ti gamparan ngemban ti Malang. Sumangga bade didugikeun ka Kangjeng Raja Anom. Nanging sawang suluna hapunten hapunten hapunten anu kasuhun. Abdi sadaya kumalancang, kumawantun tumorojog tamaradapan.
1: Kitu ceuk Kipatih bari mamanapan.
3: Baya-bayana Patih, kaula oge sarua minta dihampura ieu teh. Teu bisa narima anu semestinya kitu teh ceuk paribasa teh mah. Oh, sami-sami kaula nu.
1: Sanggeus narengse saglarupa na Kipatih amitan ka Kangjeng Raja sungging perbangkara bral miang. Diiring ku para prajurit jeung jagabaya ngulang deui ka nagaraana nyaeta nagara Puseur Bumi, mulang bari mawa ka handeul lantaran maksudna teu dikabul, niatna teu diijabah, panglamarna teu ditarima ku Dayang Sumbi.
4: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sangkuriang Kaberangan karangan Kiliksa bagian ka-16 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pagirung.
2: Malak pagirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Jantan maksana kumah malak pagirung teh?
3: Jadi pageh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus kena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap.
2: Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teteh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon-mohon man. Tah kamari kan ngeuleut landong alfa propolis, saep sabaraha botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek
2: ayeuna. Ya,
3: kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleueut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang alfa propolis alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah, ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah bente.
2: Bentes deuing nya.
3: Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu Kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Mohon naga. Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabut tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dok, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diiharkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya tanyanya tanyarari upami gugah bobot teh pasakeun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui, biasana mah kan pemi papah asa gararejeun di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Teh biasa lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun anu mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
1: Ya panginten ti bapak mah ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Bumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Yeuh, ibu teh asma nya panyawat teh teh sulami atau sulamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah nembe aya pangkan sataunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, cek napas, supaya makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, itu saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, nah, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namae sabotol sareng kaduana ayeuna teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Mah bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emah mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emah lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge jeningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mah teh ieu ge jamu teh istuning mah manjur karaosna ku mamah asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakan nya kujajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun, anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos na konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantornya harus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis piraji dan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tahu kamana we gitu Pak berobat?
1: Teu acan dianggap teh iya mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitunya ping birai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa ada mesra kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Terus tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatu mal sakitu bilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Itu panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
2: Panyawat pamitos sampean, pengomongnya itu, ada acan di pijat mas, ada acan biasa obo, peraranas, perarangkul, terus dina, iya, dina soca, gitu, tarunyam.
1: Pak Uding, satu acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos pengobatan kemana wae, Pak?
2: Pengobatan, tapi memang besok nganggalus dia di apotek.
1: Kumaha karaos, nah.
2: Ya, ya karawas mah nyata gitu, anger wae. Mun saat tosna ngedangu gitu ta. Radio, gitu nyobian tadinya ngegalu gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, naon wae probian nu karawas ku Bapak?
2: Alhamdulillah, ayeuna mah terarangkeut ya aya. Aduh sota anak teh sekedak deui tuur nyeri teu aya gitu anak teh kanen sekedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueul tok mules teu aya ayeuna mah
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu Pak?
2: Ari mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos awang kelak mungkin 20 tahun.
1: 20?
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit diri gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Kobi cingnya Rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna bu?
3: Ada mana itu ur, anak darah tinggi.
1: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa pak, biasa. Harampang gitu. Nanti ada kan... Normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Ayah merupakan 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah dijali ke nyeri tuur. Kawit-kawitnya mah sangkeng ke ayah. Ayah nama tos, kata.
1: Tos sehat, Bunya. Mohon, tos sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, ya bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali teh, imet tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes? Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi bae aya nu gaduh panyawat satunas abdi sobiana ngagaleu Alpha Propolis di radio UNASKO abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jag-jag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Pak Udingnya pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun ibu Oca. Linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur gitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acan nama nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atuh we ka probihan mah aya nu juga leueuh we. Data dama upami tos teu leueuh teh nya kitu deui we.
1: Geuningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Mungkin karena patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sadai ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon gitu henteu cing karenyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ieu, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kadua nya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes ge tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panjawat kami sareng ibu Ocah ye mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki ge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar, teh, Pak.
1: Pamitos jantan kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ika pungkur mah. Lompat ke WC teh nya, Pak. Lompat ke WC seru nungguan heula hoyong kehampangan, teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat cer langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae nu dirasa ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raoseun kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu teu parah-parah teuing. Hayu satadina mah abi geus ngalandongan lam tapi geuning alhamdulillah kana kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep sabaraha botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep tetes.
1: Pak Dadang, uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Uh-huh. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang, cenah nganggo ku, ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah tenenya bian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak? Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana, video artinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jangan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur Rungun Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Pis

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
5: Bapak Endi.
4: Bapak Endi ti mana?
5: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
4: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
5: Parantos 2 kali.
4: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
5: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh teu aya.
4: Aya panyawat naon di selain puyeng?
5: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
4: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
5: Atau sabotol nutos saeb mah.
4: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
5: Buat. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng mah.
4: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayana mah itu atul gitu, jadi bengras, iya mah, panon mah gitu kan, sok sakinan dan sok ayano pak jeletot gitu, dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenanan setu sawas-sawas mainten.
4: Bapak itu tas kaman awai ya, yang pengobatan mata, Pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit rasa bosen, lalanong teh gitu, memeh, maghrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng, gini seur dongeng, atuh wayang, gak abis isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
3: Betul. Di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa sajalah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik. Pada penderita, katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah, karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal
1: dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tipe pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Ibu Namina Saha?
5: Ipah.
4: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
5: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
4: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
5: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung gitu, namung ayeuna mah alhamdulillah atau sae gitu. Tensina teh sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna gitu, aya buktosna gitu, tiasa diantosan.
4: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka 3 botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertawas abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
4: Ibu kita tos kamana we ibu ngaobat
5: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngangotong kat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
4: Alhamdulillah pisan nya ibunya, ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
5: Amin.
4: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBA kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapa.
5: Bapak Saptar.
4: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
5: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
4: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
5: Satu botol.
4: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
5: Dua botol.
4: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
5: Dua kali.
4: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
5: Di pinggang, dinding, sareng paha, abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
5: Ya, abdi tuh pesan obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah makan enak, tidur enak, jadi kemana kasawah kalubeng ke rumah aja enak, jadi kaya keluhan naon-naon gitu.
4: Bapak terus kemana wae gitu, Pak?
5: Abdi terus meser umur kapukur aya di Dayi Luhur nyaka banjar, nyamudena herbal, tapi dati aya karausna abdi tanya lari, kadi abdi teka Ciamis.
4: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
3: Betul. Uh-uh. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik. Pada penderita, katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
3: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
3: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal,
1: normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna

0: atas kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis.
1: Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
2: Sareng ibu Popon.
1: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Linggih di RT 05, RW 12, Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
1: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
2: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
1: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
2: Atos sataun langkung.
1: Sate acana ngang jamu tetes alfa propolis, ibu kamana wae, Bu, pengobat?
2: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
1: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
2: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
1: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
2: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papa oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papa asa gararaja lutut teh ayeuna mah milah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
1: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
2: 345.
1: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
2: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
1: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
2: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsina, Bu?
2: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleueut genep tetes lebetkeun kana cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
1: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
2: Di radio.
1: Ibu aya pesen teh kana sanes, kana mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari, upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
2: Mohon.
1: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net
3: www.radioprssandijabar.net.
5: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan kilas radio edisi kali ini diantaranya mengenai
6: DPRD Banjar dan PMII soroti legalitas tempat hiburan pasca insiden karaoke. BPBD Tasikmalaya, korsleting listrik penyebab utama kebakaran. Warga diminta rutin cek instalasi. Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya.
7: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
7: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: DPRD Kota Banjar menerima kunjungan silaturahmi sekaligus menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Kota Banjar dan sejumlah dinas terkait Jumat 24 Juli. RDP membahas transparansi dan legalitas perizinan tempat hiburan di Kota Banjar menyusul adanya insiden pengeroyokan di salah satu lokasi karaoke beberapa waktu lalu. Ketua DPC PMII Kota Banjar, Joni Setiawan, mengatakan audiensi bertujuan mendorong seluruh tempat hiburan di Kota Banjar agar beroperasi sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasar data dari dinas terkait, sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Dobo dan Terminal sudah mengantongi dokumen perizinan resmi. PMII juga menegaskan mendukung keberadaan tempat hiburan yang legal dan tertata karena dapat memberi kontribusi nyata bagi PAD Kota Banjar.
8: Terkait dengan perizinan-perizinan tempat hiburan yang ada di Kota Banjar, kami mendorong semua yang menjadi secara legal sesuai dengan regulasi yang ada. Kami mendukung adanya tempat hiburan-hiburan yang legal itu. Bahkan ketika hanya hal itu lebih dikembangkan lagi tempat hiburan yang ada di Kota Banjar, bukan hanya tempat karaoke saja, dengan hal-hal yang lain juga bisa. Agar salah satunya mendapat manfaat untuk peningkatan PAD Kota Banjar itu sendiri, kontribusi baik untuk.
6: Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Banjar, Mamat Rahmat, menjelaskan pihaknya hadir bersama sejumlah OPD untuk memberikan penjelasan administrasi perizinan tempat hiburan yang saat ini menjadi perhatian publik. Menurut data DPM PTSP, beberapa tempat hiburan yang dipertanyakan sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Lokasi karaoke yang menjadi tempat kejadian perkara juga pada dasarnya sudah mengantongi izin resmi berupa NIB, serta izin lokasi atau bangunan PBG dan IMB.
9: Yang ditanyakan proses perizinan, sejauh mana perizinan yang dimiliki, tidak hanya di tempat itu, tapi ada beberapa tempat yang ditanyakan. Tapi kami sudah memberikan keterangan berupa lisan dan berupa data yang kami miliki, beberapa tempat yang ditanyakan memang sudah ada izin.
6: Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, menyambut positif masukan dari PMII. Ia mengapresiasi dukungan mahasiswa terhadap iklim investasi dan peningkatan PAD sesuai aturan. Sutopo menyatakan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan melalui komisi terkait terhadap keberadaan tempat-tempat hiburan di Kota Banjar. Sementara untuk proses hukum terkait insiden pidana, penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan berjalan terpisah dari pembahasan legalitas perizinan.
10: Berkaitan dengan pengawas, fungsi dan tugas pengawasan di DPRD, memang saya sendiri ya, memang tidak tahu adanya tempat karaoke di situ. Kami tahu itu baru kemarin setelah ada poslen dari kepolisian, kami melewat, apa ya ini ya tempatnya gitu ya. Kami, maka dari itu kami juga nanti sebagai mitra kerja komisi yang berkaitan dengan itu, kami akan menugaskan kepada komisi yang berkaitan.
6: Hari jadi ke-394 Kabupaten Tasikmalaya tahun ini tidak hanya diisi perayaan budaya, tapi juga menjadi momentum mendorong UMKM lokal menembus pasar global. Hal itu terlihat dalam Festival Jayantara 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bersama Bank Indonesia. Ratusan pelaku usaha dari Priangan Timur hadir dengan fokus pada digitalisasi dan peningkatan daya saing. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, kehadiran UMKM dalam festival ini membuktikan geliat ekonomi daerah di tengah tantangan global. Ia berharap produk lokal seperti batik Sukapura dan opak bisa bersaing hingga tingkat internasional.
11: Harapan kami ini adalah media yang luar biasa untuk terus kita memotivasi, memfasilitasi UMKM agar terus tumbuh. Di saat ekonomi global sedang tidak baik-baik saja, tapi saya melihat geliat adaptif yang terus didorong oleh pelaku UMKM ini menjadi motivasi yang luar biasa. Maka melalui Jayantara 2026 ini kami rasanya tidak bisa menyampaikan kata-kata yang lebih dari kebahagiaan.
6: Sementara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Laura Rulida Ekasari menyebut Jayantara bukan hanya pameran. Menurutnya, festival ini adalah ruang kolaborasi nyata. Tema tahun ini adalah UMKM tumbuh, digital tumbuh, ekonomi tumbuh. Digitalisasi dinilai penting agar UMKM bisa memperluas pasar dan lebih efisien.
12: UMKM yang unggul akan menghasilkan produk yang kompetitif. Digitalisasi akan membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan efisiensi. Nah, pada akhirnya semua ikhtiar itu adalah untuk UMKM bisa tumbuh dan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat dan inklusif di Priangan Timur. Jadi harapan kami, keberhasilan Jayantara tidak diukur dari ramainya kegiatan ini, tapi semakin banyaknya UMKM yang memperoleh pelanggan baru, mitra usaha baru, akses pembiayaan baru, dan peluang pasar yang lebih luas bahkan setelah kegiatan ini berakhir. Itulah ya dampak yang ingin kita capai bersama.
6: Selain pameran produk unggulan, festival juga menghadirkan edukasi pencatatan keuangan lewat aplikasi SiApik, business matching, hingga layanan akses pembiayaan. Menariknya, beberapa produk UMKM Tasikmalaya bahkan sudah berhasil menembus ekspor perdana ke Jepang. Festival Jayantara 2026 berlangsung selama 3 hari dengan rangkaian kegiatan seni, budaya, dan pameran produk. Pemerintah daerah berharap momentum ini bisa benar-benar mendorong UMKM naik kelas, memperluas pasar, dan memperkuat ekonomi inklusif di Priangan Timur.
7: Kilas Radio.
13: Kilas Radio.
7: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
13: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
7: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. www.radioprssanijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and Play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Polres Garut masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan sekitar 15 hektar lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Condong di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Kepala Seksi Humas Polres Garut, Ibda Susilo Adi, mengatakan kebakaran terjadi Kamis 23 Juli di area HGU PT Condong, tepatnya di Kampung Tarisi, Desa Cigadog. Petugas gabungan dari perusahaan, Damkar, TNI Polri, dan warga langsung melakukan pemadaman. Damkar mengerahkan 3 unit mobil dibantu 2 unit milik perusahaan. Api baru bisa dipadamkan dan tidak merambat ke area lain. Menurut saksi, api muncul tiba-tiba. Beruntung tidak ada korban jiwa. Kerugian material masih didata. Luas total perkebunan PT Condong di Garut sendiri mencapai 8.000 hektar. Hingga kini, penyebab kebakaran masih diselidiki. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan tidak melakukan pembakaran terbuka. Masih informasi terkait kebakaran. Menanggapi seringnya terjadi kebakaran di kota Tasikmalaya, BPBD setempat mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap instalasi listrik. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan BPBD Kota Tasikmalaya, Erik Yowanda, menyatakan korsleting listrik masih menjadi penyebab utama di beberapa kejadian kebakaran selama ini, baik karena usia kabel yang sudah tua maupun karena tidak memenuhi standarisasi elektrikal. Ia mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa kondisi elektrikal baik di rumah maupun di tempat-tempat umum, terutama bagi pengelola gedung agar memastikan instalasi listrik aman. Erik juga menyoroti pentingnya sarana proteksi kebakaran. Ia mencontohkan peristiwa kebakaran di SD Citapen beberapa waktu lalu. Saat itu, lokasi tersedia apar 9 kg dan kondisinya baik. Namun karena panik, baik guru maupun penjaga sekolah tidak menggunakannya saat api mulai membesar. Padahal, jika apar digunakan sejak awal, kerugian bisa diminimalisir dan api tidak sampai meluas.
2: Harus diantisipasi juga kepada masyarakat, mungkin juga sebagai himbauan, untuk selalu mengecek, memeriksa kondisi elektrikal, baik yang ada di rumah atau juga di tempat-tempat umum, terutama bagi pengelola gedung. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah sarana proteksi kebakaran.
1: Erik menambahkan, Wali Kota Tasikmalaya sudah menginstruksikan agar diberikan edukasi dan pelatihan secara rutin, baik bagi tenaga pendidik maupun guru di sekolah, agar terbiasa dan siap siaga merespons jika terjadi kebakaran.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
0: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
3: Kilas. Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48
6: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya.
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur
7: ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
8: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
9: Polres Banjar razia 300 knalpot brong di simpang Tugu Pahlawan. Gelombang tinggi di Pangandaran, perahu nelayan terbalik dan mercusuar merah patah. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
10: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar wilayah Priangan.
9: Untuk menjaga kondusivitas wilayah, Polres Banjar menggelar razia stasioner dan patroli gabungan skala besar di kawasan Simpang Tugu Pahlawan Kota Banjar Sabtu 25 Juli malam. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menjelaskan kegiatan menyasar aksi kejahatan jalanan, mengantisipasi pembegalan sekaligus menertibkan penggunaan knalpot tidak standar atau knalpot brong. Didi mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas, terutama yang mencurigakan. Menurutnya, selain kelengkapan dokumen dan fisik kendaraan seperti plat nomor, penertiban knalpot brong menjadi salah satu prioritas utama petugas. Hasilnya, berhasil mengamankan lebih dari 300 unit kendaraan yang menggunakan knalpot brong. Pelanggar tidak hanya dari Kota Banjar, tetapi juga dari wilayah perbatasan seperti Lakbok, Ciamis, hingga warga dari Jawa Tengah. Selain razia di pusat kota, Polres juga menerjunkan tim unit reaksi cepat dan tim Prabares untuk patroli ke daerah rawan termasuk Kecamatan Pataruman dan Langensari.
12: Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yang patut dicurigai, terutama kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan plat nomor serta kelengkapan yang lainnya. Juga yang menjadi atensi adalah knalpot brong yang selama ini sudah menjadi keresahan masyarakat dengan suara berisik yang bisa mengakibatkan orang menjadi depresi. Untuk knalpot brong yang sudah kita amankan, ya kurang lebih sudah ada 300, kebanyakan memang dari Banjar sendiri. Dan kalau di Langensari ya perbatasan dengan Lakbok, Langensari itu dari ada yang dari Jawa Tengah. Karena kita juga mobil patroli Prabares dan PRC serta lalu lintas, kita keliling di kecamatan-kecamatan. Di Pataruman, Banjar, rata-rata semua didapatkan adanya knalpot brong.
9: AKBP Didi menambahkan pencegahan juga dilakukan hingga ke desa. Babin Kamtibmas dan Babinsa diminta menegur warga yang kedapatan memakai knalpot brong. Sosialisasi larangan ini menyasar bengkel dan toko spare part motor di Kota Banjar. Polres Banjar berharap langkah ini bisa menekan gangguan Kamtibmas dan menciptakan rasa nyaman bagi masyarakat. Cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan kabut tebal melumpuhkan aktivitas nelayan di perairan Pangandaran Senin 27 Juli pagi. Satu perahu nelayan dilaporkan terbalik di pintu masuk muara Sungai Cikidang. Sementara itu, infrastruktur navigasi berupa mercusuar merah juga mengalami kerusakan parah. Yadi Gunawan, nelayan asal Dusun Parapat, Desa Pangandaran, menjelaskan perahunya dengan nama Lambung Mina Ciamis terbalik akibat hantaman gelombang tinggi sekira jam 6 pagi. Beruntung tak ada korban jiwa, namun mengalami kerusakan cukup parah, yakni lambung perahu belakang berlubang, mesin rusak, dan bahkan tutup mesin hilang tersapu ombak.
13: Buka wawan tuh,
11: Amnya hilang.
13: Ini mesinnya tuh. Tutup mesinnya hilang.
11: Potong.
13: Lihat turun. Jebol, berulung. Rusak parah perahunya tuh.
11: Gading hilang semua.
9: Ketua SAR Barakuda Sakyo Adrianto membenarkan peristiwa terbaliknya kapal nelayan itu. Menurutnya, insiden kecelakaan laut di muara sungai Cikidang murni disebabkan oleh faktor cuaca buruk, gelombang, dan kabut. Meskipun kerugian material cukup signifikan, respon cepat komunitas nelayan memastikan tidak ada korban jiwa. Dirinya memperkirakan, akibat kejadian itu biaya perbaikan mesin bisa mencapai minimal 3 juta rupiah. Selain merusak perahu, gelombang besar juga mematahkan salah satu tiang penyangga mercusuar merah di sisi kanan pintu masuk pelabuhan PPI Cikidang. Kerusakan ini membuat struktur mercusuar bergoyang hebat dan sangat membahayakan navigasi kapal.
14: Mercusuar atau lip merah pintu masuk pelabuhan yang samping kanan ini penyangganya putus satu dan diterjang gelombang goyang. Ini sangat membahayakan dan ini terjadi sudah dari kemarin malam. Nah, sementara ini gelombang juga besar, tinggi, disertai kabut tebal.
15: Kilas Radio.
16: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
17: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
18: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
17: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
19: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kementerian Koperasi bersama Kementerian Kebudayaan, Dekopin, dan Pemerintah Kota Tasikmalaya resmi mencanangkan revitalisasi kawasan Tugu Koperasi, sekaligus menetapkan kawasan itu dan Gedung Kongres Koperasi 1947 sebagai cagar budaya di Tasikmalaya Minggu 26 Juli. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pencanangan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79. Ia berharap kawasan ini menjadi pusat budaya, pusat ekonomi, sekaligus ruang publik baru bagi masyarakat. Menurutnya, revitalisasi bukan hanya soal membangun fisik, tetapi juga upaya menghidupkan kembali semangat gotong royong gerakan koperasi yang lahir dari Kongres Koperasi pertama tahun 1947.
3: Kami dari gerakan koperasi bersama Pak Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia akan mengumpulkan juga penggalangan dana dari seluruh koperasi-koperasi yang ada untuk membantu penyelesaian pembangunan fisik dan juga untuk mengoptimalkan bangunan ini kembali berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi. Mohon doa dan dukungannya juga. Kota Tasikmalaya tadi secara baik disampaikan oleh Pak Menteri Kebudayaan menempati posisi yang penting. Jadi
2: sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan berharap revitalisasi tidak berhenti di seremoni saja, tetapi segera direalisasikan. Dengan begitu, Tasikmalaya akan semakin dikenal sebagai tempat lahirnya cikal bakal perjuangan kebangkitan koperasi. Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah menetapkan kawasan ini sebagai cagar budaya. Penetapan secara nasional tinggal menunggu keputusan Kementerian Kebudayaan.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
5: Kumbu.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
6: Mak iya.
5: Mak iya teh linggih pali mana?
6: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
5: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung mah nembe aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
5: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
6: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu-saket. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karaos nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
5: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah ente, sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
6: Ya biasa we, wah uih ke rumah sakit kasep.
5: Ayo na, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
6: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes alfa propolis.
5: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
6: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah mohon manjur.
5: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
6: Nama sabotol sareng kaduana ieu na teh.
5: Cara penggunaan kumaha mah sadidinten?
6: Sadinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
5: Mah bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emah mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
6: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emah lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes alfa propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh seger buger tiasa di maangkat ngurut, yang ibakan bagi, alhamdulillah, gitunya mate. Iya jajamu teh, istuning nama manjur, karaosnya ku mama asa sosok pisan, ah, gitu. Mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakan, ya, ku jajamu tetes alfa favorit.
1: Mak, hatur nuhun, anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emas atas non konsumsi jamu tetes apa propolis iya tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Meni rajin ke kos rekan wae.
7: Eh, jamuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
2: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya, Ceuk. Cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
2: Tetes mata naon, iya tes Ceuk.
7: Tetes mata, tes mak, aini Ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceuk.
2: Wah, geningan seueur kasiatna Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
2: Oh gitu, aman ya teh Ceuk.
7: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: su rumbo.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa yang imunnya terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal, tidak lemah juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator, bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan, yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi kemudian dikasih imun booster tambah tinggi justru beresiko. Maka yang kita perlukan yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
3: Mak Icu.
2: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
3: Dawan Tengah Pajaten.
2: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
3: Lambung sareng vertigo.
2: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
3: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
2: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
3: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
2: Mak upami nuju panyawatna janten biasana kumaha karosna, Mak?
3: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
2: Mak ayeuna
4: nuju 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: ikhtiarkan nganggo naon mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alfa propolis, kumaha karosna mak?
1: Alhamdulillah, tos karos puri, tos karos pegel.
0: Ayeuna mah tos seep sabaraha botol mak?
1: Tos tilu ayeuna, dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha mak ngaraoskeun khasiatna mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, saya kelebihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Maicu ku kituna hatur nuhun. Ya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis maicu tambih sehat oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wirujeng ngadangukeun.

0: para mitra sadaya. Caturkeun saurang dukun lepus nu geus kawentar kasaktianana geus aya kana saminggu teu bisa hudang. Manehna keur gering katarajang panyakit nu cek manehna mah aneh. Ari eta dukun teh nu pada nyarebut mah ngaranna teh nyaeta Bah Jabud. Manehna jadi dukun teh sanggeus sababaraha taun ka tukang, pausahaan pom bensin gendulna bangkrut teu bisa balik modal sabab bea kunu nganyuk. Harita Bah Jabud keur gerang-gerung ngararasakeun ka nyeri.
1: Aduh alaieung. Panyakit naon atuh ieu teh nya? Aduh, beuteung teh asa bungha kieu. Aduh, jeung hitut bae ongkoh ieu teh. Aduh.
0: Harita manehna itu.
1: Kudu kunaon atuh ngubaranana nya? Ari rek nanyakeun ka tatangga, aing teh era. Bisi aya anu ngomong ongkoh dukun tapi teu bisa ngubaran panyakit sorangan.
0: Bah Jabud harita bati hulang-hulang bangun anu kacida bingungna. Gerung denga gerung bari beungeut nanyureng nahan mulesna beuteung. Keur gerang-gerung kitu, kadenge kumanehna aya nu uluk salam. Nilik tina sorana mah saurang lalaki nu geus rada meunang umur.
2: Sampurasun. Bah Jabud. Aya di mah teu? Sampurasun. Punten atuh hari teu ngarti sampurasun mah.
0: Bah Jabud anu keur gerang-gerung ngadadak repeh tuluy ngagerendeng ngomong sorangan.
2: Wah, aya sae mah. Boan urek tatamba nya. Waduh, cilaka ye. Mangkaning aing keur dina kaayaan gering. Aduh, kapaksa aing kudu pura-pura waras.
1: Gengsi atuh. Piraku dukun make gering sagala.
0: Nu di luar harita teh anger kadenge uluk salam teu eureun-eureun. Ngarasa can aya nu nembalan, kadenge harita semah teh ngadupak panto.
1: Pladug, klentring.
0: Kadenge sada aya slot panto murag. Bah Jabud muniang hudang tuluy kaluar tinggona. Lempang narada bungkuk bari leungeun duanana nyenyekel beuteung. Satuluyna manehna maksakeun nembalan, bakuna mah sieun panto imahna teh rujat didupak deui ku semah.
2: Rampes. Keuheula daguan sakeudeung.
1: Aduh, ieu mulus.
0: Dut harita manehna hitut deui.
2: Cadol teh, geus hitut deui bae.
0: Kulutrak panto teh dibuka, breh katempo ku Bah Jabud saurang tangtungan lalaki kolot. Pangawakana penek besekel, make baju kampret jeung celana pangsi warna hideung. Sirahna diiket barangbang semplak, badis we saurang jawara. Eta jelema teh ngabedega, bari ngengelek hayam jago. Siga nama eta hayam teh hayam adu. Kaciri we si ihna oge mani panjang. Bah Jabud rada reuwas oge. Barang nempo tamuna teh, siga saurang jawara. Satuluyna Bah Jabud nitah asup ka semahna bari rada popoyong kodan.
2: Aih, geuning aya ki semah. Sok atuh ka jero.
1: Duh, mani mawa hayam sagala. Padahal mah teu kudu babawaan. Rek nganjang mah, nganjang we atuh. Teu kudu barang bawa naon ku hanteu.
0: Ngadenge Bah Jabud ngomong gitu. Semah teh katempo ngahuleng tuluy ngomong ngagerentes.
2: Aih, dukun teh, ieu mah dukun matre.
1: Sugan mah aing mawa hayam teh dikeneun ka manehna.
0: Satuluyna semah teh asup, gek diuk dina korsi hoe nu geus copong tengahna. Kakara oge semah diuk, celengkeung deui bae harita Bah Jabud ngomong soal hayam.
2: Engke ari deui mah, rek nganjang mah, nganjang we atuh. Teu kudu angkaribung mawa oleh-oleh sagala. Komo ieu mah mawa hayam jago sakieu gedena? Tapi da geus kapalang dibawa nya. Piraku ditolak.
1: Kabeneran kuring teh. Ari kurung hayamna mah boga, ngan geus lila teu dieusian. Nya kitu hayamna teh dibeli ku nu resep ngadu.
2: Ieu ge hayam adu sigana mah nya.
0: Salila Bah Jabud nyarita, semah teh colohok bengong. Manehna teh keuheulna aya, hayang sirina oge aya. Terus kadenge deui Bah Jabud nyarita.
2: Kurungan bae heula atuh hayamna nya. Dilalahun bae mah bisi ngising.
0: Beres ngomong kitu, kuka beneran crut hayam teh harita ngising.
2: Tuh, pan, cekuring ge kumaha. Kakara ge beres ngomong, tuluy we muncrut.
0: Cek Bah Jabud, ngomongna teh bari nyureng, nahan mulesna beuteung. Manehna bingung sabab pihituteun harita teh karasa geus rek bitu tina bujurna. Atu satekah pola, maneh nanahan sangkan hitutna teu betus. Ari semah, nutita tadi teu boga kasempetan ngomong, akhirna mah bisa ngabsungutna. Bari paromana baeud, semah teh harita ngamimitian nyarita.
2: Keheula, dewek rek nanya, ieu teh bener nu katelah Bah Jabud? Ngenalkeun, ngaran dewek nu nelah mah Bah Rowi, ti Paguron Silat Astana Panjang.
1: Cek beja nu katarima ku dewek, majar Bah Jabud teh nyaeta saurang dukun lepus nu bisa ngubaran rupa-rupa panyakit. Samalah lian ti bisa ngubaran jelema gering, cenah mah bisa oge namaan panyakit rupa-rupa sato.
2: Tah, kabeneran, ieu hayam dewek teh keur gering euy.
1: Eta gara-gara kamari, hayam dewek diadukeun jeung soang. Bah Jabud Seuri Maur barang ngadenge majar hayam teh rek menta diubaran lain jang bikeuneun ka manehna. Atuh bari balaham belehem Bah Jabud teh nyarita.
2: Oh, jadi ieu nu ngaran Bah Rowi teh? Kuring ge kungsi ngadenge yen aya jawara nu boga ngaran Bah Rowi anu geus loba nyiptakeun jurus-jurus maut.
1: Malah cenah mah aya jurus anyar pikeun gelut jeung maung, nyaeta jurus langka seribu.
2: Bener eta teh?
0: Meletet Bah Rowi matana teh meletet saeutik ka Bah Jabud. Tuluy kadenge Bah Jabud cacarita deui.
2: Ke, jadi nu gering teh hayamnya lain Bah Rowi?
1: Atuh komo kitu, hayam gering mah alusna dipeunjit euy.
2: Tibatan paeh teu kapuluk dagingna.
0: Diomong kitu ku Bah Jabud, Bah Rowi katempo muncereng bari pok nyarita teugeug.
2: Naon? Baruk dipeunjit?
1: Sok gagah bahari ngomong teh.
2: Yah, ieu hayam teh hayam adu.
1: Geus loba meunang penghargaan tina rupa-rupa perlombaan.
2: Malah bulan kamari mah meunang juara kahiji balap lompat.
1: Geus aya mah kieu, sanggup teu namaan hayam dewek?
2: Mun teu sanggup, ku dewek rek dibawa ka rumah sakit.
0: Bah Jabud nahuleung, manehna bingung oge. Sabab kakara harita aya pasien anu rek namaan hayam.
2: Jadi lapok harita manehna nimal.
1: Keheula Bah Rowi, tong wae ka emosi. Ceuk ieu hayam ku kuring rek diubaran.
2: Kira ku namaan jelema bisa, ari hayam henteu.
0: Bah Rowi katempo paromana marah mah, barang ngadenge Bah Jabud nyanggupan pamentana.
2: Tah sih, bisa. Ngan dewek minta gambaran, kira-kira hayam dewek teh gering panyakit naon. Jeung kumaha cara ngubaranana. Naha kudu ku jampe atawa ku obat? Mun kudu make obat, nya naon obatna?
0: Huleng deui Bah Jabud ngahuleng, manehna geus bingung deui bae. Pangpangna mah teu apal kana panyakit hayam. Ngan demi ngajaga gengsi, manehna rek sabisa-bisa ngubaran eta hayam. Atuh pok harita manehna ngomong.
1: Ieu hayam teh, numutkeun pamanggih kuring mah, katerap panyakit nu keur usum ayeuna, nyaeta panyakit flu burung.
2: Paciriwe hayam teh, matana siga nu keur kaserang tuluh.
0: Tah, piubareunana teh nyaeta barang rek nyebutkeun ngaran ubar, teu sakara-kara beuteung Bah Rowi karasa mules deui. Atuh satuluyna dut harita manehna hitut panit harik. Ngadenge Bah Jabud hitut, Bah Rowi tarangna kerung tuluy gentak manehna ngomong.
2: Kumaha? Baruk hayam dewek teh kudu diubaran ku hitut?
1: Dasar dukun belegung.
2: Geus lah, teu jadi ngubaran hayam lagi.
1: Diubaran ku hitut Andika mah, bisa-bisa hayam dewek jadi mabok.
2: Ngan teuing lamun ku hitut dewek mah.
1: Cingan, cingan rek diacakan.
0: Cek Bah Rowi bari puk-puk-puk harita manehna teh nepakan beuteungna. Maksudna mah pikeun mastikeun aya henteu napi hituteun.
1: Serengeh Bah Rowi seuri sabab karasa ku manehna pihituteun teh geus nongtot.
0: Atuh teu tatapa sini deui. Ulu hayam teh harita diantelkeun kana bujurna.
1: Sarta duut harita Bah Rowi hitut mani gede.
0: Teuing Bah Rowi teh tas ngadahar naon, da bau hitutna oge asa ngameuh haseup petasan.
1: Kuka beneran, barang eta hayam ngameuh hitut Bah Rowi, teu sakara-kara nu tadina nguyung teh jadi jag-jag deui.
0: Ulu hayam teh harita katempo budak gideug siga anu keur miceun rasa lieur. Samalah hayam teh kadenge kongkorongok sagala.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sareng emas saha itu namina, Mak? Emak teh emak Siti Fatimah di Cisangkan Girang RT 6 RW 2 Kecamatan Cimahi Tengah.
5: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
4: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
5: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
4: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
5: Atos 14 tahunnya, Mak.
4: Mohon.
5: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
4: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatosan teh entos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil gitu. Anger wae gejet di nama pasca teu tiasa tebih gitu.
5: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
4: Nganggo alfa propolis.
5: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
4: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos sampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah, kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu, A.
5: Muhun, Mak teh tos CF sabaraha botol?
4: Nama oge setengah nan, setengah botol, kitu nama samingon. Alhamdulillah, entos seueur perobihan nate anate. Tos, tos seneng we, emangnya semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Di ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos, hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos. Biasa we hararampang kitu, badan teh tos enak we.
5: Alhamdulillah, mak kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
4: Sadinten teh, enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
5: Ai emak punten uninga alfa propolis di manten, mak?
4: Nya ti radio.
5: Oh, mohon.
4: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku alfa propolis.
5: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
4: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna setah ngadeg berjalan babari cangkeuh naik tangga oge babari eungap mantos 14 taun nda penyakit ieu satosna minum alfa propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun ya mah nya kado kesaksianna. Mudah-mudahan
4: kami
5: atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
4: Amin.
5: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
4: Mohon, mohon ah, mohon.
5: Kitu nya mah nya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, etana radiona sing semakin jaya, sing kabari di hati penggemarnya ya Anya.
5: Hatur nuhun, Mak.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kos rekan wae.
7: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
6: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu, Ceuk. Cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon, ieu teh ceuk.
7: Tetes mata, tesma, aini ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, ce.
8: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
7: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
8: Oh gitu, aman ya teh ce?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
9: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Hayam teh harita katempo gudag gideug, siga anu keur miceun rasa lieur. Samalah hayam teh kadenge kongkorongok sagala. Atuh Bahrowi teh lain deui ngarasa bungahna. Mireungeuh hayam jago kadeudeuna, jadi jag-jag deui cara bihari. Atuh cakakak harita Bahrowi teh seuri mani lalengakan. Tah si waras deui maneh teh pelung. Tetela ngubaran penyakit maneh teh cukup ku hitut euy. Wah, bener-bener mati ya itu teh. Aribah jabud. Manehna kaget lain dikieuna barang nyaho hayam Bahrowi waras ukur dibere hitut. Ulang manehna teh ngahuleng parituluy ngomong jero hate. Ke, aing mah asa percaya asa henteu ieu teh. Piraku hayam keur sakitu nguyungna dibere hitut ngadadak waras. Wah, aing boga metode anyar ye. Tetela hitut oge bisa dipake ubar. Boah keur nambahan jelema oge bisanya. Beres ngahulang kitu, celengkeung Bah Jabud teh ngomong, nadana pinuh ku kaheran. Wah, bener-bener ajaib ieu mah ye. Hayam keur sakitu nguyungna bisa waras sapada harita. Ukur dibere hitut. Mun kitu mah tadi hitut dewek teh jadi bahan inspirasi. Cing kumaha nurutkeun pamanggih Bahrowi? Ari Bahrowi ditanya kitu ku Bah Jabud teh kontan manehna nembal. Teuing atuh, dewek ge kakaranyaho ayeuna yen hitut bisa dijadikeun ubar. Tapi tadi mah pan hitut dewek. Cantang ku hitut Bah Jabud mah bisa dipake ubar? Lain. Di tadi katempona Bah Jabud teh siga kurang sehat. Eta we di Bandungan ku dewek teh. Bah Jabud pupuringisan bae siga nu boga kanyeri. Malah tadi mah pan kungsi hitut sagala lain. Bah Jabud nyelemes. Barang katohian ku Bahrowi yen manehna harita teh keur gering nya di beuteung. Satadina mah rek dibuni bau sabab manehna jaga gengsi. Cek pamikirna piraku dukun teu bisa ngubaran panyakit nasorangan. Atuh bari rada asa-asa, Bah Jabud nyaritakeun kaayaan panyakitna. Puguh, kuring teh, geus dua poe katarajang panyakit mules beuteung. Ari rek tetamba ka batur, kuring teh era, piraku dukun lepus teu bisa nambahan panyakitna sorangan. Bahrowi ngadenge caritaan Bah Jabud kitu, manehna nyerengeh seuri, siga nu manggih ka bungah. Sarta satuluyna pok manehna ngomong. Tah, ayeuna kieu. Tadi hayam nu sakitu nguyungna teh dibere hitut dewek mah tuluy bae cageur. Cing, ieu mah susuganan Bah Jabud keur hade milik. Panyakit Bah Jabud oge urang acakan ditambaan ku hitut dewek. Sok ka dieu ka deukeut. Bah Jabud siga nu pasrah. Sabab najan nya oge manehna saurang dukun lepus, tapi ari ngubaran panyakitna sorangan mah manehna teh teu bisa. Satuluyna Bah Jabud ngadeukeutan Bahrowi nu harita keur nungkrupkeun ramo leungeun kenca kana bujurna. Sarta teu dilatih harita, but manehna hitut mani gede jeung lumayan tarik sorana teh. Satuluyna krup gampaleungeun jeung ramona dipeureupkeun dipake ngawadahan hitut. Sarta teu asa-asa, hitut teh dibekokeun kana irung Bah Jabud. Atuh leungak harita Bah Jabud ngalengak. Matana buncelik, barangka ambe hitut Bahrowi bau beuleum warirang.
2: Tas ngadahar naon baru wite hitut oge mani hangit kio asa ngamu belum warirang jung asa napel we dina liang irung. Bah Jabud ongkek bari nyuh sarta leungeuna muntang kana suku korsi. Tapi teu sakara-kara para mitra. Sanggeus ngambeuh hitut Bah Rowi, Bah Jabud teh harita ujug-ujug ka tempong ngahuleng bari leungeuna rumpu rampa kana beuteungna. Aih, aneh bin ajaib ieu mah yeuh. Beuteung nu tadi kembung jeung nyeri teh teu sakara-kara jadi ngemplong. Wah, bener kaya kieu mah. Tetela hitut oge bisa dipake ngubaran panyakit jelema. Aduh, nuhun Bah Rowi. Cek Bah Jabud bari nguniang hudang tuluy gek deui diuk dina korsi hoe. Ari Bah Rowi, geus pugu hayamna waras mah manehna tuluy amitan.
13: Geus lah Bah Jabud, dewek mah moal ila aya di dieu. Nu penting mah hayam jago dewek geus waras deui. Dewek rek permisi euy. Kabeneran poe ajana teh hayam jago dewek rek makalangan deui. Majar nama, aya kontes adu kekuatan cina. Nya mudah-mudahan mah, ulah diadukeun deui jeung soang siga kamari. Geusnya, dewek rek balik.
2: Kalayan teu nunggu deui jawaban, Bah Rowi harita nong toyod init. Para mitra sadaya, saditinggalkeunana ku Bah Rowi, Bah Jabud harita teh hulang-hulang bae. Manehna mikiran kana naon anu geus kaalaman ku manehna tadi. Sarta telila kadenge manehna ngagerendeng ngomong sorangan.
13: Wah, aing bener-bener heran ye.
2: Yen hitut oge, tetela bisa dipake ngubaran panyakit jelema. Tapi tadi mah, pan hitut Bah Rowi. Kira-kira na hitut aing sarua kitu bisa dipake ubar. Bisa, bisi aya tamu. Rek ngaganti heula calana. Terasaan teh asa baseuh. Kalayong harita teh Bah Jabud asup ka kamar. Kakara oge beres disalin. Kadenge kumanehna aya nu uluk salam deui bari ngatrokan panto. Bah Jabud curing hak tuluy guragiru kaluar ti kamarna muru panto hareup. Kulutrak panto teh dibuka, barang berai muka kasampak saurang lalaki kolot nangtung bari ngagemol buntelan. Saprehan mah katempona eta lalaki kolot teh siga jelema anu keur ngalalana.
13: Aeh, geuning aya semah, sok ka dieu ka jero.
2: Cek Bah Jabud nyamat ka semah, basana teh anger we garihal. Da meureun geus kitu adat jeung kabiasaanana. Atuh nu disamat ge harita teh gancang asup, gek diuk dina korsi hoe, kurut diuk Bah Rowi. Telila kadenge Bah Jabud nalek kanu anyar datang.
13: Bage ya kisemah, ye teh saha teh nya? Nu ti mana jeung aya kaperluan naon?
2: Memeh ngajawab, semah nu anyar datang teh nuna heula buntelan dina meja. Tuluy harita pok manehna ngomong.
13: Nuhun euy, gancang ditalek. Kuring anu nelah mah nyaeta wakuwu teh. Asal ti lembur pawetanan pangna datang ka dieu teh tayalian sejak rek tatamba.
2: Ke, ieu teh bener Bah Jabud?
13: Pedah eta we dina plang hareupeun imah aya tulisan dukun lepus Bah Jabud.
2: Ditanya kitu ku wakuwu, Bah Jabud gancang nembal.
13: Oh, ngaran teh wakuwu?
2: Alus tah ngaran teh euy.
13: Sigana baheula kungsi jadi kuwu nya.
2: Terus asal ti pawetanan sarta aya niat rek tatamba.
13: Nyaseg kukuring rek dipariksa heula panyakitna.
2: Bari ngomong kitu teh, mata Bah Jabud ret deui kana buntelan boga wakuwu. Sarta telila pok manehna nyarita deui.
13: Aduh, mani babawaan sagala. Padahal kadieu mah kadieu we atuh. Teu kudu barang bawa naon ku hanteu jeung mani sabuntelan kieu. Naon bae teh heusina?
2: Wakuwu katempo tarangna kerung tuluy pok nyarita.
13: Puguh Bah Jabud. Ridu mah ridu ngagemol buntelan teh.
2: Ngan kumaha, da kuring perlu jang disalin sapopoe. Jadi eta buntelan teh eusina pakaian wungkul.
13: Jadi kieu bisi hayang apal mah.
2: Sabenerna kuring teh keur amprung-amprungan sabab dibuburak ku pamajikan.
13: Eta gara-gara nama kamari tas pasea.
2: Pedah pamajikan teu dipangmayarkeun hutang panci ka tukang kiridit.
13: Bade nyewa kudu nyarita kitu, Bah Jabud gancang motong omongan.
2: Oh, ieu buntelan teh eusina pakaian?
13: Duh, ari sugan teh oleh-oleh.
2: Nya geus teu naon?
13: Tah, terus ayeuna aya kaperluan naon?
2: Mun rek tatamba panyakit naon atawa bagian awak anu mana?
13: Tah, terus ayeuna kumaha pamaksudan wakuwu?
0: Memeh nyarita waku bunga huleng hela mikir pi omongen. Telila pok manehna negrakeun paniatanana.
13: Puguh bajabud. Kuring teh. Ari disebut gering mah henteu ieu teh. Ngan ieu aya nu rek dikonsultasikeun.
0: Pan kuring teh keur teu hade jeung pamajikan. Samalah kuring teh nepikeun ka dibuburak titah indit.
13: Tah, maksud kuring teh kieu. Pan ari dukun mah sok loba jang jawokan atawa jampe.
14: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
15: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
16: Aja.
15: Mohon, linggih di mana Bapak?
16: Cikoja Bendungan.
15: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
16: Desa Waluran.
15: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
16: Benjolan.
15: Benjolan?
16: Renyam-renyam remati.
15: Oh, remati ke panya?
16: Iya.
15: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
16: Renyam-renyam panas.
15: Mohon, teras?
16: Teras. Napas nyesek.
15: Oh, napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
16: Atos 2 tahun.
15: Tos 2 tahun, mohon. 2 tahun. Tah, ini kan ngeliat landong alpa propolis Bapak tehnya?
16: Mohon.
15: Mohon, sabar botol Bapak?
16: 2 botol.
15: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna aya henteu bawa benjolan.
16: Hilang. Benjolan hilang.
15: Terus aya ayeuna namanya?
16: Aya.
15: Mohon.
16: Panas-panas teu aya.
15: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
16: Aya.
15: Alhamdulillah mati.
16: Teu aya.
15: Alhamdulillah.
16: Sehat.
15: Janten sehat sadayana bapanya?
16: Sehat.
15: Alhamdulillah. Yeah. Reaksi sareng seneng ngeliat landung alpa porosnya kumaha harita, Pak?
16: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
15: kuntu. Pan, mohon. Sabar alami eta,
16: Pak. Seueur we sadinten.
15: Sadinten reaksi
16: Ya,
15: nah, alhamdulillah ini mah sehat. Alhamdulillah. Bapak ada saran deh Kang Onus ya, Nes?
16: Syukur, pami sepertos abdi ayona di
15: dia. Mohon.
16: Aduh panyawat kio-kio, rematik, karawasna panas, renyum itu ya napas, nyesek.
15: Sesek napasnya.
16: Lambung tak ayak.
15: Alhamdulillah.
16: Sehat.
15: Sehatnya.
16: Ya.
15: Mohon, Bang Panginten cobiannya kulandong alpa perut bapaknya.
16: Iya.
15: Mohon, Bapak aja haturun ya.
16: Iya, sami.
15: Mohon, Bang. Assalamualaikum, Pak.
16: Waalaikumsalam.
14: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
17: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
18: TSA
19: Bukan
18: TSPA
19: Bukan
18: TESA
19: Bukan
18: Ya terus apa dong?
19: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
18: Obatin pakai apa?
19: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
18: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
19: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
20: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
18: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
19: Coba baca ini.
18: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
19: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
20: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Air
11: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Pan kuring teh keur teu hade jeung pamajikan. Samalah kuring teh nepikeun ka dibuburak titah indit. Tah, maksud kuring teh kieu. Pan ari dukun mah sok loba jang jawokan atawa jampe. Cing, kumaha carana sangkan pamajikan kuring jadi bageur deui cara bihari? Huleng bah jabud ngahuleng, terangna kerung siga nu keur ngimpleng. Satuluyna ungut-ungutan teu lilapok nyarita. Oh, jadi kitu masalahna teh. Kungsi ti heula ge aya nu ngalaman masalah sarupa kieu teh. Ngan bedana itu mah salaki jeung pamajikan teh kalabur duanana. Tah, terus datang ka dieu oge duanana. Nya ku kuring teh ditambaan duanana. Teu geus alakur deui teuing acan. Da nepi ka kiwari can aya deui ka dieu. Keatuh daguan sakedengnya, kuring rek nyiapkeun heula ubarna. Da kujang jawokan mah sigana moal mempan. Koloyong bah jabud ka kamarna, majarna mah cenah rek nyiapkeun ubar tea. Sanggeus aya di jero kamar, bah jabud harita ngahuleng mikir, tuluy ngagerentes. Ke, kumaha carana nya? Aing rek ngacakan metode anyar tea. Nya eta namaan jelema ku hitut. Namun bisa mah hitutna teh sina dibekel dibawa ka imahna. Sabab nu kudu ditamaan teh nyaeta pamajikanana sangkan jadi bageur deui ka wakuwu. Beres ngahuleng salila-lila, nyeh bah jabud teh seuri. Ret manehna kana luhur meja kasampak aya kantong plastik herang kurut wadah dahareun. Wah, kabeneran yeuh, aya kantong plastik. Cingan, ieu kantong plastik ku aing rek dieusian hitut. Bagamang leungeun bah jabud kana meja nyokot kantong plastik herang teh. Sarta tuluy ngusapan beuteungna bari sungar sengir. Gog we manehna teh nagog. Teu ngendek lila. Surut bah jabud harita teh katempo jebeng bari kadenge semunga gerem. Harita kantong plastik herang teh ditungkrupkeun kana bujurna. Satuluyna kadenge manehna hitut sorana alon ukur kadenge siga soraban dikempesan. Atuh pelendung harita kantong plastik herang teh jadi melendung. Sanggeus kantong plastik kaeusian hitut. Gancang tungtung plastik teh harita ditalian ku karet geulang. Jung manehna nangtung tuluy kaluar ti kamarna bari mawa kantong plastik nu melendung ditalian ku karet geulang nu dieusian ku angin tina bujurna. Pasampak harita waku keur ngorehan buntelan siga aya nu diteangan. Sarta telila gorehel manehna manggih kutang pamajikanna. Wah, celaka ye. Kutang pamajikan kabawa. Mangganing kutang hiji-hijina. Ah, geus aya dewe bahan pipa saeun teh. Sok harita bah jabud geus aya hareupeun wakuwu. Telila kadenge manehna nyarita. Tah, ieu ubar nu kacida matihna. Bentukna mangrupa angin anu diwadahan ku kantong plastik. Tong gagabah euy. Ieu angin teh ngaranna nyaeta angin kabuyutan. Bisa ngubaran atawa namaan sagala rupa panyakit. Kasup eta tah meruhkeun hate jelema. Jadi pamajikan wakuwu oge bakal bageur deui. Asal samemeh ieu ubar dibikeun, wakuwu kudu ngucapkeun heula paniatan dina jero hate. Niat abdi ngubaran pamajikan sangkan bageur deui. Tah, geus kitu mah ieu ubar gerabikeun ka pamajikan. Sedengkeun cara-carana, udaran heula beungkeut karetna, terus eusina nu mangrupa angin teh kudu kaseuseup ku irung pamajikan. Terserah eta mah kumaha bae carana. Nu penting ieu angin anu aya dina kantong plastik teh sina kaseuseup aromana ku pamajikan. Salila bah jabud nyarita panjang lebar, mata wakuwu melong teu ngiceup-ngiceup kana kantong plastik teh.
0: Baku namah manehna teh ngarasa heran sabab saumur nyunyuhun hulu karek harita mangih ubar mangrupa angin. Ikeun miceun kapanasaran, tok waku harita tatanya. Teh, sabenerna angin anu aya dina kantong plastik teh angin naon? Dewek mah asa karek mangih euy, aya ubar mangrupa angin. Bah jabun harita teh rikat nembal. Cek dewek oge tadi, ieu angin teh ngaranna angin kabuyutan. Sarta ieu angin teh pamere ti para karuhun. Geus ayeuna mah tong wakaloba tatanya. Yeuh geura bawa ubarna, jigera balik, terus praktekeun sakumaha nu tadi ku dewek dibejakeun. Ngan kahade tong poho amplopna euy. Dewek ayeuna keur butuh jang meuli kacoan incu. Ditanyakeun soal amplop, wakuwu harita teh ngahuleng. Ngan teu lila kituna teh tuluy pok manehna nyarita. Duh, kumaha nya Bah Jabud? Dewek teh lain teu ngarti. Ngan terus terang bae euy. Dewek ayeuna keur teu boga duit saperak-perak acan. Maklum nu keur kakaburan teh atuh. Ayeuna rek balik ge teu boga jang ongkosna. Mun aya mah di Bah Jabud, talangan heula atuh jang ongkos ojek sajalaneun. Tah, engke digantian mun geus puguh dewek hade deui jeung pamajikan. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, Bah Jabud ngahuleng tuluy koloyong ka kamarna. Teu lila manehna kaluar deui, bari ngajingjing setrikaan nu kabelna sumpung. Tuluy pok Bah Jabud ngomong bari rada baeud. Yeuh, jang mayar ojek mah. Pangjualkeun heula setrikaan. Terus leuwihna bikeun ka deweknya. Wakuwu ngahuleng, tayohna mah bingung kudu ngajual setrikaan sagala. Teu lila kadenge wakuwu nanya. Ieu setrikaan teh jalan keneh? Pedah we kabelna sumpung. Rikat harita teh Bah Jabud nembalan. Teu ingat tuh, sina diacakan we kunu meulina. Najan rada liat oge, akhirna wakuwu indit ninggalkeun Bah Jabud bari ngagemol buntelan. Sedang harita leungeuna nu sabeulah ngajingjing setrikaan. Para mitra sadaya, ari Bah Jabud saditinggalkeunana ku wakuwu, manehna indit ka warung meuli kantong plastik saloba-loba. Bah Jabud boga kayakinan yen hitut manehna bisa dipake ngubaran rupa-rupa panyakit. Atuh ti harita manehna jadi sibuk ngawadahan hitut ku kantong plastik. Unggal poe manehna kapaksa kudu ngadaharan bubuy boled bangke, sangkan hitutna jadi subur. Di jero kamarna, ayeuna mah loba kantong plastik nu marlendung di talian karet. Siga namah manehna teh ngumpulkeun jang persediaan bisi aya pasien anu menta diubaran. Ayeuna caturkeun wakuwu. Geus aya tilu poena teu datang deui namunan Bah Jabud. Sedengkeun Bah Jabud teu weleh nganti-nganti kadatangan wakuwu, pikeun mere amplop minangka para wanten. Ngan aya serenting bawaning angin beja ti unggal jalma. Majar cenah pamajikan wakuwu ditamaan ku ubar angin kabuyutan teh jadi pingsan sapoe sapeuting teu inget di bumi alam. Atuh ngadenge beja kitu teh Bahrowi reuwas. Tetela ubar anu disebut angin kabuyutan teh ngabahayakeun. Antukna manehna guragiru puru ka kamarna sarta teu talangke kantong plastik nu marlendung nu dieusian hitut manehna teh gancang diputus-putuskeun. Tus, tus, tus, tus, tus, tus. Atuh kaayaan di kamarna, harita teh jadi malik beku angin kabuyutan teh. Sarta dina waktu nu teu lila, lengerek Bah Jabud oge kapiuhan, teu inget di bumi alam.
3: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
3: Dipalih mana?
21: Di Galunggung, di pada Kembang.
3: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
21: Alhamdulillah panginten aya maksud mah bade meser landong alpa propolis.
22: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
21: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
22: Oh, gitu.
21: Mohon. Anu jitu damangnya panginten kopi ti taros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
22: Panyawat naon manawi?
21: Panyawat nama kawit nama lambung.
22: Lambung.
21: Mung ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
22: Mohon.
3: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku aa ku putrana.
21: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panten anu utami nama daya tanu janten repot ngapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
22: Ah mohon pun. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
21: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung pemalihan maupun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alapa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten.
3: Hatur nuhun.
21: Engga sami-sami Bapak.
3: Pamugi sing naras sehat.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
23: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
23: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
23: iya.
6: Kecamatan
23: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
23: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
23: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
23: Iya.
6: Beli yang kedua.
23: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
23: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
23: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
23: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur gitu.
23: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
23: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
23: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
23: Amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
23: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
23: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
23: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
14: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
4: Dipalih mana?
5: Di Galunggung, pada Kembang.
4: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
5: Alhamdulillah panginten ai maksud mah bade meser landong alfa propolis.
6: Oh, mohon. Nu kasabara kalina ieu?
5: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
6: Oh, gitu.
5: Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha ya karosna alhamdulillah saurang teh
6: panyawat naon manawi
5: panyawat nama kawit nama lambung mung ser paripaosna diponis teh rada repot gitu.
4: Sabadana mengkonsumsi alfa propolis kumaha tah karosna atanapi katingalina ku aku putrana
5: katingalina alhamdulillah gitunya panten matak aya uihan kadua kalina oge nya panten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos pantenan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
6: mohon mangga kuningakeun ka kanca nu

0: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alfa propolis di radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alfa propolis
1: nya. Hatur nuhun.
0: Engga sami-sami Bapak.
1: Pamugi sing naras sehat.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
4: Statusnya saudara kandung, cuma tinggalnya sama neneknya. Orang tua kebetulan tidak berada di lokasi.
5: Yang naik tuh telur, ayam, kentang 18, 22 yang bagusnya. Ya pengennya sih ya turun semua ya, enak dari banyak orang peminat.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Bupati Purwakarta desak evaluasi keamanan Waduk Jatiluhur usai petugas ditemukan tewas. Gelombang tinggi di Pangandaran, perahu nelayan terbalik dan mercusuar merah patah. Harga kentang naik dari Rp18.000 jadi Rp22.000, pedagang di Pasar Kanoman Cirebon keluhkan daya beli menurun. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain atau Om Zain meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan di kawasan objek vital Waduk Jatiluhur. Permintaan itu disampaikan usai Sumarna, 40 tahun, petugas keamanan waduk, ditemukan tewas mengambang di area Tanggul Ubruk, Jumat 24 Juli. Bupati saat bertakziah ke rumah duka di Desa Kembang Kuning minggu kemarin menegaskan peristiwa harus jadi momentum perbaikan standar keamanan.
6: Kita serahkan pada pihak kepolisian dan kepolisian sedang terus melakukan penyelidikan.
7: Sebaiknya sih memang harus ada kamera pengawas ya, harus ada CCTV dan sebaiknya penugasan terhadap pengamanan itu harus disesuaikan dengan area dan tingkat kerawanan. Misalnya kalau tingkat kerawanan dan arealnya yang luas ya nggak bisa oleh satu orang dong. Harus orangnya harus ditambah. Terus kalau tempatnya di situ memang objek vital ya nggak bisa kita gelap, harus penerangannya harus ditambah.
3: Sumarna diketahui bertugas sebagai Danton Linmas Desa Kembang Kuning. Ia terakhir terlihat Kamis jam 10 malam. Rekan kerjanya menemukan pos jaga kosong dan motor korban masih terparkir. Jumat pagi, jenazah korban ditemukan mengambang tak jauh dari lokasi. Petunjuk awal berupa HT milik korban ditemukan di atas perahu. Polisi menduga kematian korban berkaitan dengan teguran terhadap sekelompok orang yang melakukan vandalisme di area tanggul. Dugaan itu menguat setelah beredar status WhatsApp korban yang mengeluhkan coretan di jalan waduk. Sebuah rumah panggung sederhana yang dihuni satu keluarga di Sukabumi rata dengan tanah setelah dilalap si jago merah Kamis lalu. Tiga anak yang tengah terlelap di dalam satu kamar meregang nyawa akibat terjebak kobaran api yang membesar dengan cepat.
8: Kebakaran rumah itu terjadi di Kampung Babakan Bandung, Desa Wangunreja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Mereka yang menjadi korban tewas adalah Aljenar Malik Saputro yang masih duduk di bangku sekolah dasar, Saka Asadek yang merupakan siswa PAUD, dan Syakila Almahira Quinza yang masih balita. Kapolsek Nyalindung, Ibtu M. Yanuar Fajar menjelaskan, peristiwa bermula dari pemadaman aliran listrik sejak pukul 18. Dalam kondisi gelap gulita, Aljenar sempat menyalakan lilin di ruang tamu sebagai penerangan darurat sebelum akhirnya beranjak tidur. Setelah menyalakan lilin, kemudian tidur dan terjadilah kebakaran. Fajar mengungkapkan, korban merupakan saudara kandung yang selama ini tinggal bersama neneknya Nia Kurniasi. Ketiganya ditemukan meninggal dunia dalam satu ruangan setelah sempat tertimbun material kayu bangunan yang terbakar. Luka bakar yang dialami korban hampir 100% dan ada beberapa bagian organ tubuh yang hilang.
9: Ini statusnya saudara kandung, cuma tinggalnya sama neneknya. Orang tua kebetulan tidak berada di lokasi, sedang di luar.
3: Cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan kabut tebal melumpuhkan aktivitas nelayan di perairan Pangandaran Senin 27 Juli pagi. Satu perahu nelayan dilaporkan terbalik di pintu masuk muara Sungai Cikidang. Sementara itu, infrastruktur navigasi berupa mercusuar merah juga mengalami kerusakan parah.
10: Yadi Gunawan, nelayan asal Dusun Parapat, Desa Pangandaran, menjelaskan perahunya dengan nama Lambung Mina Ciamis terbalik akibat hantaman gelombang tinggi sekira jam 6 pagi. Beruntung tak ada korban jiwa, namun mengalami kerusakan cukup parah, yakni lambung perahu belakang berlubang, mesin rusak, dan bahkan tutup mesin hilang tersapu ombak.
11: Lupa wawan tuh.
12: Apnya hilang.
11: Ini mesinnya tuh. Tutup mesinnya hilang.
12: Potong. Iya sirun.
11: Jebol, berulung, rusak parah perahunya tuh.
12: Gading, hilang semua.
10: Ketua SAR Barakuda Sakyo Adrianto membenarkan peristiwa terbaliknya kapal nelayan itu. Menurutnya, insiden kecelakaan laut di muara Sungai Cikidang murni disebabkan oleh faktor cuaca buruk, gelombang, dan kabut. Meskipun kerugian material cukup signifikan, respon cepat komunitas nelayan memastikan tidak ada korban jiwa. Dirinya memperkirakan, akibat kejadian itu biaya perbaikan mesin bisa mencapai minimal 3 juta rupiah. Selain merusak perahu, gelombang besar juga mematahkan salah satu tiang penyangga mercusuar merah di sisi kanan pintu masuk pelabuhan PPI Cikidang. Kerusakan ini membuat struktur mercusuar bergoyang hebat dan sangat membahayakan navigasi kapal.
13: Mercusuar atau lift merah pintu masuk pelabuhan yang samping kanan ini penyangganya putus satu dan diterjang gelombang goyang. Ini sangat membahayakan dan ini terjadi sudah dari kemarin malam. Nah, sementara ini gelombang juga besar, tinggi, disertai kabut tebal.
3: Petugas Polsek Gunung Putri Bogor menggeledah dan menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam peredaran obat keras ilegal penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri. Dari hasil operasi, polisi mengamankan 1.188 butir obat keras tertentu, 1 paket kecil sabu, serta uang tunai Rp575.000.
14: Pengungkapan kasus berawal saat unit reserse kriminal Polsek Gunung Putri mengamankan seorang pria berinisial S yang diduga mengedarkan obat keras tertentu tanpa izin. Dari tangan pelaku, petugas menyita ratusan butir obat keras yang diduga siap diedarkan. Hasil pengembangan penyelidikan kemudian mengarah ke lokasi lain di tempat berbeda. Petugas kembali menangkap 2 pria berinisial M dan H yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Saat penggeledahan, petugas menemukan 1 paket kecil sabu yang diduga menjadi barang bukti tindak pidana tersebut. Dari hasil operasi, petugas mengamankan sebanyak 1.188 butir obat keras tertentu, yakni 488 butir tramadol dan 700 butir eksimer. 1 paket kecil sabu serta uang tunai sebesar Rp575.000 yang diduga merupakan hasil transaksi. Seluruh tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mako Polsek Gunung Putri sebelum diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
15: Bergerak cepat, langsung mendatangi TKP. Alhamdulillah kami berhasil mengamankan 3 pelaku.
14: Kepolisian menegaskan akan terus menindak tegas segala bentuk peredaran narkotika dan obat keras ilegal serta tidak memberikan ruang bagi para pelakunya di wilayah hukum Polsek Gunung Putri.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, khususnya harga kentang dari semula Rp18.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Pedagang di pasar tradisional Kanoman Kota Cirebon mengeluhkan kenaikan bahan pokok yang berdampak terhadap penurunnya daya beli masyarakat.
16: Selain bahan pokok berupa daging dan telur yang harganya melonjak, sejumlah bahan kebutuhan pangan lainnya juga turut mengalami kenaikan. Di antaranya adalah bahan pokok seperti kentang yang harganya mengalami kenaikan. Dari harga semula sekitar Rp18.000, naik menjadi Rp22.000 per kilogram.
5: Kalau cabai mah nggak begitu naik, standar. Yang naik tuh telur, ayam, kentang 18, 22 yang bagusnya. Ya pengennya sih ya turun semua ya, enak dari banyak orang ini, peminat, banyak pengunjung.
16: Kenaikan harga bahan pokok dikeluhkan oleh para pedagang, terutama karena berdampak terhadap daya beli konsumen yang ikut menurun. Hal tersebut tentu mengurangi omset dan juga penghasilan pedagang yang berkurang. Para pedagang berharap kenaikan harga bahan pokok bisa kembali normal agar masyarakat yang berbelanja kembali ramai seperti sebelumnya.
3: Maraknya aksi kejahatan jalanan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Jawa Barat mendorong gubernur ikut turun tangan menyelesaikan masalahnya dengan menggelar sayembara berhadiah antara 5 juta hingga 50 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa menangkap begal, copet, jambret, curanmor, dan kejahatan lainnya.
17: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan alasan dirinya menggelar sayembara tersebut adalah untuk memicu masyarakat untuk mengaktifkan kembali ronda malam agar situasi keamanan di lingkungannya masing-masing terjaga.
18: Tradisi bangsa kita itu tradisi hadiah. Ini dibuat untuk memicu orang juga untuk apa? Misalnya ronda. Udah deh ngeronda aja. Nanti kalau udah maling ayam kan lumayan tuh. Ya kan harus diserahin. Gak boleh mereka dalam keadaan babak belur. Babak belur kita gak kasih hadiah.
17: Di sisi lain, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto, mendukung sayembara menangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya, sayembara itu bisa mendorong masyarakat agar lebih peduli dalam menjaga keamanan lingkungan. Lebih lanjut, Irjen Pipit mengingatkan masyarakat agar tidak menghakimi pelaku yang berhasil diamankan.
19: Bapak Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtipmas. Ini adalah wujud pemberian semangat.
3: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, melakukan groundbreaking Stasiun Bekasi Ekstensi di kawasan Summarecon Bekasi. Pembangunan menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas transportasi publik sekaligus mendorong pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development TOD yang mengintegrasikan tata ruang, mobilitas, dan aktivitas ekonomi guna mewujudkan kota yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
20: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan pengembangan kawasan perkotaan harus mampu menjawab tantangan urbanisasi yang terus meningkat. Menurutnya, konsep TOD menjadi salah satu solusi untuk menghadirkan kawasan yang mengintegrasikan hunian, pusat aktivitas ekonomi, ruang publik, serta sistem transportasi massal sehingga masyarakat dapat beraktivitas lebih efisien dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. AHY menjelaskan pengembangan kawasan berbasis TOD ini tidak hanya berfokus pada integrasi berbagai moda transportasi, tetapi juga mengedepankan penataan ruang dan tata guna lahan sebagai pondasi pembangunan kawasan.
21: Seharusnya membuat masyarakat bisa hidup lebih baik, lebih nyaman, lebih produktif. Tadi, kalau saling terhubung misalnya dengan kereta, komuter lain, bahkan kereta antar kota, antar provinsi, kemudian nanti juga terus dengan LRT dan lain sebagainya, dan penggunaan transportasi publik yang semakin nyaman.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
22: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilana.
1: Loh, iya ini.
0: Kalayan asmana Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih.
1: Yes.
0: Maksan medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar dimar sapada. Anu dipipindingan ku silip sinir dihalangan ku siloka sasmita. Kalayan dirimunan ku simul guaren jaman kiwari anu aya patula patalina sarang kawajiban manusia. Wireh manusia teh diwajibkeun tapakur, tadakur sarang tasakur. Margi lalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener, adil jeung murka. Kacarios diwewengkon pasang ngerahan randua tangan. Dikemahna Prabu Batara Kresna. Hartosipun Kresna cemeng mulus jawi lebet. Amilane aja juru Prabu Hari Murti. Hari iku Anom Murti Mustikas Nadian Anom Pranyata. Ratus satung keming lagi satang karaking lemah. Amilane aja juru Prabu Kesarwa.
1: Hartos iku Kesarwa.
0: Bisa minah rupa gengnya saperbala sewi. Amilane aja julu Prabu Padma Naba. Padma Kembang
1: Naba.
0: Naba Wadah Pranyata Penganggeman Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Wateke bisa ngahuri paken pati saja bani pas.
1: Duh, iya ini.
0: Gelar Batara Tugas Mahatunga bikin ngareng seken paco gregan jagat raya pramudita.
1: Iya ini.
0: Anu kalaresan ayeuna Pandawa sareng Kurawa nuju mayunan perang Jayawinangun perang Bratayuda di tengah tegah Kurusetra ti dinten ka dinten.
1: Iya ini.
0: Seueur prajurit anu mati tamtama anu korban di medan danalaga akibat perang. Akibat tina judi antara Pandawa jeung Kurawa. Anu mamalakna dulur ancur baraya beak pamili leungit pencakaking masing pati. Akibat tina judi main dadu antara Pandawa Kurawa. Anu kaleresan pisan dina dinten ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nyata Resi Durna, Resi Kompayana, guru na Pandawa Kurawa. Prabu Batara Kresna kasumpingan Arjuna bari ngungun ngangluh bingung teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana. Margi anu bade dipayunan teh guruna ku anjeun nyaeta Resi Durna. Ingis kurisi rempan ku kaayaan bisikeuna dosa samplak ka guru. Ieu nu jadi pangbaluh Arjuna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kulon RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor terus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin dan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak gitu aya. Dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae gitu Pak berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Pak Ena bade mesek ka kangge panyawat naon Bapak Ena?
1: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes ma, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seueur kasiat mah, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh gitu, aman ya teh Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Kusumpingna Arjuna. Duh. Pamenteuna Baketut Hasim.
10: Iye ge.
9: Ngalantarankeun bingung nu teu manggih tungtung susah manah nu taya sudana

0: Awuh kasepuhan Semarura Kudrapawana. Ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikan itu.
1: Elah.
0: Yai. Arjuna panengahing Pandhawa. Adi Akang Rai.
1: Kapayu.
0: Kaula nundra kabatara. Nyuk tangan ngahaturkan semasung kempa punyuk panjenengan.
1: Yai.
0: Puja stuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa dengan simpen kulungi hati pun deing mastaka yai. Nuhun raka batara. Kalayan hapun tentina non rupiah kalepatan ageng sumon tenali toh. Atu saling maklum rai.
1: Yes.
0: Kalih nati eta. Sadaya-daya. Iwangi keneh kaula teh hoyong nepangan teh. Ieu galeuh dieuneuk-eneuk. Hate dieleketek. Kumaha cara sareng katangtosan napikeun ngumpulan ieu karempan kabingung anu teu manggih tungtung raka batara. Wireh anu bade dipayunan ku kaula teh pandinten ieu. Nyaeta Kangjeng Rama Guru Resi Durna Guru Sadayana. Arjuna dugi katiasa mentangkeun panah. Dugi katiasa muncul di tengah-tengah masyarakat teh. Didikan sareng atikan Kangjeng Rama anu ngasuh di jaman lemut sasatna ngakod-ngakod di jaman bolon. Ngongklet-ngongklet jeung ngagemleng ka kaula. Ayeuna kaula kudu ngangkat kurnewa mentangkeun panah anu kedah ditujukeun ka Kangjeng Rama. Raka Batara jagakeun sadaya daya.
2: Eta
0: ujar meneng-meneng Gusti Petengat.

0: pika pauru ku Batara Kresna Cunuk anu dipi ka Hariwang datang yakin Arjuna.
1: Duh.
0: Lemah dirina.
1: Leres.
0: Yai. Kaula nun kaula mangga emut. Eta teh Kangjeng Rama Guru Resi Komayana anu ngadidik ngatik tileuleutik ka kaula khususna ka Panawa umumna ka Kurawa. Ayeuna kaula kedah nemahkeun panah anu ditujukeun ka nu jadi guru. Dosa kaula Raka Batara. Acan oge kaula teh mulang tarima ka nu jadi guru. Alayan sakumaha henteuing saur umum kecap bararea. Cenah meureun entong dina elehna ieu mah dina meunangna we moal teu.
1: Daya pamujian.
0: Wujrud salalemur. Cenah meureun pantes we Arjuna atanapi Panawa meunang perang teh. Hasil tega maehan guru. Hasil tega maehan kolot-kolot. Hasil tega maehan dulur. Sareng sajabina. Raka Batara. Raka Batara ampun.

saya. Pisan saya lagi. Malah yakin mun Arjuna samplak ka guru dina harti eta teh dosa.

0: Nuhun Gusti Batara.
1: Pangaulaan tartosna regreg pageuh upami parantos nami nampi kasauran anu sarupi kitu. Datang sanes. Kaula oge ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka salira Kakang Semar. Anu ti kawit lahirna panawatu dugi ka kiwari teu weleh ngingisrik ngapi ngajaring sareng sajabina.
2: Oh, katena.
1: Moal bade ngijing sila bengkok sineman. Mangga wilujeng Kakang Semar.
0: Kakang Semar sareng kitu urang ngobrol.
2: Oh, saeh ulah.

0: Hebatna Gusti Batara Kresna, luar biasa.
1: Wah, jenius akang teman.
0: Jenius.
1: Mage disebut
0: Abang Batara, artinya Batara teh nyaeta pinter.
1: Pinter, mage gelar Batara.
0: Pinter dina sagala rupana.
1: Ngatur siasat teh.
0: Sagala rupa pasualan teu aya anu rengse.
1: Beres kuanya nama
0: mah. Lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna.
1: Wah, geus boga akang bajai.
0: Bagja.
1: Geus
0: boga otak. Heuh eta akibat naon cing?
1: Naon akang teteh?
0: Akibat kudu jadi inung bapa dewek teh lain lain inung bapa sanu salah.
1: Akang.
0: Dewekna we meureun.
1: Teu
0: sumanget bedegong. Dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu.
1: Dalam ulakang pinter mah pamungkan teh. Moal jadi panipu.
0: Da loba pisan geuning anak bapa teh.
1: Putra-putra bapa mah seueur.
0: Komo lamun ninggal kaayaan Kurawa?
1: Sumohon.
0: Eta ngajararagona.
1: Wah, palolongtongna Kang.
0: Hartina eta teh teu kadidik rohanina, teu kadidik jasmanina.
1: Oh, keteng.
0: Lan ukur di pepene ku haliah dunya wungkul.
1: Sumohon eta.
0: Eta we.
1: Naon Kang?
0: Sakalieun titah salat.
1: Naon Kang?
0: Kalah main keleci we, der parasea.
1: Bener.
0: Kopo ampun Gusti nu maha agung.
1: Kopo teteh Yuda dititah ku salat teh.
0: Pan Ari Pandawa mah kulantaran meureun putrana Gusti Panu kuwargi ya. Kulantaran sakedik kaurus kadidik rohanina kadidik jasmanina
1: kageroh akang keur majalmi
0: Hayu Kurawa.
1: Wow.
0: Prabu Dasarata cacak eta teh teu nempo panona teh teu ningali teu ningali nepi ka riap anakna teh 100 cacak teu nempo teh teu ningali komo lamun neuleuh.
1: Meureun teh 1000
0: tah di dieu pentingna euy kulawarga berencana nya
1: heuh katena eta pentingna
0: lumata kerahkeun ku sararea urang pigawe
1: sungguh
0: pancen rahayat dina program KB teh heuh
1: oh katena Kang teteh teh
0: kudu sabenerna mah ararasup KB teh
1: supaya saja
0: sabab tingali we ku lobana teh jelema teh ieu euy ah lapangan kerja
1: nya heureut Kang.
0: Heureut.
1: Heureut.
0: Jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat.
1: Ngaronjat eta pengangguran loba perukan teh.
0: Kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera?
1: Kumaha teteh Kang?
0: Cerdas, mampu.
1: Beres.
0: Nyieun tindakan anu tepat, efektif tur efisien.
1: Efisien.
0: Dewek bisa nya euy.
1: Ah percaya Kang mah efisien.
0: Jeung ulet.
1: Ulet.
0: Bener.
1: Bener, Kang.
0: Apan meureunan urang teh sagancangna pisan kudu bisa ngumpulan kaayaan anu walurat.
1: Walurat.
0: Heh?
1: Bener.
0: Tadi dia pentingna euy.
1: Ih, buku hari akang.
0: Cukup anak teh dua.
1: Dua palingnya dua we sedang.
0: Ulah cara Pak Asep Sunanar anakna riap.
1: Ulah akang.
0: Aduh, ampun. Ngaripuhkeun teteh euy.
1: Oh, eta kan.
0: Indung bapa ka hunyang ganjing akhirna teh pan indung bapa teh teu sararehat kaitu
1: teh. Sararehat.
0: Heh?
1: Teu saimbang jeung usaha mah komo Kang.
0: Teu saimbang jeung usahana.
1: Balalang kru teh.
0: Aye meureun baka rupa-rupa kajadian meureun nantina loba ting anak teh heuh ka alamat.
1: Mata kedah di KB teh kitu murukan teh. Direncanakeun.
0: Ya.
1: Ulah.
0: Ulah poe eta dewek ngagotongan mayit.
1: Walah. Itu akang.
0: Eueuh deui batur dewek jeung Pak Haji Sidik we ku dewek dibawa.
1: Ya, Pak Haji Sidik we teteh mah urukan teh mang
0: kuat. Iya, Tijono cing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit.
1: Ya, oh. Untung
0: pangperangan.
1: Untung kasih.
0: Ngagotong nu tararatu nu semplak taktakna.
1: Oh, anu maot papukuh deui.
0: Eta nu simpati. Hayu nu paé mah geus teu kaitung deui. Ieu mah ieu anu can maot teu sakarat.
1: Anya nu sakarat.
0: Weh. Hi. Rupa-rupa eta pelepah sakarat.
1: Hei. Kumaha Kang?
0: Kumaha gumantung beureun karesepna keur sakeur?
1: Oh, katenan. Kumaha dina amal-amalan?
0: Eta keur sakarat leungeun teh kitu we kanya.
1: Kumaha teteh Kang? Hey. Naon? Naon?
0: Beureun teteh keur sakeurna teh resep gapleh.
1: Bener.
0: Aduh, ampun.
2: Mantau turunan
1: rupa-rupa nu sakarat teh nya Kang nya.
0: Rupa-rupa eta nu sakarat.
1: Kumaha
0: kumaha aya teh kituan we kanya.
1: Naon eta
0: teh? Goreng meureunan keur hirupna teh resep nyaron.
1: padak tuh Suli jadi tukang saron gitu dah.
0: Ada
1: rupa-rupa.
0: Ayo nukur syakarat. Allahu Akbar.
2: Tahan tadi kan.
0: Resep sholat teteh.
1: Oh, gana. Oh, loh kita maka.
0: Alah.
1: Jalmi sholeh.
0: Numatak beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga.
1: Tenang, Kakang.
0: Kabeh oge canjara radi.
1: Canjara radi.
0: Boh ka neraka, boh ka sawarga. Nya.
1: Kumantung urangna, bener.
0: Kumantung ka urangna.
1: Bener.
0: Model kamari nyalonkeun urang legislatif.
1: Legislatif nya kumaha?
0: Eta karunya kana teh jara radi.
1: Jadi
0: aya sawareh anu garelo aya.
1: Salah stres kan?
0: Aya nu ngagantung maneh stres bari euy.
1: Stres teteh.
0: Aya nu geus barang beres sajadah. Ka masjid, aya PT eleh di cokotan deui teh. Aduh ampun.
1: Lain kabina-bina kangnya meureun.
0: Asa ku kabina-bina teuing ta eta meureun ubud dunya.
1: Modalna meunang injeum.
0: Artina ubud dunya teh nyaeta ngan dunya we wungkul di pikiran teh.
1: Oh eta meureun. Ha? Oh bener Kang.
0: Padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaranana
1: sumuhun eta teh emut ka emut ka dinya
0: da moal langgeng
1: saliwat akang
0: ayeuna nu diudak-udak ka pangkatan
1: kadudukan
0: kadudukan bari jeung hirupna teu iman cenah-cenahkeun cikolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas faedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kana kawasa.
1: Sumuhun. Aingan loba jadi beurit, khawatir Kang.
0: Duana we teu sarerea euy.
1: Amin
0: aing. Da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganna. Getrengna Pandawa jeung Kurawa teh.
1: Sumuhun.
0: Da tetep meureun kudu aya balitungan.
1: Balitungan.
0: Tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato
1: teh. Oh kitu Akang. Ari sato.
0: Saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan, Shumon. Tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang.
1: Sumohon.
0: Heeh.
1: Pentana teh eta, Kang.
0: Jang,
1: Kang.
0: Kumplit geuning teh Bapak Gubernur aya.
1: Sadayana, Kang, ngariung.
0: Alhamdulillah, Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat.
1: Bapak Jawa Barat, Pak Gubernur.
0: Iya. Salaku Ais Pangampih Jawa Barat.
1: Bapak Ahmad Heriawan teu bener.
0: Dina jaman modern kiwari dewek boga Ais Pangampih.
1: Duh, anu merhatikeun kana
0: sataun ge acan.
1: Ada acan.
0: Dina ngabdikeun diri ka nagri sabaraga ka nagara doana we heup sajabada ti doa teh pangrojong ti urang sararea.
1: Sumuhun. Da urang
0: warga. Heuh da eta mah geus dijadikeun ku pangeran mana ge jo oge.
1: Sumuhun da urang wargana.
0: Da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah.
1: Sumuhun eta Kang daya deui.
0: Abeh kaurus ieu alam ku saling puji mah heuh.
1: Abeh kagero lainana.
0: Hah?
1: Abeh kagero.
0: Ngadoa lain ka Bapak Gubernur Wungku ka sararea oge da dewek oge meureun pamimpin ai di imah mah.
1: Sumuhun pamimpin rumah tangga di imah.
0: Jadi ka sakabeh pamimpin kitu da kabeh ka dunya ku pangeran teh aing ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah.
1: Khalifah tenan.
0: Aib sanajan keur sorangan urang teh pan mimpin diri meureun mimpin panon. Ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleuna.
1: Eta.
0: Berak nganung harti meureun urang oge pamimpin. Aing ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nanya kudu jadi desainer.
1: Leres desainer.
0: Jadi ahli.
1: Ahli tenan.
0: Ngarang-ngarang ngabangun kahirupan masyarakat bangsa tur nagara.
1: Leres.
0: Anu didadasaran ku agama jeung budaya.
1: Eta.
0: Utamina heuh budaya Pancasila.
1: Pancasila we.
0: Lumatak urang di mana ka demokrasi teh di dieu. Urang salaku rakyat bisa vokal. Pek nyarita marek nepi ka polbah mana oge.
1: Sing nepi ka beura ge pek wae.
0: Nepi ka peuyeuh oge teu nanaon nyalurkeun aspirasi mah. Hak eta mah.
1: Leres hak.
0: Ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis Pancasilais.
1: Eta demokratis.
0: Naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang. Kang,
1: bener.
0: Heeh. Tah kitu euy.
1: Ai cicing dina real teh kitu.
0: Balik deui kana jalan carita.
1: Kumaha? Mangga, Kang.
0: Ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata dorna.
1: Wah, sesepuh gua tuh makuan wah. Dipika segan.
0: Kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek.
1: Oh.
0: Da dorna mah ti bubudak ka sieuna teh ku dewek.
1: Sieun, sieun dijual sanal na beureuh teh mah. Ku Akang sieuna teh bener.
0: Ka sieuna teh ku dewek, naon cing ka sieuna?
1: Nah, ku naon sieuna?
0: Sieun di chat.
1: Heeh, tapi beneran aya.
0: Guru-guru na juragan pangaulaan jadi.
1: Wah, guru sarerea.
0: Guru Pandawa, guru Kurawa.
1: Guru sarerea, yep, kama.
0: Bener, sakti na mah luar biasa. Dorna teh wah mentangkeun panah teh. Tong borok dikeceng, teu dikeceng oge pirakukeuna.
1: Bakat jagoan-jagoan na bener.
0: Ya.
1: Nah, eta dorna.
0: Eta cenah ajianna teh Sirweda dan Nurweda, Sri Nurweda.
1: Oh, eta
0: tepat kana sasaran lamun tumuk tembak teh.
1: Percaya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten mun langsung karaos aya hasiatna alhamdulillah gitu sareatna.
2: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
3: Berobat mah ka medis sering cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
2: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio PIS?
3: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya?
6: Pandangan
7: kabur ya?
6: Pandangan kabur gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio
9: Peace
10: Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Eta cenah ajianna teh Sri Weda dan Nurweda Sri Nurwena.
1: Oh, eta
0: tepat kana sasaran lamun tumuk temak teh.
1: Oh, percaya ka sohor ka tumuk temakna mah.
0: Ka celuk ka kandang ewu kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara.
1: Oh.
0: Dorna teh sakti dina mentangkeun pana.
1: Pada apalun ka dinya pamulan.
0: Tara misleuk eta we bareto.
1: Kumaha?
0: Bal dina jero sumur.
1: Ya kumaha?
0: Henteu kupana. Nyabutan dom-doman.
1: Cep. Sambung-sambungkeun.
0: Hiji dom-doman teh ka sumur teh.
1: Pas.
0: Galungkeun ti luhur pas.
1: Pas.
0: Eta anu aneh namakeun kunu ka hiji, eta nu kadua.
1: Kumaha nu kadua, Kang?
0: Nu kadua. Cep. Keuna kana buntut dom-doman deui.
1: Allah, jadi napal.
0: Cep cep cep cep cep cep. Cokot teh ka luhur. Curak atuh tidinya mimitina jadi guru sarerea teh.
1: Mimiti sohor teh tidinya.
0: Padahal lamun diukur kana kitu dorna oge ti dewek
1: teh. Eta teh.
0: Meunang ilmu kitu teh ngan dewek mah teh di beja-beja.
1: Mung sohor teh mung loba duit.
0: Mung aing mah mung loba mung boga murid.
1: Mung boga murid geun
11: loba duit. Mung loba duit.
1: Jeung ulah.
0: Heuheung lamun ka aing murid teh.
1: Barulah tarima.
0: Barang kirim.
1: Barulah tarima nya Kang.
0: Barulah tarima ieu mah lain kalah. Ngaringkit teh aing teh.
11: Sakalian ngirim belut oke
1: okay. Dirinya akan cetaduan ngamuridkeun teh.
0: Di dieu murinya.
1: Naon Kang?
0: Urang mah urang jadi sahabat we.
1: Jadi sahabat we.
0: Urang saling bejaan. Cirina manusia teh di dinya. Ai cirina manusia teh nya eta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan. Mun teu kitu rametuk.
1: Bener. Eta cirina. Huh? Cirina manusia teh eta Kang.
0: Watak urang mah urang saling bejaan sana jan urang geus kolot kieu dibejaan ku sahanapeun aya sahanapeun umurna
1: ya.
0: Sahanapeun aya luhurna ilmu gugu
1: gugu ulah gengsi urang mah
0: ulah gengsi
1: da ilmu tapangaranna ge
0: da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun
1: sanes Kang
0: nya
1: bujieun we urang mah
0: da kitu euy
1: tae Kang.
0: Dan sanajan bari kieu dewek teu diangkat jadi senopati ai kalapangan maka tegak Kurusetra sok miluen neungeulan jelema hiji dua wae mah.
1: Hiji dua mah.
0: Oh, pihak musuh lain dina ngewa.
1: Boga rasa tanggung jawab
0: bener. Ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas.
1: Ya. Pikeun memperkecil
0: kejahatan.
1: Memperkecil ruang lingkup urang mah.
0: Da kitu. Da ai ditumpes maka kejahatan teh moal eueuh.
1: Ah.
0: Da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul. Bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling.
1: Rek proses hirup nya Kang.
0: Heh.
1: Proses hirup.
0: Atuh didongakeun teh cing buru-buru are eling heuh.
1: Amin Kang, amin.
0: Kupeurihun dewek can pas elingna.
1: Mudah-mudahan bener geus sugan
0: ya
1: Kang.
0: Gelar perang cinupit kurang eta teh
1: euy. Ayeuna Kang.
0: Jeung Garuda ngelayang.
1: Walah.
0: Wah, tada teuing tandingna eta dorna jeung jeung muridna.
1: Dahsyat teh perang teh Kang.
0: Dahsyat ye.
1: Dahsyat nya perang teh.
0: Di belah kaler. Di pihak Kurawa teh nyaeta Buris Rawa.
1: Buris Rawa Kang ayeuna.
0: Lawanna di pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setiaki.
1: Setiaki eta sarua peneh.
0: Di tengah Senopati Juragan Arjuna, Senopati Alit-Alit. Kencak katuhu Dresta Jumena.
1: Leres.
0: Sarang Sri Kadi Milu.
1: Oh, biru eta pejuang pejuang
0: wanita. Eta Gusti Sri Kadi sanajan bari istri.
1: Kumaha Kang eta nyawan berjuang.
0: Eta tega, tega ngorbankeun dirina hayang ancur medan tempur perlayan di medan Danalaga.
1: Hmm?
0: Eta Milu jeung kaum ibu.
1: Kaum ibu berjuang teu bener mah. Hmm?
0: Ta eta beureunan di mana istri Milu tanggung jawab kana kapentingan boh nagara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman.
1: Emansipasi
0: eta. Naon?
1: Emansipasi.
0: Emansipasi.
1: Emansipasi.
0: Hor geus digenti.
1: Nah. Ngos kamari pandai dijadikeun keke.
0: Alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta.
1: Di Jakarta.
0: Bapak direkturna nuhun.
1: Kalungguhan ya kan.
0: Atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina Festival Wayang Golek Sa Jawa Barat.
1: Jawa Barat kan bayang.
0: Gawe bareng nyaeta pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat.
1: TVRI Jawa Barat.
0: Gawitan kaping enjingnya 25.
1: Enjing Kang.
0: Ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon. Heh, pecing aralus.
1: Ngiring tandang barudak.
0: Pake kasempetan aya na ayeuna festival teh sok digawe paalus-alus.
1: Paalus-alus.
0: Tararandang kayaknya
1: kesempatan ya teh.
0: Ya teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang. Tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana.
1: Bener.
0: Mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana. Heuh.
1: Heuh eta Kang.
0: Da kitu.
1: Sagala.
0: Heun atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil menang kadeudeuh ti Bapak Gubernur.
1: Tenang.
0: Hah?
1: Laras Kang.
0: Boh ka TVRI ieu Jawa Barat, boh ka Papadi, boh ka para dalang. Nya.
1: Tenang.
0: Da urang teh sarerea para dalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pamarentah, nepikeun program pamarentah ka masyarakat.
1: Masyarakat.
0: Urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator.
1: Fasilitator. Heeh. Bener.
0: Da kitu sok sarerea. Ngan omat eta hate ulah goreng.
1: Ulah, ulah kiruh hate teh.
0: Saur Bapak Sidik Amin teh mah tinya ti pajagalan.
1: Kumaha Kang?
0: Qod aplaha manjakaha heu anu katepi ku dewek da dewek ku bejana ti dinya.
1: Kumaha?
0: Hartina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena.
1: Hatena kabersihkeun hatena bener.
0: Ditemak deui ku salah sawios hadis.
1: Hadis kumaha?
0: Khairunas anfa'u minanas.
1: Matereka.
0: Jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui.
1: Ah eta bener.
0: Da kitu euy, saling we dina waktu anu heuh.
1: Oh, eta Kang, saling hampura, saling.
0: Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon.
1: Amin.
0: Oh, aya 20 leuwih nya.
1: 20 langkung.
0: Pamilon.
1: 20 langkung.
0: Heeh, baik didoakeun. Atuh ka para juri wilujeng.
1: Wilujeng para juri kulan.
0: Dua pepadi oge Bapak Caca.
1: Pak Caca urukan
0: Pak Kang UU ka dieu.
1: Pak UU ka dieu.
0: Atuh cenah Bapak Walikota Bandung.
1: Pak Dadar Rosada.
0: Bapak Dadar Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana.
1: Amin, Kang. Amin.
0: Cing nerekel jabatanana.
1: Amin.
0: Anunya ah kada seni teh ka urang Kang UU Kang Dada oge.
1: Ya merhatikeun ka seni teh.
0: Mudah-mudahan we para jang yuswa nya.
1: Amin, Kang. Amin.
0: Da kitu euy. Kade ah. Sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah miceun runtah ulah di mana wae.
1: Ulah di mana sokna urang mah. Daya tempatna.
0: Bisi miceun kuntung teh komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah.
1: Bisa ka huruan.
0: Jelegur ka huruan.
1: Pan rugi
0: sanajan. Mun di Kota Bandung teh meureunan ciptakeun kota anu bersih.
1: Bersih. Anu nyaman.
0: Anu nyaman.
1: Berhijau.
0: Hah?
1: Berhijau.
0: Komo deui panket 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia.
1: Sa-Indonesia.
0: Wah, hebat.
1: Wah, di dieu Kang beres.
0: Hebat. Komo deui kapan kesenian wayang-wayang teh di Indonesia geus diakui ku
1: benar.
0: Dunia, ku UNESCO. Aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang sa-Indonesia. Sanajan bari dewek can narima. Cen bae teuing di mana nyangsangna.
1: Tara cair geuni Kang urang.
0: Heeh. Da eta we ceukolot cenah. Masyarakat Indonesia.
1: Kumaha Kang?
0: Kabeh dimimiti pamimpin nepi ka rayatna kudu mararandi di pancuran Talaga Arum.
1: Duh, da kumaha teteh hartosna Kang?
0: Meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadumani.
1: Cadumani eta mah di mana?
0: Heh. Naon sababna henteu mararani sabab eta pancurana loba nu menet.
1: Nu menet da eta jadi teu ngocor.
0: Jor teu nyalur.
1: Ka jadi mah teu bisa mani.
0: Kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka baraya na we wungkul ka nu wawuh. Tak ieu teh saolah-olah dipenet ieu teh rejeki ti luhur ke raya teh.
1: Can BLT.
0: Loba dipengkolkeun.
1: Can BLT dipenet.
0: Can BLT ceritana mah mulus datang ka handap rada lieur.
1: Rada disebitan.
0: Heeh. Urangna cing gableg pucus deui. Dibere gas dijual deui. Wah, serba salah hirup teh di dunia.
1: Heeh, serba salah kan.
0: Heh.
1: Diperhatikeun ku pemerintah teh dijual
0: gitu. Ah, rupa-rupa. Heh.
1: Aing geus dijual inget deui kana gas teh meuli deui.
0: Si keneh urang pan ayeuna nya. Eta naon kamari teh? Pesta demokrasi.
1: Tingkat legislatif kan.
0: Legislatif. Ngadungakeun kana tos jarah radi.
1: Bener.
0: Kanu acan atuh keneh de taun engke ge aya deui.
1: Aya deui.
0: Tingkatkeun ilmu, tingkatkeun pengetahuan kumaha carana?
1: Bener.
0: Ha? Heuh doakeun kanu mararenang teh kanu parantos mareunang kitu.
1: Oh.
0: Doakeun ulah cara anu geus-geus.
1: Geusnya. Dari dibeureut ulah anu geus.
0: Lain ai kabeh mah ngan aya.
1: Aya oknum.
0: Di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy.
1: Oknum.
0: Dina sagala rupa pasualana oge aya oknumna.
1: Ha? Oknum wakil rakyat.
0: Tadi dia perlu disterilkeun teh.
1: Bener.
0: Ha? Ngan aduh, aing muni asyarawing jeuli.
1: Wah, asa kabentar gelap, Kang.
0: Eta tukang mariksa, tukang newakan nu korupsi ayeuna terlibat di maehan batur.
1: Meni asa ku lebar, Kang.
0: Kacida atuh ka bangsa urang ayeuna.
1: Heeh, rupa-rupa, Kang.
0: Lumatak anu ngeus nuakeun, ulah cara anu ngeus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh. Setahun sekali datang na oge.
1: Aya teteh aing gaji mah gemleng
0: teteh. Aya teteh jelema anu kitu, gaji we. Da sarua jeung korupsi teteh.
1: Sarua.
0: Aing gawe eueuh.
1: Aya di gawe nunutan.
0: Aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh kadaon hees yeuh ning ngacai.
1: Ngacai.
0: Na raya teh rek ngawakilkeun ngacai. Ha?
1: Rek hees mah geus di imahna Kang, bener.
0: Heeh, alah. Heeh kitu ta euy ti deweknya.
1: Om, nuhun Kang ah.
0: Cing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh.
1: Sing yang karuk.
0: Cing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamerdekaan tina tangan jajahan.
1: Bener eta Kang.
0: Lain ngarebut nyokot.
1: Nyokot
0: lain. Urang nu direbut mah.
1: Bener. Ku penjajah bener. Urang nu
0: ngarebut. Toh pati jiwa raga heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara jeung bangsa saur geus dibatarakeun tadi.
1: Kumaha Kang?
0: Oh, nilai juang teh di dinya gedurkeun.
1: Tak
0: pejuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang.
1: Pejuang.
0: Daek bebersih oge eta teh pejuang.
1: Sami.
0: Hartina ngeusi kemerdekaan.
1: Bener.
0: Lain perang wae bajuang teh.
1: Heeh. Bener. Lain perang da urang
0: mah. Nempo runtah di kota teh muni kesel. Sanajan keur numpak mobil eureun.
1: Eureun.
0: Kitu. Cokot runtah teh tunda dina tempatna.
1: Da berjuang di alam merdeka urang mah heula mah.
0: Da baheula mah baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ka dina obag.
1: Ka obag.
0: Nya jadi tahanan politik jadi Kalangsara.
1: Cekur
0: merdeka. Alhamdulillah. Penjajah bisa kausir.
1: Kausir.
0: Eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kalaluar. Bararegang tapi pada ngahormat. Jadi kena pejabat baheula mah teu.
1: Teu da tina berjuang.
0: Baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui.
1: Dibui.
0: Panti balik teh. Lebar heuh.
1: Da teu ngarasa berjuang atuh tadi.
0: Heuh aya jelema nu kitu aya. Henteu aya kabeh mah. Geura kumaha cepos sia ngomong teh muni kaluwihan teuing kumaha lamun aya nu kasinggung. Sabodo teuing tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing geu. Heuh.
1: Ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon.
0: Naon?
1: Ulah tarik teuing nyarita teu bisa anu newak kuluy dipaehan Akang rek ka mana da dibutuh keneh ku Akang teh.
0: Oh dewe ku sia anu maehan.
1: Heeh.
0: Atuh ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah.
1: Heuh lain mang paurkeun teh.
0: Heuh. Alah. Ya.
1: Kang.
0: Alhamdulillah deuleuy duh.
1: Oh, rempek Kang.
0: Balja teuing.
1: Para dalang ka darieun bade tanang teh Kang.
0: Para dalang aya.
1: Aya, Bro.
0: Yuri. Aduh, kula warga besar Pepadi Kabupaten Jawa Barat. Heuh nuhun. anu ti Jakarta ge aya papadi ti Jakarta aja ti pusat. Alhamdulillah tah kieu kitu.
1: Aya.
0: Lumatak ulah dipararanet oge rejeki keur seniman anu dihandap teh kieu ye.
1: Sing mah aya kawatir kitu.
0: Sing aya kawatir. Heeh.
1: Bener Kang.
0: Ulah seubeuh sorangan hirup teh.
1: Ulah boncenang sorangan.
0: Da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya teh.
1: Loba sukses.
0: Loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit geratan sok sewang-sewang
1: kitu teh. Masing-masing tara inget, tara inget ge.
0: Aing digawe bejuang kudu babarengan aing datang duit geura sewang-sewang jalan rumput.
1: Heuh eta kitu aing can datang duit sararea teh.
0: Urang kana moal ngait ka ti korong urang nya.
1: Pasti.
0: Diparapkeun teh ka anak pamajikanana teh teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh
1: heuh sarua jeung dibaruang Kang
0: sarua jeung dibaruang lumatak mi HP euy ah bisa mah aya nu heuh kitu sa teh dumeh we aing teh pae
1: ulah ku jeung teh pae sagala
0: ieu karunya si Asep Sunanar geus kolot
1: heuh atukeun pae
0: 20 rek mikir ku silai
1: hay pae pabagan
0: geus 54 taun bayangkeun umurna sagedeung deui.
1: Ya,
0: lamun umurna 200 tahun kari sabarap tahun deui geus.
1: Oh, eta sing panjangna Kang.
12: Pinter kitu na.
0: Bayakeun ku si lain.
12: Pinter kitu.
1: Sing jajang we 50 tahun deui mah ayep.
0: Alah, di mana eueuh panggung teh dadengan teh susah-susah teuing. Sabab dulur dewek sajabat ti dulur teh geus jadi lanceuk.
1: Ya Kang.
0: Pak Haji Sidik.
1: Jeung Bu Hajah Nining.
0: Baru kana kumaha Ibu Hajah Nining bageur ka aing ti Jono.
1: Keten
0: ngan kade deuleu.
1: Naon ari Akang kade?
0: Pak Haji Sidik teh ayeuna mah loba.
1: Loba naon?
0: Loba jelema nu ngaku-ngaku Haji Sidik. Padahal anu wawuh jeung dewek mah Pak Haji Sidik ti Jono.
1: Ti Jono.
0: Jeung Pak Haji Sidik Amin ti Pajagalan.
1: Ti Pajagalan.
0: Eta dulur aing.
1: Aing Pak Haji Sidik dukun mah da eueuh.
0: Heeh. Ieu mah ngaku-ngaku dukun. Kadeh cing hati-hati ah. Perlu diketrok huluna cenah.
1: Kadeh bising-bising ngaku-ngaku
0: lain. Alhamdulillah Gusti.
1: Heeh, nya kitu Kang.
0: Sararepung urang nya.
1: Heeh. Sararepung.
0: Ya.
1: Bulan.
0: Sakeudeung deui euy.
1: Naon Akang sakeudeung deui teh perang.
0: Sakeudeung deui.
1: Naon?
0: Jam sore teh nya.
1: Naon?
0: Nah teu akur euy. Jeung eueuh jaruman di jam teh. Jeung jamna ge eueuh deui.
1: Huyuhan
0: atuh. Alah.
1: Kira manehna meuli jam atuh.
0: Nuhun ah kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu. Bubuka Festival Wayang Golek Sejawa Barat.
1: Sejawa Barat anu mane.
0: Enjing ngawitanya kaping 25.
1: 25 Kang.
0: Itu ayeuna diwengi ieu dibalakan.
1: Dibalakan
0: mana? Sok tingkatkeun kreativitas urang heuda. Dalang mah tiada hari tanpa inovasi.
1: Betul.
0: Tiada hari tanpa kreativitas. Naon we? Silih seblokan. Dalang ayeuna mah kudu saling seblokan ilmu.
1: Ilmu.
0: Kanu teu nyaho datangan buru-buru.
1: Oh, kitu.
0: Da moal rugi nya euy.
1: Ah, moal
0: Kang. Heeh, bejaan atawa dararatang kanu nyaho ka ahlina. Tewek oge anu sakieu. Geus kakolotanana tetep we diajar.
1: Diajar.
0: Sapanjang hirup mah nya euy.
1: Nyah.
0: Ah, kitu.
1: Kitu. Dari ilmu
0: ulah telat diajar bucu baca jeung sajabana bisi tinggaleun.
1: Tinggaleun. Ilmu mah murukan dari jak salerea.
0: Apan kudu nginung ka waktu bi bapa ka jaman urang teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi, heuh.
1: Heeh.
0: Hayu belajar mah terus.
1: Terus.
0: Ulah ngabogaan acara geus kolot aing mah ah geus terlambat better late than never.
1: Naon?
0: Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali.
1: Betul.
0: Heeh.
1: Bener Kang.
0: Gitu ya.
1: Heeh, pek atuh didoakeun sih salamet Kang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon ya, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigonya, Pak?
1: Terus kemana ya, ke dokter, ke puskesmas, tapi asa tiacan aja nu cocok nya ku Alpha Propolis sehat nama gitu. Alhamdulillah kini terus isal aja puyeng nama gitu.
0: Alhamdulillah nyapa, ting sehat wae nyapa nya kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh,
5: desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti berarti pertama kali pakai langsung ada
5: iya,
4: gitu.
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Alit-alit tidak waktu sih.
3: Laris.
2: Alu mampang ngepres soter merakiping sosoderan. Cepat menegara tandang pikir ngayunan. Yuda serang buri serawa. Oh, oi, oh, oi. Oh.

0: Ayah naon Gusti Setiaki.
1: Wah, lupa biwa ini.
0: Wah, mudah-mudahan ulah. Nah.
2: Wah, bukan. Oh, woi.
1: Duh. Oh, Buri Serawa.
0: Wah. Nah, itu aja lama pika sebelum di sebulis.
1: Sunatian hawa pinter orang kata ngerbisa orang katara. Aku orang wadi.
0: Duh.
1: Satiaki mua ngasir teman jurit.
0: Mua ngejat. Duh.
1: Mau ngejat di pakalangan, hai.
0: Leres.
1: Mau mundur temenan tempur sana dan nepi kana pahan pati kalau.
0: Iya, ge.
1: Hancur lebur papan kari tulis daya halanganana.
0: Eta bulan.
1: Hei, manusia bakal datang.
0: Wah, kumaha bulan.
1: Moga timimiti caritaan yang rengkak paripula kaula jadi sejarah. Batsaeun araranjeun.
0: Tenan.
1: Ajen juang dina dada gedurkeun ku sampean.
0: Sumuhun.
1: Para nonoman sakabeh.
0: Pulang ka mong nagara.
1: Anu bakal datang.
0: Leres.
1: Geus kacontohan abi manyu gugur.
0: Wah, kantenan bulan.
1: Hiji satria.
0: Satria tuladan teman bulan kan.
1: Anu geus korban di medan dadaraga. Nepi ka karancang, banyu. Duh.

0: 那不过阿秀还能安无人？
1: 当就是，我得干嘛养歪阿弟？
0: 安无还养恩卡？印度那些阿比马就等于他是不是拿娃就好了？我如果那么的那些娃子那么好恨，buat gitu mikaha yang kasubadra
1: yang penek yang penek krek itu bulan
0: ai amakeuna na teh ka aing ti baheula
1: unya asa dikantegan pan
0: asa dikantegan beureun asa dihalang-halang
1: dihalang-halang
0: padahal kumaha wewena tuh wewena teh sudieun teh kumaha
1: pantenan
0: ayeuna waktu balitungan aing kudu amprok jeung si Muri Sarawat jadi
1: bener jadikeun ayeuna bakulan ah payun papa mengungkul. Ya eta bulan.
2: Eh ayeuna mah sok
0: teuneung ludeung hanteuring rang euy.
2: Sok babo ayeuna.
1: Eta ku nyolong.
0: Assalamualaikum euy. Goblok sia.
1: Mun urang mah cing atuh bewara.
0: Mun ngomong ti kajauhan kene.
1: Bewara heula atuh.
0: Jadi mubadir assalamualaikum.
1: Atuh dah.
0: Air was.
1: Sarua jeung jing sieunan jotorojo we.
0: Walar heula atuh waalaikumsalam lah.
1: Pakeun jeung ngajalah segala bae Kang. Mas nyungkeun.
0: Lamun di jilbab ulah ngadahar syukun.
1: Naon rekan?
0: Naon maksudna?
1: Maksudna
0: upami ngajawab ulah nyungkun.
1: Halus Kang.
0: Jangan buat. Ya hibar kula. Don.
1: Wah, hawa perang atuh Kang.
0: Mane nyawa si Muri Sarawak?
3: Pantenan.
1: Anu
0: anak saha sia tua?
1: Lamun apa sekarang?
3: Muri Sarawak teh upami teu lepat mah putra Batara Guru.
2: Ari saka mah anak apun,
1: anak saya gitu.
0: Prabu saya di mana neraka?
3: Da ti kapungkur ge terang.
1: Ayang
3: urusan
1: sama
3: ayang weh. Ayo mah, pada seri weh.
2: Inungna
3: kita, inungna kita
1: pada seri
3: segala. Peranakan deh,
1: Kuri
3: Sarawak deh.
2: Inung,
3: inungna tiba neraka. Bapaknya mah tiba neraka, inungna mah hilap deh, bukan tiba bangsa naon. Kami sekarang abdi peranakan.
1: Ari Akang
0: peranakan. Mane oge peranakan deui.
3: Peranakan abdi oge.
1: Peranakan.
0: Bapakna
3: sangsara,
0: indungna
3: beunghar.
1: Oh, paingat.
0: Peranakan teh juring kitu.
1: Turun ka
0: bapa
1: sangsara.
3: Naon bae tiis abdi?
0: Tiis.
3: Ya, tidak kumaha teu pada takdir teh mah.
1: Da jalma atuh teh Kang.
0: Dilawanan kaula dina dangat iya Muri Sarawak.
3: Bukade eta Muri Sarawak teh sih.
1: Naon? Boga kalebihan naon Kang?
3: Kapungkur eta dikadek ku 300 urang.
0: Gerak.
3: Henteuk.
1: Wah, eta
0: jeung sieunan sia kai.
1: Boga kadugalan.
0: Supaya sieun kaula.
1: Supaya miris, leun.
0: Diduruk. Dina seuneu anu sakitu nguntap-nguntap teu panaseun.
1: Eta
0: ilmu naon ngaranna?
3: Duka ilmu naon?
0: Di mana sia didurukna?
3: Cen aya seuneuna mah ditu di Ciparai.
1: Ari Muri Sarawak.
3: Mana cicing gede kolot.
2: Paingan teu neurak atuh.
1: Paingan teu neurak jauh. Deng eteuy kitu.
0: Aku ora wedi.
1: Sieun.
3: Eta dek ti baheula can ngarti teh aku ora wedi teh naon. Nah, udah teh hartosa.
0: Teusieun.
1: Teusieun.
0: Teusieun.
3: Atuh kitu keur teusieun kitu mah geuning urang wedi naon teh.
2: Urang Jawa nya.
1: Apan basa kawi
3: ya. Acara urang Jawa urang mah.
0: Jawa sia.
3: Eh, sia mun Jawa Barat.
2: Barat.
1: Jawa kawi.
3: Jawa Barat teh pan gaduh TV. Ini mah pan teh disebut teh siaran publik.
1: Siaran publik.
3: TVRI Jawa Barat.
1: Jawa Banten.
3: Anu bade ngagelarkeun rupi-rupi kesenian Sunda.
1: Sunda, seni tradisional.
3: Abdi marketingna oge.
1: Okay.
3: Oh, pikeun milirian sponsor.
1: Ya, Akang nu ngiriman tempe na ge.
0: Geus aya.
3: Aya, di tukang bako.
1: Nyiwir Raden.
3: Bako sebul. Buah kok.
1: Nyimir kayaknya.
3: Sana si teh sih.
0: Daun.
3: Sahur juragan Bima. Sahur nanti ayah hari waskinnya sekedap.
0: Di mana dah? Di mana dah?
3: Ya, cik betas satu.
0: Di mana ini?
3: Di itu. Ini kami dah minat cik. Sahur nanti tenang ya, cik.
1: Jauh jalan hawa perang.
3: Calm down, calm down.
1: Daun.
3: Tenang, tenang.
1: Daun, Kang Dapot, Kang Dapot.
0: Naon kam dawon teh?
1: Naon Kang
3: Dawon? Ina beas teh mah ka geuning gula beureum.
0: Dawot atuh belunguk teh mah. Dawot, beunang
1: dawot.
2: Dawot
3: atuh. Duka naon ulah?
0: Di mana?
3: Bali diceuk ulah.
0: Ali ali ali ali. Ali
1: Kakangna.
0: Sampurasun Kakang Bima.

0: diatur koyok panjenengan, yuk. Ayah naon, huh?
1: Mengkudise.
0: Atur sih.
2: Beli semangat ya kan.
0: Beli pajar bohong abdi. Percaya percaya percaya.
3: Sakedap deui panginten angka.
1: Iya. Duala, duala. Bejakeun ka bapa maneh.
0: Kantenane kulan unggah dinten oge. Pun bapa mah kieu.
2: Oh, kadung awe.
0: Di sisi tegak puluh setra paling kaler teh geuning nu aya saung alit.
2: Iya, kadung awe. Bari bari nya bari meuleum jagong.
1: Naon
0: sare?
2: Tengete kitu bari tage.
0: Nuhun agar doa na saur saur na puri serawa ina teh.
1: Iya.
0: Musuh ti
1: lelemu temu.
2: Mudah akang temu.
0: Mudah mudahan.
1: Naon bakal kerkaula? Ti mana doa?
0: Aki abdi memakelan teh ulah gugur memeh tempur.
2: Eta.
1: Loi.
0: Ulah perlaya memeh perang.
1: Hartina.
0: Hartos nate. Ulah gugur memeh tempur teh initna ka medan jurit ulah dengki. Lumampah ka medan danalaga ulah dendam.
2: Ulah dendam.
0: Lumaku ka medan tempur ulah ujug. Mun ujug anu nyeretkeun, mun dengki nu nyeretkeun, mun dendam anu nyeretkeun kana hate hartosna eta teh parantos gugur memeh tempur.
2: Wah, aya ku beres. Aya ku beres.
1: Nuhun, ulah. Nuhun.
2: Saprak sasarengan.
0: Naon cenah? Nuhun cenah sia teh.
2: Sakarang sasarengan di Paji Sidik. Leret mun urang madu. Ulah micilakeun geus leret.
1: Naon sia teh?
0: Ulah
1: naon?
0: Hehe gebrus. Nah, sia teh mun imong ka hiji di dieu.
2: Aduh, mending
0: anana di dieu gelega di dieu ah.
2: Mending mung babarengan atuh.
0: Sok diijeun. Muahkeun bae di dieu teh.
2: Mending geus mung.
1: Bot. Heh. Naon ti maneh? Peke.
2: Pekelan.
0: Ya.
4: Pekelan naon?
0: Upami agan bari angkat kapang perangan amanah ti abdi.
1: Cing, kumaha?
0: Ulah nyerak artos, saya nama titipkeun ka abdi.
2: Hayang dibikeun ka manehna.
0: Upami agan ke gugur medan tempur maot eta artos kusaha cobi. Hayang kitu bari titipkeun ka abdi dibikeun meureun ku abdi ka duhakna.
1: Saha duhakna teh si
2: Gareng? Mantak kapang perangan ulah
0: mawa duit teh ka dulurna we. Heeh,
2: kitu. Da kabatur mentara
0: eh, lain guna naon, abe bari motong.

0: gantosan waktos kana sangkala disadar.
1: Iya, iya.
0: Padmanegara ngadeheus ka Yarya Bima.
1: Duh.
0: Sembah kapihatur konyok panjenengan Kakang Arya. Sembah moha ku terima.
2: Abdi geus kantun agan.
0: Nuhun.
2: Abdi ge.
0: Nuhun.
2: Wilujeng agan.
1: Wilujeng ah.
0: Gara tebus nasib tuang putra Raden Abimanyu.
1: Sumuhu.
2: Disangka jeungnya cemuda.
1: Abong Yuswa Kang ah.
0: Ras eta ku bageurna juragan Abimanyu.
1: Bageur.
0: Hay pangih teh nya.
1: Oh, tebu gadang.
0: Teu boleh medan di saku aing teh.
1: Nya Kang.
0: Heeh.
1: Tangis mangbalikeun sanal ka Cimor.
0: Tansah diajeng-ajeng jeung. Anu disinghareupana ieu teh saha? Usaha teh musuh harba kari sanghareupan saha?
2: Jeung Kurawa
0: lain pilawanan saha?
2: Anu bade lawan.
0: Oh. Si Burisrawa jeung. Burisrawa.
3: Burisrawa.
2: Eta anu bogohun ka Gusti Subadra kapungkur.
0: Ya.
1: Anu waosna keuseun.
2: Ka abdi oge kapungkur teh Burisrawa teh nemut batu ali.
1: Bener teu mayar teh kan
2: ulah. Iya, cacar mulangkeun pikayana oge teh.
1: Nah eta gemesna Kang.
2: Ya menta na oge cenah cepot buru-buru ka nya menta pelet kuing.
1: Oh, arita teh.
2: Ieu teh. Ieu we batu ali cepeng jeung abdi kitu.
1: Oh, ceuk Kang.
2: Iya. Jadi pasihan gua beli batu baterai.
0: Tiis ya.
2: Wajar ah.
1: Wajar ah.
0: Sang saya.
3: What?
0: Sang saya.
3: Wah. Sing persantan,
0: sing persantan, sing persantan.
1: Sang saya kene.
0: Letik Setiaki mua ngejati pakalangan. Iya, aing anu tanaga mah moal kuat tapi taktik.
1: Teori.
0: Taktik aduh.
2: Eta ulah somong kitu.
1: Letik-letik sabera.
2: Ieu teh waktu balitungan. Dina somong mah sok aya lamun somong sok aya mamala.
1: Eta pangurna teh Kang.
2: Ulah nganggap enteng teh ka batur teh di luhur langit aya langit.
1: Nah eta we pokona mah.
2: Eta ulah gede gule. Hirup mah.
1: Ulah aku.
2: Dalam rasulan itu oge pangenten tetepung jeung urang sakitu taun teh dapuguh ngelmu sarua.
1: Mulik batur geus.
2: Mulik batur oge ulah nganggap enteng cing atos-atos teh kulan.
0: Dipercaya urang.
1: Mulik.
0: Apan sudi mati suka perlaya tibatan ngejat ti pakalangan. Tapi tetep ai waspada mah kudu. Kumawi.
1: Pernah tinggal we kulan.
0: Urang latihan heula sakeureuh. Bang. Urang latihan heula sakeureuh.
1: Bakang bere latihan sakeureuh.
2: Iya, pangitan ngamangpaatkeun waktu sih.
1: Ya sakedap deui ke latihan usik.
2: Sokanya lah latihan heula sing baralek. Hayu heueuh bareng jadi pamilon.
1: Heuh sing sararegep ka nya.
2: Robak kriteria robak ka dipundeun ya.
1: Oh,
2: ini dia. Hati-hati. Kalau juri nanti baru dah kora unggul dulu.
1: Wah, urukan di juri.
2: Oh, patutun.
1: Patutun.
2: Dalang apep.
1: Dalang apep.
2: Ayah nukolo saya urang.
1: Sah kan?
2: Asep teruna.
1: Tak eta.
2: Kejadian langka dete.
1: Ya.
2: Makhluk aneh bisa jadi juri.
1: Eta nukajema eta kan?
2: Alah. Eta dulur aing Asep teruna makin disebut makhluk aneh. Aku sih pi omongan aku sudah jadi. Panjang belikan sih cuma kadeh.
1: Dari ngajuru tina dreum teu.
0: Cara nyerang jeung cara diserang.
3: Ulah,
0: cara nyerang jeung cara diserang.
1: Nah,
3: oh, mangga atuh nuhun euy sateu cara ge.
1: Udah paham teh eta da.
0: Nyigah bot.
1: Duh. Oh, Akang.
0: Nah, nyigah.
1: Gara latihan catur gitu Akang.
2: Abung jiwa perang unggul ka aing teh.
1: Gerangas Akang.
2: Eta kusaru banget nah resep teh dek mah.
1: Heeh, teh eta.
2: Kata sieun jeung hareupan pae.
1: Heeh.
2: Ode dewek kitu.
1: Heeh.
2: Nya.
1: Akang teh sieun bener.
2: Aya loba ka sieun si eta mah. Jeung hareupan ditagih aing mah. Sieun teh.
0: Aling dola.
2: Sae wilujeng kulana. Sing atos-atos teh sing tiasa ngimbangan kana nu pihak kapalana.
0: Ya.
1: Oh, da jagurakeun.
2: Permios yang
3: dit.
2: Hei, muni karar itu.
1: Oh, muni tarar negang.
2: Ayo atuh.
3: Ayo dit.
2: Jo iya kai teh.
1: Oh, muni sing salah ngor.
3: Setengah jam lumayan. Mangga kula. Maksana cara nyerang jeung cara diserang.
1: Wah.
3: Oh, mangga. Siap.
1: Kada rancing geus.
3: Tapi punten ye, ya. Oh, punten sok. Anggap aing musuh.
1: Anggap ae musuh.
3: Siap, Pak.
1: Kada asing rancing geus kada ya.
3: Jadi cara nyerang sareng diserang. Iya. Sok serang ai. Serang. Punten, ulah mah punten sabun ulun.
4: Wah!
3: Cing hati-hati siap.
1: Cing rancing geus teh eta.
3: Dieu kudu make gerak tipu teh. Lah, taktik gerak tipu pake.
1: Pake.
3: Lain ngan ukur fisik gunakeun otak pake.
1: Pake siasat
3: atuh. Ulah polos. Jadi cara ulah nyerang teh supaya ulah katakis kumaha. Jadi hal sakitu ulah katingali.
1: Tah eta kade. Ah,
3: bisa nakis nu bieu.
1: Cing rancing.
3: Leres.
1: Sing rancing geus.
3: Jadi ulangan ukur ngomong wungkul sia.
1: Kade.
3: Tak itu carana nyerang. Jadi supaya ulah katakis ku carana.
1: Beureup teu ulah katingali jalbar.
3: Siap.
4: Wah, ulah.
3: Sok. Bay. Salah. Waduh, salah teh salah.
1: Lepat,
3: salah nak masih keneh katenyo bisa katewa. Wih ya.
1: Wah. Nyong.
4: Oh gitu cara nanyerang terjadi ulah kaciri.
3: Ulah.
4: Wah punten.
3: Halus lain punten. Karena ini rada nyeri seperti.
1: Nah, itu dinyahan kan.
3: Sok, carana newak musuh.
1: Wih! Awas!
3: Terus kaya kuma diseret, sok. Tunggu beja dulu. Wih! Aik kaseret, Wan. Iya. Nah, lamun kaseret kaya. Tanaga tuturkan.
4: Tuturkan, anak?
3: Tuh, sok seret. Iya, tuh.
1: Wah, tetap.
4: Terus
3: kaya, apaan kari ngala, tak?
1: Siku, atuh.
3: Leisure is yo.
1: Latihan teh sing serius.
3: Dinas.
1: Dari terkalawanan musuh.
4: Nuhun. Oh, cari jadi cara rewak teh gitu nya ya.
3: Leuit gerakan timbangan teh tuturkeun tenaga musuh.
4: Nuturkeun tenaga musuh.
3: Iya. Ka mana buratna?
1: Eta
3: persadan.
1: Persaimbangan teh.
3: Oh, wae diseret. Iya, wae. Wae yo.
1: Halus. Eta teori eta.
3: Halus.
1: Oh, makang. Naon di akang teh?
4: Ya kitu.
1: Oh, ya kitu.
4: Gunungan aing teh.
1: Ya, di setiap kitu.
4: Eta jurus timbangan di aing keuleutik padahal di bejaan
1: mah. Tapi emut keneh aja nage.
4: Ingat keneh eta nu gayeuna juragan Bima.
1: Padahal jasa akang
4: teh. Oh. Oh, dah dewek oke, syuting gede nama hilu ngalatih.
1: Iri, kakang turunkan.
4: Oh.
1: Latihan yang maju.
4: Dengan gede nama, bahwa latihan ngalatih jajan. Hahaha. Oh.
1: Ganti latihan.
4: Eta musuh, newa, eta musuh nyebrut.
1: Wakang.
4: Kap!
1: Doh.
4: Tungkupe, dia newa. Dia motong ke lengan.
1: Kap! Tadi dinya.
4: Nyeret ke dia. Eta sakilat leungeun nyelogodor ka tukangeun musuh.
1: Da bedol teh.
4: Mawa ka dieu dikieu teh digenong.
1: Digenong.
4: Cerak.
1: Didinya beunang
4: mah. Didinya beunang mah. Alah, aya ku kitu.
1: Bae emut keneh mah kan. Keur dilatih ku akang baheula. Geus latihan teh rek jeung duit.
4: Lain da wala. Sugan teh nyaho kuring datang. Oh, godang kalangkang goblok. Saya ingat karena kalangkangnya wawuh.
1: Wow. beda rupanya, beda tiru sejenna.
2: Eta ilmu-ilmu usik itu muni asa wawunya jeung usik kudu dipake ku urang. Pan urang mun tina ge.
1: Akang mun
2: urang. Da manehna mah saban rieun urang datangna oge pan baheula nanyakeun ningin keur budak.
1: Keur budak eta.
2: Tah silaing oge dewek teh bisi, imah bisi. Naon? Bisi diparangkeun ka di pangperangan di tengah pajauh jeung dewek. Aik kitu mah silaing, aik geus masaki dewek teh temblang teuing.
1: Teh riwang.
2: Bisi silaing poho deui. Aik kitu aik soal ilmu mah kuring mah moal poho, ngan kana hutang si masak poho teh.
1: Jadi,
2: kerja, dah aik teh percaya henteu ka silaing teh. Kalau usik teh siapa lo baca capek kuku?
1: Benar, can pernah latihan.
2: Oh, bejana we cepot kebejakeun ahli usik da kuring mah can mecakan.
1: Can pernah latihan terus.
2: Da aye kuring mah moal wae kamundur can kaasaan mah.
1: Oh, percaya.
2: Iya. Oh, hampura we ye. Oh, sok.
1: Pake hampura segala. Dalirnya latihan.
2: Tapi sia mah sok nyaan ah. Kade sia. Moal moal.
1: Sieun bejana we.
2: Atuh beakeun tanaka keun ge mun deui. Hah, ya. Goblok sia. Mentong kada rewas itu ya dalam ki hanya mah.
1: Dari-darinya itu.
2: Heeh. Wah. Yo, betulkeun. Betulkeun. Hayat. Terus.
1: Terus.
2: Sareng kuring. Halo. Woi. Tah. Woi. Dah. Ah, oh, bener euy.
1: Bener.
2: Bener
1: euy. Kata mah mau
2: gitu. Wet. Ah.
1: Matam.
2: Musik, leuleuh. Leuleuh. Leuleuh. Kumaha geus kieu sok? Hayangnya. Kadieu bawa. Leuleuh.
1: Eta bahaya nama mah.
2: Tuh.
1: Dah. Eta.
2: Nanyi duhan. Dah, nyeri.
1: Kumaha we sakan resot mun teh.
2: Heulah. Weta! Musik kumaha kita?
1: Beres mah. Aya eta Kang teh lah. Nginjem teh, nginjem kana ka babaturan.
2: Malah mau ditongkok ku kuring. Tah. Diturkeun tenaga si lain. Heh, anu nuturkeun tenaga kieu kumaha da geus dihanap?
1: Da mah bisa malah kaya.
2: Bawa ka di. Tah, dibawa ka di teh hese pan. Sa bawa deui ka dieu balikeun eun tah ka ditu hese ka dieu hese da cek dewek mending cicing
1: ai geus ka ditu teu beunang geus teu beunang
2: nah si eta kana beda teh heuh bisi poho bisi poho nya ai eleh teh milingan kasalahan
1: heuh teh tak kitu
2: deh kangelehan mane lajeuk aing mah
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
6: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
5: Kumaha Pak karaosna terus ngaleueut Alpha Propolis sabot?
6: Alhamdulillah perkembangan anu lambeut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
5: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
6: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
5: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
6: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
5: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
6: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
5: Nah, ayeuna Bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh yeuh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
6: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
5: Supaya tuntas we nya Pak nya.
6: Mohon, mohon.
5: Nuhun pisan kangge Bapak anu ti mana Bapak teh?
6: Ti Babakan Asol.
5: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Tetes mata Tresma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tresma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tresma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tresma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tresma Aini.
9: 102,4 FM Radio Pi.
10: Radio Pi.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: latihan serius namanya.
1: Cara jeung katangtuan gada. Ulan. Awas kadang-kadang sia kabawa lambuh ku tarikna gada muih.
0: Ade kabawa tenaga.
1: Koncina, koncina kuda-kuda heula rupageu.
0: Masekon.
1: Kuda-kuda, iya. Langkah salapan pake. Berat kali ngalangkah ka hareup seutik. Contohna, sok kuda-kuda pageuhan.
0: Iya, sing pageu, sing masekon.
1: Halus. Potong jurus ya.
0: Halus.

0: Senyor, umpat na musuh di mana?
1: Mana datang ke musuh teh?
0: Siap. Halus. Aku jenteng baru siap lekum.
1: Nah, itu napasnya ditahan.
0: Aduh. Sok aja lah. Tanya air. Sok tengah ke air.
1: Sok.
0: Woi! Udah selera mau gede. Udah nyin alasan siap.
1: Naik gede aja ngeletik.
2: Teori mah.
0: Lamun geus kieu ulah cicing sia. Tapi bikin gada contohna kok. Ulah. Patak tidak geus kakonci. Iyo.
1: Patak ulah dikeum eta teh.
0: Aduh. Hari wek, kamu semua tarikan dari bawah teh bensar ulurah. Ilu tak huntur coplok.
1: Goreng-goreng
0: ke taran. Wadiyo! Cukup. Wad, cukup. Alah.
1: Lulus ujian teteh.
0: Ayuna lompat.
3: Lompat-lompat.
0: Tuturkan lompat aing. Kak udah lompat aing. Hartina keseimbang jeung aing.
3: Aduh, oh, salin apa leka? Udah gede. Pokoknya tuturkan.
1: Udah lebih ke finish.
0: Udah gada.
3: Aduh, nyapur gede. Jadi saya lupa deh.

0: cekap dia.
1: Kurang itu.
2: Kesakit tinggali weh
0: kak. Ini dia.
1: Siang ada kutan.
3: Oh, ya.

0: Yap.
1: Di desa Tarna ya, kawan.
0: Di mana katuturkeun lengkah aing bareng datang tu kana padera beureum anu dicecepkeun ku si Cebot.
1: Tapi nisna.
2: Oh, kali itu
0: ya.
2: Ya, tapi finish.
0: Apa siap finish?
2: Bantu nane. Manuk seperti gunung walet.
1: Kapinis sama tu. Di bolotot dan dua.
2: Di bolotot ya power ayu.
1: Nanti di lonjeng walet.
0: Lonjeng siap.
1: Sidik tu.
2: Sempai atu.
1: Sidik tu angkara menyah.
0: Siap.
1: Apa?
0: Siap. Di mana aing geus nyebut gentilu?
2: Ras.
0: Barang ngaleh ka lubat, tuturkeun aing.
2: Siap.
1: Kabaracan.
0: Hiji. Oke, tuturkeun. Ka hiji. Hiji.
1: Awas.
0: Dua.
3: Awas. Ah.
1: Kana dekeun ka gentilu.
0: Tilu. Oh, Sausalina. Kita geuleuhkeun di sieun.
2: Kita antara siuri, mana-mana.
1: Awas.
2: Di mana ada kita uri kita bau deh.
1: Kacem aja nama.
0: Tilu.
1: Nama kita udah teret. Narika ponok nanti tinggalin.
0: Lajeng Satya Ki kagungan Aji Kidang Kansana bisa lumpat ngaluihan naon.
1: Duh, iya ingin.
0: Dene rak ingkang ngawat

0: Ya gitu, sati-hatinya geledik. Tinggalin, tapi kewok anjir.
1: Wah, letik-letik.
0: Bulut-bulutnya dari itu.
1: Buntar-buntar tuh itu.
0: Hebat lah sati-hatinya, etak.
1: Etak.
0: Namun musuh burat-burat itu, mana nama munur itu. Awas doma.
2: Sari kawan! Duh!
1: Kidang-kidang kacana nih kan?
0: Bejana siring tarik lumpat.
1: Bejana siring.
0: Eta ku bejana wae. Pantau parangan teh ngapo we.
1: Eta dina Agustus gini. Gimana wae itu
0: tadi? Benang wae gini-gini Agustus. Ayo lari siring.
1: Lari. Di RW genep di benang wae gini.
0: Ayo siring kumata teh benang lari teh. Kau dah kulit masak motong, ngayi batul maka itu mui. Ih, ngan itu bro.
1: Yang musuhnya dipilihan bareng suku,
0: jurem. Oh, bareng aja yang juragan Bima itu, karena bandera burung. Nah, berik lupa taing aja nyaho. Ya, masih lain. Ya, anta teh ngomong teh, sok. Naon hadiah anak lamun nepi ka itu. Ikat tak.
1: Ikat.
0: Ah, mau, ntar ada sosok. Eh, gak wirang batu teh nyaho. Mau nanya pakai ikat kita dulu, mak jam ini harus dibayar wae. Siap. Hitungan tapi.
1: Hitungan.
0: Mak, lamun dewek ke Jibuti lu, siap tutur ke dewek. Siap.
1: Bicara juara RW dari jauh.
0: Anu boleh mau makan boleh mulah mana wae sih teh. Tutur ke nyai. Saya masuk itu. Aing kadinya siapa warung? Ada sih, ulah kahyanat yang herak.
1: Yang serius.
0: Usang itu enggak. Dek usiling, dek udewek. Dininya, usah pemano. Ya.
1: Sok.
0: Hiji.
1: Wah,
0: oke. Dua.
1: Kecengkan, pak.
0: Telo. Sudi abrik-abrikan, tuh.
1: Capek-capek.
0: Ngumuruhan, malah. Ayah, paling nanya antar. Nggak ngerakin siapa namanya.
1: Apa bodoh?
0: Kami dah minta capek aja.

Tenang, boy, ya acur pihak Pandawa. Ya.

0: Gusti Senopati alit-alit mimpin para prajurit anu aya dina cucupit kurang dina gelar perang sinupit kurang
1: aya ti paling kaler.
2: Ya
1: kabeneran pisan aya.

0: Ayeuna empok gedih aing mah Teluk Beraja.
1: Naon di Teluk Beraja, Kang?
0: Nur Rey hayang dahar. Ieu mah tipi hakun geus teu aneh euy.
1: Wah, Kang, dah resikona jadi tentara teh.
0: Mimitina mah nepi ka utah aing bare basa. Mimiti bulat ayuda.
1: Oh kitu Akang.
0: Nempok bangke eta getih biji tina urat-urat cing berebok.
1: Hei,
0: Akang. Ayeuna mah geus pati aneh.
1: Geus biasa deui meureun Kang.
0: Moga-moga, hei, berdak murah rumah kau datang.
1: Pulang tanggung negara,
0: berdak. Lain syaitik nu mati, terkurang anu korban.
1: Benar.
0: Di medan juang ke arah ranjen, ke kesejahteraan anjen, ke kaharup.
1: Anak itu.
0: Baik, cenan nyayang nilai-nilai juang di dada teh.
1: Cingyang karuk.
0: Usian kemerdekaan, cingyang karuk di dada kolbu.
1: Benar.
0: Tapi kakiye.
1: Berjuang tengen kan.
0: Jangan jangan pihak musuh dah kubu boge dan jelemua sarua
1: tu lagi payah kau ni. Sarua mekang, kena ayah dan dikubur masal we di dinyala.
0: Bisa ayu, lu kopra unet.
1: Iya. Lu tadi mah kopra apa mah?
0: Walah. Gimana ti pihak kurang yo?
1: Ti pihak kurang.
0: Moga moga pahlawan anjeun disebutna oge. Moga-moga arwahna di tempat kini tempat anu nikmat munggu halo.
1: Amin, amin.
0: Ajeun mah aya guna beuheung teuing kuring mah paeh cenah golodog batu.
2: Tempat teuing kumaha.
0: Dina buah paok atawa kumaha we? Beuheung heuh da jelema.
1: Da jelema bener.
0: Anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna.
1: Kabela negara bangsa eta bener kan?
0: Ya, Haji Mustofa.
1: Kopra, kopra apo, Bro?
0: Ayeuna da aya keneh Haji Mustofa mah. Oh ya mah Haji Mustahil ini.
1: Aya kok kada Kang Gusti aya batura kopra ani. Naon atuh bari nage? Jauh kene.
0: Palingan mumil udah salah ngakusur.

0: Ya, waktu pelitungan Setiaki.
1: Yo, sakarepku aku lah Deni.
0: Dipasakakan diksa kula beraja.
2: Diksa?
0: Diksa orang yang pengucap.
2: Sakula.
0: Kula pawangan.
2: Beraja.
0: Raja lalana penumpu putumpang sumantara hanira kurang pangan dibawa. Orang Deni mobrol katibaran pusakaku.
1: Aja kakin bacot biadang suram merata jaya merata. Nyaka sabuk bilang tatu. Aduh teluk apa tiga. Aduh.

0: Arjuna Kresna anu aya dina luhur kareta.
1: Duh, iya ge.
0: Anu teras-terasan saling serang, saling serang sareng guru nanya Resi Drona.
2: Ya, Arjuna. Kaluarkeun ilmu pada mujampe bawake.
0: Minas tiker sayang tumampara.
1: Duh, iya ge.
0: Iya Prabu Batara Kresna barang ngareret kapalih kaler.
1: Leres.
0: Katingali Satyaki anu nuju di dinihan ku Puri Serawa. Cilaka si Satyaki.
3: Tos kaseret Gusti di Batara.
0: Nyai, laulanun kula kaseret urang ieu. Memang hebat Resi Drona. Piraku kudu mampu hai kaula mah muridna. Tapi teu kitu ya. Atuh kedah kumaha kieu we? Kinten-kintenna rayi sanggem nemak buuk akang. Ari maksad salira panieu teh perang kudu nemak musuh ieu dere kudu nemak buuk. Maksadna kieu we. Kieu. Upami ieu buuk pegat hartina kena hartina urang sadaya teh bakal penak sareng kaunggulan.
3: Laras bakal unggul peperangan teh dinten ayeuna.
0: Nyamanga teh teuing. Cabi. Ieu teh rambut-rambut sabuk akang. Mangga teh teuing. Lajeng Batara Kresna nyabut rambut.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Buat. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Reuri kacida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Dina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Kabina Bina.
1: Hey orang Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tipe pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha, abdi tetosnya. Enak, abdi teh tepek sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciamis.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Pisnya,
1: abdi tetep meser obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di anggok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah kitu.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur Nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya pis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa amma ba'du. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, manusia ini hidup dalam tiga dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu, katanya, adalah kenangan. Masa sekarang adalah kenyataan. Dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, khayalan, atau cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu untuk dapat menentukan sikap pada hari ini dan sekaligus merencanakan hari yang akan datang. Sehingga hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari sekarang ini. Dalam konteksnya dengan itulah kita

0: pada pertemuan kali ini akan membicarakan tentang hikmah Isra dan Mi'raj. Satu peristiwa masa lampau yang tetap tidak kehilangan relevansinya untuk kita jadikan pelajaran bagi kita yang hidup di penghujung abad ke-20 ini. Kalau kita perhatikan, hampir setiap bulan dalam Islam ini mempunyai nilai-nilai sejarah. Kalau kita bicara Muharram misalnya, kita diingatkan dengan peristiwa hijrah. Kita bicara Ramadan, diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Kita bicara bulan Zulhijjah, diingatkan dengan peristiwa kurban. Kita bicara bulan Syawal, diingatkan dengan Idul Fitri. Kita bicara bulan Rabiul Awal, diingatkan dengan Maulid Nabi. Dan kalau kita bicara bulan Rajab, kita diingatkan kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagai yang kita maklum, Quran itu memang bukan kitab sejarah. Tetapi Al-Quran banyak menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan kalau kita perhatikan, gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran dalam menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah itu berbeda satu dengan lainnya. Istimewa sekali bahwa untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih. Seperti yang kita baca dalam surah Bani Israel ayat pertama. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari masjidil haram di Mekah ke masjidil aqsa di Palestina. Mari kita coba dekati ayat ini per kalimat untuk memudahkan pengertian kita di dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ayat ini dimulai dengan kalimat subhanallazi. Dalam ilmu balaghah, kalimat semacam ini disebut dengan kalimat ijaz, yaitu kalimat yang redaksinya ringkas namun isinya padat. Di situ ada kata yang tersirat, yakni lafzul jalalah, sehingga asli kalimatnya subhanallahillazi, maha suci Allah. Dan ini disebut dengan kalimat tasbih. Banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang diceritakan dalam Al-Quran, tetapi jarang yang diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Lautan Merah. Itu kejadian hebat, tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Pun Al-Quran menceritakan bagaimana umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud dan lain sebagainya yang ditelan gempa bumi, ditiup angin topan, seluruhnya diceritakan dalam Al-Quran, tetapi tidak satu pun yang dimulai dengan kalimat tasbih. Istimewa untuk menceritakan Isra dan Mi'raj ini, Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Subhanallazi, maha suci Allah. Maha suci dari segala kelemahan. Maha suci dari segala kekurangan. Maha suci dari segala ketidakmampuan. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan sebagai pertanda, Isra dan Mi'raj bukan sekedar peristiwa biasa, tetapi Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang amat sangat luar biasa. Sampai Allah memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kalimat tasbih ini? Saudara, kita tahu di dalam agama kita ini kan ibadah macam-macam. Ada ibadah yang berat dan modalnya juga besar. Membangun masjid berat dan perlu biaya besar. Melaksanakan ibadah haji berat dan perlu biaya besar menurut umumnya ukuran ekonomi bangsa kita. Ini jenis ibadah yang berat dan perlu modal besar. Lalu ada pula ibadah itu yang berat tapi modalnya ringan, seperti puasa. Puasa itu kan berat, puasa itu bukan menahan lapar dan hausnya yang berat, tetapi esensi puasa itu sendiri, yakni kemampuan mengendalikan nafsu. Kita ini kan kalau sedang puasa, lapar sih tahan, tapi marah kadang-kadang enggak tahan. Haus tahan, tapi ngomongin orang kadang-kadang enggak tahan. Padahal di situ esensi puasa, kemampuan mengendalikan nafsu. Dia ibadah yang berat, tapi modalnya ringan. Modal paling penting niat. Sahur itu kan hukumnya sunnah muakkadah. Yang wajib itu niatnya. Ini jenis ibadah yang berat tapi modalnya ringan. Lalu ada pula ibadah itu yang ringan, modalnya pun ringan. Agama menyebutnya dengan kalimatut thayyibah. Ucapan-ucapan yang baik yang dibanyak diajarkan oleh agama kita. Bertemu teman, assalamualaikum, ibadah. Memulai pekerjaan, bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Melihat sesuatu yang hebat, masya Allah. Melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah. Terkejut, astaghfirullah. Mendapat nikmat, alhamdulillah. Terkena musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ibadah dengan modal yang ringan berupa mengucapkan kata-kata yang baik yang banyak diajarkan oleh agama kita. Ini kan ringan. Orang tidak perlu syarat toharoh, orang tidak punya wudu itu istighfar boleh. Tidak punya wudu itu baca solawat boleh, membiasakan ucapan-ucapan yang baik di dalam kehidupan. Itu hikmah yang kita ambil dari kalimat subhanallazi. Kalimat selanjutnya, asra. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Asal kalimat asra ini, sara yasiru. Lalu dibentuk dalam bentuk majhul menjadi asra yusri isra'an. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Segera nampak dari ayatnya, saudara-saudara, bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang aktif sebenarnya Allah. Nabi pasif. Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Orang dijalanin tentu terima beres, namanya juga dijalanin. Maka tidak heran kalau beliau berangkat dari Mekah kemudian menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dari sana naik ke langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sana naik lagi ke Rafraful Akhdar, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai di bawah aras, menerima perintah sholat, melakukan kunjungan ke surga dan neraka, kembali lagi ke Mekah tidak lebih daripada sepertiga malam. Kok bisa ya? Kalimatnya asra. Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalanin. Tentu saja karena dijalankan, oh beliau lalu terima beres. Andai kata Rasul berjalan sendiri, terang beliau tidak akan mampu menempuh jarak yang demikian jauh dalam waktu yang relatif singkat. Artinya, di dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang dipakai bukan logika intelektualitas manusia, tetapi logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu contoh kecil. Saya satu hari berangkat ke Bogor. Jam 9 saya berangkat dari rumah, ambil baju di lemari, saya pakai. Berangkatlah saya ke Bogor. Saya tidak tahu kalau di kantong baju saya ada semutnya. Saya pun berangkat ke Bogor. Jam 10 sampai di Bogor, setengah 11 urusan selesai, kembali lagi ke rumah, setengah 12 sudah sampai di rumah. baju saya buka, saya gantung kembali di lemari, semutnya keluar dari kantong, cerita sama teman-temannya. Saudara-saudara bangsa semut, percayalah saya baru saja pulang dari Bogor. Kata temannya, jam berapa kau berangkat? Tadi jam 9. Lalu setengah 12 sudah sampai lagi di sini? Iya. Temannya yang berpikir menurut logika semut, mana mungkin percaya? Tentu akan berkata, bagaimana mungkin mut? Badanmu begitu kecil, jalanmu begitu lambat, masa Kebayoran Bogor jam 9 berangkat, setengah 12 sudah pulang lagi? Temannya tidak tahu, semut bukan jalan sendiri, tapi nyempeng di kantong saya. Dahulunya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu lainnya itu mikirnya pakai logika manusia. Ya jelas toh, peristiwa ini tidak akan bisa dicernakan oleh logika. Karena itu kalau sedikit orang mau merenungi ayatnya, tidak terlalu sulit memahami Isra dan Mi'raj. Dia kehendak Allah, bukan kehendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat Asra. Kemudian kalimat bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Kenapa kok Allah memakai kalimat tidak langsung? Kan lebih enak saja kalau Allah bilang misalnya, Subhanallazi asra bi Muhammad, maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Begitu saja, kenapa sih? Kenapa harus pakai bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya? Pakai kata-kata hamba. Apa maksudnya? Nah, di dalam kalimat hamba ada dua data. Data pertama, kalimat hamba di sini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj dengan roh dan dengan jasad sekaligus. Sebab apa? Orang hanya dipanggil hamba kalau punya roh dan punya jasad. Jasad tanpa roh namanya mayit. Roh tanpa jasad gentayangan, mungkin namanya pocong. Orang dipanggil hamba tentunya lengkap, jasad dan roh sekaligus. Karena itu kalimat bi'abdihi sudah merupakan jawaban. Isra Mi'raj terjadi dengan jasad dan dengan roh. Itu data pertama. Data yang kedua, kalimat bi'abdihi ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu oleh Allah benar-benar telah diakui sebagai hamba-Nya. Maka lalu dipanggil hamba dalam ayat ini. Saudara mungkin lalu bertanya, kalau cuma sekedar urusan itu, apa kita ini bukan hamba Allah? Ya tentu, kita ini hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita, namanya mengaku. Orang mengaku, tentu boleh-boleh saja namanya ngaku. Cuma diakui atau tidak, ini yang jadi masalah.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saya bisa saja berkata, saya kenal dengan Bapak Presiden. Tapi yang jadi masalah, apakah Bapak Presiden juga kenal dengan saya? Dengan kata lain, kalau kata-kata hamba Allah keluar dari mulut manusia, nilainya murah. Kenapa murah? Sebab itu pengakuan. Tapi kalau keluar dari Allah sendiri, itu yang mahal. Maksudnya bagaimana? Berapa banyak manusia di dalam hidup ini? Mulutnya berkata, saya hamba Allah. Tapi perbuatannya membuktikan dia hamba dunia, hamba nafsu, budak jabatan, budak pangkat, budak harta. Tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Dari kalimat bi'abdihi ini kita ambil hikmah. Sekali kita menjadi hamba Allah, jangan menghamba kepada yang selain Allah. Sebab syahadat yang kita ucapkan punya konsekuensi. Ashhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka itu berarti saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Konsekuensi yang logis daripada ucapan kalimat syahadat itu. Sekali kita menghamba kepada Allah, jangan menghamba kepada yang selain Allah. Adapun Nabi sebelum dipanggil bi'abdihi dalam ayat ini, kita baca dari sejarah, tahun-tahun sebelum beliau dipanggil dengan kalimat bi'abdihi, tahun kelabu, amul huzni dalam sejarah itu, tahun duka cita. Beliau ditinggal oleh paman tercinta Abu Thalib. Setelah paman tercinta meninggal, istri tercinta pun wafat, Khadijah. Wafat kedua pelindung ini makin meningkat gangguan kafir Quraisy. Dihina, dicemoohkan, dicaci maki, dilontari dengan kotoran unta, bahkan akan diancam untuk dibunuh. Lulus menghadapi semua itu, Allah panggil beliau bi'abdihi. Seolah-olah Allah mengatakan, Muhammad itu betul-betul hambaku. Tidak bergeser nilai kehambaannya apapun yang menimpa dia. Saudara hadirin yang saya hormati, ini kalimat bi'abdihi. Jadi dari sini kita bisa memahami Isra yang merupakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj yang naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa menghadap Allah semata-mata merupakan peristiwa yang terjadi menurut apa maunya Allah. Nah, kemudian apa tujuan daripada Isra dan Mi'raj itu? Hakikatnya cuma Allah yang tahu tentu. Namun kalau kita lihat di penghujung ayatnya, kita akan menemukan kalimat linuriyahu min ayatina. Keseluruhan perjalanan yang ajaib itu, sejak berangkat sampai kembali, tujuannya linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad itu sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran kami. Untuk disampaikan kepada umatnya dan kemudian menjadi pelajaran di dalam mengarungi kehidupan. Seluruh perjalanan yang dilihat oleh Nabi, seluruh pemandangan yang ditemui di dalam perjalanan, itu merupakan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan itu merupakan tamsil, contoh pelajaran buat kita yang hidup di zaman sekarang ini. Misalnya, di dalam perjalanan, Rasul melihat ada orang mencakar-cakar mukanya dengan kukunya sendiri. Beliau bertanya, ya Jibril, itu orang macam apa? Jibril yang waktu itu bertindak sebagai bodyguard menjelaskan, Muhammad, itulah contoh daripada umatmu, orang-orang yang suka memburuk-burukkan saudaranya sendiri. Ditamsilkan bagaikan orang yang mencakar mukanya sendiri. Sebab muslim ini bersaudara seperti satu tubuh. Jikalau yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Jikalau satu terinjak, yang lain merasakan akibatnya. Ibu jari tersandung batu, mulut akan berkata aduh, air mata akan keluar, kepala mungkin akan ikut pusing, dan itu refleks tanpa harus menunggu undangan. Orang yang memburuk-burukkan saudaranya sendiri, hakikatnya mencakar mukanya sendiri. Bak kata pepatah, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Lalu beliau melihat pula, ada orang dipotong lidahnya. Kata malaikat Jibril, Muhammad itu tamsil daripada umatmu, orang-orang yang suka mengumpat, para pembuat fitnah, tukang bikin gosip dan menjelek-jelekan orang lain. Maka lidahnya akan dipotong sedemikian rupa. Lalu beliau melihat pula dalam perjalanan ada orang memikul kayu. sudah cukup berat, rengkek-rengkek dia membawa beban yang cukup berat itu. Anehnya malah, beban yang sudah cukup berat itu bukan dikurangi, malah ditambahi. Makin berat, makin ditambah. Makin berat, makin ditambah. Sampai Nabi heran dan tanya, Jibril apa lagi kalau ini? Nah Muhammad, ini tamsil daripada umatmu, orang-orang yang dipercayakan untuk memikul satu amanah, tetapi amanah yang belum, yang satu belum dia laksanakan, sudah diterima amanah yang lain. Akhirnya bertumpuk-tumpuk di pundaknya amanah-amanah yang harus disampaikan. Orang yang terlalu banyak jabatan, tetapi kemudian ternyata tidak mampu melaksanakan tugasnya. Tapi dikasih jabatan baru, mau lagi. Dikasih yang baru, mau lagi. Soal mampu atau tidak, soal nomor dua, yang penting punya jabatan. Orang yang di dalam menerima suatu pekerjaan tidak pernah mengukur dengan batas kemampuan yang dimilikinya. Lalu beliau melihat pula ada sekelompok orang menanam. Hari itu dia menanam, hari itu juga tumbuh, hari itu juga keluar buahnya, diketamnya, lalu tumbuh lagi gantinya. Tiap kali diketam, tiap kali keluar buahnya. Itu tamsil apa ya Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, itulah satu contoh daripada umatmu, orang-orang yang gemar memberikan bantuan kepada orang yang memang memerlukannya. Mereka yang rajin sedekah, membantu fakir miskin, menyantuni yatim piatu, memberikan bantuan kepada pengembangan dakwah, madrasah, pendidikan dan pesantren. Hakikatnya mereka mengeluarkan uang, tetapi hakikatnya itu adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dicontohkan laksana orang, hari itu dia menanam, hari itu tumbuh buahnya. Dia petik, keluar lagi gantinya. Begitu seterusnya, tidak pernah berhenti. Jadi orang yang rajin bersedekah, senang memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukannya, pada hakikatnya adalah orang-orang yang tidak pernah merugi barang sedikit pun. Malah milik kita yang sebenarnya adalah apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Uang kita di kantong kita adalah uang kita hari ini. Besok barangkali uangnya sopir taksi. Uang yang ada di dompet, uang kita hari ini. Besok barangkali uangnya tukang rokok. Uang kita yang sebenarnya, apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Tentu banyak peristiwa yang dilihat oleh Nabi di dalam perjalanan yang seluruhnya merupakan pertanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara, kemudian di antara tujuan Isra dan Mi'raj, di samping memperlihatkan sebagian kecil tanda kebesaran Allah, menerima perintah sholat. Dari segi menerimanya saja, sholat itu sudah istimewa. Coba kita lihat. Allah perintah kita puasa. Cukup turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Cukup turun ayat. Allah perintah orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Cukup turun ayat. Allah perintah kita bayar zakat. Cukup turun ayat. Tapi Allah perintah kita sholat. Tidak cukup cuma sekedar turun ayat. Nabinya langsung dipanggil. Dari segi ini saja, sholat itu sudah istimewa. Benar kalau Nabi menyatakan, innama masalus sholati fiddin kama salir ra'si fil jasad. Kedudukan sholat dalam agama sama dengan kedudukan kepala dalam anggota badan manusia. Kita yakin manusia tidak punya sebelah tangan, mungkin masih bisa hidup. Manusia tidak punya sebelah kaki, barangkali masih bisa hidup. Manusia tidak punya sebelah telinga, masih bisa hidup. Tapi kalau manusia sudah tidak punya kepala, umpama hidup juga, itu barangkali tulen turunannya kuntilanak. Begitulah kita lihat kedudukan sholat ini di dalam agama. Begitu pentingnya sampai untuk menerima perintah sholat, Allah langsung memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang saya hormati, apa sih sebenarnya perlunya kita sholat itu? Tidak untuk menggembirakan Allah. Se-ASEAN orang tidak ada yang sholat, Allah tidak akan pensiun. Jangan lagi kita berpikir, barangkali kalau kita se-Jakarta ini tidak sholat, Allah rugi. Tidak. Tidak usahlah se-Jakarta, se-ASEAN lah. Tidak ada orang yang sholat. Allah tetap Allah. Sebab ia menjadi Allah, tidak ada ketergantungannya kepada manusia. Ia tidak pernah mengambil manfaat daripada perbuatan manusia. Sholat yang diperintahkan kepada kita, manfaatnya akan kembali kepada kita. Apa sih manfaat sholat itu dalam hidup ini? Untuk menjawab apa manfaat sholat, coba kita lihat. Ayat yang memerintahkan sholat itu selalu oleh Allah dimulai dengan kata aqimis sholah. Tidak ada i'malis sholah, if'alis sholah, tidak. Mesti aqimis sholat, dirikan sholat, bukan kerjakan, tapi dirikan. Maaf-maaf saudara, mungkin di antara kita sudah banyak yang mengerjakan sholat, tapi belum banyak yang mendirikan sholat. Apa bedanya pak, mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat itu? Kalau mengerjakan sholat, itu cuma asal sekedar gugur kewajiban. Kadang-kadang keluar sholat Jumat nukar sendal. Mentang-mentang khotibnya khutbah, saudara-saudara kaum muslimin, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Lalu keluar praktek. Padahal sholat, di situ kita lihat bahwa orang macam ini sebenarnya hanya sekedar baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Padahal agama menuntut kita dirikan sholat. Apa pengertian mendirikan sholat itu? Mendirikan sholat artinya mengerjakan sholat dengan betul, cukup syarat rukunnya, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan di luar sholat. Itu artinya mendirikan sholat. Jadi ada istimrar, kontinuitas, kesinambungan kata orang sekarang. Pada waktu dia mengerjakan sholat kelihatan khusyuknya. Setelah selesai dia sholat kembali ke masyarakat, kembali ke tempat tugas, ajaran sholat diterjemahkan di sana.
1: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Nah, saudara hadirin, apa ajaran sholat yang harus kita terjemahkan dalam hidup, yang artinya ini merupakan manfaat daripada sholat? Pertama, sholat mengajarkan kita satu sifat yang disebut rendah hati, at-tawadhu. Rendah hati bagaimana? Anggota badan kita yang paling kita hormatikan kepala. Kalau bergurau dengan teman, dipukulnya tangan kita masih senyum kita. Dipegangnya kaki masih senyum kita. Tapi kalau sudah kepala, namun kepala yang begini kita hormati, manakala sujud di hadapan Allah, sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Allahu Akbar. Selesai sholat, kembali ke masyarakat, sombongnya hilang. Ini mendirikan sholat. Sebab apa? Dia tahu orang sombong itu Allah tidak senang. Iblis diusir dari sorga itu kan cuma karena sombong. Diperintah sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Allah tanya Iblis, kenapa kau tidak mau? Ini kan perintahku, kata Allah. Iblis dengan sombongnya menjawab, wahai Allah, saya kan diciptakan dari api, Adam kan dari tanah. Unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Masa saya harus sujud sama Adam yang baru kemarin? Gengsi ah. Kata Allah, kamu sombong Iblis. Surga bukan tempat orang sombong. Keluar. Iblis diusir dari surga. Jadi kira-kira sajalah, yang sudah di sorga itu sombong saja diusir, apalagi kita yang masih di dunia ini. Dalam segala bentuknya, sombong itu Allah tidak senang. Sombong ilmu, Allah tidak senang. Mentang-mentang punya ilmu agama, tepuk-tepuk dada, nih saya satu-satunya ustadz di sini. Semuanya mesti ngaji sama saya ya. Kalau tidak ngaji sama saya, Islamnya kurang tapi sah. Sombong dengan ilmu. Sombong harta, ibu-ibu, Allah juga tidak senang. Sombong pangkat pun demikian juga. Yang wajar-wajar sajalah kita dalam hidup. Tawadhu. Yang kedua, sholat mengajarkan kita untuk ikhlas. Berbuat tanpa pamrih. Kalau sudah Allahu Akbar, itu sudah karena Allah. Orang mau puji atau tidak, mau tahu atau tidak, mau dengar atau tidak, yang penting Allah. Tertanam keikhlasan. Bagaimana orang yang ikhlas dalam berbuat itu? Maaf-maaf. Orang yang ikhlas dalam berbuat itu seperti orang buang air besar. Saudara, kalau saya tanya, pagi-pagi buang air besar itu ikhlas apa tidak? Walaupun malam saudara habis makan enak, sate, opor ayam, buahnya anggur, apel, besok pagi dibuang, ikhlas. Tidak pernah ditengok-tengokin. Begitu jatuh lalu dilihat, ini jangan-jangan satenya ini, tidak. Sudah jatuh ya sudah, kurelakan di kau pergi. Berbuat tanpa pamrih, yang penting Allah. Ini mendirikan sholat. Yang ketiga, ini saya kira yang banyak dicari orang sekarang. Sholat itu memberikan ketenangan dalam hidup. Ketenangan bagaimana? Kita manusia hidup ini kan punya ambisi dan emosi. Yang orang lain punya, kita kepengen. Yang orang lain bisa, kita kepengen. Itu wajar, namanya manusia mesti punya emosi. Tapi emosi yang membludak tanpa dinetralisir akan bisa menimbulkan psikosomatik. Di mana manusia disiksa oleh perasaannya sendiri. Cobalah, kadang-kadang dia lihat tetangganya beli televisi berwarna. Tetangga yang sebelah meriang. Enggak dia apa-apain, meriang. Tetangganya malah makin kaya, besok beli kulkas. Wah, dia makin gawat, opnam, masuk rumah sakit. Di rumah sakit dapat kabar tetangganya beli mobil. Wah, mati dia. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang yang sholat lain, jam 11 siang lihat tetangga bawa TV berwarna baru, temperatur naik, panas, wajar. Datang waktu zuhur, kutub-kutub badan yang panas karena lihat tetangga bawa TV baru didinginkan oleh air wudhu. Begitu terkena air wudhu, temperatur turun, adem. Selesai wudhu menghadap ke arah kiblat, usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Temperatur makin turun ke titik nol, titik netral. Sebab apa? Dia sudah berhadapan dengan zat yang maha besar. Allahu Akbar, yang besar cuma engkau ya Allah. Televisi tetangga saya mah kecil. Itu sebabnya Nabi pernah mengisyaratkan tanda orang bahagia itu dalam urusan dunia dia lihat ke bawah, tapi dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, dia melihat ke atas. Kalau dia punya mobil, dia berkata, alhamdulillah kita nih punya mobil, tetangga sebelah cuma punya motor. Kata yang punya motor, alhamdulillah punya motor, orang tetangga sebelah cuma sepeda aja kemana-mana. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda, tetangga sebelah kemana-mana jalan kaki terus. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan. Tetangga sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tetangga sebelah kemarin out gak balik lagi. Timbul rasa syukur. Lalu dalam urusan akhirat, agama melihat ke atas. Kalau dia bisa jaga sholat yang 5 waktu, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak? Kalau dia walaupun hidup sederhana berani membantu pembangunan masjid, musholla, madrasah, kenapa saya yang lebih kaya tidak? Timbul keinginan untuk mencontoh. Mencontoh orang dalam ibadah menimbulkan kepuasan batin. Sebaliknya, mencontoh orang dalam urusan harta menimbulkan rasa penasaran, hasud, dengki, tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat, dan paling akhir disiksa oleh perasaannya sendiri. Ketenangan dalam hidup, ketenangan dalam rumah tangga tercipta karena sholat. Cobalah, kalau seorang istri, suami ahli sholat, istrinya sholat, jam 4 bangun, dibangunkan istrinya, bu, mari sudah menjelang subuh, ayolah kita ambil air wudhu, berangkat. Selesai dia ambil air wudhu, dia sunnah qobliyahnya 2 rakaat. Kalau dekat ke musola masjid, jamaah ke musola masjid. Kalau jauh, jamaah di rumah. Nikmat rumah tangga muslim itu. Si suami jadi imam, istri jadi makmum. Suami takbir, istri takbir. Suami ruku, istri ruku. Suami sujud, istri sujud. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si istri mencium tangan suaminya, bang, kalau tadi siang banyak dosa saya, maafkan bang. Nikmat rumah tangga muslim tercipta karena sholat. Suatu hari bertengkar, yang ceng cong hang heng hong, ribut suami istri. Datang waktu zuhur, kata suaminya, bu, waktu zuhur sudah datang. Pertempuran kita hentikan sebentar. Gencatan senjata mulai. Ayo kita sholat. Ayo kau jadi imam lah. Suami jadi imam, istri jadi makmum. Biar monyong-monyong dikit sholat. Saya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si suami menoleh ke belakang. Bu, kalau memang masih penasaran, terusin yuk. Saya kira kalau memang masih terus juga, itu memang dasar ahli bertengkar. Sudah profesional itu. Pakai sholat saja tidak mempan, bagaimana pula dengan yang lain. Sholat membawa ketenangan dalam hidup pribadi, berumah tangga, bahkan bermasyarakat sampai kepada bernegara. Inilah makna inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang didirikan dengan betul mampu mencegah manusia daripada perbuatan yang keji dan munkar. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan demikian maka sholat adalah keperluan kita, bukan keperluannya Allah. Dan waktunya sudah diukur sedemikian rupa. Coba lihat, antara subuh dengan zuhur itu intervalnya panjang. Sebab apa? Allah juga tahu di situ jam-jam sibuk. Pegawai di kantor, petani di ladang, di sawah, pedagang di pasar. Maka di situ tidak ada sholat kecuali sholat sunnah. Bekerja kita dari pagi sampai siang, siang-siang sampai udara panas. Timbul stres. Datang refreshing, istirahatlah. Jangan diforsir, ademi dengan wudhu. Lalu sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, kembali lagi ke tempat tugas. Antara zuhur dengan asar, intervalnya lebih pendek. Sebab apa? Dalam udara panas, kerja cepat melelahkan. Maghrib dengan isya, intervalnya lebih pendek lagi. Sebab apa? Sudah masuk malam, sebagian besar kejahatan justru terjadi pada waktu malam. Antara isya dengan subuh, intervalnya memang panjang. Tapi di sana ada terminal kontrol cadangan yang disebut tahajud, hajat, dan sebagainya. Terminal-terminal kontrol cadangan untuk menjaga stabilitas temperatur batin manusia. Jadi dengan demikian, kalau diabaikan, kerugian untuk manusia sendiri. Sebab hakikatnya Allah tidak pernah mengambil manfaat daripada amal dan perbuatan manusia itu. Nah, saudara-saudara, dari uraian yang singkat ini, kita ambil beberapa kesimpulan. Pertama, Isra dan Mi'raj adalah maunya Allah. Kita manusia punya kemauan. Allah juga punya kemauan. Kalau kemauan kita sesuai dengan kemauan Allah, tentu jadi. Kalau tidak, ya tidak. Maunya Allah yang jadi, bukan maunya kita. Nah, agar mau kita dimaui Allah, caranya bagaimana? Mudah saja. Ikuti apa maunya Allah, nanti dia ikuti maunya kita. Dekati Allah, nanti dia dekat dengan kita. Kalau dekat, fasilitas tentu dikasih. Kalau kita dekat sama lurah saja, kadang-kadang dapat fasilitas kan? Dekat dengan orang-orang tertentu bisa mendapat fasilitas. Dekat dengan Allah, demikian juga adanya. Sarana komunikasi yang paling efektif untuk mendekati Allah, sholat adanya. Yang kedua, seluruh kejadian dalam alam hanya bisa terjadi karena dua proses. Pertama, yang disebut proses kauniyah, yaitu seluruh kejadian yang terikat oleh hukum kausal, hukum sebab akibat. Kalau begini, mesti begitu. Kejadian seperti ini bisa diperhitungkan, dapat diperkirakan, dan bisa dianalisa. Tapi ada kejadian lain yang disebut proses rabbaniyah. Kejadian yang terjadi menurut apa maunya Allah dan tidak tunduk kepada manusia, kepada hukum kausal. Contoh, kalau ada anak kecil, logika kita akan lalu mikir, ini ada anak kecil, mesti ada bapaknya, mesti ada ibunya. Ibu bapak sebab anak akibat, itu proses kausal. Tapi kalau Allah yang mau, tidak mesti. Nabi Adam, ibu tidak ada, bapak tidak ada, Allah mau, jadi. Tidak bisa diselidiki secara eksat. Bagaimana ya proses terjadinya Nabi Adam secara antropologi budaya buntu.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Nabi Isa, ibu ada, bapak tidak ada, Allah mau, jadi. Tidak bisa diselidiki secara medis. Bagaimana ya menurut ilmu kedokteran, kok Siti Maryam bisa hamil padahal dia tidak punya suami? Mukjizat. Maryam hamil tanpa suami, Allah yang mau. Cuma tentu agak kita sesalkan bahwa di zaman sekarang ini rupanya banyak juga perempuan-perempuan tidak mau kalah dengan Siti Maryam ini. Ini barangkali termasuk mukjizat abad 20. Saudara-saudara, otoritas intelektual perlu, tapi tidak bisa mentargetkan. Beberapa tahun yang lalu, Direktorat Vulkanologi itu sibuk mengawasi dua buah gunung berapi yang dianggap bahaya kelas 1 dan setiap saat bisa meletus. Sore, pagi, siang, malam diawasi. Merapi di Jawa Tengah dan Anak Krakatau di Selat Sunda. Apa yang kemudian terjadi? Yang diawasi tenang-tenang saja. Yang tidak diawasi malah batuk-batuk. Galunggung. Begitu galunggung meletus, komentar macam-macam. Kata Direktorat Vulkanologi, oh itu kan gejala alamiah. Gejala alamiah. Kata yang seniman, oh itu karena alam sudah bosan bersahabat dengan manusia. Macam-macamlah komentar. Tapi satu hal yang jelas, otoritas intelektual manusia itu harus sadar akan kelemahan keterbatasannya. Janganlah karena terlalu memuja otak sampai kita lupa kepada yang bikin otak. Sebab bagaimanapun jeniusnya otak manusia, yang bikin otak tentu lebih jenius lagi. Kita kagum dengan otak manusia, tapi kadang-kadang kita lupa dengan sang pembuat otak. Isra Mi'raj, proses rabbaniyah. Allah yang mau, bukan Nabi Muhammad yang mau. Api, kalau menurut kita kan api itu panas membakar. Kalau menurut Allah tidak, api itu netral. Netral bagaimana? Terserah maunya Allah. Kalau dia mau api panas, ya panas. Kalau tidak, ya tidak. Panas dan tidaknya bukan untuk manusia, bukan untuk Allah tetapi untuk manusia. Maka Nabi Ibrahim pada waktu oleh Raja Namrus dilempar ke kobaran api yang menggunung, seujung rambut pun dia tidak terbakar. Sebab apa? Ketika dia hampir jatuh ke dalam api, Allah berkata kepada api, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Api tunduk kepada maunya Allah, seujung rambut pun Nabi Ibrahim tidak terbakar, malah kedinginan di tengah kobaran api. Kasus macam ini tidak bisa diselidiki secara eksakt. Bagaimana kok Nabi Ibrahim itu enggak kebakaran di dalam api? Oh, barangkali baca ayat itu tuh yang tadi itu. Saudara boleh coba. Bacalah, ya naru kuni bardan wa salaman alayya. Masuk saudara ke dalam api, insya Allah mateng. Kalau potongan kita, sebab yang kita mau itu belum tentu Allah mau. Kalau yang kita mau Allah mau, tentu jadi. Kalau tidak, tidak. Isra Mi'raj sekali lagi, peristiwa Rabbaniyah dan bukan peristiwa kauniyah. Logika di dalam memahaminya bukan logika intelektual, tetapi logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, marilah kita berusaha agar setiap gerak hidup dalam dunia ini bernilai ibadah. Sekurang-kurangnya berupa ucapan-ucapan yang baik. Bukankah yang namanya ibadah itu ya salat ibadah, puasa ibadah, zakat ibadah, haji ibadah, tapi tidak terbatas kepada hanya sekedar itu. Membangun rumah sakit, membangun sekolah, membangun panti asuhan yatim piatu, itu keseluruhannya merupakan ibadah. Sekurang-kurangnya ibadah dalam bentuk ucapan.
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ucapan yang baik yang menyenangkan orang dan berpahala kita mengucapkannya. Ini tidak terlalu sulit dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pentingnya soal ucapan, sampai dalam satu ayat Allah menjelaskan, wa qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik itu lebih disukai Allah daripada sedekah tapi menyakitkan hati orang yang menerimanya. Sedekah itu pahalanya besar tentu, tapi kalau menyakitkan hati orang yang menerima, lebih baik ngomong yang enak-enak sajalah. Termasuk ini kalimatut thayyibah, ucapan yang baik. Yang keempat, marilah kita menjaga stabilitas kita sebagai hamba Allah. Miskin hamba Allah, jadi orang kaya tetap hamba Allah. Orang biasa hamba Allah, punya pangkat, jabatan, kedudukan tetap hamba Allah. Dalam keadaan bagaimanapun posisi kita, nilai kehambaan jangan bergeser adanya. Yang kelima, Isra Mi'raj sesungguhnya merupakan batu ujian. Setelah terjadi peristiwa Isra Mi'raj, kelihatan mana yang loyang, mana yang emas, mana yang batu kerikil, mana yang mutiara dan intan. Setelah terjadi Isra dan Mi'raj, yang beriman makin mantap imannya. Yang ragu-ragu makin kembali malah kepada kekafiran. Yang memang sudah kafir makin menghebat kekafirannya. Rombongan pertama yang makin mantap imannya diwakili oleh Abu Bakar Siddiq. Sehingga ketika diceritakan orang kepadanya, wahai Abu Bakar, sahabatmu Muhammad itu sudah gila dia. Gila bagaimana? Masa dia cerita katanya tadi malam dia dari Masjidil Aqsa, lalu sekarang sudah ada di Mekah lagi. Betul dia cerita macam itu? Betul. Saudara, kalau memang Muhammad yang cerita macam itu, jangankan cuma sekedar sampai Masjidil Aqsa di Palestina, lebih daripada itu pun kalau dia yang memang betul cerita, saya percaya makin mantap. Yang ragu-ragu malah ada yang kembali kepada kekufuran, yang kafir malah makin menghebat kekafirannya. Maka Isra Mi'raj merupakan ujian bagi umat untuk menyaring, merupakan filter mana umat Nabi yang benar-benar yakin dengan iman, dan mana yang setengah-setengah, dan mana yang murtad, kemudian mana yang ingkar dan kafir. Oleh karena itu, hakikatnya, kejadian apapun yang kita alami dalam hidup,

belum pernah mendengar suara beliau, tidak melihat gerak langkah di perjalanan beliau, entah kita beriman dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Jauh lebih beruntung daripada orang-orang yang langsung ditongkrongi Nabi. Mereka melihat wajah Nabi, mendengar Nabi membaca wahyu, melihat mukjizat, tetapi mereka tidak juga mau beriman. Nilai-nilai iman ini kalau tidak kita pelihara dan kita syukuri, akan bisa bergeser, ditelan oleh segala macam godaan dan cobaan yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dengan begitu maka Isra dan Mi'raj dengan segala kejadian yang ada di dalamnya, sekali lagi merupakan bukti kemahakuasaan yang mutlak dari Allah dan kelemahan serta keterbatasan dari kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Membicarakan Isra dan Mi'raj artinya bercermin di dalam perjalanan yang luar biasa itu. Bercermin apa? Bahwa pengetahuan manusia, taruhlah dia sudah melanglang buana ke ruang angkasa, tapi masih terbatas kepada alam yang fisika, dan itu pun sedikit sekali. Belum dia menyeberang ke alam metafisika. Kekayaannya, apalah artinya kekayaan manusia ini? Jabatan barangkali, kita semua sadar bahwa pangkat yang paling tinggi sebenarnya kan pensiun. Titel yang paling akhir tidak lain adalah almarhum. Setiap kita akan berjalan ke arah itu, sehingga tidak terkena apa yang diingatkan Allah. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu mudah lupa diri. Manakala melihat dia sedikit mampu, kaya, berkuasa, pandai, mudah lupa diri. Cobalah lihat berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah adil, berjuang menegakkan keadilan, namun di tengah jalan dia bisa berbalik, meluncur menjadi orang yang justru menginjak-injak keadilan itu sendiri. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah benar, berjuang menegakkan kebenaran, atau sekurang-kurangnya berniat untuk membela kebenaran, tapi di tengah jalan dia bisa berbalik menjadi orang yang justru hanya mau benar sendirian, walaupun tidak benar bagi orang lain. Wa idza massal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrin massahu. Kalau manusia ditimpa kesulitan, dia bermohon kepada Allah supaya dihilangkan kesulitan, baik pada waktu berdiri, sambil berbaring, sambil tidur. Manakala kesulitan sudah dihilangkan, maraka alam yad'una ila durrin massahu, dia pun berjalan dengan sombongnya, seolah-olah belum pernah minta tolong kepada Allah. Ini kecenderungan manusia. Itulah sebabnya yang terakhir sekali dari pembicaraan kita kali ini, puncak kebahagiaan seorang muslim tidak lain adalah bertemu Allah. Bagaimanapun nikmatnya masuk surga, kalau diukur dengan bertemu Allah, masih jauh lebih nikmat bertemu Allah. Nabi di puncak perjalanan Mi'raj bertemu Allah, tapi pertemuan itu diawali dengan berbagai macam cobaan, ujian, fitnahan, sampai kepada ancaman akan dibunuh. Paling akhir, beliau mendapat perkenan bertemu Allah. Puncak kebahagiaan hidup yang belum pernah diberikan kepada seorang pun manusia, baik sebelum atau sesudah beliau. Jadi, begitulah seperti pepatah bilang, habis gelap, mesti terbit terang. Inna ma'al usri yusra. Di balik segala kesulitan itu, insya Allah akan menunggu kemudahan. Kesulitan adalah bagian daripada hidup. Bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dicarikan jalan keluar bagaimana pemecahannya. Saudara, inilah pembicaraan kita pada pertemuan ini. Walaupun selintas, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang Isra dan Mi'raj yang pada gilirannya akan memperkuat nilai-nilai keimanan kita dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Terima kasih banyak atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayaka Sakian, tim pengguna Jabotetes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos. Ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Nah, abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya, kau abdi doakeun sing sakal sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Yo, Bunjang Wangi, orang Sunda sadayana. Tekarasnya atas dugikan ka dinten Senin deui, dinten ka 27 di sasi Juli 2020 ana.
2: Tas akhir sasinya bah.
1: Leres aduh, sap resep ae tas di akhir sasi.
3: Tekan lah kang ambek ngaca.
1: Atas cocok lah, atas cakap.
2: Cakap.
1: Arageng.
2: Awas arageng.
1: Wah, sebatun arageng atuh bah. Sabaras biasa aya gelarana Sunda lain ge. Dugi ka 8 aya lagu-lagu Sunda, aya lagu-lagu Sunda lain, aya lagu-lagu Sunda. Terus aya informasi nu dipindangkeun ku bahasa Sunda.
2: Bahasa
1: nuju rame pangintenya atau nuju naon lah. Apa nama informasi diangkat ku bahasa Sunda.
2: Leres.
1: Disajikeun ku Sunda lain band gitu. Nah, terus aya lagu-lagu Sunda lain oge nya. Anu album nate tos album namanya album Eng Ing Eng.
2: Leres.
1: Tos aya di Spotify, aya di YouTube oge tos aya. Beli bade ngangge status dina WhatsApp na atau story dina IG ge. Biasa ngangge lagu-lagu Sunda lain tos biasa nya. Mangga lah di enak-enak we pokona mah ya.
2: Oh, rasa lagu
1: nama enak. Mohon. Itu mainan. Boleh jang lagi kangge Eti Setiawati terus aya
3: RTS-nya. Saras-saras Etika.
1: Aya Febri terus aya Bang Son.
2: Bang Son udah jemungi.
4: Ayo lu jemungi
1: sadayana. Faan titik Nur 4. Terus aya Pidin Sundalen.
2: Ini lu jemungi Kang Pidin
1: Sindalang sadayana. Putri apa? Pradan. Terus juga aya Ranto Malaysia.
2: Wih, di Malaysia. Makci, apa kabar Makci?
1: Aya Mom Lili. Terus aya Moriko, aya Kencil R apa ya? Aya Virtual JRS, aya Fitri Zai, aya Adui Sundalen,
2: nah, orang USA,
1: aya FR, aya Sinta, aya Fitri Yanti Lutfi, aya Sarifah, Sarifah 1666,
2: leres,
1: aya Eci, aya Alex Hendarmin 3, aya gue, waduh,
4: gue ya, jengongi,
1: Kancil Ac, emang mau nanya dong,
2: iya oke dong,
1: emang bener ya orang India kalau meninggal itu meninggalnya dengan Husnul Hotahe, wah, just kidding nggak, jangan, jangan gitu.
2: Eta mah kus-kus kota hai.
1: Ah iya iya. Mitun carga cakar bauti.
2: Bautai.
4: Mitun cakar bautai.
2: Si krim bautai.
1: Ya Semo, ya Asep, terus saya
3: tunggulkan saya di kamera neta apa?
1: Men menda apa
3: ya? Tunggulkan saya di kamera.
4: Bisa men tunggulkan tuh, Pak?
1: Bisa. Terus Bang saya teteh. Gitu tengkol teng ya?
3: Enggak.
1: Persina ke di luhur dong,
4: di luhur. Ya, di luhur.
3: Kue sama.
4: Di luhur langit gitu pak. Aduh,
2: orang luhur. Kalau cak di dapurnya kan.
4: Luhur, luhur, kenteng.
1: Oke, kumaha daramang?
2: Alhamdulillahirobbi alamin. Langit air nama apa intan rasa
3: kita? Apa juga nuju sales mak?
1: Mohon lah, salit yang gak efek suaranya.
2: Ada tengenya mah.
3: Lenjernya bang.
1: Amin ada gaya tuh.
2: Sing daramang sarehat sadayana. Amin.
1: Amin.
2: Para yang Yuswana arageng rizkina.
1: Amin.
3: Itu bah ayeuna teh sok loba perbedaan pendapatnya.
1: Aya wae
3: tuh. Ubah lah. Urang ayeuna. Eka bahas teh perbedaan pendapat di bidang pertumbuhan ekonominya. Menurut negara jeung rakyat kan beda.
1: Ya.
3: Cok negara tengah bangga banget, cok rakyat apa na aing teh cenah ripuh keneh kan gitu.
2: Nya ta eta angloba nama.
3: Nah, ini kieu.
1: Wah, sok sik.
3: Jadi pertumbuhan ekonomi versi negara ieu nya. Jadi versi negara makro terus dirasakan ku rakyatna mikronya.
2: Mikro.
3: Jadi seringkali beda karena angka statistik nasional nu tinggi teh tara selalu rata kan.
1: Iya.
2: Leres.
3: Jadi negara mah nempo peningkatan jumlah produksi jeung jasa. Sementara rakyat nempo harga kebutuhan pokok jeung isi dompet.
2: Eta atuh.
3: Nya,
2: kieu korelasnya.
3: Aya kamu di hatean atuh.
2: Iya, gua angin. Serba sagarupa hese.
3: Itu cang dibahasnya kan.
2: Sok. Ya, Bang.
3: Akal eta kan.
4: Aya.
3: Nah, jadi
4: live ieu meceleng wae tuh.
3: Siapa?
2: Nalok dak wae di dapur atuh.
4: Meceleng wae keluar aing aduh. Ieu TikTok. Keluar wae sorangan euy. Jadi keluarkeun ge merejel bah.
2: TikTok. Kalian karetan TikTokna geura.
4: Sok lanjut.
3: Bisa dapat.
1: Iya.
3: Nah, perbedaan sudut pandangna
1: nya.
3: Di versi negara makronya diatur make produk domestik bruto PDB produk
2: domestik bruto
1: awas lain bruto ijo
2: bruto
3: dan terus no
4: balikan deh mal apa lain balikan deh
2: PDB produk domestik bruto.
4: Oh iya.
3: Oh tuh bahula sekolahnya di Semea.
4: Oh iya. Aduh,
2: aku tak PDB. Aku tampil.
1: Semea menjadi jadul.
4: Ganti apalnya nggak ukur DBD.
1: SMK ya.
3: Akhirnya jurusan lo ngaput ya.
2: Abis Anes. Tata boga. Tata boga.
3: Jadi nata bobogaan gitu.
2: Lewat mesin ya tiang.
1: Lewat
2: mesin langsung kena IT.
4: Ayah bau dan.
2: Wah. Pakai sekrup
3: dobong kecil cicing lah ya. Nah diukur tina make produk domestik brutonya
1: yes.
3: Atawa angka pertumbuhan nasional
1: benar.
3: Jadi fokus karena jumlah total duit jeung barang nu muter di jero negara di jero negeri di dalam negeri gitu.
1: Ya.
3: Terus sering beda ya mah.
1: Bapak ini juga nutunuh gitu.
2: Ya, rambutnya kirang rada aduhai kan kalau disalit.
3: Nah, itu versi rakyatnya.
1: Bungut.
3: Mikro.
1: Ya.
3: Ingin untung cecengiran, meh pinter sih teh.
2: Kawan, sok kata dilajang.
3: Jadi versi negara mah, jadi makronya. Versi rakyat mah mikro.
2: Mikro.
3: Nah, cek versi rakyat diukur tina daya beli jeung harga barang di pasar setiap hari.
1: Oh,
3: jadi lo mau ngerasa mahal, Akang teh pasti mikir negara teh teu baling.
2: Oh, itu adil pisan harga
3: marah. Barang non barangan beuki naik wae kan gitu.
2: Oh, penghasilan
3: eueuh nya. Eueuh dibahas mah sih kudu bawa ka penghasilan. Nah, eta versi rakyat terus fokus karena apakah gaji cukup jeung mayar dahar sampai jeung listrik kan eta
2: teu cukup ang los.
3: Nah, jadi karasa pisan ya lamun biaya hirup naik teh tina penghasilan teh tina penghasilan nu sarua jadi urang penghasilan anger kebutuhan nambah harga-harga naik
2: tah eta nu garobloh
3: nama tuh
2: kak oh banget ah kena banget
3: stop bah baca bah
1: oke aya mads terus aya nads underscore 683
2: Jilujeng Wengi
1: aya Del Gaming ada Nirwana Cell
4: Jilujeng Wengi terus
1: aya Kang Ardians terus Aprilia Nur
2: Aprilia
1: aya Iwan aya Mama underscore Safwa aya Mister terus aya Ude Margo Mulyo terus ada undercore Setiawandi aya Dedi Hendra terus ada Fiona
2: aya
1: Iko Ocha ada Surya ya Gundala Senja
2: wah putra petir
3: ya Batman subuh ya
1: aya Sesprener aya Sitiap terus aya Ari Galaxian oke terus aya Gendut Dio
2: Hang Gendut Dio
1: aya Denny Herwandi ya 0870 terus saya Nanda ada Abdul ada Dom Kimek terus Dom Kimek terus Sari Sumiarsi Mister Manaf Hidayat 0942 ayah Deddy Huda ya Oseng Tea terus saya Muhammad Budi Santo
2: Bilu jangan mengikam
1: Bang Jali
2: Bang Jali
1: terus saya Sukarlan.
2: Kang Elan, ya,
1: Opik. Terus Kang Kancil Atma, cina, kalau lagi bawa motor tiba-tiba disalip orang bisa jadi murtad nggak, cina?
2: Jangan-jangan murtad. Susul aja lagi alah.
1: Ada ya lagi stay tune, lagi tap-tap terus tap. Banyak tadi itu ya.
3: Cok atuh. Kayak gara-gara tuh ngecetek. Bantuan tak?
4: Panona euy.
1: Ya, bernama Miseri ya, Pupung. Terus saya
2: Ujang Mengyang Pupung.
1: Jainuddin, ada Igoy, ada Azbar Mur.
3: Kata Igoy Kapayaya nya.
1: Juga nama Kapayaya. Terus Angga, Strip Jaya, ada Maz. Oh, udah tadi itu. Terus Ujang stay cinta ya. Triani Farpum Sarangyaya station lagi tap.
3: Oke.
1: Okay. Udah.
3: Nah, ini lanjutnya Mbah. Naon si kulaun si nyambungnya pikiran negara jeung pikiran rakyat. Jadi poin nanti ke tina hasil terata.
1: Yeah.
3: Ya, jadi keuntungan gede teh ngan dinikmatin ku tuh nuboga modal jeung sektor tertentu unggul ternyata gitu. Terus kenaikan harga harga beas, BBM atau kebutuhan pokok lah lebih cepet naik lah daripada naiknya gaji
2: gitu. Tah eta nu hesena nama
3: jadi gaji anggar
2: ai harga naraek gitu.
3: Terus sektor informalnya cenah lihat gawe di sektor leutik. Nu pendapatannya tertentu gitu. Terus lain di kantor gede nu nyumbang PDB na luhur gitu. Jadi lamun perlu dibahas panjang banyak. Cen apakah ngarasakeun tuh harga barang di pasar naik dina beberapa waktu terakhir? Kan bung euy.
1: Naik ku harga. Triani Farpum cenah meni gemes kan kribo jenten hayang
3: aya dua kribo teh nu mana?
2: Nu mana?
4: Anu itu.
2: Anu
3: luhur nu handap. Luhur nu handap itu
2: nah ieu. Abdi mah anu di luhur. Anu di handap mah eta mah bruk.
1: Es krim atau
3: bruk lempeng,
4: bruk lempeng, bruk ganteng apa
3: tuh? Kita muncang ya, nu handap mah tetep pirang.
2: Aslinya,
1: ya krimuannya ada pirang.
2: Nembe aku gak penyawat panas, kaleob.
3: Kan kita panona ada bu.
1: Kalangan ku rambut.
3: Lanjutinya. Jadi enak. Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi jeung pembangunan ekonomi.
1: Yes.
3: Apa logenya? Jadi perbedaan antara pertumbuhan ekonomi jeung pembangunan ekonomi nyata dua konsep nu beda.
2: Leres.
3: Di pertumbuhan ekonomi ngacu karena peningkatan jumlah produksi barang jeung jasa dina hiji negara. Sedangkan pembangunan ekonomi ngacu ka pemerataan pendapatan penduduk suatu negara. Itu jadi lamun geus rata pendapatanana disebut pembangunan ekonominya geus alus.
2: Eta gitu adilnya.
3: Lain adil
1: teh naon? Adil teh. Adil
2: teh. Eta sok dihukum teh ngan.
3: Da aya gaji aya pendapatan mah hukum timbal balik, Kang. Jadi ketika urangna loba kabisa terus daekan terus kumaha menang penghasilan gede wajar.
2: Wajar.
3: Mulai nogo gorowokan penghasilan leutik bari jalma ge males teh eta kan
2: eta nu dibuang nama.
3: Jadi negara teh cek aing mah ulah ngabina nu kitu binasakeun we.
2: Aya ngarawasan adil gitu aing.
1: Iya ge geus adil sakieu kieu.
3: Ngan kahayang mah kan kieu. Gaji urang keun mah anger sakieu nya Kang. Kan harga turun ke jauh kan.
2: Sugan mah harga bensin
3: oge 200
2: perak
3: gitu. 750 sabungkus.
2: Sugan mah.
3: Gaji ayeuna nya mah.
2: Beki maceuh wae mun anu main slot. Ulah,
3: cik ayeuna urang nanya nya. Tina bahas anu tadi nya. Nanya ya. Faktor nu paling kerasa. Dina masalah ekonomi ya kan mangaruhan tak karena kepercayaan ka presiden pasti ka presiden ya itu padahal lain ku presiden unggul barunya jeung jajaranna kan pasti tujuanna ka presiden paling karasa lamun geus boga rasa iya keur kumaha itu cok ku akang tanyakeun eta ka Akel.
2: Nah, Akel jawabna. Didinya selaku warga negara amun ngarasa keuheul atawa ngarasa geus teu percaya ka hiji pimpinan di utamana presiden meunang. Keur waktuna kumaha tah? Bagi jang didinya karasana. Jawab.
4: Yeuh atuh. Nya kudu mikir heula
2: urang teh. Oh.
4: Oh, buatan ngadahar teu bulat.
3: Hayangna teh ieu mah.
4: Hayangna teu bulat. Didinya
3: teu bisa ngajawab hayangna. Oh.
2: Dadakan.
4: Sok. Kumaha pertanyaanna?
1: Aya teh mah. Aya Jangger, aya Muhammad Igrok.
4: Sok sakali di pertanyaanna we.
2: Iya. Didinya ngarasana salaku warganya, salaku warga negara. Mun dina keuheul ka hiji pamimpin atau presiden. Dina keur kondisi kumaha tah karasana?
3: Masalah ekonomi.
2: Masalah ekonomi tapi nalumpat. Nah, ulah kana masalah sejen-sejen deui.
4: Nya masalah harga-harga paling mun harga-harga naek. Nah, harga-harga naek.
3: Duit eueuh.
4: Duit eueuh.
2: Beulian loba.
4: Iya. Yang barang beuli nanaon hese. Da duitna eueuh kitu. Terus naek kungkul harga.
2: Nya.
3: Tah jawaban ieu teh rata-rata urang nanya ka beberapa ieu ge kitu jawabanna teh. Jadi sebenarnya simpelnya rakyat mah mungkin simpel, rakyat mah yang ketika lamun si harga teh teu mahal terus penghasilan nu maranehna boga cukup. Jigana mah gegerungan gitu.
1: Jadi intina mah jigana daya beli nya.
4: Daya beli ka jangkau.
3: Terus kan pemerataanana da mau bisa kabeh dikumkeun bah karena kayaknya penghasilan ge bebedaan
1: ya tah jadi gini gini
3: ya sus sorry jadi kieu
4: jadi kieu
2: jadi begono
1: emang pasti mau bisa disarwakeun ya variatifnya cuman tina nu standar bawahna daya belina meureun geus teu hese-hese teuing gitu nya teu jauh-jauh teuing gitu nya meureunan tadinya tina ya tanggung jawab pemerintah kan mensejahterakan rakyat dalam artian ya daya belilah dari mereka balik deui ka urangna gitunya hasil tina usaha urang mah gitu gude leutikna cuman tina misalkan harga urang menang duit 20 ribu teh menang naon
2: gitu ya bisa aya hasilna gitunya gitu. Harga sesuai jeung hargana
3: terus balik deui oge ka kana kudu apa tetapakan oge si jelema na nya. Jadi mah duit sakitu aya kahayang sagala hayang gaya hirupna lah gitu.
2: Nah, eta kudu jauhan gaya hirupna nu teu sesuai jadi, gitu.
3: Iya nama.
2: Besar pasak daripada tiang
3: mah nya. Jadi kadang jadi saacan nyalahkeun sesaha, leuwih alus introspeksi heula.
2: Iya.
3: Soranganana.
1: Tah, lamun tadi mah ningali dina aya nu posting ya, biasa ning dina story. Orang Amerika
3: ditanyakan si abah mau
2: ini oh ini mah kaji WS
3: itu story WA itu
1: jarang lain story WA iya oh story WA orang Amerika ditanya ke orang orang Amerika nanya ke orang Indonesia penghasilan ente sabara sabulan 75 juta lain 50 juta lain
2: 125
1: juta lain sabara tuh 3 juta setengah tapi baik-baik aja enggak jadi lewasan orang Amerika
3: bari teu tempo-tempo tuh banget terus geuneuh
2: gitu sih rakyat mah da teu loba nu dipamenta mana nya pentingna mah tenang dahar tenang pendidikan mana tenang kahirupan ya tuh loba mentana rakyat mah nya mudah-mudahan mah didangu
1: di dalam kusah
2: wakil rakyat
3: nya menang jadi mengungkapkan
2: anak-anak tapi kan
3: kudu balik deui ka urangna oge urangna kudu kreatif
2: ketika
3: lajur zaman geus juga kieu tapi lengkah urang anger-anger kenanya pasti ka lindes ku zaman
1: anger urangna kan emang meureunan
3: erek aya presidenan ek eueuh ge pasti nu seperti kitu mah kalinda
2: gitu. Jadi yang kaluhur teh nya.
1: Intina balik deui ka urangna. Cuman meureun lamun di nu nagara nu manajemenna bener mah ripu-ripu teuing gitu. Kan ayeuna mah meureun kokosehanna edan tah wayah na we da urang ge teu diembung-embung teu dihayang-hayang hirupna jadi WNI gitu. Ya tinggal dinikmati aja lah gitu.
2: dan menikmatinya.
1: Udah kumah deh itu dah.
2: Orang-orang mana hirup tidak pajak menanya.
1: Orang mana nganu gitu eh. Ting ti mana.
2: Bawa andai.
1: Dilajang ah. Bakalan saya hayo lah ya. Yo. Ayah Bang Ijaril, terus saya Beh-beh ada Julenon. Ada Capricorn. Terus saya Nirisuhead. Pak cek Beh-beh mah cek presiden ge nu betah mah piwarang oh nu tebetah mah piwarang alih cenah.
2: Open Kalaska.
1: Beh-beh tahu mah sanes.
3: Nya ada loba eta teh ungkapan-ungkapan heureuy meureun.
2: Itu lah. Kadang ayo baru nggak ke sepi luar.
3: Ya datang, ya datang tanggalih ke bumi nah.
1: Cuma ulah di Indonesia, wae gerak pindah ke Garut.
2: Negara Garut. Suka sagulingnya jadi negara nggak? Negara
4: saguling. Apa?
3: Saguling asli. Terus bah?
1: Atas.
3: Jadi nu tadi ini perbedaan antara pertumbuhan ekonomi yang pembangunan ekonomi itu dua konsep nu beda. Enggak sih tetep tadi cah.
2: Mikro sarang ya
3: non. Jadi pertumbuhan ekonomi ngacu karena peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di hiji negara. Namun pembangunan ekonomi ngacu karena pendapatan penduduk hiji negara.
2: Enggak kan? Tidak daya beli sarang penghasilan menanyangnya.
1: Tina si penghasilan peranan individuna gawena
3: beda na pertumbuhan eta teh jeung pembangunan kan sana nangukeun geura
2: sugan teh income per kapitana kitu
3: yang ke dibahas. Nah, pertumbuhan ekonomi bisa ngadorong kenaikan pendapatan per kapita eta. Senengkan pembangunan ekonomi, merhatikan kualitas hasil produksi. Jadi sistem pemerintahan yang sistem ekonomi nu diterapkan ge mengaruhan karena pembangunan ekonomi eta. Indonesia nyatet pertumbuhan ekonomi nu cukup impresif teh pada kuartal 2022. Yang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat pada triwulan 4 tahun 2022.
1: Oh, itu zaman eta ya.
3: Pemerintah Indonesia geus nyiapkeun sejumlah strategi jeung kebijakan nu utamana jeung ngadorong pertumbuhan ekonomi. Jiga program PCPEN, PCPEN jeung penguatan sektor pariwisata.
2: Yes.
3: Sebagai penggerak, jadi mesin penggerak lah. Iya penjelasannya yang singkatnya jeung perbedaan pertumbuhan ekonomi jeung pembangunan. Hiji pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ngacu karena peningkatan dina output ekonomi hiji negara di waktu ka waktu. Iya biasanya diukur ku ngagunakeun indikator jiga nu tadi PDB no, kan.
2: Pendapatan produk domestik bruto.
3: Cek aing geuna hese cucuk ijo.
1: Jadi intinya mah
2: cepat bawa gancang ingat.
1: Mun hayang income per kapita naik, jadi urang teh emang kudu bisa menciptakan lapangan kerja gitu. Jadi ulah gawe di batur wae urang kudu mandiri lah.
3: Kudu kreatif, produktif.
1: Iya. Kamu kan enak mah ya industri kreatif juga nya kira TikTok kita kan industri kreatif urang ge kudu bisa miluan.
2: Dah cukup kadinya nya urang-urang oge.
3: Dah penyakitna mah hiji Kang malas.
2: Eta nu hese nama. Iya. Males.
3: Geus malas tuh enak nyalahkeun negara.
2: Kamari jeung SD. Upaya na eueuh aya hasilna hayang.
1: Undung tara komen eh.
3: Jelema nu kitu mah sakali ceria tuluy gibah.
2: Asli oh loba teh nu kitu am.
1: Aya Alif Arifin 218. Assalamualaikum mamang-mamang Sundalen.
2: Wilujeng mangi waalaikumsalam.
1: Aya musik kita acen-acen cenah. Terus beh-beh mah tadi ya. Aduh pamarentah keripu sagala dipajakan cenah. Ada di batur geusara dipajakan. Kan baturna kabeuli gitu.
2: Bade modok ieu dia pajak ayeuna mah.
3: Keun bae dipajakan penting.
4: Jadi dosen.
3: Si pajak eta teh dipake jeung
2: kebutuhan masyarakat deui nyaangnya.
4: Iya.
2: Jangka pangguran masyarakat. Ulah nepikeun ka pajak di masyarakat.
3: Hakan ku sorangan.
2: Nah, di hakan ku sorangan eta nu paling parah.
3: Terus ditewak di karamungko teu bisa malikeun duit. Rugi.
2: Rugi pung malikeun anang.
1: Cek bebe cocok wae jadi dosen.
4: Cocok.
1: Da emang dosen.
4: Dosen eta ge.
3: Dosen guru besar. Dik mana?
2: Ilmu santet penyantet.
1: Dosen luar biasa ge.
3: Terus entos, Bang?
1: Atas. Nah, atas.
3: Pendapatan per kapita jeung laju pertumbuhan tehnya PDB tadi kan. Pertumbuhan ekonomi nyoroti peningkatan produksi jeung pendapatan hiji negara. Fokus utama pertumbuhan ekonomi teh nyaeta karena aspek kuantitatif jeung nyerminkeun perubahan dina ukuran ekonomi. Dan laras, aing gak apa laras laras itu ngerti.
2: Harta sakit aing, hari ini jadi regap kan. Nanti nggak hartiin apa. Oke,
1: cincin. Gak boleh dia nggak pang tukang nawa itu.
2: Aing udah deket guru nih.
3: Pang tukangnya mau molor.
2: Nah, apa aing?
3: Apa aing ada ciri-ciri bentuk sekolah tak ya?
2: Beda 2 tahunnya. Ambil kelas 2, kelas silonya.
3: Ya, kan 2 SMA, orang 2 SD.
2: Wah, tuh mereka dulu bisa jauh. Wah, beda 2 tahun SD SMP, wah.
3: SD SMP.
4: Tak ciri bisa napi-api.
2: Kita mau forecast,
3: tuh. Cek, lanjut, tuh, kira
2: sok, lanjut.
1: Sok SD SMP, singkatan naon, cek SD SMP.
4: Apa sih apa, Len?
2: Sok dekat, sok.
3: Lah. Yo, hari tadi naon sih?
2: SDSB.
1: Naon sok singkatan?
2: Kala pokoknya nama aya.
1: Sok nesok masang naon judul apa?
2: Berhadiah pokoknya terakhiran nama.
1: Sumbangan dana bakti berhadiah.
2: Eta asih napa bener eta teh?
3: Dana bakti sosial.
1: Dana bakti sosial berhadiah. Sosial SDSB atau SDSB sumbangan dana bakti sosial berhadiah.
4: Ya di podcast.
2: Hari SD SMP SMA non singkatan.
1: ST lo.
3: Baru kan ada SMA.
2: Abah mah. Ai sugante kana pikeun ka SD.
3: Lain si Abah mah baheula keur sakolana di hareup diuk.
2: Oh, mainan. Hanya kain itu tukang
3: nanya ngejebak.
2: Bari jeung nundutan aing mah kan. Nyo ieu, nyo naon, nyo memuncangan
3: ngene kan. Nundutan nya ngalah.
1: Tuh cenah. Eta mah SKSD sok kenal sok dekat mah. Oh.
3: Kurang teh tadi teh era ah.
4: Jauh ka Cina.
3: Akun kan langsung nyapluk ka sok dekat.
2: Sok dekat sok melegung cina
3: jadi orang tuh api-api cicing gue cuek ya era pelama orang
2: tuh sudah teh apa sih aku nubuk kain doa kain
3: ngerak kan kabe ya
2: abang diuk lah di tukang wae sih akeo mending orang maang diuk di tukang wae pala pasti akeo tadi asum sekolah sabulan dengan dua kali ya teh api-api na modal mules
1: SD SD mah togel mang
4: togel
3: si akeo mah nilain halus mana bobo anjing gue
2: Hei, suka ada yang anak naik suka ada kabel kon. Tuman siap. Palingan.
3: Mami kene ba?
1: Te ari SGBS naon cenah?
2: BS barang barang sesa.
1: SGBS.
2: Oh, SGBS. Sanggar Budaya Seni.
3: Ya seni budaya ta.
2: SGBS
3: Galuh.
2: Sanggar.
1: Sanggar nanya ini dia SGBS tau.
4: Sekolah itu
2: Sanggar Giri
3: cek cek
2: ayo pokok nama Giri bae
3: biasa kita nu naruskan bae
1: beh beh
3: beh cek cek nah, kalian jawaban apa ya udah jadi penasaran
1: SGBS
3: bahwa lama apa apa bahwa lama enak
1: ayah kan di Indonesia SGBS di Panongan ya
2: gedung sang, Sanggar Gamelan Budaya Seni
1: ya studi grup budaya Sunda
2: oh beda saya tinggi bisa beda nama pokoknya ya Sundaan
1: studi grup budaya Sunda SGBS di Panongan
3: sudah keblogan budaya Sunda
2: siake gak tau
3: kamu ingin aja
1: sang gas
3: kedua pembangunan ekonominya jadi pembangunan ekonomi teh nyakup dimensi nuluih luas tina pertumbuhan ekonominya jadi lega ayo ngelibatkan perubahan anu terus-menerus berkelanjutan terus gitu dina struktur ekonomi hiji negara meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2: jeung umatna
3: keseluruhan
2: leres
3: pembangunan ekonomi ngalibatkeun faktor-faktor juga peningkatan standar hirup, peningkatan pendapatannya, gaji gitu, gaji bati dan sebagainya.
2: Nah, etak, bati
3: terus mengurangi kemiskinan,
2: nggak kecil loba ya non miskin,
3: kesetaraan sosial itu mah turunan, terus
2: warisan di zaman Walanda cekai ngok.
3: Turun temurun ti akhirnya bala miskin.
2: Nepikeun ka ayeuna injuna jenggot
3: masalahna turunan.
5: Lain cenah kan urang mah beunghar tujuh turunan. Kanu ka dalapan.
3: Tah, ka dalapan teh kabagian.
2: Masih mending eta mah beunghar tujuh turunan mah. Eta palebah ngadangu miskin tujuh turunan najis teh.
3: Ka dalapanna beunghar.
2: Amin. Amin amin amin. Abi nu kagenep.
3: Nah, terus kagenep pasang sarake.
2: Udang di kadalapan kemana?
3: Oh, malah ngalaman.
4: Malah manten.
2: Ayah setahun deh. Ya, mana anak tuh?
5: Sa generasi
3: lah. Generasi lah, ukuran tahun. Apa yang disiaminkan sih?
2: Amin. Hayang bengharain ayo, nak.
3: Terus pemerataan distribusi pendapatannya. Terus akses nuluwih halus ke pendidikan yang layanan kesehatan yang keberlanjutan lingkungan. Jadi perbedaan utama antara pertumbuhan ekonomi jeung pembangunan ekonominya eta pertumbuhan ekonomi fokus ka perubahan dina ukuran ekonomi jeung outputna nya. Sedangkan pembangunan ekonomi ngalibatkeun perubahan nu leuwih luas dina struktur kualitas kehidupan ekonomi jeung hayang ngopi tadi teh.
2: Tah, eta.
3: Jaba aing geus ngahakan ieu.
2: Jengkol.
3: Jengkol.
2: Paingat si aing teh.
4: Biokrat lain tadi najihan we suku ieu bau jengkol euy ka dieu cenah
3: aing geus
2: cek aing teh ieu teh rada seselengsengan komandan
3: bieu bisa 5 menit ka tukang
4: makan jengkol gigireun barengnya juga
2: ya kemarin aing teh mikir ka buram kieu
3: pangan teh siapa tadi kang juga tunduh teh teh sok
2: terus kaya bos teh
4: dibere jat J-nya jat jengkol
3: gitu bah lanjut
5: lah bah malum
3: pangunah ngunah sugan pertumbuhan jengkol
4: untung jauhnya bah
3: negara
5: udah belum ada lagi yang baru ang
3: oh iya lanjut tentunya
2: dilanjut
3: kita masih lami kan untuk bilih nubruk waktosna
5: 9 menit lagi
2: oh, ayo cokap lah bikin yang
5: lami
3: udah angkain
5: telat
2: aduh sini ya Allah
5: telat tata rucingan telat tata
4: rucingan kok ada jengkol seorang tuh
5: ya tata rucingan ngapainin
2: sakan lah
5: dah renaan lu pinter basket
2: duh anjir aja baru-baru ini akanan bisa pinter basket
5: pinter basket ya
2: Dunkin Donut
5: lain
2: daharen pinter basket
5: ya daharen lu pinter basket nah.
2: Udah ngerebon pinter karibuan
3: kemana lain hampir kata jawabannya
2: udah ngerebon
5: tapi
2: udah
5: lain ribuan. Bisa tapi lain eta gitu Gis rada pinter ya
2: hobi es dribble
5: lain
3: Gis pinter sok diruruk sakak
2: ngomongan udang ribon aing masalah
5: ya bisa tapi lain eta gitu lain eta tapi bisa eta tapi lain gitu dah kumani cek nanyain
2: soal isi kan wajar soal aja kaya ngokinan
3: ayo pertanyaannya
2: akan anu bisa pinter basket cenah.
5: Dah hareun anu pinter basket cenah.
3: Pake anu pinter basket
2: aya.
3: Slam dunk.
5: Slam dunk sutra ya.
2: Cek aing ngobrolan. Eta mah atuh Jordan Jontor.
3: Slam dunk. Slam dunk sutra.
2: Slam dunk sutra.
5: Cek beh-beh mah cenah. Baheula mah Mang Pidin pemain basket Benghal.
2: Angger masih ona yeuh.
5: Sok cabrek juga pecel.
2: Atuh disebutin cabrek nama minimalna emok we.
3: Ayeuna ge masih Benghal, Benghal Manula tapi.
2: Sana 3 point 3 second nabi mah.
5: Naon atuh teh? Kangge sendal jepit 12. Jawabanna eta.
2: Suur sendalna nya.
5: Rendang.
3: Dia kan dia makan selendang. Berarti tuh, orang tuh merek klu.
2: Ngogenan. Desa jarak uhun tuh kena rendang aing.
3: Dikit kan ya, Kang. Orang tadi potong tadi lamun pakaian mah aya sok basket
2: selendang. Oh, aing sugante nu pinter jeung ngojay gitu, rendang.
3: Bener rendang.
2: Dah, aduh aturanan rendang basket.
5: Ayah sendal jepit 12 sana.
2: Wilujeng Wangi.
5: Hadir Kak, nitip salam Kak untuk warga Gandul Depok Cinere dari Bang Yans 12.
2: Oh. Selamat salam malam Sunda buat Gandul Cinere ya.
5: Terus, salamnya. Beh-beh isuk-isuk disimpan di kamar. Naonnya itu?
3: Naon beh ta?
5: Teuing ngerti. Isuk-isuk disimpan di kamar cenah ta.
2: Cikii eta mah.
5: Kamar. Penting di WC. Oh naon eta?
3: Oh jadi, iya karena petang cing.
5: Isuk-isuk di kamar, di kamar. Di WC, oh sore di dapur. Penting di WC cenah gitu.
3: Cangcut urut mah.
2: Takut coy. Eta mah bahan lalain.
5: Isuk-isuk di kamar, sore di dapur, penting di WC cenah.
3: Majikan lain.
2: Hei karunya itu di bawah HS.
4: Bapak majikan yang apelap.
5: Majikan sahur.
2: Siakel. Enjing-enjing di dapur.
5: Enjing-enjing di kamar.
2: Di kamar. Siang-siang di.
5: Sore-sore,
2: sore-sore
5: di dapur.
2: Dapur. Peting nadi.
5: Di WC.
2: WC.
5: Nah, si Ben
2: kalah
5: di kamar, coy, isuk-isuk.
2: Ada yang WC-an.
5: Kan beda yang di WC.
2: Gila. Cipuah lain, iya teh.
3: Lain, nah, ini nu di WC lah. Nu di WC pun penting. Nah, wajah sih, ini mah kuncinya eta. Centong, centong. Sisiuk.
2: Sisiuk, ayah, odol, ayah, sikat gigi, ayah.
3: Nah, tak kaya lah pikiran, hiji-hiji.
2: Anduk, ayah, menanya.
3: Anduk matahara, tuh diicisken, ayah
5: bener bau. Diicisken.
2: Aduh, entah kamu yang icis dan mati.
3: Itu namanya jolang.
2: Jolang, ayah.
4: Ember.
3: Ember,
2: ember. Ember, bed cup.
3: Anjir, mau ke bathtub.
2: Mau ke bathtub, aku tidak sumpah dina itu.
5: Taluk tuh, cina.
3: Cici ngelak. Ngelak.
2: Ayo waktu kenanya 4
5: ayah, menit lagi. Tapi keadaannya.
3: Cicing beh lah, kedeng. Di WC susun deh, di susun.
2: Aya cen, aya non apa nyiung.
3: Selang kang selang.
2: Selang. Tuluy.
3: Geus tadi antara eta aya teh isuk-isuk nu aya di dapur.
2: Di dapur?
3: Eh, mana?
5: Isuk-isuk di kamar.
2: Di kamar.
5: Sore di dapur.
2: Sore di dapur.
5: Penting di WC. Cing
3: nu diomongkeun bieu.
2: Cangcut mah aya mungkin di dapur tuh da.
5: Men ka jawab ngalengko.
2: Udah lima piringan tabe sih abe.
3: Kamu cangcut mah mungkin.
2: Mama mungkin, mungkin cangcut mah.
3: Kamu kabe asin tuh.
4: Apa nih
5: be? Cek kids Ramadan, Mang Pidin jagoan bikin batagor paria.
2: Itu mah.
5: Batagor mah lah.
2: Asli nabi kapung itu kang tak.
3: Wah ajar. Apa dongeng nih?
2: Ulang di meja. Rahasia umum utama rahasia perusahaan. Payu pisan eta.
3: Tadi tetar rucingan tadi kabeh bebe.
2: Amun isuk-isuk di kamar. Sore-sore di we.
3: Odol
2: di mana di dapur.
5: Penting di WC.
2: Penting di WC.
5: Teuing deui mun lampu mah aya di mamah.
3: Aing mah aya. Aing mah curiga
2: ku coba
3: na ge sih bebe.
2: Jawabanna.
3: Asa lieur-lieur teuing.
2: Lengko.
5: Kudu nggak Google ya, weh.
3: Itu asik.
2: Nu aya, tan papangan nu di dapur, nu di dapur, nu di dari ieu teh nama gitu.
5: Isuk-isuk sudah di kamar.
2: Di kamar.
5: Di kamar.
2: Sore.
3: Di dapur.
5: Sore,
3: di
5: dapur.
3: Penting di WC.
2: Penting di WC. Pamajikan mah bisa kapanan. Isuk-isuk di dapur, di kamar. Berangna, sorena di dapur. Ngan eta sore penting di WC.
5: Naon ya?
3: Di kumbah padahal.
4: Kan mulas lu majikan.
3: Kumbah heula pan di kumbah rek kamar deui.
2: Si angin.
5: Naon ya?
2: Beurit lain.
3: Beurit.
2: Sok aya di kamar, sok aya di WC di tengah imah.

0: aing mah anas lila mikir aing mah.
1: Kompor.
2: Kompor cenah jawabanna. Mah
0: kompor. Aing kompor aing di kamar gitu.
2: Isuk-isuk di kamar. Wah, teu nyambung bae lah.
1: Teu nyambung. Kompor.
0: Anas aing mikiran pamajikan, bener kana kompor.
3: Cenah suka aja jawabanna cenah naon?
2: Kompor tapi can dijelaskan kenaan kompor gitu juga juga beruk dahar es krim ya
1: nanya
0: kompor portable
2: ditelekan itu
1: nih
2: kompor nu orang di mana orang
1: kompor nu orang
0: berarti orang tadi nggak jawab opor nanya
3: bener ya guys closing bah bener pasti itu jawabannya daripada kono
2: kompor nu orang cuma orang
1: sudah di kamar ke
3: baru kan tuh apal be
0: kintun lengkok ke dia lima
2: wapidin lebih resep tihang keran daripada ti stand mic kemana tuh ngerti
3: ya lagu oh, lah oh itu apa sejarah kami
2: lagu
0: matagor

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Aya naonnya peribahasa atau kata-kata mutiara merene
1: kumaha?
0: Air mengalir ke bawah, manusia melangkah ke atas. Mm-hmm. Jadi kalau mau hidup enak, relasi enggak boleh kurang
1: cenah relasi ya.
0: Jadi intinya mah yang nyambung yang tadi nyang lah yue komen berjeng tegawe gitu.
1: Sugan teh ki di luhur kenteng gitu.
0: Karunya nengah lewat
1: hujan.
0: Cekin Sramdan manging mah apa-apa wae cenah. Tadi atau di
2: tadi apa apa sejarahnya
1: dah gurun.
2: Yang dibahas power ang euy aing geus
1: berada. Disiksikan angge sintinya ang Ius
0: tuh kan mah.
2: Siksik. Ius eta Ius.
1: Ius.
2: Ius
1: lebak.
2: Ius naon?
0: Ius Saleh.
2: Cileueur River Walk.
1: Cileueur River Walk. Wilujeng mengi ang Ius si Daramang sarehat.
2: Ius dan Obon.
1: Nah, Aji Bon.
0: Lain jibe.
1: Aji be. Bila jangan mengikan, di Jumaran sudah jangan lah.
2: Kadai ulah hilap Sunda Lenben.
0: Sunda Lenben.
2: Dina non mereka.
1: Ayah dina TikTok, teras dina Spotify, teras dina YouTube nak. Sarang dina nah, Facebook. YouTube
2: nak, naon Sunda Lenben.
1: Sunda Lenben. Upami dina TikTok,
0: Sami Sunda Lenben.
1: Upami dina Facebook nak. Sunda Lenben saminya.
0: Di beda. Facebook sanes.
1: Sanes.
3: Beda.
0: Sunda Lenben. Soendalen.
1: Soendalen.
0: Soendalen Ben.
1: Ben.
0: Boleh jeng wangi oke Kang Dayu di Lepsi sok stay tune.
1: Milu jeng wangi Kang Dayu.
2: Dayu Pak Ipuy.
1: Pemadaman sehat.
2: Ipuy di Perum Kertasari.
0: Sok stay tune cana Kang Dayu teh.
2: Hari kita kan ngebahas hukum teh, oi bah.
0: Wah.
2: Kan manehna sarjana hukum.
0: Yes.
2: Aing salah cina, naon cek aing teh salah na. Eh teh cina naon sih, nu cek si Mang Entang cina naon sih. Naon hari teh pertanyaan si Mang Entang teh.
0: Mana
2: ya? Kamu dia naon cina, lain ngaleper naon sih hari teh. Tak itu salah artinya. Lah ada si Subla cek aing teh ngejawab.
1: Bisa tidak gor karena mik ya.
0: Mang Entang na teh ya jadi tu tiasa ditaruh.
2: Ya Mang Entang ke mana ya?
0: Tersibuk
1: Damang
0: Laladang
2: nih kan. Ya Mang Entang ke Ramena.
1: Pilihan pada meser takut
0: yakin. Ikut tiris teh enak. Mang
1: Entang
0: muda ya. Hanet-hanet.
1: Ros pisan. Jadi ke hanetan ku si obor di nya mah.
2: Itu lanjutnya karena tadi bahasan pertumbuhan ekonomi yang kunaon Indonesia stabil,
0: yes.
2: tapi kunaon eleh cepet jeung nagara sejen.
0: Baterai.
2: Jadi angka 5,2% jeung Indonesia eta sebenarnya geus alus ya. Pertumbuhannya teh 5,2%
1: ya.
2: Stabilitas ieu didukung ku berbagai faktor. Juga konsumsi masyarakat nu kuat,
0: yep.
2: Terus investasi nu terus asup ya. Kan mun dibandingkan jeung Vietnam jeung Filipina aya sababaraha perbedaan nu najeun maranehna bisa lompat leuwih tarik kan
1: leuwih cepet gitu pertumbuhan perekonomianna.
2: Nah juga di naon Vietnam jago ekspor jeung industri manufaktur. Nah Vietnam terkenal ku pabrik anyar di Asia nya. Maranehna berhasil narik loba investor asing nu ngabangun pabrik di Vietnam.
1: Di Vietnam
2: nah. Jadi hasilnya ekspor manehna ningkat pesat. Pertumbuhan ekonominya pasti
1: cepet oge
2: ini ya karena jiga naon karena teh lapangan pekerjaan loba
1: kan. Iya, penambahan lapangan pekerjaan.
2: Naon tuh eta?
1: Penghasilan masyarakat oge nya sami.
0: Mang Entang awe.
1: Mang Entang, kumaha damang?
2: Mang Entang kunaon Mang Entang teh seperti
1: kanu abi
0: lepet
1: duka tata can kebuka
0: pesen motor 5
1: amin bila yang periogi motor Yamaha mangga kan
2: terus kasih. Filipina kuat di sektor konsumsi jen infrastruktur masyarakat Filipina boga daya beli nu tinggi ditambah pemerintah nah gencar ngabangun berbagai proyek infrastruktur, deh pembangunan dia nyiptakan loba lapangan kerja,
1: leres,
2: dengan dorong roda ekonomi diurangi dah loba,
1: pembangunan teh loba,
2: asli, dan jika nama modalnya nanginjem,
1: taeta, mawaan injeman nanti,
2: tapi dah tenanam,
0: kudu naur ya,
1: ditawar mah tina pajak masyarakat, weh.
2: Lu narik investor.
1: Ini sih loba soal loba nanya. Elon Musk kah dia?
0: Sama Mang Elon.
1: Mang Elon
0: tadi itu tak kuncen coy.
1: Mang Elon teman-teman kerupuk.
2: Aduh kopi teh. Aduh pengen tuh sirah kala.
0: Tuh ayam Mang Entang lah.
3: Ayah.
1: Tuh mana mah? Seruput kerapus sih ya ogenan pakai kopi sih amat.
0: Koyak non atau non cenah.
1: Eh Mang Entang kumaha Damang sehat?
2: Lagi sibuk mah meni sombong.
1: Tidak menoyal-noyal sama kita.
3: Lagi banyak pelanggan.
2: Lanjutinnya.
0: Oke.
2: Dampak jeung non ulah dampak lah.
0: Nih, hadir pokoknya mah enggak ngadangukeun. Oke, gas.
2: Kabar alus jeung butut teh nya. Jadi sisi alusna teh. Kurang bisa bersyukur ya karena ekonomi Indonesia stabil. Yes,
1: stabil kene.
2: Te mengalami penurunan drastis. Jadi mun akang rada nyeri huntu mah eta teh lah penurunan saeutik
1: kan. Saeutik nyanyautan unggul can bareuh.
2: Jadi kehidupan sapopoe relatif masih bisa aman lah. Iya, iya. Tinggal nya meureun waktuna poe ayeuna ngan cukup jeung nog hiji dibagi dua nya jalankeun
1: wae kuatkeun bagi lima ogenan.
2: Terus sisi
3: bagi lima jeung saha
2: gitu. Baheula ngalaman teu ini dog asin teh dibagi tilu bagi opat teh.
1: Wing bagi lima teh jeung ucing.
3: Boga ucing.
0: Ucger
3: eta. Ucing garong.
2: Nah, terus sisi buruk.
0: Teh cek-cek Mang Entang cenah.
1: Wias Mang Entang wias teh kayak repot tuh
0: gusah. Aja temu ka TikTok teh sok ginggiap. Oh.
1: Kasep aing mah tuh Mang Entang ih.
2: Coba kribo coba ya.
3: Kesepak mandi.
1: Aya duaan aya kribo. Kribo na ogenan.
0: Dilajeng ah.
3: Lanjut. Nah,
2: terus si burukna urang kudu waspada karena pertumbuhan nu leuwih rendah di tetangga orang, tetangga negara bisa jadi sinyal bahwa daya asing, daya saing Indonesia turun. Namun orang tuh bisa ngudag non ketertinggalan anaknya, resiko ketinggalan di persaingan ekonomi global sa dunia, geswah makin parah gitu.
1: Jauh kepecet.
0: Nah ditinggangan
1: mungkin penampuyak
2: di sebelah nih kekat juga nu sebelah
1: kelai si akewa
3: ke kanagara ke kelai
1: si akewa.
2: Terus pemerintah yang seluruh
3: kobar
2: masyarakat kudu terus inovasi terus bekerja sama caranya gampang mempermudah investasi. Jadi nu erek nanamkeun modal teh geus ulah dihese-hese lah.
1: Eta intina mah dipermudah sagarupana.
2: Terus ningkatkeun kualitas pendidikan jeung nyepetkeun pembangunan infrastruktur. Jalanna naon ameh nya nu jeung ngaieukeun ge jalanna geus araya.
1: Eta masih bumi teh menanya teh hese teuing kitu jang dipasarkeunana.
2: Gitu bah lanjut bah.
0: Bumi mah jauh.
1: Jauh sampeu.
3: Mantang.
0: Teh pertanyaan anu mana tadi teh cek Mang Entang teuing poho deui boga mantang lah yes, anggap awal eueuh we
3: nyalah
0: poho deui
2: baheula geuning mantang lain naon nya ngalain ngaleper naon si harita teh
0: eta lah eta mah kana mantang poho deui tapi oke okay. Saya haina udah tadi teh haina nu stay cinta ya beh-beh tuh aya kaluar deui aya aduh sundalen tah
1: teh saguling nu kribo
0: kribo terus
3: takoyaki
0: tuh anu sente seueur musik kita Ali Afrian
1: alhamdulillah rabbil alamin
0: anu berkasih hadiah banyak
1: hatur nuhun karena kasayanana mudah-mudahan bisa digentosan deui ku Allah langsung saena
0: amin amin amin, amin.
2: Sok kala Kang ya urang keur ieu sok akang ngomong ke nu ekonomi we ngacaprang.
0: Mang Entang mah aki maot. Itu
2: juga tetik. Aki maot itu apa KBR di
1: cas. Mual di cas dibandingkan.
2: Apa aki itu Mang Entang aing mau ditinggalkan aki. Kepalitas.
1: Nu matak pun gaduh aki ditukerkeun geura pahilih-hilih. Kanggo pertumbuhan perekonomian ayeuna nuju jalan di Indonesia pangeutan ti hulu duikeun ka hilirna. Teras kanggo naon namana teh? Ah, namana teh?
2: Karena ngareu hak
3: siapa juga buta lain ngareu hak.
1: Lain waktu dah lain hoos.
2: Bruto hijau.
3: Gue sih abrol kan masalah ekonomi.
0: Jantan kemana Pak Pidin ekonomi?
1: Ekonomi anu jelas nama ekonomi mah menana air nate ker hiji di luhur. Hargaan adua dihandap menan rakyat ngoceak ngejalerit menan aku harga anti antaralik
0: narang. Oh ayeuna teh nya.
1: Hayu kanggo urang-urang
2: penting caplak
1: dan ulah mahal ting rokok jeung kopi sakitu.
0: Ulah rokok ge aya nu murah ieu Pak Pidin.
1: Mahal oge nanti.
2: Nah, terus ieu aya rada ironis bah. Ironis teh jadi ketika cenah pertumbuhan ekonomi urang mencapai 5.6% kuartal 1 2016 tapi korban PHK loba.
1: Tah eta
2: loba. Gitu. Ya, jadi Kiai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ngomong ya soal jumlah korban PHK anu ningkat di tengah pertumbuhan ekonomi mencapai 5.6%.
1: Tah kunaon
2: ang loba? Di kuartal 1 2016. Bedengekeun cicing. Jadi menurut Purbaya sebagai Menteri Keuangan ya, kondisi eta dinilai sebagai siklus nu wajar dina sebuah perekonomian yang kompetitif. Jadi tetep Kang, ketika si rakyat atau si jelema teu bisa bersaing dina perkembangan ekonomi jeung jaman, wayahna kalindas sakurangnya tadi.
1: Buyataknya.
2: Makanya ayeuna mah dituntut ku dikarenakan dituntut ku kemandirian. Mandiri urang ya urang kudu bisa ketika situasi seperti ya. Naon teh urang kudu naon ngaran teh tadi teh
1: inovasi.
2: Nah,
1: jadi kudu
2: UMKM, kreativitas
3: naon UMKM. UMKM.
2: Nah, jadi di ekonomi itu sok aya wae seperti kitu cenah dalam pasar nu kompetitif aya kaluar asup gitu. Jadi jika entry and exit gitu nu ieu keur nanjung ieu meclang
1: gitu cenanya.
0: Jika toko emas nanjung
1: Mas ya. Nanjung.
2: Jadi ulah ditempo exit naungkul karena di ekonomi anu ketumbuh pun perusahaan bisa bangkrut. Itu Purbaya eta ge.
1: Kamu ayeuna ku ayeuna AI nya ang nya. Mun loban pagawe-pagawe teh difungsikeun deui mun diganti ku AI.
2: Nya eta kuduna lamun kreatif kumaha. Urang teh korban karena diganti ku AI nu manehna dipecat teh kudu kreatifnya AI.
1: AI nyiptakeun lapangan baru deui, lapangan kerja baru deui. Banget aman
0: jadi singelut singelut
3: singelut singelut
0: mangkang cek bebek mah MBG nu mandak benghar mah
1: sembuh eta mah MBG
0: terus kamu siapa Abah Yosep sehat bah alhamdulillah
1: amin
0: terus Ali Pudin pindah gera pindah negara aja mang cenah ka Garut kerek pindah.
1: Wadah ngalik ke Malangbong.
3: Di Malangbong tadi usir nih. Deportasi. Pindah
2: jadi kekesan.
1: Kok mau ditahan itu mau ditahan mana? Iceland deh.
3: Iceland.
0: Hai.
3: Wapidin
0: bahaya mana cek Wapidin bisa tetap pindah ke negara gaib.
1: Arek akeh pindah ka Kongo kan itu.
3: Kongo mah lauk.
0: Tapi di atas kedah atau sani teh. Atas sana lapan.
2: Intina mah kieu lah.
1: Mun aku mata.
2: Jadi situasi kieu mah urang kudu leuwih kreatif.
1: Leres
2: segera maca film naon CEO CEO.
1: Oh CEO. Si anu ari tu nya.
2: Udah Kang urang apa Kang sok lalu jauh dadah. Pono teh bujur lah.
1: Da, abi sabarang
2: ngeres ngeres teuing.
1: Kia-kia kena
3: nemponu di legging. Wah, resepet.
1: Tanya, sebenarnya kapan sih? Ulah kapan tuh? Resep kena legging. Mainan cekain teh. Tapi aja kan nego ngobrol, Pak. Ayah nunggal liwat. Kita makan legging, kita makan legging. Beda.
2: Beda, si Abah ulang makan legging.
3: Di sini. Di sini suat-suit.
4: Ayo baik langsung lompat sama siapa?
2: Kayak lagi gerus cakar resep makan legit.
0: Mangrat siapa? Mang Pidin mah ke Gunung Kawi we. Oh iya. Oke. Satuan sadayana
2: ke Gunung Kawi ke bangkrut.
4: Diusir nih wae di Gunung Kawi.
0: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan kini

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan paranto seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju katarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sadayan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya Alpa Propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ke-17. Wirujeng ngadangukeun sor a

0: sanggeus narengsek sagalarupana Ki Patih Amitan Kakang Jeung Raja Sungging Perbangkara Bral Miang diiring ku para prajurit jeung Jagabaya ngulang deui ka nagaraana nyaeta nagara Puseur Bumi mulang bari mawa ka handeueul lantaran maksudna teu dikabul niatna teu diijabah panglamarna teu ditarima ku Dayang Sumbi. Ari Dayang Sumbi sanggeus para tamu mulang mah buru-buru ka kaputren deui. Dina hate beki numpuk rupa-rupa pasoalan. Urusan diri pribadina oge can rengse. Ayeuna geus datang deui urusan anu ngait jeung nagara. Dayang Sumbi loba kasieun ka keueung, sok sieun Kangjeng Raja Bendu. Atuh barang jog anjog ka kaputren pok ngomong ka Bi Umi.
1: Bibi, aya naon geulis? Kudu kumaha tuh ari abdi teh Bi? Kudu kumaha Bi? Kudu kumaha Bi? Aduh, bingung. Sangat bingung Bi eta abdi mah Bi. Nenen, Bibi mah teu waralantun ngalalangkungan ieu teh. Eta mah kumaha Nyai bae atuh ieu?
0: Kitu jawab Bi Umi, teu wanieun mere saran ka Dayang Sumbi.
1: Nyapuguh ya oge nyungkeun ka mandang ti Bi Umi, kedah kumaha atuh sikep abdi Bi? Duh. Jadi mun kitu mah tu Bibi sarajeng teu nyah ka abdi Bi. Hor, nah ari nen. Urusan eta mah Bibi teu tiasa ngalangkungan. Neneng Nyimas Nyai nyangakeun kumaha saena eta mah. Nyatulahkeun bae kumaha abdi bae mun kitu mah Bi.
0: Teu katatur deui balad urang Puseur Bumi, nganu pasti mah rajana hanya luhur sagede gunung. Hanya kala sarga sagara lantaran teu hasil ngalamar putri geulis ti nagri Galuh. Kocap deui di kerajaan Galuh kaayaan mulang deui kana biasa. Dayang Sumbi teu kenat diajar ninun ngan sikepna beki robah. Tradaek loba carita estuning saperluna bae waktu teh beak dipake numpi bari ngangeuskeun tinunan. Jeung Kangjeng Raja jadi carang patepung. Tarang adeheus lamun teu disaur mah. Tapi can aya anu mirosea dianggapna mah biasa be kaayaan hate Dayang Sumbi teh bubuhan keur mangkat beger asa wajar mun robah sikep sakitu mah. Leuleut sabulan ti saprak aya anu ngalamar ti Puseur Bumi geus burudul deui bae tamu lobana saimbang jeung nu ti heula eta romongan tamu teh dipapa ku penggawa dipariksa sakumaha biasana. Tetela ieu oge sejangan deukeus ka Kangjeng Raja atau terus dideheuskeun. Sasepuhna digoneng ku dua penggawa madep ka payuneun ratu.
2: Kisilah, kaula teh banget aya reuwas ieu teh. Reuwas pisan Kisilah. Kasumpingan ku salira teh ari margi bete aya ieu barat tianggalna. Estuning tumorojog tanpa larapan. Nah salira teh anu ti mana teh ya saha jenengan kalayan aya pikir seunaon.
0: Kitu dawuh Kangjeng Ratu mariksa ka para tamu. Atu cedok tamu nyembah barabat nyaritakeun maksud jeung tujuanana. Horeng si mana horeng sarua bae jeung nu ngeus-ngeus. Maksudna teh seja nyangakeun panglamar dumeh Raja Anom ngaraos katarik ati ka pentang asmara ku Dayang Sumbi anu geus kakocap ka mancanagara.
3: Jadi gitu kaula non Kangjeng Gusti Raja mukia janten nguninga sun.
0: Kisemah mungkas caritanana.
2: Oh gitu. Aduh hatu nuhun atuh ari kitu mah. Tapi ngeunaan maksad panglamar kelaanan dia teh. Kaula teh rek nanya heula ka jenisna kasih Nyai anak kaula. Ari sabab kaula mah moal maksa mirusa ka anak. Rek dipasrahkeun bae kana rek narimana.
0: Saur Kangjeng Raja tetep wijaksana taranya nyahoanan teu kena-kena kawasa tetep mereka sempetan ka jenisna nyaeta ka Dayang Sumbi.
3: Waduh, sumangga kaula nun. Si abdi teu wantun ngalalangkungan nyagakeun sedaya daya, Sun.
0: Cek tamu. Gancangna Kangjeng Raja nyaur Dayang Sumbi telami jebul sumping digoneng ku Bi Umi brek deku cedok nyemah geus kitu haturan ka raja naroskeun maksad sareng tujuanana. Kawasti heula Kangjeng Raja nanya ka Dayang Sumbi rehna ka Karaton Galuh aya tamu anu tujuan anak ngalamar kada yang Sumbi. Tapi jawaban anak kumatak hanyelu dewai Kangjeng Raja teh. Istuni ngawuh bedana jeng nuti heula-heula. Cukup ku nyebut teu acan maksad, teu acan ngemut emut kadu salaki. Atuh mun ngahuleng Kangjeng Raja teh hanyelu deui bae. Geus dua kali tah hanyelu teh jeung ayeuna. Lain kuna naon asa teu puguh we ari kitu deui mah. Lain sieun teu payu deui. Lain kitu Kangjeng Raja teh. Ngan isin ku para tamu anu sakitu jauhna. Benang disebutkeun jauh di jug-jug anggang diteang ngabelaan kahayang kari-kari ayeuna ditampik sapojodogan.
2: Aduh, sadadek ti mancanagara tah geuning kitu warlan ti putri kaula teh.
0: Asana geus teu kudu dijentrekeun deui da geus sami ka maklum ku sadayana.
2: Kumargi kitu mugia ti jantan rengat manah darah dikumaha atuh da jenisna kitu waranana.
0: Caur Kangjeng Raja teu boleh sopan jeung Daria malar ka harti ku para tamu.
3: Sumun, sim kuring sapara kanca cukup ngertos. Janten sedaya daya kakuping pisan kaulanun. Sawios ari prantos kantenan kieu mah. Janten api sadaya badhe enggal wangsul deui ka nagara. Sim kuring onjukan ka Kangjeng Raja kaulanun ieu teh.
2: Bral atuh diandung pangduma. Mangka salamet rahayu titip salam ka Raja Andika kalayan kasida pisan tumari makna kana kasayanana ieu teh.
0: Kitu waler Kangjeng Raja sungging perbangkara atuh bral para tamu marula ngabring sapara kanca tarungkul bangun anu bingung ngalenghoy kawas nu capek dina hate masing-masing mawa rasa anu hanyakal lantaran teu hasil maksud. Geus kabayangkeun bisa kumahaeun teuing hanyeluna nu jadi ratu. Mangkaning geus aja geler wae kawas anu kaedanan bakat ku panteng-pantengna mi kapalai ka Dayang Sumbi. Dua kali nu ngalamar ka Dayang Sumbi dua nana teu ditarima. Dua kali Kangjeng Raja kuciwa manah tapi sabisa-bisa ditahan teu seueur saur da ngamaklum keneh ka Dayang Sumbi. Rai deui poe rai deui minggu, rai deui bulan, brul deui aleutan semah. Eta semah Kangjeng Raja anu rek ngalamar. Kangjeng Raja narima kalayan someah bungah manahna. Da geus bisa neguh atuh moal jauh-jauh datang ka dinya. Moal jauh jeung muti heula pasti rek ngalamar Dayang Sumbi. Barang gopa amprok jonghok gasik ditampi engal dipariksa. Ari pek teh nya bae eta tamu teh nyangakeun panglamar ka Dayang Sumbi harita keneh jenisna ditalek ngan edas jawabanana teu kurang teu leuwih sarua jeung nu ti heula.
2: Atuh puguh we Kangjeng Raja nyeluk deui
0: kuciwa deui wae kalayan sabar tapi tetep manahna mentegeg Kangjeng Raja teh engal ngalahir ka para utusan nguningakeun yen jenisna teu acan purun alesanana teu beda jeung anu ngeus can aya niat boga salaki. Atuh utusan mulang bari ngalongkewang jauh-jauh panjang gagang ari balik ku ciwa pikir Kangjeng Raja ge ngahelas manahna mimiti timbul rasa heran dina manah ari ras ku sikep Dayang Sumbi anu anger tayarobahna kekeh mung narima pisalakieun pokna can aya maksad. Ukur sakitu-kituna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Ibu saha namina ibu?
5: Ajah Anah Hasanah.
4: Alamat lengkapna di mana ibu?
5: Di Desa Baregdeg, RT 1, RW 2.
4: Ibu teh tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
5: Sabotol. Namun setengah geus terus karaos. Enak bobo tibra.
4: Oh saya tuh ibu. Ibu kunaon kitu panyawatna?
5: Lambung, keras, nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesek.
4: Aya nu paling enakeun anu paling karaos naon ibu ayeuna?
5: Ayeuna kan tuun aya dina tuul sedik dina panang sakedi kengkerang cengkring.
4: Aya asalna kunaon kitu ibu tuh warna?
5: Tuh rematik so dokter mah.
4: Kumaha teh ibu mun karaos teh teu enakeun atawa kumaha?
5: Nyeri uhun.
4: Pas atos ngaleut Alfa Propolis kumaha enak karaosna?
5: Ilah rampang, bobo tibra kitu mam ageung gitu
4: kumaha. Ayeuna ibu teh mesek ka sabaraha botol ayeuna?
5: Kadua botol.
4: Ngalajengkeun mana ibu anu teu karaos?
5: Ieu tuur sareng panangan.
4: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atawa teu aya?
5: Mana-mana ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu giok ke kantos. Pada saat batu teh cenah saya tapi da teu aya karaosna gitu. Soal 2 tahun ibu ka mana-mana lalanong, ayeuna baru kenging ieu alhamdulillah.
4: Hmm. Hmm. tos ka mana-mana berarti ibu mamanya. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
5: Wargi-wargi anu aya di Desa Barengbeg anu gaduh penyawat kawas ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio radio pis.
4: Nuhun pisan ka Ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Meni rajin kokos rekan wae.
7: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
6: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya Ce, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes Ce.
7: Tetes mata, tes ma, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
7: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
6: Oh gitu, aman ya teh Ce?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: Radio Peace FM.
11: Peace Radio.
10: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng iya ngebantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkan ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ariras kusi kepdayang Sumbi anu anger daya robahna kekeh mung narima pisalakieun pokna can aya maksad ukur sakitu-kituna akhirna meh unggal bulan aya nu sumping utusan ti praraja nu aya di sabudeureun kerajaan Galuh aya nu ngalamar kerajaanna aya nu ngalamar keur putra mahkotana aya nu ngalamar keur pangeranana jeung sajabana sajabana tegasna ngaran Dayang Sumbi geus jadi sabibir hiji sarata sarerea kataji nu baroga kakawasaan mahkontan ngirimkeun utusan nyangakeun panglamar ka Dayang Sumbi nganyaki itu hiji oge can aya anu kapilih tong boro sipating pangkat raja darah rahayat biasa oge sanya nama sarua bae eta pada katarik ati kagenam rasa kairut kapincut kaperet hate kabeng bat rasa teu saeutik para pamuda anu ngadadak gering nangtung ngalang layung balas mikiran anu geulis Dayang Sumbi eta nu geulis Dayang Sumbi unggal peuting kalilirkeun kagundamkeun nu kapicangcam taya deui lian ti Dayang Sumbi atuh datong boro mah memang baraya sanajan ngadongengna jeung operator oge sarua komo operator mah gasik pisan ari ninggal nu geulis teh sigana mah kapelet ku Dayang Sumbi eta oge operator oge ngan ari rahayat biasa mah nalipak maneh boga rasa yen jadi cacanet maneh kiara kireuncang tanding sagara baroga pikiranna sasat bonteng ngalawan kadu lain bangban lain pacing lain campaka kuduna kukituna ukur jadi kacapangan jadi bukur catur bahan carita daka sorang mah pimanaeun atuh ka Dayang Sumbi kocap deui Kangjeng Raja sungging perbangkara dina hiji mangsa mah calik nyalira di karaton teu aya anu nyarengan estuning cempling teu aya anu wantu nyaketan Kangjeng Raja ngahuleng ngemutan Dayang Sumbi anu geus sababaraha kali nampa panglamar tapi teu aya anu direret taya anu dipirosea kabeh disaruakeun jawaban cukup sarupa estu matak cengkel matak pusing kana manah Kangjeng Raja nya kunaon ieu budak bet asa dekar ati naon alasanana atuh unggal nu ngalamar teu ditarima mun embung kudu puguh alasanana naha nu kumaha nepi ka hayang teh aduh kula jadi bingung yeuh ieu kitu moal kitu ku bosna jamu tetes apa propolis bae teh gua kagendam juga nama ya, moal mungkin kagendam kuna gadongeng mah tuh atau ku operator moal mungkin Dayang Sumbi teh tapi ieu mah tak bingung kaula bijar meneng-meneng Gusti Lara awur Kangjeng Raja ngahuleng miraga meneng ngahuleng miraga meneng emutan Dayang Sumbi anu cek taksiran mah asana geus mejehna geus sawawa geus waktuna milih-milih rabi minah-minah rasa keur pisalakieun soal renenganna mah iraha bae hayangna teu kudu rusuh ayeuna ngan kahayang teh aya-aya tanda-tandana ulah kabeh ditampik sapajodogan kitu kahoyong Kangjeng Raja teh pangna jadi buah pamikiran beurang jeung peuting Kangjeng Raja teh banget ku isin isin ku itu isin ku ieu kapaksa mamanapan nolak kalayan lemes lemah lemut bari sopan bisi ngajaheutkeun para utusan katut para raja anu ngutusna barang nuju jongjon linggih kurutak deh hiji ponggawa datang-datang cedok nyemah pok unyukan ka Kangjeng Raja
1: kaula nuhun Kajang Gusti hapunten hapunten hapunten
0: aduh enaun atuh ponggawa toko gerowokan gitu
1: aduh hapunten onyo kuninga rehna di alun-alun sertamu
0: duh eta sora cing atuh kunaun eta teh
1: simuling teh sukser nge-MC-an sereng nyinen aduh jadi kiai sun jadi tayaan suanten aduh
0: teruskan kumaha ponggawa
1: semohon di alun-alun teh seertamu rupi nama tinu tebih sarang kalintang seerna gotongan ayat 7 tanggungan ayat 8 tanggungan ayat 20 siki
0: nya teruskan
1: oh sakit juga sun
2: aduh.
1: Nah, aduh.
2: Nah, hari mana penggawa? Bikin sedih mana?
1: Tunggu bujeng, tunggu Gusti.
2: Bungu kau rata ger bingung ya teh. Aduh, nah di mana yang penggawa?
1: Tunggu mungkin Gusti. Aduh, mana cara abdi itu?
2: Kunaon?
1: Abdi mah, ngimutan hutang dan kabayar tuh. Alah, ampun ya teh. Aduh, ampun.
2: Anu penting mah sehat. Sehat mana ya teh? Matak, koma kade, ngarah sehat. Cok jaga kesehatan teh. Tah nginum jamu tetes alfa propolis.
1: Insya Allah sun. Nanya eta teu aduh artos abdi teh.
2: Aduh, nah ari maneh. Dibere duit nang ku kami. Sok beuli keur kesehatan. Penting kesehatan manusia teh pangawa yeuh. Keur maripuh urang teh, cabe gawe kadang teu sehat. Sehat atuh awak teh. Ngarah jag-jag, ngarah waringkas bisa kitu ka dieu sia teh.
1: Sapungun, mangga. Nya ari di pasien gratis pamangga teh. Ku kang dengar aja kitu, dibayarkeun kitu sun.
2: Ngeus sia teh. Mari ini kanu tadi sia teh. Jadi kumaha tadi teh?
1: Sumuhun sertamu darun alun. Serkocongan, sertangeuyan kitu.
2: Jadi palang siang nurek ngalamar Dayang Sumi deui imah yeuh.
1: Rupina mah sun.
2: Sok cenah ka dieu we, cenah ka dieu, cenah ka dieu.
1: Ayeuna enjing.
2: Pageto sia teh penggawa.
1: Aduh. Mari teh. Taun hareup.
2: Meungeus teh hareu wae sia teh ah. Ih, leuwih ti mamang lengser imah yeuh hareuna.
1: Semuun mangga tahu timalan, amit kaulanun.
0: Cedok nyembah terus keluar sata lempang rusuh muru kalun-alun harita. Tekung Sidila ngong aya anu uluk salam, plus aya anu asup tamu ti mancanagara dewae. Dideheuskeun ku penggawa brek caralik cedok nyembah Kangjeng Raja Engal Mariksa.
2: Oh. Wirujeng Sumping bagia kasadayana.
0: Waduh, matur sewu nuhun laksa ketika pinggahan Gusti. Cek sema
2: saha nya kakasih, di mana Banjar Karang pamidangan bade aya naon maksud sareng tujuan ieu teh?
0: Kangjeng Raja geus teu asa-asa langsung mariksa palaygara Uninga kana maksadna.
2: Waduh, uncuk Uninga rehna abdi sedaya sanes nantung tabulaku sanes lempang tanpa seja.
0: Nanging abdi sadaya teh mangul lebih utus ratu ngemban timbalan raja. Janten iya abdi sadaya teh abdi kapi utus utusan ti nagara Muara Datar.
2: Ti Muara Datar atau masih di Datar Pasunan kene iya mah.
0: Sumon.
2: Tapi naha anjeun gening lagamna jiga tebetan.
0: Abdi mah ngumara ka dieu ka kerajaan Muara Datar.
2: Terus. Teruskeun.
0: Saperkawis nyagakeun silaturahim, mugia sadayana aya dina kawilujengan. Kitu kaulanun.
2: Katarima. Syukur bagja kumayangan. Terus.
0: Kalihna perkawis.
2: Terus.
0: Unjuk Uninga kapangkonan dampal Gusti rehna Kangjeng Raja Sepuh anunya krawati ngabahuden dadi Muara Datar kagungan putra siji pameget palantos sawawak palantos baleng kasep gua anteng.
2: Terus
0: janten separantos ngedangu wartos perkawisnya putri Dayang Sumbi Taraden Anom teng ngurihit karamana supados enggal ngintunkeun utusan ka dampal gambaran. Nya ngayeuna abdi pisan buktosna anu maksadna tayasane sejak nyagakeun panglamar manawa sareng manawi bahan katampi. Atuh sajabina deui tawis katineng ti Raden Nganom.
2: Raden Anom beunan.
0: Ya iya, sek Raden Nganom. Tawi soca ti Ratu Sepuh abdi sadaya ngabantun mas perak inten guminten berlian sarang sajabina artos sarang barang-barang sanesna ieu minangka tawis katineng tak kidu kaulanun
2: cedok kiutusan nyembah.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
6: Citamiang.
5: Citamiang ya minyak.
6: Ya.
5: Citamiang teh desa mana?
6: Desa Waluran.
5: Desa Waluran ya minyak.
6: Desa.
5: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
6: Ya.
5: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
6: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ieu ngawartosan.
5: Oh, ngawartosan.
6: Nabi nyobian ka dieu alhamdulillah.
5: Laras-laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
6: Lambung.
5: Lambung sareng
6: rematik ieu.
5: Sareng rematik.

0: Tandapan kita lambung sarang rematik kamari masa tak acan ngalat alfa propolis teh terus tiasa iya panggil tunggu kan
1: tiasa malanan kalau iya tak singku sial iya tak raya apa dia tak singkarajun
0: mohon mohon
1: asa dikerihan iya tak asa cocokan gitu
0: terus tak sarang sarang ngalat iya alhamdulillah nya
1: alhamdulillah ya nanti
0: sabar kali saya dinter ngalat iya
1: tak kali kamari mah
0: mohon
1: iya tak namanya tak tas meningan
0: alhamdulillah mohon. Siapa tetes ngaleut teh kemari?
1: Tilu genep tetes kan yang sedintennya.
0: Oh.
1: Sekali ngaleut
0: genep tetes.
1: Tetes.
0: Tilu kali pangintennya?
1: Iya.
0: Tilu kali.
1: Tilu kali.
0: Oh, berarti
1: mun meh sare.
0: Berarti 18 tetes ya sedinten.
1: Anjing-anjing gitu.
0: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
1: Amin.
0: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: 102,4 FM Radio Peace.
6: Radio Peace.
5: Sahabat sehat, keluarga

abdi sadaya ngabantun mas perak inten guminten berlian sarang sadabina arto sarang barang-barang sanesna iya minangka tawis katine tak kidu kaulanun cedok kiutusan nyembah iyar meneng-meneng leng-leng kang sabisan Kangjeng Raja Sungging Perbangkara dugi kang ahuleng miraga meneng kaget ngadangu eta utusan tanah naon tos bingung bingung kupi jawab benana nah aku maha muni tolak deui ku Dayang Sumbi ari ras kanu ngeus-ngeus estuning teu pilih bulu nu kitu nu kieu ge ditampik bae ku Dayang Sumbi taya anu dipirosea cajong-jongan mah di karaton teh jempling teu aya anu lemek teu aya anu nyarek lami-lami ngong deui Kangjeng Raja ngandika

0: Badak temen paman. Kaulah teh banget tumarima kepercayaan, kesetiaan sarang kadedeh ka putri kaulah. Istuning teri tendeun di hanap-hanap, estu kasuhun dina mun-munan, ngait dina ati sanubari, sumarambah kana baya. Katarima ku astakalih, berat nyuhun, berat nanggung, berat narima kenana. Engki, samohon aceng, kumaha kangjeng Gusti Raja. Tapi kelanan, kaula teh moal gasik nampi gancang narima, kana maksad raja muara datar. Kaula kudu nanya heula ka jinisna nyaeta ka putri kaula. Kudu nerangkeun heula sagala rupana. Jadi urusan ieu nu jadi patokan lain letah kaula, tapi lisan tidak yang sumbi anak kaula. Ti jinisna anu baris ngalakonan rumah tanggana, sabab lamun kolot pipideun bisi mapai ka puhuleungeun. Di mana di akhir ayah kitu jeung kieu geus pasti mamawa ka kolot lamun kuring maksakeun. Pakulantaran kitu ditarima sareng henteuna gumantung kana putusan Dayang Sumi pribadi. Tah kitu, paman. Waduh, kaulan. Seum kuring sejak ngiringan bae. Ceuk semah bari nyemah. Prak ayeuna mah ngaleut heula saaya-aya, itung-itung bari ngareudeuhkeun kacape. Kaula ayeuna rek nanya heula ka jinisna. Waduh, sumaga sadaya-daya. Ngiringan bae kaulanun kula sapara kanca. Harita keneh Kanjeng Raja jengkar ku anjeun ngantunkeun para tamu lajeng lumebet kakak putren. Celuk, celuk ka Dayang Sumbi. Atuh pukuh we Dayang Sumbi anu harita keur ninun maning arenjang curinghak bari manjangkeun beuheung.
1: Dayang Sumbi, geulis. Ieu ama aya perlu geulis. Sok, buka heula geulis. Ama aya perlu ieu teh.
2: Aya naon deui nya tuh? Sano kuda gerung ite.
0: Cek manahna Dayang Sumbi bari melong kalawang. Jajantungna ratug hate ngalenyap. Tekung sidila berai panto muka blus biumi brekdek ku gigi dan Dayang Sumbi pok unjukan semurusuh.
2: Nyai gelis Kanjeng Raja ngantosan dina teras. Dabuh napalai tepang sarang salira diantos pisan ayeuna saona teh. Nyai naon atuh bibi ite. Aduh, tewantun ngalalangkungan. Engal bae deuheusan geulis bisi aya badan teunkeuneun ieu teh.
0: Bari jeung ratu jajantung Dayang Sumbi engal ngudaran alat-alat ninun, terus ngusap rarai, mereskeun rambut, terus kaluar ti kamar dituturkeun ku Bi Umi. Ari gokang jeung raja tos ngantosan atuh brek calik cedok nyemah.
1: Bagea Dayang Sumbi. Sok ayeuna diuk satata jeung kaula.
0: Dawuh Kangjeng Raja bari netep ka Dayang Sumbi.
2: Atuh nuhun Gusti, badai pekerasan naon Gusti, Kangjeng Raja.
0: Dayang Sumbi geus teu sabar hayang geura nyaho kana maksud raja. Lantaran biasana oge manehna anu sok diangkir ka karaton, tapi naha ari ayeuna bet sumping ku anjeun ka kaputren.
1: Kieu Dayang Sumbi.
2: Kaulanun mangga Kangjeng Raja.
1: Ama kitu.
2: Semun mangga Kangjeng Rama.
1: Ieu diburu gancang na bae Sumbi. Yeuh, dengekeun ku hidep. Poe ieu malah mah ayeuna pisan. Ka urang geus sumping deui utusan ti kerajaan Muara Datar.
0: Ari maksud jeung tujuanana taya lian iwal ti rek ngalamar ka hidep sabab geus kamaklum di mana aya kembang mangkak nya kadinya rabulna bangbara anu ngahalaran. Nu datang kiwari utusanana dijurung ku Kangjeng Raja Muara Datar ngalamar cenah kahidep kanggo putrana putra mahkota picalonan raja. Anjeuna ngaraos katarik ati ka geuna merasa ku hidep. Nya ayeuna ngirimkeun utusan bari mawa emas gumirincing inten berlian katut barang-barang berharga sejena. Eta kabeh keur hidep geulis sarta hidep baris diangkat jadi permaisuri raja. Di mana putra mahkota geus dijenengkeun jadi raja. Tak kitu maksud para utusan teh. Nu matak ayeuna amang haja nepungan ka hidep rek nanya anu sabener-benerna sarta menta jawaban anu saenya-nyana ulah kawas anu ngeus-ngeus. Cik kumaha tah? Ari ka putra mahkota ti Raja Muara Datar ditarima atawa moal?
1: Kangjeng Raja nerangkeun kalawan panjang lebar nu dipalar supaya Dayang Sumbi ngarati jeung lea hatena supaya narima kana eta panglamar. Geus isin ku para utusan ku para raja nu rabul nyangakeun panglamar. Sedengkeun eta baraya Dayang Sumbi da puguh hatena tetep nutup teu katarik, teu kataji, teu hayang jeung teu kabita. Najan diiming-iming ku duit dibibita ku harta banda anu sakitu lobana oge istuning tetep nutup hatena marah teka tarik najan rek dijieun prameswari oge lantaran boro-boro mikirkeun pasoalan kitu mikiran dirina pribadi can angges-angges Dayang Sumbi teh atuh pok Dayang Sumbi ngajawab tandes
2: kula nun Kangjeng Gusti kartos pisan upami kitu mah kartos kartos.
1: Ya syukur ai kaharti mah.
2: Nanging hapunten saribu hapunten. Abi teh acan gaduh maksud laki rapi ama. Teh acan ngemut-ngemut gaduh salaki.
1: Gebeg Kangjeng Raja ngarenyak deui bae. Reuwas anu taya pabadana. Lantaran tadi nama geus kandel kana harepan. Sugan we Dayang Sumbi lea hatena daek narima kana panglamar tapi buktina bet sulaya. Anger wae kawas anu ngeus-ngeus sajongjongan mah Kangjeng Raja colohok bengong terus gogodeg sarta narik napas ciro bangun seungah seungah ngajawabna ka para utusan sok sieun ngajaheutkeun Kangjeng Raja ti muara datar lami-lami ngong deui ngandika bari rada bendu ngan teu bekas da ari sasauran mah biasa bae Kangjeng Raja teh
0: Dayang Sumbi
2: kula nun kula badaya naon Kangjeng Rama
1: Dayang Sumbi kunaon ari hidep rek nungguan naon hayang kanu kumaha bisa dakieun teh ieu pan umur hidep teh geus cukup geus sawawa geus baleg geus mojeuhna mikir-mikir boga salaki geus mojeuhna ngarumah tangga kurang naon geulis kurang naon Pangeran Timura Datar anjeunna teh putra raja pinter kasep gandang beunghar wijaksana adil jeung sopan deui ditambah ku kagagahan jeung kapinteran dina ngurus nagara dihormat ku sakumna rahayat dipercaya ku para gagede nagara nya anjeunna teh pirajaeun geulis pirajaeun muara datar ngagentoskeun Kangjeng Raja sepuh mun hidep jadi garwa na nya hidep bakal jadi prameswarina naha bet mung naha bet mung geulis sok nah kunaon ieu teh atuh geulis.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
4: Ibu Aya Dede.
3: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
4: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
3: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
4: Ngajahit.
3: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
4: 48.
3: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
4: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
3: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
4: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
3: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
4: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
3: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
4: Alfa propolis.
3: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
4: Bobot tibra jantung tiis enak mah teu kadangu teu aya naon.
3: Ibu uning alfa propolis di manten Bu?
4: Di radio.
3: Matur nuhun didoati abdi mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancarnya Bu.
4: Amin amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Thank you. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
7: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
10: Radio Peace FM.

0: pira jangan muara datar ngagentoskeun Kangjeng Raja Sepuh. Mun hidup jadi garwa, naknya hidup bakal jadi prameswari. Nah habet mung, nah habet mung gelis. Sok, nah aku naon ieu teh atuh gelis. Hate Dayang Sumbi ngalenyap, jajantung nak jadi ratu. Jadi ratu tutunggulan saumur demelah karek harita nampak pertanyaan ti raja anu sakitu merekpekna sarta ketinggalan raja teh kuciwa pisan tapi tetep bina pamadegan anak pok ngajawab deui.
1: Nun Gusti semahen abdi mugi sewa benu laksaru duka nyangakeun ka pangkonan dampal Gusti nanging hapunten anu kasuhun. Abdi tetep ti acan gaduh maksad milih-milih pisrakieun Kangjeng Gusti. Rupi nu janten barga lantaranana. Abdi teh tepisan-pisan moyo ka pangeran. Ti muara datar tepisan-pisan nyawat ka anjeunna. Sadayana oge memang sae pinuji pikabitaeun. Nanging
0: kumaha geulis?
1: Nanging abdi pribadi teh acan gaduh maksad nyaningkeun salaki ama.
0: Alasanana
1: margi betah keneh cicing di negeri Galuh, di Karaton Galuh. Di Kaputren Galuh anu sakil endahna sakil suburna ditambih deui ku kasayan manah gamparan abdi betah kene dipiasi dipikanya aku sakumna pangeusi Karaton Galuh kalebet gamparan ku anjeun Gusti.
0: Kitu ceuk Dayang Sumbi geus teu asa-asa deui nyaritana hatena tetek deui sabab kuat nyekal pamadegan moal kepangaruhan ku batur harita teh. Kangjeng Raja ngajenghok deui bae kaget ku sikep Dayang Sumbi. Nah bet teas-teas teuing eta hate Dayang Sumbi. Memang alasan nu diterangkeun bieu asup akal kahartoseun ku Kangjeng Raja tapi naha mana keukeukeuh teuing nolak teh kabina-bina naon nu jadi alasan anu sanyana. Sabab mun ditilik tina lahiriah asa teu aya alasan pikeun nampik nu asih pikeun nolak anu nyaah. Mana komo secara jujur terang-terangan ngalamar ka kolotna eta lalaki teh bari jeung sagala dibawa minangka tilam ka sono. Tapi Kangjeng Raja teu tiasa maksa. Bari bangkeunu bendu anjeunna cengkat ngapujeng deui karohangan tamu. Manahna teu raos asa peurat rek nerangkeun sikep Dayang Sumbi teh. Sedengkeun Dayang Sumbi jeung Bi Umi harita teh ngaruleng kawas anu bingung. Reuwas aya kaduhung aya loba kamelang jeung kahariwang bisi Kangjeng Raja teras-terasan benu dilalila Bi Umi nanya.
2: Nyai gelis Dayang Sumbi, Dayang Sumbi. Nah betul luasan kitu atuh gelis.
1: Ampun bibi, ampun, ampun bibi. Kaya maksud ngejahetkeun manah raja Kangjeng bibi.
2: Nah kumaha maksud hidup teh maksud hidup teh kudu kumaha dia teh maksud hidup teh kumaha ieu teh.
1: Abdi teh acan gaduh maksud laki rabi bibi.
2: Kumaha upami Kangjeng Raja bendu atuh?
1: Anjeunna raja bijaksana moal bendu teu puguh komo mun arasanana puguh mah atuh. Moal bendu kitu wae bibi.
0: Bi Umi teu wani nyedak-nyedak ukur narik napas jero. Jung Bi Umi cengkat Dayang Sumbi ge asup deui ka kamar paranti ninun. Tekung sidila geus kadenge deui suara barera tung tung prak tung tung prak kitu we terus Bi Umi jeung Dayang Sumbi teh terus ninun harita teh. Kakocapkeun Kangjeng Raja sungging perbangkara parantos jonghok sareng para utusan manah Kangjeng Raja tagiwur asa bingung asa susah heurin kureta hese bade sasauran tapi ku kitu ku kieu oge anjeunna nu kedah masihan putusan ka para tamu. Nya akhirna mah ngandika.
3: Paman, utusan timura datar. Waduh, boten. Kaulanan Gusti, sumangga badhe kumaha ieu putusan nu didugikeun ka Sim Kuring tareng narencangan. Supados aya nu kedah dicanda keputusan ieu ka Kangjeng Raja Anom.
4: Kieu. Kaula teh isina mah isin nataku ieu teh. Haneul hanyelu kabina-bina. Oge kaula lain teu ngajenan kana maksad raja muara datar anu sakitu saena. Sanes teu bungah narima panglamar ti anjeunna, tapi dalah dikumaha. Ieu jenisna nyaeta Dayang Sumbi anak kaula tetep can boga niat boga salaki. Ku itu ku ieu oge tetep mugen teu aya nu kapilih. Tah ku kituna, hapunten, sarebu hapunten. Dugikeun ka raja muara datar.
3: teu ayeuna sugan jaga. Da lain ngawilah-wilah jalma, lain milih-milih jalmi. Teu pisan-pisan kaula teh. Da ieu mah sadayana teu aya nu ditampi. Margi nu walamara teh merul unggal sasi aya dongkap ka dieu. Waduh, timalan. Upami kitu mah atuh, geus polah teh paenya. Tah ku kituna. Mugia anjeun sadaya teu alit manah. Ulah kagungan emutan awon ka simkuring sarta dugikeun salam ti kaula ka Raja Muara Datar. Hatur nuhun kitu kana kasayan manah anjeunna. Da kitu paman.
0: Saur Kangjeng Raja bangun anu peurat na karasa sauran teh.
3: Waduh, nun Gusti, abdi mah ngadharma ngutusan, ti dituk manggul piutus, ti gamparan ngeban timbalan. Sumangga ia sadayana sejadi ostokun pisang. Atuh salajeng nama neda amit badhe wangsul kak Muara Datar sejak unjukan kak Kangjeng Raja. Cek utusan bari cedok nyemah harita teh. Nyamang atuh bral anjeun sakabeh dianung pangdua. Mudah-mudahan salamet di perjalanan.
5: Hanya kalpisan geningan baraya waktos na parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sang kuriang kaberangan karangan Kiliksa bagian ke-17 urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, hemut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngawiyosaken kawontenan Jonggring Salaka sawarga Maniloka. Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru wontening setingal binatura talangaking gedampar dentapi nalepit ing sososari nenggan nawartna lemek babut perang wedani ginanda wilajabat kaspori lan sinbaran sari-sari. Mawe sing sarwa busana endah lan singit kastori angin-anginan kemang-kemang warna-warni di papaes malar pantes. Ye di karaton balik mercukonda kapayunan kuresin naradar si guar si yokaneka putra salaku duta sawarga tekantun Batara Indra di kasatriaan Tenjomaya.
1: Sabit tungkul hamari kulutat nyemah narimang sabda ajrihan ningali pamur nalendra.
0: Unirahangan dikahiyang Otipati Jiagat Nata Batara Guru alis manis melas melis leli kedeh atrak pertela anu pinuh wibawa. Kakang Pancin Rada. Sobi kapayun linggih na Kakang Pancin Rada.
2: Amuing amuing adi.
0: Atu tepi no damel pun kakang nampi kana naon rupiha pembagi salira pangarsa adi kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semahong arcana maya semah pun kakang aya dina dampal sampean pangarsa adi gumu kalihna ti eta atu tinanaon rupi kalepatan beli kirang tata kirang titi duduga priyoga panata cologog mugia tiasa ngamaklum kapun kakang. Katilu perkawisna aya naon purwa panjenengan adi guru kersa di malan pun kakang dina waktos ayeuna. Kakang Panjin Rada,
2: kaulanun adi guru.
0: Saperkawis pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pun dihing mastaka.
1: Nuhun adi,
0: nuhun. Dalayan kadua na aya hal-hal anu bade di badan tengken dina waktus ieu
2: tansah diajeng-ajeng rupun kakang.
0: Katilu na urang saling maklum dina naon rupiha kalepatan.
2: Laras, laras.
0: Nalayan Indra kahareup
1: aya anak gua abuing amuing kapayun cung
2: kapayun anak ing anak gua
3: putra sebulan
2: cekap di urang nalayan nunjuk sumangga ngahaturkeun semahong arsana maya semah putra ini nedampal sampean pangersa Rama Dewaji.
0: Indra
2: kaula
0: ditarima pujastuti hidep ku ama
2: kaula aya pikir saeunaon puwa panjenengan kersa di malam. Hai, tekantun atuh kau nyuk rama uwa.
1: Nuhun, nuhun
2: cuk, nuhun, nuhun. Tening, adi ayana ngawon gitu. Manga tansah diajeng-ajeng.
0: Iya kakang Panjin Rada.
2: Dimana?
0: Penginten kusalira kauninga.
1: Laras?
0: Kaayaan kaula te sasat nasok ngahulang ngaraga meneng ngolohok mangkadu. Kaula te gaduh kabingung anu temangih tungtung. Kasusah manah nu taya sudana anu dina waktos ayeuna bari dikedalkeun ku kaula.
1: Tah, sae kitu adik.
2: Mangga geura pedar bejer beas ulah bari dinding-dinding keur ngeunang si Loka geura pedar sarta basna. Saeuna mah saurukeun bae tibatan janten panyawat.
0: Hari anu jadi ka melangjeng ka hayang kaula teh nya eta. Kaula teh gaduh cita-cita anu kiwari teu acan laksana.
1: Timalan naon adi guru?
0: Abong kena kasebutna ceuk papatah luluhur urang mah nya eta sudagar tuwaleg dunya unggal poe neangan usaha anu leuwih muceki jeung tibatan anu diusahakeun sapopoena. Panita tuareg ilmu unggal poe muka kitab ciri-ciri masih keneh kurang ku ilmu na.
2: A
1: ari mongohing manusa anu aya di marca pada kalayan dieu sawarga da puguh urang ge makhlukna keneh pangeran. Eta teh payus lamun seuk disebat gunung tanpa tutugan, sagara tanpa katepi, hartosna anu disaurkeun ku adil leme. Itu aing ngaran-ngaran manusia mah tina kahayangna, tina nafsuna teh, tina saperak sok hayang jadi dua perak, tina dua perak sok hayang jadi 10 perak, tina hansip sok hayang jadi lurah, tina lurah sok hayang jadi camat, tina camat hayang jadi bupati, tina bupati hayang jadi gubernur, tina gubernur hayang jadi presiden, tina presiden kaitu nama hayang cenol adik guru kitu kaulan. Itu panginten menguhing nafsu di alam dunia mahnya di
3: kayang betaya tungtung lah
1: ulang laras kakang panjen rada
2: tuh laras dong
3: dong kaya ilmu panungtung
1: kaya naon atu kapalaya di guru teh kaula teh ngabogaan cita-cita hayang mulangkeun ieu diri ka asalna sedengkeun ari mulangna ka alam asalna teh urang teh ti ayeuna keneh diri urang parantos sampurna nanging jiwa urang teu acan tiasa nyampurnakeun. Oh lah
3: eta dijanten emutan
1: palay jadi insan kamil mukamil sampurna dina jeroning sampurna somohna ari wujud mah parantos sampurna mangga ku salira adi emut mangga eta pangamung upami dina mun-munan mangga bade kumaha jadina eta cepil upami dina cungcurungan
3: bibir mun dina parato
1: tuh adi guru eta bujal mun dina paraseuneu bade kumaha jadina imbalan da urang teh parantos sampurna atuh
3: paingga disebat pangmulyana
1: gulanna malahan disebatna ge makhluk anu mulya mangga emut upami eta lami dina geuneung. Atau napi etak korong ni nak kanco, dah buat pantas adibu. Tuh, nawan teteretetan tak?
3: Etak kurang kali kurang.
2: Iya, sen kursi ngised sama oyang, owa.
1: Oh, etak kursi, kuno meandu itu teh, tidak jati itu teh.
3: Iya, lebar teh, mun dempul dari ba.
1: Nawan atau kapal lain?
3: Cobi bulan ah.
1: Ya eta hoyong sampurna na jiwa teh lintang ti kaula teh kedah ngagaduhan atanapi mibanda kuncung sajatining hirup kuncung sajatining hurip kitu kakang panjenrada kaula teh tega ngecageun ieu kursi karajaan kaula tega ngecageun jadi raja triloka rido keneh kaula mibanda eta kuncung jeung tibatan jadi raja terus-terusan kieu bari jeung salilana urang teh poho kana jiwa anu sabenerna kedah dikumahakeun. Piraku kaula mulangna ti alam asal ieu teh kakalayangan di alam marakayangan. Nya eta kagusur ku kapanasaran, kagusur ku kahayang, kangewa, kageuleuh jeung karempan akhirna ngancik dina kayu dina batu dipunyung-punyung ku jalma awam. Itu kakang panjin rada kaula teh hayang sampurna we hirup mulang teu dapuguh moa hirup kaula hirup di alam dunya
3: moarek megar di
1: dunya bingah amar watas sutabingahna kagiri-giri.

0: geningan akang oge kataji ku kasauran sareng kapalai adi guru. Da kitu kuduna manusa di alam dunya mah adi. Urang teh asa ti anjeunna teh suci, mulang oge kudu aya dina kasucian nyaeta dina kasampurnaan tea adi guru. Nanging ka kuping tadi carana teh kedah mibanda kuncung sajatining hurip kuncung sajatining hirup.
1: Leres.
0: Di mana teh ayana?
2: Dupi ayana teh di mana Rama Dewa Ji?
1: Dupi kula di mana?
0: Ari ayana teh lain anu dinulian, tapi geningan di dulur urang keneh nya eta Kakang Semar Badranaya kuncung anu aya dina mun-munan mastaka Kakang Semar. Eta anu dipikahoyong ku kaula rido keneh sawios Kakang Semar jadi raja di Isawarga asal eta kuncung di kakaulaku. Wayah nawe Kakang Panjinrada kedah ngalengkahkeun sampean angkat katumaritis kamar capada geura suhunkeun eta kuncung ka Kakang Semar Badranaya. Ejar meneng Gusti petengnya atin.

0: menggali. Bingung nu teu bangkit tungtung susah manah nu taya sudana. Undirahangan dika. Kakang panjen rada kunaon katinggalna ngahuleng ngaraga meneng ngolok mangkadu. Aduh,
1: adikku. Jika nureuwas ngeunkeulan mah.
0: Bawi rawas pun kakang mah ieu teh asa patongong-tongong sareng cita-cita atanapi kapalai adi anu tadi. Nya eta palai ngajug-jug sampurna dina jroning sampurna nya eta anu kasebat insan kamil mukamil. Ongkoh palai sampurna tapi ayeuna bade ngaganggu Kakang Semar sedengkeun banana Kakang Semar teh mung sakitu-kituna. Kahiji eta teh lanceuk urang panggedena. Nah moa kasebut doraka lamun urang campelak nyuhunkeun kuncung anu aya dina mastakana. Guru ratu ngatua karo kadang tua boga dulur panggedena payus di aku bapa saolah-olah gaganti bapa. Boga dulur panggedena lamun awewe payus di aku inung saolah-olah gaganti inung. Sedengkeun Gusti muarik ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa rido hampura ti inung ti bapana. Dasami ieu teh dosana sareng ka ibu rama upami urang campelak kitu adi guru mangga emut ku salira panjenengan. Nah, moal disebat campelak?
1: Oh, mana moal doraka gitu kulen.
0: Kadua anak katilu da Kakang Semar teh jalma sangsara, jalma balangsa.
1: Hareupakeun pusat bahan nyawa.
0: Hareupakeun pusat bahan lieu ka waragap teu aya ngancik dina pasir kamiskinan aya dina sagara kasangsaraan numpuk dina bugi gunung kabingungan.
1: Tuang ge koreh-koreh cok.
0: Leuhung lamun koreh-koreh cap da ieu mah cok koreh-koreh.
1: Tuh, tira ku teh aya khawatir.
0: Kaopatna kapkan Kakang Semar ayana di Marcapada teh sanes ngan ukur ulin-ulinan tapi ngancik dina pasir nasilib aya dina sagara nasilokan numpuk dina gunung nasimul.
1: Duh, leres.
0: Upami ayana kurang dielek etek sami sareng bakal ngabukar bake rusiah Kakang Semar eta jalma teh keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katebong
1: ngaliar kentalis ade tetewon.
0: Sami sareng nuntun Raja Wisuna adikku.
1: Ngaliar kentalis ade.
0: Pokona mah kieu we Kakang Sangu upami ayeuna angkat ka tumaritis ka Marcapada suhunkeun eta kuncung. Ah, teu sanggam akang.
1: Oh, eta kulan.
0: To the point to the point. Akang teu sanggam. Lamun kitu mah Kakang Panji narada hiji jalma anu baha kana tinimalan tina lendra tah. Upami disebat baha keu heula.
1: Nolak jika nemu wae
0: ge. Margi naon? Tiasa sut teh adi guru. Upami ku Akang digugu upami ieu kapalai teh nya eta anu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa.
1: Laras wae kulan.
0: Da ieu mah kapalai pribadi. Mangga emut.
1: Namo aya mamala kitu kulang.
0: Da bakal aya mamala nu teu hade urang teu salaku aing pangampih nagara. Malihan mung sanes mung ukur sanagara tapi tri loka.
1: Tri?
0: Tira ku ilaing anak teu apa kapan tri teh tiba heula ge tilu.
1: Dupi loka?
0: Loka teh alam.
1: Hiji?
0: Tilu alam anu dipimpin ku adi guru. Hiji jagat Curalaya.
1: Kadua?
0: Kadua na jagat Madyapada.
1: Dupi katilu? Katilu
0: na Marcapada.
1: Leres.
0: Indra,
2: kau leres.
1: Apa Indra?
0: Jadi teu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa.
1: Leres?
0: Jadi anjeun mah bakano, bakano lah.
1: Sae teh kulan embutan.
0: Margi naon? Kakang Semar upami dielek ketek, bujeng hingga ku tampilingna, ku bersinna oge, Kakang Semar teh tuh Bengkulu nepi ka eneur.
1: Kurukan teh. Eta kunying sering.
0: Sabaraha urang anu jadi korban? Cacak bersina tah. Magere seulih we ka Kang Semar, da urug kabeh.
1: Urugan.
0: Marukanana.
1: Nyana. Kudehemna oge atuh mon.
0: Kudehemna oge adi guru mah tak aya mamala anu teu hade. Upami ka Kang Semar parantos baketut di dieu
1: Sing hati-hati
0: weh. Bakal nganguh, bakal cilaka, sing hati-hati weh. Upami eta jelema 400 baeut beketut.
1: Bakal aya kajadian weh kulan.
0: Tuh. Wayahna weh Kakang Panji sanggup, henteu akan. Lamun teu sanggup anjeun ayeuna bakal dipecat ti ieu sawarga dicoplokeun eta kadutaan pangkat anjeun. Tah. Akang mah jiga narido kitu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
3: Bu Remah.
2: Ibu linggih palihan mana Bu?
3: Sukamana RT 22 RK 04.
2: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
3: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
2: Sok liur. Ayap lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
3: Banyak obat mah biasa wae gitu diperiksa.

0: Nah, ayuna.
1: Ayuna masa poete dua kali sore ijik isuk genep tetes.
0: Ninga alpa propolis di manten bu.
1: Tino radio.
0: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi alpa propolis.
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi alpa propolis tambi sehat. Oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Dek ngunurkeun diri sakirana bakal ngarwi ke negara ka negara jeung ka bangsa. Dek ngunurkeun diri moal make jeung magehan ka kawasaan.
9: Bintenya
10: mawas diri wa malaresna.
8: Nyingkah kurang ajar. Montong aya di dieu. Aduh. Oh.
11: Jaan eta kulang.
8: Wani eta ngadegungkeun sirah kaula heuh ka kaula teh kalanceuk eta teh.
11: Laras kulang.
8: Nuhun adi guru.
11: Aiku ngewa mah bantu eta kulang.
8: Aing ngaran-ngaran jelema ngewa mah kitu geuning anak.
11: Laras.
8: Bujeng hinga aya jelemana ngaliwat, aya hayamna ngaliwat oge teu uleuh ditengon.
11: Ditengon.
8: Aya sendalna oge teu uleuh dialungkeun. Aing nu ngewa mah nu matak kari milih we kari introspeksi ari ngewaan jeung geuleuhan dagangan saha?
11: Laras kulang.
8: Amprok. Dagangan setan. Dagangan setan. Sanajan ayeuna ngaku agama anu pangluhurna anu panghadena, aya jiwana geuleuhan teu kaopan teu payaan mah eta mah ngagugu ka setan nya kan.
11: Lah,
8: tah kitu. Geura nyingkah lain ngecebrek wae kalah ngabudah sungut. Kurang ajar Indra kaulan. mawalamak ieu elap nasinarada kudu dielap najis ieu karaton sawarga manilo ka katincak jalma sangar.

0: Dari Sinarada.
1: Bakat ku ngewa nepi ka kitu.
0: Parambios Kading Guru, los geura nyingkah kurang ajar montong aya di sawarga maniloka geura nyingkah ka mana wae. Aduh. Parambios. Indra
2: kaulah.
0: Ama ayeuna dek nyebarkeun isu kabas marcapada
1: gandam ramu meureun mah
0: gandam ramu soratan pakatinggalan dengekeun
2: doh cobi
0: he masyarakat anu aya di marcapada kaula otipati raja triloka ngabutuhkeun kuncung semar saha anu bisa menangkeun eta kuncung semar
1: nyetorkeun eta kulanya
0: tuluy dibawa ka sawarga dibikin ke kaula anjin bakal menang ganjaran widadari yang bakal ditempatkan di sawarga bangsa naon bae pangkat naon bae kaula merebewara ka mararane cing bisa menangkan kuncung semar badranaya muntek itu anjin lapur moa menang hadiah
1: wah
0: atu ieu kasauran otipati kadangu ku jama-jama anu aya di marcapada geuleung kaayaan marcapada nyaeta seur anu ngaleut ngeungkeuing ngabadeut kumat-kumat nyatang pinang ngajug-jug ka kampung Tumaritis bade munut kuncung sajatining hurip kuncung sajatining hirup jama-jama anu kabita ku pangbibita
1: leres kulan
0: Indra
2: kaulan
0: gerabra gera lumampah bejaan dulur anjeun anu dipanglawung Batara Bayu Batara Basuki Batara Brahma Batara Batara anu dina waktu ayeuna satuhu ka ama gera bejaan gera init maneh ka marcapada tepungan wa maneh Semar Badranaya penta kuncungna teu beunang dipenta paksa ku maneh
2: waduh
0: lamun maneh teu sanggup bakal disajajarkeun nasib maneh jeung Sinarada.
2: Aduh,
1: ampun. Leres kulan.
2: Mangga diestukeun rama diwaji rampung Daud tutas pangandika amit.

0: sinarada cing salamet wah. Nah, ieu kajadian bet jadi kitu wah.
1: Amun pancen
0: teh. Hayi diguguh kumaha itu diguguh kumaha? Leuwih hade kaula bakal diayakeun heula gempungan di ka Indran. Teuk nyaur Batara Bayu, Batara Brahma, Batara Basuki. Sampurasun para dewa sadaya ieu kula ieu.

0: wahipun Ibatara Indra.
1: Yege.
0: Maksud nyauran para dewa-dewa sadaya maka diayakeun gempungan heula. Nya eta anu disawalakeun ngeunaan kapalai Hyang Otipati Jagatnata.
1: Yege.
2: Tuna lampah-lampah eta
0: pacarios irsin rada kaluar ti lawang selamat tangkep. Mapai-mapai tamakan situ Madira. Beras kategar ramat kapanasan tegas jawat-awat.
2: Langsung ngajug-jug waringin pitu. Ti waringin pitu mudun. Berai ayah kampung. Medang kamung desa medang kamulian anu. Langkung dipayun katingali kursin rada.
1: Naras.
0: Atur sinerada ngahaja tinggal langkung ke kampung tinggal lewat ke padesaan bilih negara wakun nyamali bir ke sisi pasir ngajug-jug alas peringgan dengan salah.
2: Oh.

0: wontening alas pringgan dengan salah. Gunderahan ngantik.
1: Kansa.
2: Kulang.
0: Saban-saban robah mangsanya Kansa.
2: Ari kitu kumakulan.
0: Sok mineng kabanungan heueuh manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureureuh si horeng angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan mah Kansa.
2: Ih, atuh kan tenan gua kulan.
0: Saperti nu karanapan ku wa ayeuna paingan suhunan runtuh nya teh.
2: Tos aya totone na.
0: Aya totone. Baingan. Tapi paren dene kitu genteng-genteng ulah potongnya cu.
2: Ulah.
0: Wah teh geus dipecat, geus jadi rakyat biasa, geus teu RT-RT acan ayeuna mah kan sa.
2: Tos di PHK wa kulang.
0: Geus teu boga dunungan ayeuna mah wa teh amuy, amuy.
2: Nuturkeun inung suku we meureun
0: mun. Heeh, wa marek nuturkeun inung suku we ahnana moal leuweungan marina oge pikeun dahar mah sakurangeun mah.
2: Sing percantene kana kawasa wa kulan
0: ah. Heeh, geuningan manuk piit dirijkian, reungit dirijkian eta murah asihna pangeran mah nya urang anu disebut mulia, anu diajikan akal pikiran budi pamirasa jeung perasaan make jeung kudu teu mikir.
2: Ta eta wa kulan dah. Sing percaya teh
0: kitu. Kudu mikir, cing apa kana hartina hirup, ari hirup teh aktivitas, kudu aktif dina segala widang.
2: Oh kitu wa.
0: Ya eta dina harti anu positif.
2: Ta eta ulah.
0: Nya. Nya. Heh, itung-itung batu loncatan we kapeurih ka nyeri karempan ka.
2: Amin. Amin.
0: Sedih teh nya.
2: Ulah dipake nyeri.
0: Heh, lamun dipake nyeri cilaka. Tah lintang ti kudu ditarima ku kasobaran. Aing ngaran-ngaran sobar teh lain digebung kudu murungkut ti tajong kudu morongko di tampiling kudu cicing. Laras. Jadi hartina sabar teh nya eta kudu bisa mertahankeun kana sarupa pasualan anu sakirana mata karugikeun kana diri. Beh dituna ngarugikeun gara-gara jeung ka bangsa.
2: Sing jadi peurah we bulan.
0: Mudah-mudahan we tina kapeurih eta jadi peurah nya cu.
2: Sumuhun. Eta kulan daya deui.
0: Ulah jadi termos, cing jadi peurih. Dina peurih teh cing jadi peurah.
2: Jampe hirup bawa daya deui kulan.
0: Heeh. Eta anu penting mah eta kasabaran jeung katawakalan teh cing matuh. Dina geus matuhna bakal mati. Moal motah kaituna teh. Nya.
2: Laras. Oh. Eta kulan.
0: Kakitu cu.
2: Sumuhun
0: wae. Wa ayeuna geus aya di alas pringgan ningal cala dipecat.
2: Bade ka mana tu maksan teu?
0: Bade ka mana? Ah, nuturkeun inung suku we.
2: Bade sakaparan-paran wae teh.
0: Duh, awas. Ngan ras we kajadian ieu masyarakat moal teu loba anu dararatang ka tumaritis.
2: Atuh tang.
0: Anu bakal menta nya eta kuncung sajatining hurip, kuncung sajatining hirup.
2: Nya moal teu geunjreung wa kulan. Ni marcapada teh.
0: Heeh. Hadenge we di Kampung Medang Kamulian. Bieu di Desa Medang Kamulian Kampung Medang Kamuwung.
2: Cuceu geuningan jelema teh.
0: Kacamatan Rancakole. Cuceu jelema. Nya eta kabandungan ku wa pajarkeun teh saha nu hayang beunghar cenah kudu bisa menangkeun kuncung abdi dibere hadiah ku dewa.
2: Katarima ku jelema awam
0: teh. Katarima ku jelema awam anu ipis imana ujug-ujug kabita we.
2: Jo dirig-dig we teh teh kulan.
0: Loba deuleuh di jalan keneh geus loba nu parasea parbut kuncung.
2: Malum ka sauran dewa atuh wa.
0: Heeh, ta ieu meureun jelema teh hayang ngarawuh ku siku haripeut ku teu teureuyeun teh cu.
2: Eta wa.
0: Nu matak ulah malengpeng pake aku munding
2: atuh cu. Iya, ulah ajul ku.
0: Pacikrak ngalawan merak, bonteng ngalawan kadu.
2: Ta eta wa.
0: Piit ngeuneuk-ngeuneuk pasir jog-jog neureuy buah loa.
2: Ta eta wa.
0: Ngajubulan ku asiwung. Ngajubulan ku asiwung. Anu diajub bulan anu ragrag hamburger kan ewa.
2: Heeh. Anu ragrag saya cengang wae kulanya.
0: Amuing. Ujar. Kudu kumaha epi kungungkulan ieu kajadian ka hayang dewa.
2: Ah, nyangakeun
0: eh. Ari rek cicing teu tanggung jawab kanu jadi dulur.
2: Ta eta wa ah.
0: Heeh. Aye ku ngecebrek wungkul dajag.
2: Ah, moal beres ku kitu.
0: Sabab aya nu leuwih hade tibatan ngomong. Nya eta amal
2: pengamalan wa.
0: Heeh.
2: Ku gawe we urang mah wa ah.
0: Ai jempe bari cicing.
2: Ah. Lapur teh teh wa. Namahan panyawat wa.
0: Kudu kumaha ieu aing?
2: Ci, kumaha
0: ngungkul? Penas tiker sak yang tumampara.
2: Ieu geus.
0: Barang ieu resna rada aya di satengahing marga sopana.
2: Marga
0: jalan sopana alas pringgan dengan salah.
2: Iya ge.
0: Aya anu ngagenyas herang dina sela-sela tatangkalan anu jarangotan.
2: Naon wa?
0: Naon dulu itu dinadahan bulan itu ayo moncorong.
2: Paingan wa tatangahan atuh kulan. Paingan wa tangah wae atuh ningaraon.
0: Amuing. Ai disebut panon careuh da kudu ti peuting herang kitu.
2: Sanes.
0: Ieu mah ti beurang dulu disebut kalangkang panon poe kapan kaon poe mah keur ceudeung.
2: Keur aleum moal kitu berlian.
0: Naon berlian kitu pimodaleun aing hirup?
2: Atau merah delima penginten ua
0: juga nih atau boga-boga modal aing keur meuli beca
2: beres
0: kulungan dipecat di PHK
2: di mana we jalan meuwa geuning
0: nya atau aing dek meuli sawah sakotak dua kotak mah atawa rek buburuh macul
2: buburuh ah kumaha we
0: jigana ngeunah keneh jadi tukang macul ngeunah ngarasakeun murak timbal dina galeng nyoelkeun jengkol kana sambal moal aya gangguan naon-naon jeung tibatan hirup jadi pamimpin salilana ukur ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa.
2: Dararas teteh kula dua.
0: Ari samemeh hayang jadi raja mah nepi ka ti totorosol harta kakayaan diawur-awur.
2: Gumbar-gembor
0: ka aing colok aing tunjuk janji emuluk-muluk.
2: Ngabibita
0: dua. Aku rek membela wong cilik. Ah, podol sero.
2: Aing geus geek mah geuning.
0: Geus geek mah dina korsi jararempe we geuning si balalegug teh tah.
2: Si balalotot teh
0: wae si balalotot teu puguh teh.
2: Baheula mah urat beuheung geuning ngajarepat dina.
0: Heeh. Ngomongkeun politik we kasih nu heueuh rageg. Hayu nu rageg teh apan anjing nya cu.
2: Anjing mah rageg mah.
0: Ah. Eueuh bukti na palalinter ngomong oge.
2: Hasilnya
0: wah aingan ceuk agama cenah leuwih hade jempe jempe ge ibadah jeung tibatan urang cecok pipaseaeun.
2: Nya.
0: Ayeuna mah jempekeun sungut mah leungeun cenah gocoblak hartina teh. Ulah loba carita tapi dina gawe.
2: Ulah loba saur tanpa bukur jeung urang
0: sedikit bicara banyak kerja nya cu. Cih, kan urang palengpeng itu teh. Anu moncorong dina dahan teh lebar sugan we ragrag. Lajeng ieu resin rada malempeng ieu anu moncorong herang dinap sela-sela tatangkalan hiji da baheula mah keur babale dogan teh keur budak ya. Pangpinterna
2: pas wae
0: kieu heeh
2: kana sasaran
0: teh baheula keur umur 15 taun geus pinter maledog aya aya manuk piit dina pager jarak 50 meter di maledog bletuk teh pangeuna kana muning
2: heeh da tebih teuing 50 meter baheula
0: cih kan hiji dua tilu ieu pamaledog resin rada pas pisan kana moncorong atuh bareng jeung ragragna batu pamaledog ieu si horeng ieu teh hiji cupu
2: doh
0: anu nyangsang dina ieu batu. Amuing geuning cupu ieu teh
2: cupu
0: olu barang antik dulu
2: ieu. Wah, eta mah barang baheula. Wah,
0: barang baheula.
2: Moal anu gaduheun jami ayeuna mah.
0: Moal anu kagunganeun jigana.
2: Laras
0: kulah. Heeh.
2: Jaman empu gandring wa naon meureun.
0: Naon ieu di jerona nya?
2: Nya. Aye dibuka teh wa
0: teh. Pantesna teh dibuka teh berlian wungkul nya cu.
2: Atawa uang ube.
0: Heeh geuning loba nu katalang sara ku uang ube teh cu.
2: Loba nu kabobodo ge wa.
0: Ah urangna anu matak teh ge ulah haripeut ku teu teureuyeun.
2: Ya kitu jajalma teh geuning sok karabu ku siku.
0: Heeh. Gudag-gudag duit nu kitu sarua jeung nemongkeun kalemahan diri teh.
2: Naon mah uang ube make di udang-udang nya uang urang oge geser.
0: Amuing.
2: Nyaan wa.
0: Cih kan urang buka paksa ieu cupu teh naon di jerona.
2: Cing atuh wa kanya.
0: Kalayan nyebat asma Allah nu kagungan sifat murah sifat asih. Cih kan. Pasti kesayang kumamparan.
2: Iye ge.
0: Barang ngagebrai ieu cupu. Ngadak-ngadak aya cahaya anu kaluar tina ieu cupu. Resin narada oge duwi ka jengkang ku serap-serapna ieu cahaya anu kaluar tina cupu. Lami-lami ieu cahaya teh jadi manusia kasep ngarempereng koneng gandang tur pertengta. Wah! sesekar ningwang ngurasak ya sesekar ningwang sakaya.

0: Cobi gugah sepuh.
1: Amuing amuing. Oh, ai. Ieu cahaya menjadi jelema.
2: Laras kuat aku nih.
1: Kasep ngarempereng koneng dulu itu. Amuing amuing. Papakean anak nepi ka harurung harerang. Gitu ditaretes inten ridung. Mi.
2: Sumuhun kulanda.
1: Aya ku kaanehan model kieu ieu.
2: Aya kaajaiban model kieu mah.
1: Makhluk naon ieu?
2: Moal makhluk ti angkasa mah kitu.
1: Bisa jadi makhluk angkasa luar jiga na ieu. Bisa jadi ti planet Jupiter. Ya,
2: incun ini anteh teu meureun.
1: Bisa jadi deuleuh jang.
2: Kawa incu mah ijot.
1: Ke jalu. Dah kaula nun emak. Tepi nodama kaula ngahaturkeun semasungkem ka kunyupan jenengan Rama Dewa jih kaula nun.
2: Allah.
1: Kalau ujung-ujung aku bapa we.
2: Ya kulahan ka salira.
1: Kekeke na anak sahari anjeun. Kaula teh putra salira.
2: Oh.
1: Ari indungna.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis, Ibu sahana mina Ibu.
4: Ajah anak hasanah.
3: Alamat lengkapna di mana Ibu?
4: Di Desa Baregdeg, RT 1, RW 2.
3: Ibu teh tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
4: Sabotol. Namung setengah geus tos karaos, enak bobot tibra.
3: Oh saya tuh Ibu, Ibu kunaon kitu panyawatna?
4: Lambung, teras nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesek.
3: Aya nu paling enakeun, anu paling karaos naon Ibu ayeuna?
4: Ayeuna kantun aya dina tuul sekedik, dina pandangan sekedik kengkerang. Cengkring.
3: Ayah asalnya kunaon gitu ibu tuh karena?
4: Tuh rematik soal dokter mah.
3: Umat ibu mun karaos teh tuh enakan atau kumaha?
4: Nyeri.
3: Pas atas ngaleut Alfa Propolis kumaha enak karaosna?
4: Ilah rampang. Bobot tibra gitu mam ageng gitu.
3: Ini ibu teh meser ka sabaraha botol ayo na?
4: Ka dua botol.
3: Ngalajengkeun mana ibu? Anu teh karaos?
4: Iya tuur. Sarang panangan.
3: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atau teh aya?
4: Mana-mana ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu giok ke kantos. Padahal saur batu teh cenah saya tapi da teh aya karaosna gitu. 2 tahun ibu ka mana-mana lalanong, ayeuna baru kenging ieu. Alhamdulillah.
3: Tos ka mana-mana berarti ibu mah. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
4: Warga-warga anu aya di Desa Baregdeg anu gaduh panyawat kawas ibu mangga raoskeun meser apa apa polis ka studio radio pis.
3: Nuhun pisan ka Ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2-3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte ayeuna alhamdulillah tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu teu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos ka mana wae ieu buka obat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
5: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di radio pis Ciamis
3: nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite
5: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan karena nu pihak kanya kana dekat cinta ka welas ka asih pangeresa Abah.
1: Heh, alus melasrana.
0: Sae pisan kaula nun.
1: Tah kitu. Ngan meureunan. Lamun hayang di aku anakku Abah mah hidup teh cing jadi satria anu linuhung. Cing jadi jama anu nyaahan deudeuhan ulasan asihan daek ulung kana butuh nalang kana susah ngajet kana teu teuleum ngahudangkeun kana labu mere kana daek nyangan kana poekeun geuning nganteur kana sieun
2: deh
0: eta timbalan da eta mah panginten parantos jadi kewajiban manusia
1: kitu teu aya kajaba manusia digelarkeun dina kalam dunya teh meunang pancen pikeun ibadah. Ari ibadah teh nigawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung ngaherat eta ibadah ngaranana.
2: Laras.
0: Timbalan kaula nu.
1: Tuh. Komo meureunan hidup cing jadi satria teh nyaeta anelan bangsa. Dina nulung kana butuh nalang kana susahna teh nyaeta satria mah syaratna teh hiji sepi ing pamrih rame ing gawe.
2: Laras.
1: Di mana urang tutulung tento make jeung hayang pamulang tarima.
2: Ulahna nulung
1: bari nuntut jasa, hartina teh eta teh nulung bari mentung mere bari neke.
0: Ya. Timbalan kaula nun.
2: Ngaleng bari nipu.
1: Jeung deui satria teh nya eta kudu jujur.
2: Daya kajal.
1: Ngadek sasekna nilas saplasna. Nya ceuk nyana lain ceuk lainna.
2: Ngomong teh ulah dibarengan ku bohong. Wo.
1: Ngomong ulah dibarengan ku bohong, nginyeum kudu geuwat mulangkeun. Hutang kudu geuwat mayar.
2: Mayar.
1: Nya amanah. Mayar ulah lamora.
2: Amanah tepikeun.
1: Amanah tepikeun.
2: Eta satria mamon.
1: Ya eta teh taraje ning sakamalan nung piklari mah pay bukti nyukur kalungan mah pay wahangan mipit amit ngalamen.
0: Menta,
1: menta.
2: Leres.
1: Tah jujur teh. Jeung deui salah satria teh nya eta. Ulah borangan.
2: Ulah loba.
1: Hartina teh ulah jejerih ku pati,
2: ulah loba kasieun.
1: Teuneung ludeung hanteu ringrang saperti cai tingali cai. Di mana cai turun ti luhur gunung, bek mapai dak atawa nurek di jug-jugna teh samudra anu lega. Di mana eta cai turun ti luhur gunung, di mana di bendung kajen caah leleberan tibatan pegat nyarampah.
2: Cara pugak di tengah jalan satria.
0: Timbalan kaula nun
1: kaopatna satria teh ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha menang peristiwa.
0: Tepi nodama kaula nun
1: tah kitu
0: ayeuna wangsul deui ka salira Abah
1: naon
0: pangna dipecat ti sawarga teh sanestina jalan korupsi
1: islain jalu lain
2: Palestina jalan nyelewengkeun duit.
1: Lain wa, oh lain Abah nyelewengkeun duit nagara. Duit rakyat, henteu. Malahan disebutna oge na udzubillahi min dalik.
2: Kedah ngalakonan kitu nya wa.
1: Mak kana harta kakayaan bari jeung teu mikirkeun di poe akhir. Sedengkeun ari manusia mah kapan tetep aya bakal aya balitunganna.
0: Seperti contohna anjing buduk dijarian paeh na tengan ukur semet bilatungan, tapi jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan.
2: Oh, ieu nya na ye.
0: Anu kudu dipertanggungjawabkeun ku manusa sewang-sewangan. Bongan atuh da dimulyakeun. Jadi mulia na manusa teh diansikan akal, pikiran, budi, pamirasa jeung perasaanana eta teh dipake.
2: Boga pamilih manusa mah.
0: Laras kawanun. Jadi pangan dipesat teh abah teh ngahalangan kana maksud pribadi. Sabab ai raja mah nya eta karesep pribadi ulah dibabawa kana karesep raja, karesep atawa kangewa pribadi ulah dibabawa kana kangewa raja.
2: Nolak kana parentah geus
0: teh wae. Timbalan kawanun. Jadi kapal lain na otipati teh pribadi, pribadi tapi bakal yang sarakeun ka nagara jeung ka bangsa.
2: Masa ngalibatkeun sejen wae.
0: Nya eta teh neangan kasenangan di atas penderitaan jelema lian. Jadi hayang leumpangan dina bangke.
2: Wah. Iye. Leumpangan dina
0: di. Nah, naon kapal lain na otipati teh? Tah. Kapalaina otipati teh nya eta palai kuncung Semar, kuncung sajatini hirup. Semar teh saha? Aye Semar teh lanceukna, nu panggedena heula lanceuk abah kene.
2: Yeah.
0: Tapi eta teh jelemana teh sangsara, ayana di Marcapada. Ngancik dina pasir kamiskinan aya dina sagara kasangsaraan, numpuk dina gunung kabingungan. Modalna ngan ukur sakitu-kituna, kari-kari ayana dipenta ku otipati nepi ka tega. Dek nurunkeun karajaan manehna dek jadi rakyat, Semar kudu jadi raja di sawarga maniloka, sedangkan kakang Semar mah da moal daek di bibi tak uah hidep mah
2: leres
0: sabab naon pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiugah ka behelas anu paedahna tanpa keimanan jeung katakwaan. Ieu udagan kakang Semar mah nya eta conongna teh kana kaeratan.
2: Wah, leres bulan.
0: Carita keanggang tina siloka dina keur ngalamun teanggang tina simul
2: dina cicing teanggang tina dikir
0: lamun keur cicing teh sok dikir tuh kadang-kadang kakang Semar mah geus kuat puasa di restoran
2: ka enda nya ngajan
0: tuh.
2: Ngajan teng bari solawatan aja nama
0: marukana teh atuh pamik itu macarana kurang ajar otipati teh tah lain gua ngajar deui. Teu payus aya di ratu, teu ganang aya di raja, teu gining aya di pamimpin kalakuan mode kitu. Demi eta hidup ge apa kumaha upami urang hujat we ayeuna.
2: Wah,
0: ih ulah bisi pajarkeun dititah ku abah isane sima pribadi kaula. Jeung tibatan ukena bakal rusak ka nagara jeung ka bangsa da ieu teh bakal nimbulkeun diributan abah.
2: Mending ti ayeuna cegat kuanya.
0: Duh. Lolong dina kaagamaan atipati.
2: Laras.
0: Teneul agama ngan ukur dipake kedok. Si horeng anu diudag-udag kumanehna teh ngan ukur pangabutuhna, ngan ukur kakawasaan, ngan ukur korsi, ngan ukur kadudukan. Tapi cul kana kapentingan nagara jeung bangsa.
2: Wah, eta.
0: Ai kopeah mineng dibeli, ai calana mineng teu diseletingkeun atuh puguh wae si eta nono-nono.
2: Bulan alit kulan.
0: Ta anu ora teh nu kitu rupina.
2: Pekan banget ku sawe teu kitu.
0: Nah, atuh make diparilih eta teh.
2: Iya, bah.
0: Nepi ka silo kana kaayaan kaakhiratanana. Heh, sarua we jeung gering pamimpin kitu mah.
2: Ah, ya
0: bener. Sedengkeun kapan ngajadikeun pamimpin teh kudu anu sehat rohanina, sehat jasmanina. Ya. Ta eta kunaon ieu teh? Heh, nu milihna sarua teu neuleu. Sedengkeun si Kramalan lamun ayeuna pamimpin buta kana agama dina harti bakal ributan perang baraya.
2: Bakal loba pasengkadan.
0: Bakal loba pasengkadan agama ngan ukur dipake kedok.
1: Keun. Maha predator anu bakal ngungkulan kana ieu kajadian.
2: Wah. Wow.
1: Ari urang mah ngan ukur ikhtiar.
2: Diwajibkeun.
1: Ngadoa mudah-mudahan nagara jeung bangsana cing buru-buru pulih kajatina pulang ka asalna, cili asah, cili asuh, cili asih.
2: Pasian kakiatan we.
1: Masyarakatna cing kokoh dina kesatuan jeung persatuan bangsa di ieu nagara.
2: Amin.
1: Cawios urang hujat ku putra. Wani gitu. Kapan saur Abah tadi wani kudu kana bener, sieun kudu kana salah, kudu jujur, ulah borangan.
2: Ulah loba sieun, ulah. Engker bener mah won.
1: Tapi henteu dek nuntut jasa engke. Lah. Pirah ku putra bae kajing nuntut jasa sagala. Heeh, bisi da maneh teh jelema, ai jelema teh tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah, janji sore rajin tara kapake isuk eta jelema ngaranna. Sabab naon? Sabab jelema teh cicing indah jimartabab tetep kakeunaan ku Allah gingsir. Nah,
2: bari sepi pamrih
1: saur Abah tadi sepiin pamrih rame inggawe eta teh diterapkeun ka sauran Abah teh ku putra. Syukur.
2: Sae eta sinep teh kulang.
1: Sawios putra yeuna bakang lumampah ka sawarga mansat ka sawarga maniloka. Nanging kedah disarangan ku Abah, ulah engke bisi sangkaan itu teh cenah meureun mawa jeger geuningan narada teh tuh
2: sarua jeung digugulukeun kulan
1: teh ya sarua jeung heuh kumaha lamun Abah disebut provokator
2: eta
1: kumaha pamikir weh lebet Abah mah kana cupu cupu tilas kaula sawios ku putra bari disakuan moal jelema rek nipu aing mah kitu. Dar aing ditutupan meureun mang bulan-bulan mang taun-taun moal dibukakeun sarua we jeung aing dipaehan antong-antong kaset antong kana cupu Abah mah teh di dieu we cicing. Kunaon Abah sieun maot? Kapan saur Abah tadi ulah borangan? Percaya Abah kana kagungan. Percaya. Percaya kana murah asihna pangeran? Percaya. Atuh naha sieun? Nya barudak ayeuna.
2: Aya mode kitu urang kali
1: ayeuna. Kik balik teh bisa. Nya mahasiswa ieu budak teh.
2: Nah,
1: mahasiswa. Teuing ti Unis, ba teuing ti Uninus.
2: Ti
1: ITB. Atawa ti ITB. Bisa jadi ti Aba.
2: Ti Aba.
1: Aba man heuh Aba bener domba baheula.
2: Atawa ti Ukik teh Aba mah.
1: Cawios kaula nun Abah lebet teh kana ieu cupu. Nah bisa Abah lebet kana abus kana cupu. Ih, bujang hinga Abah dunya ieu tiasa lebet kana cupu ieu. Ulu daek sameldok.
2: Wah, budak teu sabombrong
1: geuning. Aduh. Oh, teu sabombrong jelema teh kaget kaula ulah.
2: Lah,
1: oh, bisi Abah hayang lalajo di jero teh komplit fasilitas-fasilitas bisi Abah hayang lalajo main bola,
2: aya TV di lebet teh.
1: Pokona mah tinju, Abah mah resep kana lajo tinju.
2: Tinju,
1: badminton jeung basket. Komo mana baso mah. Tong heureuy Abah eta mah teh patos nyari. Heeh, keun bae, keun bae, keun bae. Ayeuna. Oh, ayeuna Abah arek abus kana cukup. Sinarada lebet kana ieu cupu lajeng cupuna disakuan ku ieu Bambang Melasrana.
2: Iye ge.
1: Sumar-sumar kemanikan prata kacia-cia ingkang bakal ngajorak sawarga maniloka.
0: Para dewa.
1: Para dewa. Boa serba kabisa ngahalangan kana maksud jeung tujuan para dewa rek nyokot kuncung Bapa Semar Lintang ti kaula Bambang Melasrana. Anarimo kaya. Barang bade lumampah katingali rentang-rentang ku ieu Bambang Melasrana tika tebihan nyaeta Astra Jingga Dawala bade mancat ka sawarga margi ditumari ti seueur tamu anu bade nyuhunkeun kuncung anu aya patula patalina sareng kapalai Hyang Otipati Jagatnata.
2: Dah naon aden
1: kabeneran aya jelema lumampah duaan itu
2: dah katingal
1: mang anu duaan
2: dah
1: yeuh saha
2: Daikun dilebakkan nih juga.
0: Asa ku kabeneran. Yap kan dia orang ngobrol jeung kaula. Aya jelema di hareup.
2: Ya, moal kitu menteri kehutanan.
1: Bisa jadi euy polisi hutan juga dah.
2: Kontrol teh beren.
1: Malum jaman kiwari teh.
2: Robaru
1: nebang kayu liar. Ingatkeun euy kana masa depan bakal datang.
2: Jeung lain jelema leutik nebang
1: teh. Ah, nya nu barelo we.
2: Jelema leutik mah kuregang.
1: Datan nira tangga deman nu pagulingan ran. Datang nira tangga deman nu pagulingan ran. Nira cinta.

0: Bang Des, nuhun Bang, nuhun Bang, nuhun.
1: Ti abdi ge wilujeng tepang.
0: Nuhun, nuhun, nuhun. Saha kakasih teh?
1: Ah, moal si eureuh-eureuh abdi mah cepot. Da ieu pun adi nu tukang dawala.
2: Aing kakarahin Kang, kakarahin Kang bener. Teu
1: serius aing mah meuh euy.
2: Eta sih di siniran bener.
1: Heeh, aja. Mau make tarompet aya nu.
2: Lain. Di sini pikang ewa montong, engke mah jual tarompet
1: teh. Naon di pikang ewa? Paduli teuing dina nitahna geura mau mayar ka aing. Heeh. Ukur cukup ku nuhun.
2: Heeh. Lain
1: beli setiap anu resepna 1000, anu resep 2 urang, mending kan 1000.
2: Mending kan 1000 bener. Kalau pasti gede-gede
1: itu. Baik, mana yang mau jadi kararas. Ayo masih kena daun kene.
2: Lain,
1: kaya kadang-kadang ayo kararasnya pan eleh ku pucuk.
2: Eleh.
1: Eleh ku butiti.
2: Iya. Dibakalin sama.
1: Iya. Kaya
2: mah bedug lu dipastiin bawa kan.
3: Bener.
1: Tapi helaan ide, tete ku batur jadi ambek.
2: Jadi murah kemari.
1: Eleh, ampun.
2: Rupa-rupa di dunia.
1: Alah. Naon ieu teh? Anjeun ieu mah pribadi.
0: Jadi saha?
1: Abdi soal nyalung sareng si gareng.
2: Eta di lemur
1: manehna. Di lemur. Iya. Sumuhun dupi aden teh saha? Saha aden teh?
0: Ngaran kaula Bambang Melasrana.
1: Barang Bang, sanes barang Bang.
3: Melas
0: atuh. Bambang Melasrana.
1: Bambang Melasrana. Percis ye budak teh Primus euy.
2: Oh,
1: eta dina kasepna mah.
2: Eta dina pangamungna.
1: Juga Jeremy Thomas ye. Jeung Jeremy Buruk.
2: Aye kasukanna juga melampir.
1: Aduh. Muni eueuh nu ngelehkeun eta kiai-kiai ka mama lampir.
2: Si oreng bari jeung kiai teh sakti kana juring.
1: Heeh. Lain kiai nu teu mati teh.
2: Naon
1: kan? Padahal aing mah nyaho.
2: Naon kan?
1: Antina mah lampir.
2: Kunaon?
1: Ku remote. Bener di payahan Kang Parem aja. Badai jengkar kemana
0: adik dia? Oh, kau lah tedek mansat ke sawarga mari lu kan?
1: Iya. Kami itu sekarang abdi. Yang
3: maksud,
0: ya kan? Ada anjing di mana mang asal jingat teh?
1: Di ada mui ini caket pakumis. Bilih periogi ayam Bangkok. Bibitnya di abdi aja di pakumis.
0: Bade kasawarga nih.
1: Cimuhun abdi oge sin ka utus ku pun bapa.
0: Saha tuang rama teh?
1: Pun bapa teh kakasina teh Semar.
0: Oh tuang rama teh?
1: Cimuhun.
0: Semar aduh dipenta kuncungna ku mati.
1: Ieu geuning panantos uninga.
0: Apa geus nyebar ieu teh?
2: Wah,
3: geus ka mana-mana teh Kang atuh.
1: Dupi aden kasawarga teh nyata bade. Naon bade nyakakeun kuncung?
0: Lain kaula mah.
1: Naon?
0: Kaula mah nyaeta dek ngahujat kaotipati supaya ieu kapalaina teh dieureunkeun.
3: Unyuk rasa minangkana mah Kang.
1: Yeuh, dek demo ibu budak ieu euy.
3: Ya, demo.
1: Den, kade ku ayana keterbukaan ieu teh ulah disalahartikeun. Ya. Sabab bakal dijieun kasempetan ku jalma-jalma jahat dari dipake ngajarah. Dipake maling. Ya, sa demo eta ge tawiskeun demokrasi urang teh nagara teh tapi anu luyu anu profesional
3: salah kaprah
1: geus salah kaprah bisi dimanfaatkeun ku jelema teu ceureug
3: bener
1: kitu ka den
0: sae eta
1: cumuhun kitu bulan atuh sareng abdi dupi maksud salira teh maksud ngahujat kumaha teh
0: kaula teh satuju kana maksudna Otipati palay kuncung Bapak Semar.
1: Aya geuning dawala euy anu teu satuju, heh, da jelema atuh.
2: Aya jelema nu rek bebela
1: geuning. Jelema aya nu satuju, aya nu henteu, aya nu pro, aya nu kontra. Kan bae di dunya atuh tong boroh hingga ka urang, heeh. Ka pangeran oge pan eueuh nu nyembah kabeh jelema teh.
2: Ka nabi lain teu percaya.
1: Heeh. Komo urang mah makhlukna. Tadi dieu urang cing sobar teh, urang teh digeroh di dunya teh ieu teh. Na kuat ku panggeroh na henteu.
2: Aika salomong percaya
1: aika ya, nu mata kolot baheula mah sok diruat cenah geuning budak teh nya eta hartina teh diruat teh da baheula mah dina jaman baheula mah can aya kiai
3: pisan.
1: Cen aya ajengan biruatna teh ku dalang nyata di bejaan supaya pageuh pamadeganana.
3: Pageuh
1: kaimananana. Saeuna mah loba kiai loba ustad, ku ustad diruatna teh dikuatan lahirna, dikuatan batinna.
3: Keren
1: geuneuh. Heeh.
3: Heeh.
1: Cai atuh urang sarenge ka itu sih. Abdi mah bade naroskeun. Naroskeun naon? Margi ditumari tis teh seueur tamu anu bade nyuhunkeun kuncung.
0: Oh kitu.
1: Sumuhun. Kumaha tuh? Tah, nanging aya teh para gegedean amarta mah ti kawit aing pangampih dugi ka lurah Tamtama sadayana teh teu satuju kana maksudna dewa.
0: Alus,
1: alus.
0: Hebat tah boga pemerintah kitu.
1: Ih, pemerintah abdi mah bagus.
3: Hayang pamandeganana Kang.
1: Pemerintah abdi mah apa kana situasi. Pemerintah abdi mah ah. Iya. Komodek nya hareupan lebaran mah pemerintah abdi mah. Iya. Tara ieu nyokot tina song zakat dibikeun eh langsung ka fakir miskin.
3: Oh.
1: Iya.
3: Tara karoong.
1: Tara karoong masih di negara aslina. Oh. Tina duit zakat oge di hakanan mun kana moal ngait kana ti koro mun nya teh si sapi. Heeh,
3: cacakan kana duit zakat wani.
1: Cacakan kana duit zakat wani, eta mah anu aya patula patalina jeung ka akhiratan. Iya. Komo song aya duit dunya ah nu mah tak cilik geus geus leuleur ah. Pikiran nu kitu mah.
3: Iya. Rupa-rupa teh Kang.
1: Heeh. Nuhun lamun ditepikeun mah teh. Sawareh-sawareh teh ditepikeun teh ku opnum. Anu bageur mah henteu bageur eh.
3: Campolana mah henteu pisan.
1: Iya. Di antara nu bageur teh loba nu teu bener kitu. Heeh.
3: Dari dunya karena ge mereka.
1: Heeh.
3: Rupa-rupa.
0: Kumaha lamun ceuk dewa teh cenah meureun nya yen dewa ngabutuhkeun kunjung.
1: Ah, cak kitu we di mana roskeun teh.
0: Moal ngayakeun tuntutan anjeun.
1: Bade nuntut kumaha di pangkat abdi?
3: Aya kakuatan naon?
1: Aya kakuatan naon ari pangkat abdi? Da moal anu ngadenge dina ngomong benerna oge. Bener. Mangga cobian.
0: Hayu jeung kaula wakil jeung kaula.
1: Ah nyeta. Mitah batu teh sok sieun nuntut jasa abdi mah. Teu aya jang merena jang. Teu aya jang merena tong borok keur batur ka abdi ge. Oh, para baneun mun seueur di lembur teh ulah. Iya.
0: Kaula sepi ing pamih rame ing gawe. Moal aya pamenta kaula. Istuning cilik putih sakerang.
1: Ya. Nyari kitu na mah teu naon atuh sieun. Urang sasarengan jeung abdi hayup urang sami halumam.
0: Lir pen.
1: Iye ge. Barang nu juraos sapraptane pun ieu. Dewa dewa utusan Otipati diantawisna Batara Indra, Batara Brahma, Batara Bayu. Maksad ngajug-jug kampung tumaritis munut kuncung ka Semar Badranaya kasranog bisa tengahing marga.
3: Yeah.
1: Kalian, ieu Bambang Melasrana Astajinga da wala. Geningan itu teh Kakang Astajinga boarek nganterkeun kuncung cing urang sampeurkeun heula.
0: Eh, saha itu, Bot?
1: Yeah. Gening itu teh dewa itu teh. Waduh, da wala dulu pasti moal teu rek ka tumaritis dulu, cah.
3: Bisa jadi,
1: Sampurasun Satria.
0: Rampes.

0: berlebihan gitu. Nah, saat pas habis ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aja berlebihan ya na.
1: Bapak saat tosna konsumsi alfa propolis, naon wae Pak nu dirawas Pak?
0: Nah, ya na, alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat, kanu badan rada raosin gitu, ya raosin inti nama lah.
1: Ibu kumaha ninggal Bapak saat tosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya, ketinggal nama sehat, alhamdulillah, gitunya. Saya tos aya perobian gitu, tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
1: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
0: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
1: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadi dinten?
0: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
0: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras badan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngomsumsi ieu karos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunan teu sawes-wes mah
4: intan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Pi.
8: Radio Pi.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Bambang Melasrana asra jingga dawala kalresan ye kasumpingan para dewa. Batara Indra, Batara Brahma sareng Bayu. Nyaeta utusan Otipati Hyang

0: Ku geureuhan atuh mun jempe.
1: Geus pada apal ieu ka.
0: Heeh. Geun bae. Lain lain geureuhan. Idih, ampun aing.
1: Geun bae atuh akang. Yeah. Da kahayang lah kitu.
2: Saha nyeun satria?
0: Kaula ngaran Bambang Melasrana?
2: Melasrana. Melasrana urang mana urang?
0: Tuh, coba. Date puguh kadengena ge kudu dewek.
1: Da ngagebleg
0: geus kadengena. Sisi barakatuh, barakatuh sisi kaparakatuh lah. Maka tak kita eh sia teh susundrung wae di ah. Sisi.
1: Jiga mitoha.
0: Eta atuh kumaha lamun neungeul we.
1: Jiga mitohaana gitu ngomong.
2: Heuh. De ka mana anjeun?
0: Kaula Melasrana teh bade ka sawarga nepangan hiang ti pati Jagadnata. Sareng ieu ka Jiga Sradawala. Abdi ge sami bade ka sawarga bade naroskeun.
1: Mermanakeun.
0: Bade mermanakeun hanya sareng henteuna ieu teh. Margi ka tumaritis teh dina waktosna teh seueur tamu anu bade nyuhunkeun kuncung. Bangsa Denawa mah, bangsa itu, bangsa ieu komo urang Astina mah.
1: Wah, komo eta.
0: Anu jelema haripeut ku tuturuyeun wungkul. Da ayeuna teh jadi kaributan di nagara. Amarta teh sindi tumaritis teh seueur ributan kebon sampeu abdi seep.
1: Oh kitu kah?
0: Ku domba. Ya. Kebon hui nun teh. Manganing hui Cilembu teh teh bibitna teh deuleuh.
1: Kagalayeuh mah kan?
0: Kagalayeuh ku jelema-jelema teh. Oh. Untungna teh pemerintahan Amarta euy.
1: Heeh, teu kapangaruhanna
0: kan. Teu kapangaruhan turuta pemerintahan nagara Amarta teh ayeuna teh ngutus militer.
1: Kumaha?
0: Ngutus ulurah tamtama dijaga ieu teh pun bapa teh ku juragan Antrija Jakarta Wang Abimanyu Gatotkaca.
1: Teu hariwang teh.
0: Di tiap-tiap kesatuan apulusan nu ngajaga bapa.
1: Nya sae we
0: kan. Merhatikeun pemerintah teh euy ieu teh.
1: Teu hariwang teh dijaga kana kitu.
0: Ai bener mah pamingpinna bener mah kabeh ai geus saluyung mah euy bener ai geuning.
1: Ah, ai nu bener mah bener.
0: Nu bener mah bener e. Jeung masyarakat Amarta mah teu loba hujat teh.
1: Ah.
0: Da pamingpinna bener jujur.
1: Rek hujat naon rek nu bener mah.
0: Heeh. Matak lamun ah geus ngadenge di nagara Astina teh pejabat-pejabat teh geus saling gorengkeun. Saling dedetkeun.
1: Saling
0: cokelan kasalahan batur. Teuing dek garelo meureun.
1: Rek
0: bleg deui. Lain rek bleg deui, geus garelo. Duh, ampun aing.
1: Nanaon kan kurangnya.
0: Iya.
2: Jadi anjeun téh kasawarga mani loka dek mermanakeun nya jeung henteuna ieu perintah dewa munut kuncung Usman.
0: Larang.
2: Sabenerna bener ieu téh perintah dewa.
0: Naon ka sang tukangna?
2: Ieu mah urusan pribadi.
0: Nah, urusan pribadi buat memawa ka nagara jeung ka bangsa.
1: Nyangkut kaluyana tuh.
0: Nah, anjeun teu ningali kaayaan jelema eta geus dordar anu pro jeung kontra.
1: Nah, jelema para sea.
0: Si horeng provokatorna teh dewa we gini euy.
1: Heda eta keneh atuh
0: akang. Bangsa aing diararadu teh ieu provokatorna teh nu kadarieu patut ngining nu baruheukeu beuteung.
1: Heeh, jelema anu kitu anu ngalarti
0: itu teh. Itu burung Batara Bayu tu beuteungna mun dibuhukeu kitu loba teh ngakan duit bulog meureun.
1: Oh eta teh.
0: Oh.
1: Ai panon buncelik
0: ningan tuh. Panon buncelik.
1: Kaciri teh Kang.
0: Loba teh dahar ka Sang Batur teh.
1: Lain ai jelema kitu kumaha engkena nya Kang.
0: Teuing aing hayang geura pae sarere hayang geura nempo di akhirat. Jelema nu kitu di neraka teh patas ngagakan aing lalajo. Heeh. Apek teh aing geus sarua di neraka deui.
1: Atuh jadi teguk si lalajo.
0: Heeh, ah mah pusing lalajo jadi batur aing ge meureun. Ada tong-tong sareuri ah. Aduh, ampun deui.
1: Kedah di rumah ari di rumah sakeun mah Kang ah.
0: Alah, aing.
2: Jadi lamun bener ieu perintah dewa rek kumaha jeung?
0: Kaula bakal ngahujat teh.
2: Oh kitu,
0: bener?
2: Weh.
0: Duh. Ah.
2: Kurang ajar sia. Cuman takan. Dewa-dewa kabeh dipunjung para pangagung dipuja ku bangsa-bangsa. Para ratu mikayungyun para menak mikaserap kulot ngesuk budak era deungeun-deungeun mikadeureuh. Neuh ari ku anjeun. Ha?
0: Lamun dewa na kumaha hayang disopanan teh.
1: Hayang diajenan teh kumaha
0: tuh. Nu hayang diajenan teh kumaha? Manang ka diri batur cing sarua manang ka diri sorangan.
1: Eta.
0: Ya, di hadapan Allah mah rakyat leutik rakyat gemeh geus sarua deuleujeung anjeun.
1: Bener.
0: Rakyat. Cing pikiran atuh soal akhirat sakapeung mah. Ulah beurat teuing kana kadunyaan siling teh. Ulah kakonengan teuing hirup teh.
1: Ulah kasimutan teuing
0: kudunya. Ulah kasimutan teuing, ulah diperbudak teuing kudunya teh. ulah katindihan teuing gurunya sia teh. Sisa kali-kali mah nindihan ini nini hanya.
1: Mulai abdi nya Kang.
2: Lamun kitu carana anjeun bakal disangkalak sabab anjeun geus kumawani Sumantaka ka dewa.
3: Muasa rubah kabisa ngahalangan kana maksud araranjeun para dewa lintang ti kaula Bambang Melasarna.
2: Apakun wani marangaku?
3: Ora wani daleng apakun lanang kue lanang.
0: Ok lah pada-pada lenang ieu kanya dola.
1: Dar
0: hayang nyaho. Aya nyaho we.
3: Cicing anjeun mah ulah pipilu. Sabab moal kuat.
0: Pasrah. Alah nah hari kuat jeung teu aku mah engke we. Dola untung aya bebela di.
1: Pasrahkeun ka
0: si. Melasarna. Namun diparengkeun teh mah ieu budak pikagulna rek dijadikeun RT kudek ditu.
1: Atuh akan alap
0: RT mah. Mudah-mudahan dewek hayang namatkeun sakola taman kanak-kanak di.
1: Jadi lebay.

0: Bambang Bela Serana dikerap pukul itu.
1: Wah, diharurup akang tuh.
0: Diharurup ku tiluan. Waduh, waduh, waduh. Brahma rek ngarontok di tukang. Bela Serana ngelelap atuh puguh we. Brahma teh.
1: Ngeplos.
0: Ngeplos. Sirahna kena pisan kena sirah Batara Bayu atuh Batara Bayu ni kanong nong. Nong nong nong nong nong nong nong nong.
1: Bener. Kan do kikire dong nong kan.
0: Batara Indra dek najong ke kemplongna. Melasrana ngejat ka kikir atuh bletuk pada ka kemplong Brahma. Curi si Brahma bari munur. Kan orok aya. Ya sang dongeng aing ieu kumaha teh. Padahal oh, jadi aing nu ngadongeng.
1: Lain padahal meulang ajo we ulah kitu.
0: Padahal masyarakatna ka sarerea aja we panayagan. Alah, ampun dah, bener budak teh bebelaan anu itu.
1: Bener. Lain ukur dina bibir Kang tasinten.
0: Teu kapalang tak kitu ayo euy. Ayeuna rek bebela mah kitu tah. Jeung teu barang pentak di karewe.
1: Ah, henteu akang.
0: Geun hayang sakitu, sakitu.
1: Teu jadi pamaman keberangan tuh.
0: Alah. Spontan teh ya, murid itu budak teh itu spontan.
1: Bisa jadi kan.
0: Heeh. Aduh.

0: Astika sayang Tumampara. Para dewa Batara Indra, Batara Bayu, Batara Brahma tekiat nandangan ieu kasaktian satria.
1: Iya ge.
0: Ngan sajurela pisan dugi kacing jarung ka ku kasaktianana. Tobat ampun. Ya, para dewa hayo kabur ka sawarga Maniloka Cilaka. Bonor, bonor. Bonor. Aduh, Aden, kumaha katingalina? Hebat ya eta jurus Mang teh kitu pisan da.
2: Eta teh
0: jurus dewek kitu.
2: Bener persis.
0: Aduh, eta katingal ku Mang beu hurup Aden mun ka cipeledag kana sareham dewa. Nah, kinten-kinten mah aya tuntutan ka ti dewa teh. Penganiayaan ka ituna. Kena ku pasal sakit kitu ge. Tenang, tenang.
2: Moal kena ku ham gitu.
0: Moal kena ku ham Aden. Ham naon? Hamburger.
2: Ya. Yeah. Hak asasi manusia
0: atuh teh. Tenang. Mun kitu manehna nepi ka parara eh.
3: Da ieu mah manehna nu ngajak pasea, manehna nu ngajak geulut.
2: Ukur ngawara. Tahu
3: lah mah, bela diri.
2: Ukur ngawara sincep mah.
0: Ieu para dewa langsung nguningakeun kajadian ka Hyang Adipati Jagatnata Batara Guru.
1: Iye ge.
0: Sapratane pun ieu Batara Guru lungsur ku anjeun ngajug-jug ieu tempat. Datan nira tangga demam.
3: Eh, saha itu?
0: Walah, kaeta manahna dewa teh deh. Datan nira tangga demam ewuh pagulingan rana denira.

0: semaka pihatur kulan Astra Jinga Abdilan ditarima puja stuti maneh pot ti abdi ge teu kantun dawala nuhun ari ieu teh budak ti mana budak panimu hin eta ti parapatan ai kawitna mah disusukan nuju ngalasuluh nya abdi teh aya sesa kitu tasangu beranu digawe nu macu sareng hulu peda song diasongkeun da keur budakna teh beuteungna teh buhukeu kancing nu handapna teh tenepung badul nolol saha min batur lain aden sigan teh mamolo atuh cerek euy kakara dewe ki polopot ka tembatur
1: da eta pi omongan wae
0: da eta da ngomongna atuh ka mana karep heuh da eta kitu kumaha dek teh mau menang duit meureun
1: heuh da akang mah geus kitu atuh usahana
0: aduh melasrana teh anu mana pot da aya deui ieu sih kaula ari kitu aya kadua nyembah ka kaula ka dewa. Dewa lain sembaheun eueuh dina kateranganna kaula kudu nyembah ka dewa.
1: Eueuh saya eueuh sakalimahna.
0: Tapi teu aya deui sembaheun kaula mah anu Gusti nu kagungan anjeun jeung kaula nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina.
1: Wah, beres ieu budak teh coy.
0: Tapi kapan dewa jalma-jalma nu lian mah loba nu nyembah ka dewa urusanana tah mah?
1: Urusan pribadi.
0: Urusan pribadina ieu mah pribadi kaula we. Daya deui sembahan abdi manu maha suci. Ya, langsungkeun. Langsungkeun ka mana sih teh? Ka Allah wae kitu. Maha suci mah sifatna keneh eta mah. Nya. Ah, teuing doa ah teu mau makana tauhid ah. Nya lieur aing.
1: Salat ka kakara
0: atuh. Bener anjeun. Ngahalang-halang kana maksud jeung tujuan kaula rek nyokot kuncung Semar Badranaya. Benar? Naon sababna? Sabab ieu teh ngarugikeun ka sararea.
1: Wah, ngaresahkeun sama kulan.
0: Loba masyarakat nu di araradu, loba masyarakat anu parasea alatan anjeun. Kurang ajar. Utang pati dibayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Moal saha anu bakal bisa mutuskeun jiwa raga anjeun lintang ti kaula. Kaula raja ti loka, kaula kawasa, kaula anu jadi raja di sawarga maniloka. Pamingpin moal aya nu ngaganggu gugat ka kaula. Ya, sakabeh masyarakat nu aya di marsa pada aya hak pikeun ngahujat dina waktu ayeuna lamun anjeun salah.
1: Oh, iya wae.
0: Sabab sapinuhna kadaulatan teh aya di tangan rakyat. Kadaulatan teh naon euy? Ah nu geus eta nyaho mah jempe we. Tanyakeun ka komisi C ka itu. Nya
1: ka komisi 7
0: kitu. Aduh, ampun.
1: Teu apal kadaulatan we.
0: Ah, jadi ka teh nyaho kana politik atuh da tadina.
1: Heeh, teu sakola ge bet henteu atang. Kurang ngadenge tina radio.
0: Kurang ngadenge unggul aing maca na koran.
1: Kurang ngadenge tina radio
0: atuh. Aduh. Tega lara, tega pati sok nah teu ningali yen I kaula teh hiji raja. Oh, nah memang nah hak asasi kaula sareng kaum manusia teh diukur ku tungtung sapatu raja kitu.
1: Kada hajeun pamimpin mah nya.
0: Anu lian kabeh rarido ngajedog dina curug penguasa.
1: Yeah.
0: Dina curug pengusaha, tapi kieu kaula moal bisa. Urang aja. Ayo. Bakal disapa ku kaula enak dek panyapa naon hayang nyaho oke okay, hayang nyaho pecahkan ganggaung warjit tek bengik teku hanteu mangga bijieukeun ka nya
1: kaluarkeun santet teh nya
0: nya kukulihan geuningan ayeuna loba nu dipitnah heeh puguh-puguh jelema nu bener dari dipitnah jadi tukang santet
1: darna para saya
0: teh politik teh euy
1: bener
0: dumadi luhurna meureun sieun disantet tadina
1: nya
0: tukang santet di babad
1: diadukeun
0: teh balayar nu maehanana ah nu matak urang geus cing waspada cing inget kana hukum kisos lamun urang maehan batur pasti bakal aya nu maehan deui
1: tah cing inget teh urang
0: kana ah geuning loba nu maehan batur teu panggih ye aisia kapan aya keterangan ceuk perut cekolot lain keterangan cekolot yeuh mah wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni jadi sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incun anu bakal kakakanina jurang katunggaraan teu kapanggih ayeuna ku urang sapertina urang salamet maehan batur teh tapi anak incu urang bakal ayeuna maehan batur
1: bari tanpa dosanya Kang
0: oh heeh Duh, matak budak mah tanpa dosa bari jeung eta teh tidak dosa kolot. Matak ulah maehan jeung euy.
1: Akang boro-boro ka manusa sireum ge ulah sebenarnya
0: mah. Sireum oge panulah dipaehan. Hayang niatna tina ngewa mah.
1: Hayang ngahirup teh.
0: Mun karena Allah tah. Segala rupa oge.
1: Ibadah
0: sama. Dijamin. Ibadah ngaranana. Sepertinya lamun jelema keukeuh aing kudu pindah agama. Ah wajib ngalawan da mah.
1: Ngalawan tapi ka paeh ge teu naon.
0: Cenah ayeuna aing kudu kitu ka batur moal. Pek bae dek kitu dek ieu ge urusan maranehna.
1: Jang
0: keukeurna. Keukeurna. Lamun aing moal kabawakeun sakitu.
1: Bener.
0: Nya. Anjeun bakal dibere aji kemayan ku kolong bakal leuleus. Sok leuleus anjeun. Ming ieu acan. Ulah. Weh kuat dulu weh budak itu.
1: Lain bukan awan pesing cepang.
0: Saha lu leles deh deh. Gusti.
1: Ayah modek iya
0: weh. Ayah gitu ilmunya.
1: Di pasantren.
0: Sedangkan batara guru tete-tete sakidu matu sakecap nyata.
1: Maneh na leles.
0: Batu weh harita. Keur lapar batu. He batu jadi opak maneh. Jadi. Teda batu. Dola naik siapi ama kedai ngomong teh.
1: Lain pia amarahkeun wae
0: kumaha. Da opak mah tina ketan mah nya tina batu.
1: Batu
0: mah nya batu weh. Ini jalan raus ya mah. Ngomong teh. Pinap siun wae ya mah.
1: Lain pia makeun dulur wae
0: situ. Sabalikna anjeun. Hiji pamimpin anu teu tanggung jawab nyentinakan ka mana karep dumeh kawasa.
1: Sakawenang
0: dumeh keur dipersaya sakawenang-wenang hirup teu beda ti buta sia.
1: Duh,
0: beunas ti kersayang domamparan.
1: Ieu ge.
0: Ieu hiang wati pati jagat nata disebut buta dirina leungit awakna teu aya ngawujud jadi diu ngajungiring payuneun ieu satria. Satria Melasrana. Nah, aing becadi buta ieu. Gusti, dulu itu monyong.
1: Panon nepi ka
0: barat kitu. Ieu budak nepi ka sakiduh metu kitu.
1: Oh, bener Kang nyaannya mah.
0: Nya anjeun Aden, hapunten Mang teh ngaheureuyan Aden.
1: Teu sabong brong ieu budak
0: teh. Teu sabong brong ieu budak teh yeuh.
1: Elmu na mah sagi
0: jigana. Heuh. Aduh. Lamun diurang mah auce jadi. Sakiduh mah teu sakecap nyata teh.
1: Mun baheula masih mun baheula masih ti jenar
0: tetekang. Aduh, ampun. Jadi buta dola dulu itu beuweurna jeding. Panon boloto.
1: Eta huntu
0: akal. Leho nolo. Hey, eta huntu. Muni kulat wungkul deuleu. Percis eta teh mah gledeg euy.
2: Balikeun deui aing satria. Kana manusia deui aing Otipati Raja Sawarga mah nya kieu.
0: Buta sia.
2: Eh.
0: Teh. Lamun geus jadi buta kieu mah tong cenah jadi pamimpin bahaya, baka perang dulur.
1: Buta teh sok ngaruksa.
0: Dipimpin ku buta ku raksasa mah kade.
1: Eueuh sejarahna
0: atuh. Nya.
1: Pimpin ku buta wae jeung mulus.
0: Moal mulus kaituna.
2: Kurang ajar sia balikeun deui wujud aing.
0: Moal bisa. Sakali jurig tetep jurig.
2: Wah, kurang ajar sia. Apa kon wani marang aku?
0: Coba
2: kagok murontok kapalang belang aing. Haling sia cepot bisi kalayak ke ku aing. Da wala.
0: Haling wala, haling wala, haling, haling, haling. Haling, da wala. Eta atuh samping ka diukan. Ieh.
1: Sipejet lain naon.
0: Haling sia anu haling mah deuleuh.
2: Kurang ajar maju sia.
0: Ayo

0: Hebat letik-letik ye pasantrenan ti mana deh ye. Aduh,
1: sama maju dan awal.
2: Duh, ayah eta we satria ti.
3: Dedengin akang lah.
2: Dedengin.
3: Ku jerit
1: we. Dan awal. Dan awal.
3: Ngeren dan
1: jangan-jangan mana pinter olah kata, nggak bisa olah kata, rapunjulin apa-apa. Kau lah mau ada ngejajah, ada nawa, ada nawa.
3: Tahun kita puluhan, Pak.
1: Waspada nerokot.
2: Bahulah.
3: Bahulah dalam, Pak. Kadalang ponok letah, itu gitu, kan?
4: Kadalang ponok pengharapan.
3: Yang dalang pondok rezeki lu gitu ka wayang
2: lah. Heeh, dalang ludeungan deh.
3: Heeh. Lah kuduna jadi tukang kredit,
2: terus jadi wanula lajo geus kirek we terus. Alah, ampun ai.
0: Kurang ajar sia di Bekah we nya. Rasakeun sia.
2: Kadeden, kadeden, kadeden.

0: Geraka dulu, ayo gerak-gerak di mana yuk?
1: Kandai itu akang lah.
0: Aduh, tinggali.
1: Lau kang.
0: Nggak bau Sharon, ay.
2: Jauh-jauh.
3: Nah, tete anak.
2: Sharon udah terbau.
0: Eta aku diamuan, teh. Dengekin, nanti.
4: Kumaha. Selamat mana siapa tahu lah.
0: Selamat deh tuh. Untung rag-rag iya muntah kena pucuk awi.
1: Ya, air rag-rag kena tumpukan jarami.
0: Abdi mah iya kena tumpukan daun awi lah. Pucuk awi, pucuk awi iya. Cingga rupai ini gitu nih. Bagu pai mah. Kan ngaramet. Iya, tong itu lagi ya.
1: Tahu nggak tidak mimpi, tidak pemberangkatan lagi ke situ.
5: Aing ayeuna dek mumpung keur ada reueuh.
6: Ka mana, Guan?
5: Aing dek miheulaan maneh dek init ka Tumaritis. Wah. Sedengkeun si Melasrana jeung si Astra jingadawala ngabelesatna ka beulah ku wetan.
6: Ka wetan.
5: Ari si Semar posisi lemurna teh aya di beulah kulon.
6: Kulon.
5: Jadi heula aing lamun ka itu moal ngaganggu tasih kurang aja.
7: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
8: Assalamualaikum, Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Pijin dengan teh saha, Ibu teh?
9: Ibu Sartuna.
8: Alamatna, Ibu?
9: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
8: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
9: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
8: Naon karaos?
9: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
8: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atus nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajengan anak bu?
9: Alhamdulillah, ayeuna nama tetap serta ayah mendingan.
8: Terus CF seberapa botol ibu?
9: Mungkin ke sabotol.
8: Gas bu dikereyehnya bu yang dikereyeh ngalihkan apa-apa kita yang saya kamajengan. Tapi ajakan ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngalihkan apa-apa polis bu mangga.
9: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
8: Aduh nuhun ibu, pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana Alfa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu, sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
10: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
11: 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: Penpen,
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini.
1: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
2: iya.
1: Suka berair gitu ya.
2: Iya, suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
1: 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari
1: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Dua kali, Pak. Dua tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
2: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya,
1: punya.
2: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Banglus lampakipun yedenawa otipati Batara Guru anu parantos jadi buta. Geningan ai parantos jadi buta mah anceleng-anceleungan cul karaton cul nagara. Ngadon ulin-ulinan nguriling ka tepis miring aja celang ka padesaan ka mancanagara. Nyaeta maksad milarian kampung tumaritis padumukan Semar Badranaya kitu kaayaanna. Eta kacarios di kampung tumaritis desa Kenagorowong. Nyaeta padumukan Semar Badranaya kalresan anu kagiliran ngajagi dina dinten ieu teh teu aya sanes Raden Gatot Kaca selaku lurah Tamtamanagara Amarta. Watek wantos satria pinilih taning halu mampang ngeplek soder meraki bingi sosoderan tina kentinganipun solontongan aladria.
1: Ayana,
2: kok sahur tu?

0: gonzo-gonzo.
1: Pulang, ayam pikir sana.
0: Ada? Kaulah Gatot Kaca, salah kurwa tamtama negara. Rek ngabuktikan janji-janji kaulah ke negara jengka bangsa, Kansa. Sabab dina akhir-akhir ia. Kaulah salah kurwa tamtama jadi sorotan di Balaria. Jadi sorotan anu negatif padahal tekitu Kansa. Para prajurit, para tamtama negara anu kabawa gorengna paribasa angin kacang sapariu karena geragan teh beurit dari kotor hiji kotor kabe.
1: Ya kitu air awa masuknya pongket daun genggulan.
0: Ambir-ambiran ayeuna salah kulura tamtama diadukeun jeung pamimpin, diadukeun jeung rakyat kan sa.
1: Laras. Eta.
0: Bari padahal eta mah pagawean oknum-oknum anu teu tanggung jawab.
1: Oknum
0: ya eta lurah tamtama anu cicing dina curug penguasa Kansa.
1: Sumuhun.
0: Tapi pikeun ngabuktikeun.
1: Ampresikeun.
0: Lurah tamtama negara salaku stabilisator negara. Salaku dinamisator negara. Anu dina waktu ayeuna rakyat kaula keur kaansam larajeng tungara Uwa Semar Badranaya.
1: Sumuhun.
0: Nya eta diansam kuncungna ku para dewa. Keur Gatot Kaca pikeun ngabuktikeun hukum adil di negara muarek cita nu hideung muarek penting anu koneng geuna nian teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu somat-somat acan dewa dek menta kuncung Uwa Semar Badranaya bujeng hingga kabeh kuncung salamar kaula anu kudu tanggung jawab sarua jeung hayang saling hareupan jeung kaula Gatot Kaca salah kulura tamtama negara Kansa.
1: Yes.
0: Uwa Semar Badranaya.
1: Oh.

0: Ya haturkan Semar Bagus gohnyuk pangarsa juragan anom nun.
1: Wa Semar Badranaya, ditampi nuhun ku jastuti sampean wa mangalingi.
0: Ngarepotkeun we wate nun ayana.
1: Henteu wa, henteu. Sanajan nepi ka pati kala wajar ngabelaan rakyatna wa. Ari Astra Jingga Dawala ka mana?
0: Numawi pada kasawarga maning loka pada mermanakin ke para dewa nun nanging dui kadangat airnya tete asan baralik
1: ini baru dateng
2: ngerti
1: buah
2: akang nama sok elodan diongkok ke

0: dekat sakali Semar Badranaya.
1: Iya.
0: Maksad padu duaan dina waktu ieu. Mun niraha ngandika,
2: we Semar Badranaya.
3: Iya, Nun. Aduh aya anak anom.

0: Kaulah sumpah Sapta Marga, Uwa.
1: Wah, benar.
0: Anu ayeuna dek dibuktikeun lain anu ukur saur tanpa ukur loba carita tanpa nyata. Da masyarakat mah hayang bukti sagala rupana.
1: Hayang palain nyata wae.
0: Uwa Semar Badran Aya dina waktu ayeuna salaku tokoh masyarakat anu diansam ku sararea.
1: Benar.
0: Nah, kaulah Gatot Kaca salaku Uwa Tamtamar cicingeun, Uwa. Kaulah lain cicing dina curug penguasa. Kaulah lain cicing dina curug pengusaha. Tapi kaulah cicing dina curug rakyat negara.
1: Wah,
0: oh,
2: ayah anak, lamun sarerea kieu aman meureuyang.
1: Aman, wa mun sadayana dagang emutan.
2: Nah, atuh eta oknum-oknum cebet ngotoran sakabeh lurah Tamtama Nagara, ayah anak.
0: Amuing leuwih ti penjajah leuwih ti naon-naon lamun kitu macarana sabab naon anu kitu teh wae nya eta anak buah iblis wungkul
1: wae riliwa wungkul
2: laras
0: kitu wae ngan kaula. Napak uran ieu kajadian? Kuncung Uwa Semar Badran Aya eta anu mangrupa ramut anu aya dina mastaka uwa anu ngan sakitu sajumpuk kitu. Ayeuna bujang hingga rakyat anu aya di Marcapada, raja-raja anu aya di Marcapada dalah dewa nepi ka ngabutuhkeun eta kuncungna aya naon kasang tukangna ieu kuncung uwa.
1: Aya naon khasiatna eta kuncung?
0: Daek cenah kaula ayeuna rek nanyakeun ka uwa menta jawaban anu pasti uwa.
2: Ya, teu aya naon-naon ieu mah buuk. Ngan bodas rupina.
0: Tapi aya maksud jeung tujuanna pasti eta dewa.
1: Aya maunatna.
0: Pasti aya maunatna wa cobi uwa. Naon ieu? Naon sabab kaula Gatot Kaca supaya leuwih pageuh leuwih tentrem ngajaga ieu kuncung uwa, ngajaga uwa, ngajaga rakyat.
1: Supaya kapersanan kanal penjeungan.
0: Supaya leuwih deui kanal kapercayaan kaula. Ngajagana soson-soson. Sabab anu dijaga ku kaula teh aya argumentasina, aya data-data anu otentikna anu kudu dipertahankeun ku kaula.
2: Upami disangamkeun ku ama bilih dordar paham agan. Ayeuna mah tos sensitif jelema teh teu kaop salah saeutik digegedekeun. Bilih teh sapamadegan.
0: Teu naon wae, ieu mah pribadi anjeun ka kaula.
1: Saya tua ulah aya nu ditumputkeun
2: teh nya. Ya mangga upami teh mah dipaksa ku agan sae urang buktikeun ku wa.
0: Cobi.
2: Nanging panuhuna agan ulah ngangeangean anu sanes kedah polos.
0: Jadi kaula teh
2: kedah buligir, kedah selangutur.
0: Tong make pakaian naon-naon.
2: Ari angean syariat mah eta mangga, lawon mah ange ngango jaket oge nanging dina pamadegan ulah ngange pamadegan naon-naon heula kedah dipoloskeun heula margi naon. Upami aganya anak pamadegan, uang ngabantun pamadegan, ge bakal dordar. Ayeuna mah geningan anu diteangan teh perbedaanana lain persamaanana.
1: Kedah dikosongkeun heula we.
2: Kedah dikosongkeun heula we. Upami teh mah aganya anak gelas, gelas kosong. Upami palay dieusi mah. Nanging ieu mah bilih uwa lepat, ulah diampihan nu lepatna mah.
0: Ayo wa siap wa. Ngarti kaula kana ucapan ua. Kana maksud jeung tujuan ua.
2: Sumuh, da upami henteu suci mah atuh da agan kumaha.
1: Terek lebat ua.
0: Siap wa.
2: Siap?
0: Siap.
2: Mangga. Mangga gara taros ke naon?
0: Jeuk beja. Ieu kuncung Uwa Semar Badran Aya teh seueurna teh aya 360 lamar. Naon maksudna?
2: Hayu maksudna mah eta teh seun rusiah manusia teh timimiti buuk tungtungna luhur handapna dampa suku nepi ka urat-urat nepi ka sarap-sarapna teh aya 30 genep aya 360 rusiah.
1: Wah. Wow. Paingan tuwa.
0: Tapi aya oge nu nyaritakeun 88.
2: Sami eta oge.
0: Sami kumaha?
2: 360. 3 sareng 6
0: 8
2: sareng 0
0: anger 8
2: tuh dupi 88 8 sareng 8
0: 18
2: ari angka 18 teh
0: hiji 8
2: ari hiji sareng 8
0: iya 8 keneh ya weh
2: mangga emut kuat. Kalau resane anu narosna ge salapan deui.
0: Naon?
2: Gatot kaca. Gatot teh angka 5, kaca salah 4. Jadi 5 sareng 4
0: salapan.
2: Margi agan teh lurah tamtama.

0: salit.
1: Kalau matingnya salit sareng
0: radang
1: pinggulnya.
0: Radang pinggulna mohon.
1: Mohon mohon. Eta teh nama sabotolnya?
0: Mohon.
1: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
0: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
1: Sabar kali sadin teu ngaleut?
0: 3 kali.
1: Sabar tetes teh?
0: 6 tetes.
1: Berarti anjing
0: siang sareng wengi.
1: Wengi we bade bobonya.
0: Mohon.
1: Mohon.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf dengan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura itu?
2: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya, berlendir, berair, ya sakit lah.
1: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali ya.
2: Iya.
1: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
2: iya,
1: Pak ya.
2: Iya.
1: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
2: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
2: iya. 68.
1: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
2: iya,
1: ya.
2: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini,
2: enggak,
1: Pak.
2: Enggak. Oh, asli.
1: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: ...102,4 Radio Peace FM.
5: Kasapuluh nggak wujud.
6: Benar. Yang orang bodoh.
5: Ini udah gendai. Hiji panon jeng awasna.
7: Dua.
5: Dua irung jeng amekna.
7: Tilu.
5: Tilu celi jeng dengekna.
7: Opat.
5: Opat baham jeng ucapna.
7: Lima.
5: Lima sarap jeng rasana.
7: Genep.
5: Ati jeng pikirna.
7: Tujuh.
5: Lengan jeng obahna.
7: Dalapan.
5: Suku jeng lengkahna.
7: Kasalapana.
5: Wujud jeng hirupna.
7: Iya nyawa. Gening eta teh sejarah diri.
5: Kitu numutkeun ilmu numerologi.
8: Pancasila di salapan.
7: Tuh nya. Iya nyawa. Aya deui jero ti eta aya.
5: Naon? Nu ngeusianana.
7: Naon?
5: Nya eta nafsu-nafsuna. Hak iblis aya opat, hak manusia aya opat. Ngagigi nu opat jeung nu opat jadi dalapan, ngan sikna dina baliah jeung nuruniah, nyaeta wujud jeung hirupna 10 tunggal teh.
7: Naon nafsu anu dalapan teh we? Anu hak manusia opat, hak iblis opat.
5: Nya?
7: Eta teh ngagigi dina wujud urang sumuhun.

0: Gula kage campurasun badranaya rampes. Nah, kebenaran dulu iya. Bar.
1: Tersubung. Sahwa.
2: Wilujeng sumping nun.
0: Nuhun bar, cager ente.
2: Beje sahatea ite nun.
0: Aulah nyaho ngaran.
1: Percuma nyaho ngaran geus.
0: Percuma nyaho ngaran oge.
2: Ni saha ngaran teh?
0: Dewata Cengkar.
1: Aduh, eta teh percaya.
0: Iya.
1: Dewata Cengkar mah da kitu rupana.
0: Keur ngudag-ngudag Aji Saka jeung Aji Dolacis.
1: Iya.
0: Bener teh. Uing anu mangeran kalagena.
1: Iya. Anu mangeran kana tempor teh teuwon.
2: Dek naon?
0: Wayah namar uing aya hareueus bojong eta kuncung anu jadi dina luhur deu dina sirah maneh anu bodas anu nyengcle. Keur uing nya. Anu ngagunuk.
2: Eh mangga nun.
0: Anu baleng sanjong nyungkun.
1: Lain nganggap nyungkun.
2: Geus nah, make nyungkun mangga ai priyogi mah.
1: Ya, gerasana.
0: Anu baleng bari acung nyungkun ah.
2: Laras ai priyogi mah mangga. Mau dikoretkan kunci si Mario, oke?
1: Nah, wajah jika turunan kadipaten, wang.
0: Hari mana? Nah, bener. Erek mikeun kuncung eta nahulu. Nahulu.
1: Lain naon
2: teh wan. Tong heuheujeun kitu bisi bareuh kana mata. Maksakeun teuing maneh eta urat tepi ka ranteng kitu.
1: Jeung make dialeangkeun anu batur.
2: Heeh. Tong make barang batur nu urang we pake nu urang.
0: Iya, sok make tarompet aing megeuleuh ka sia teh.
2: Sok dek naon deui?
0: Heh eta kunjung jang aing. Dibikeun mah
2: empek empek.
0: Lamun kitu syukur maneh dek nginyeum kuncung.
1: Lain bawa-bawa urus dalang
0: mah. Heh aing ngadalang aing sora dikieu-kieu aing ah. Heh. Nuhun atuh.
2: Nanging barang sawek ieu kuncung bade dirawel. Yeah. Sapraptane pun Raden Gatot Kasa nyabet lir satabeuna. Hatayam ana ulun tumindak dateuh.
0: Woi, alah. Aya anu ngabeledag kana tangkurak.
1: Aya
0: petir. Aduh liur aing liur.
1: Aya petir di siang hari.
0: Aya petir di siang hari. Naon ieu nu ngabeledug?
1: Nu nyamber kana teu.
0: Nu nyamber kana hulu meuni reunyai deudeuleuan.
1: Boa-boa.
0: Eh geuning eta mangkelukna. Kurang ngajar bangsat. Lamun tema anjeun dek nyokot kunjung sarua jeung hayang saring hareupan jeung kaula gagah.
2: Wah, urang ajar maju dinu lega.

0: barang sawek Gatot Kaca nuju seret sumeneran banting binantingan serang Idenawa.
1: Iya. Yeah.
0: Sapratane pun Bambang Melasrana Astajing Adawala.
2: Bapak.
1: Duh.
2: Bapak.
1: Alah.
2: Saha?
1: Aya Akang lewat.
2: Abdi.
3: Duh. Abdi ya Pak.
2: Aya anak baru dak salamet celeng.
1: Alhamdulillah.
0: Ngahaturkeun sembah bakti kunjung panjenengan Rama Prabu. Heuh syukur yang syukur.
1: Nya mawa naon di kota wae.
0: Ti abdi ge teu kantun, Pak. Teu ngabantun ohle-ohle ti sawarga teh da teu dugi ka itu ti abdi teh. Nya. Ngabantun ieu we roti ieu.
1: Ya roti bakar
0: teh. Eta dina dus, mumung seep.
1: Pake ditawarkeun deui
0: beak. Maka ditawarkeun atuh si Aibeak mah. Milih periyogi dusna kapan bapa masuk dikempelkeun geuning.
1: Geus loba di kilo teh
0: beureun. Nya.
2: Kumaha?
0: Pak. Abdi teh barang bade ka sawarga mancat, Pak. Aye pek teh, Pak. Abdi teh penak sareng hiji satria aing ngaran teh Melasrana. Ta ieu panggeureun ye. Tukangeun abdi tingali.
2: Sadele. Kaula pun Melasrana kaula nun.
0: Ye, ieu panunya aheun ka abdi teh ta ieu anu ngewaeun ka dewa.
1: Anu bebela ka Akang.
0: Dewa nu sok parasia teh ku ieu dicarekanana. Anak saha siling?
2: Kaula teh putrana Kangjeng Rama Resi Narada.
0: Amuing atuh dulur ilaing, Jang.
1: Eta geuning.
0: Ih, teu ngabejakeun bapa ka abdi mah.
1: Deket-deket anak talus.
0: Deket-deket anak talus geuning eta duh.
1: Cewareng baraya.
0: Geuning kapi adi geuning. Ai,
2: kaula nun kula.
0: Ai bapa ilaing ka mana?
2: Butuh kuncung kitu. Sanes Kangjeng Rama mah ulah disakompet daunkeun.
0: Ulah disadaun kompetkeun, Pak.
1: Sakompet daunkeun.
0: Iya. Ieu teh budak teh bebela bener-bener da dewa ge areleh gelut jeung ieu teh murukana.
2: Kitu.
0: Ih, cing jeger. Eleh dewa ge, Pak. Murukana teh.
2: Syukur atuh.
0: Jadi pun bapa mah ulah dicacanak tah ieu buktosna. Lajeng wae dikaluarkeun tina cupuna. Nuju liat tinuju.
2: Nuju yati nuju denira hengkang medal saking cupu maanik astagina.
0: Allah dala amuing. Ampun ting kakang Semar kaula ulah disakompet daun kentah ipun anak anu ngabelaan anak anu ngaran Melasrana.
2: Kaula mah teu satuju kana karepna Otipati nu mawi kabur ti sawarga kalayan dipecat kaula teh Kakang Semar. Kuhiang Otipati Jagatnata.
0: Duh, ginaheun euy. Mah ngagitek wae teh jelema teh ginaheun.
2: Atuh ku kituna cepot tong make jeung reureungkeun kantong kitu maneh ka kolot eta tong kitu uan.
0: Dewek di polototan euy Humang Narada.
1: Atuh eta.
0: Padahal nyarekan mah entong make jeung dilagukeun nya, nyarekannya biasa.
1: Hayu meuli dititakan
2: geura. Jadi silaing teh teu pipiluun
0: nu mawi. Henteu Kakang Semar. Ye, ari bapa, Pak. Batara Guru teh jadi buta ieu teh.
2: Ha?
0: Batara Guru jadi buta? Saur Melasrana teh kawas buta euy sia kalakuan teh cenah. Jelek geu jadi buta. Ulah dijadikeun pamimpin deui jadi buta kitu Pak.
1: Ah ulah.
0: Kitu geuning apruk-aprukan. Naon nu kalayak ning? Abong buta.
1: Dirayanya aya MR geung
2: kan.
0: Cing A urang tatarucingan sakeudeung naon?
1: Tatarucingan naon?
0: Aya nu pego nginjeum ragaji kumaha kodeuna? Nu pego nginjeum ragaji kumaha kodeuna?
1: Aku
0: sebut nak leungeun. Nya ku leungeun atuh dampa leungeun adi geser-geser. Aye nu lolong nginjem palu. Leungeun adi tako-tako. Ah lain nu lolong mah ngomong we nginjem palu. Da nu lolong mah bisa ngomong. Ay heuh. Ah coba yang geuleuh jeung aing jurik ah.
1: Aduh.
0: Ampun aing ah. Kitu Pa, salarasna mah jadi buta.
2: Ha, meureun Jang. Anu
3: datang ke hareupan aing teh si Otipati bari nganjuk.
0: Kitu.
3: Nah, parantos ka dieu kitu Uwas Mar?
0: Saha?
3: Sumun eta buta teh tuh geningan nuju dor-dor galungan sareng juragan Gatotkaca.
0: Ih, ulah.
3: Naon?
0: Juragan Gatotkaca dileglut ieu. Udah lanjut.

0: Gatot Kaca di jamaku ye denawa dugi ka ngalumuruk lir kapuh ka ibunan lir kapas kaujanan.
1: Woi. Aduh, kumat, ampun. Mudar sia Badranaya. Badranaya. Dek dipasrahkeun kuncung apa moal kurang ajar.
2: Saya puntar. Aduh, juragan.
1: Waduh, bot.
2: Den tulungan den, den melasrana.
3: Ulawang.
2: Ieu juragan dunungan abdi dugi ka ngalumuruk ieu ye. Kunaon rek teh?
1: Leuleus.
2: Ya tu odading heula gan ye.
1: Sabuk sia weuing.
2: Aduh, kunaon agan teh?
1: Hebat eta denawa.
3: Punten wae atuh waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya. Damang.
1: Wisuh. Saya.
2: Duh, ngan sajurela tuh ya takalima.
3: Aku kecapeknya banget.
2: Karena si jati-jati, aduh jati-jati wungku dulu. Jati wungku ini diparawakan enak ya.
3: Bener agak.
2: Jati kasih luku junti.
1: Saya.
2: Kaulah tembela serana. Gan iya kan. Anu bebela ka urang, anu nentang ka dewa teh. Iya, anu pokal ka dewa teh.
3: Wah, bener.
2: Ya, tapi bener di pokal na teh. Ngan duka angke magis diukina korsi. Jempe meureun.
3: Bukan jabatan penting.
2: Bade Dorna di Astina bade tong. Wah, oh, kucumplang kacampling ngomongna teh ka juka dieu.
3: Ngahujatna
2: ka pamarentah si murukana. Heeh. Ari geus geek mah ayeuna dijadikeun sesepuh.
3: Pego
2: we teh si jurig jeung hayang ngebabuk lamun kalemur aing dibedir si goblok.
3: Dari ku akan ku abdi di katepe
2: aya. Heeh, lah aya modaran aing makan geujeug teh. Ting kumaha? Untung bedina dijual ku aing.
3: Atuh geus tulus bener.
2: Heeh. Sawias ku kaula urang sing hareupan.
1: Mangga. Walah. Gening anjeun melasrana geus ka dieu deui.
3: Kurang ajar bangsat.
1: Wah, sia kagok borontok kapalang belang. Wah.
3: Minas tiker sayang tumamparan.
2: Iye geh. Ieu melasrana di jamaku ieu denawa leungit tanpa hilang tanpa karana jadi batara guru anu aslina. Aduh. Kurang ajar denawa. Kaula keur bongoh ditewak diculik ku anjeun diabuskeun kana cupu manik mang taun-taun kaula dina jero cupu. Lamun eueuh Kakang Panjin rada moal katulungan kaula.
1: Wah,
2: naha euy?
3: Kakang,
2: ongkoh itu batara guru teh anu jadi buta. Nah, bet jadi melasrana bet jadi batara guru.
3: Ayeuna.
2: Dah di dieu lalakon teh lieurna teh. Tong dipake deui engke mangkeu ah. Lieur aing mah lalakon kieu teh deui aing mah ngalilieur maneh teh.
3: Heeh,
2: nah sahari eta buta deuleu.
3: Bandungan itu akan
2: halinjang ku aing nu kitu mah halinjang. Nah, sia teh. Pak, entong, Pak. Kakang Semar. Ih, hampura we sugan teh lain. Oh, syukur cu. Ari sugan teh ilaing deuleu anu asli anu rek nyokot kuncung teh dedemit ayeuna mah apal dewek oge.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
5: Sareng Agus, Pak.
4: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
5: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
4: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Sasasi satengah.
4: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
5: Aduh, 5-4 kali
4: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge cieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alfapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
4: Bapak konsumsi alfapropolis kumaha, Pak?
5: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
4: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
5: Nya aya ana kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
4: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
5: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
4: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
5: ti radio.
6: Bapak pilih ayah nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana? Mungkin kagaduhan penyawat sepatas bapak mangga.
5: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapertos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku Alpropolis insyaallah aya khasiatna sareng ka alaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah ka ditu ka dieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
6: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpropolis jantan tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
5: Amin
6: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
9: Pakijangan Bulakamba,
10: RT Loro RW 5,
9: Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya, tetesnya ini ya.
9: Beli yang kedua berarti apa ya?
10: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
10: Hampir habis.
9: Oh, hampir ya, habis.
10: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
10: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
10: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
10: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
9: mata
10: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
9: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
10: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
9: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
10: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
9: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
10: 4 hari.
9: 4 hari udah merasakan perubahannya.
10: Sudah merasakan perubahan. Berarti sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
9: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
10: Ini ya betul sudah cocok.
9: Terus ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya?
10: Tidak mengada-ngada.
9: Asli gitu Pak ya.
10: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
9: Iya.
10: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
9: Beli kedua botol ya Pak ya?
10: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
9: Amin gitu. Ya Pak ya. Benar-benar cepat sembuh total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
10: Amin.
9: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
10: Jadi
9: ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
10: Amin.
9: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
10: Amin. Ya.
9: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. 60.
11: Radio Peace FM.
12: Radio
11: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: 102,4 FM Radio Peace.
12: Radio Peace.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Meni rajin perkos rekan wae.
14: Cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
13: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu teh? Nah sosana teh janten awasana teh kirang jelas.
14: Oh iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi kian orang canak heulanya. Ah iya Ce, cobian gera insya Allah karaos enakeun.
13: Tetes mata naon iya teh Ce?
14: Tetes mata tesma aini Ce, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata sapotos katarak, minus silinder, glukoma sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah, peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, Ce.
13: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
14: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
13: Oh gitu, aman ya teh Ce?
14: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal Ce. Janten tos tang tos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
15: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata.

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak Sahai teh, Pak.
3: Bapak Oming.
2: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
3: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
3: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
3: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
2: Oh gitu.
3: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
2: Ya,
3: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
2: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
3: Abdi mah pingsan wae, Pak.
2: Ulun
3: sering digugur.
2: Mohon.
3: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ke dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
2: mohon.
3: Sok ngodoh dada gitu,
2: mohon.
3: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finish ngodoh kita gitu, dada, yeah, dada yeah. Di punggung kita gitu, pas gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
2: Terus sok ayo engap Omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak, ieu panyawat teh?
3: Hampir 5 tahun lah.
2: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae Pak?
3: Kadok. Sekarang ke herbal.
2: Berarti Bapak pengobatan terus herbal,
3: ya,
2: terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
3: Alfa propolis drop.
2: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna.
2: Ayeuna kumaha masih kena karaosna sesekna?
3: Ayeuna mah masih kena tapi teu teuing mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
2: Mohon ibadah lancar
3: Pak. Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
2: Oh gitu.
3: Oh, mah
2: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
3: Nah, alhamdulillah.
2: Ibadah ge lancar
3: Pak. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
2: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
3: 3.
2: Tos seep?
3: 3.
2: Oh, 3 botol.
3: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
2: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
3: 3.
2: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
3: 3 botol.
2: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
3: Ka hiji.
2: Oh, ti botol.
3: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Ini langsung awal wah imah
2: mohonnya jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming
3: perubahan ya.
2: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes kanu peneng anu mana mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
3: Nah Ari Abli mah cocok sih aya-aya ka iya ka propolis teh cocok Ari Abli mah nyatugan gitu anu sejen gitu anu bade kos Abli bade ka propolis semangat sama cocok abdi mah gitu deh ya. Alhamdulillah
2: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
3: Pak Oming
2: tambah rezekina banyak
3: amin.
2: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
4: Saya dengan Bapak Junaidin.
3: Bapak Junaidin?
4: Iya.
3: Alamatnya?
4: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
3: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
4: Yang kedua
3: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
4: Untuk ibu saya.
3: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
4: Ibu Darsi.
3: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
4: Umurnya 64.
3: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
4: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
3: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
4: Matanya perih, gatal dan berair.
3: Oh, berair, merah.
4: Merah ya.
3: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
4: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
3: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
4: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
3: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
4: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
3: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
4: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
3: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
4: Amin, amin.
3: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
6: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
3: teh kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun mohon. Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ena ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan benjolan hilang.
2: Terus da ayah namanya?
3: Da ayah.
2: Mohon.
3: Panas panas teu ayah.
2: Sesak napas teu ayah aku mah.
3: Ayah.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana bapanya.
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alfa prosesnya kumaha harita Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayu panas
2: kontu. Panas mohon. Sabar alami eta
3: Pak. Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sare
3: sareng sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak saran teh kang anus sanes.
3: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ye napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat. Damak.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamada teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha eta ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu eta kudu panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karawas na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Iye Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng sareng ngaleut randang alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa polforit.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideng.
2: Cigaru. Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
3: Jadi check up teh, kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh seurnya komplikasi panginten tehnya.
3: Seurpisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur leuleus.
2: Mung se, mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya,
3: mohon. Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya wae teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu. Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitra ka undang supaya sehat seperti tos teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
2: Cobian apa ngitanya?
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos nanya. Mohon. Sehat salamina ngitanya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon. Amin amin amin. Hatur nuhun tetehnya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bapak yang baik, Bapak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan paling mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun,
1: Pak? Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awake nungse sareng leles gitu.
0: Saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha nggak karawasna, Pak?
1: Karawasna syukur sekedap-sekedap tina sanesnya.
0: Bapak ayeuna nuju di legena, nuju di ikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karawas, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Buat. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

nya dah etang-etangan tu sandang tu semalek mohon lelak diantawis dah yuk ya para simpatisan kurang ya nya isu praktisi kukna oh hadir simpatisan amin kukna.

0: 4,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya, bayun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah.

0: sering gitu ke dia gitu, ke herbal pernah gitu bapak, berarti ya reaksi nah gitu.
1: Berarti bapak ayo pengobatan mah tos si cobi ku segala rupanya apanya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon pak?
0: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alpa propolis.
1: Ku alpa propolis ya pak?
0: Propolis ya gitu.
1: Mohon jantan bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alpa propolis. Kumaha pak saatosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
0: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
1: Nuhun jantan bapak saatosna nembe sabotol tos aya probihan nya panya?
0: Kakinya tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Ringannya serik segedik lah gitu. Ya nu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
1: Pami lambung kumaha pak?
0: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami iya teh. Sakit seul gitu ngebata masuk ditijakan ku si ibu na. Lihat terus sayang.
1: Alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak.
0: Munda, sami darah, sami tiba yuk naya liur we, enak kinten deh gitu. Jadi seur perbuihanan.
1: Bapak penggunaannya seberapa tetes, oke seberapa kali pak?
0: Sementara wisma ada sesi saumpan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
1: Dua kali banyak sakitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
0: Botol kedua mohon.
1: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
0: Insyaallah gitu.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga pak.
0: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
1: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat kukituna. Hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Penpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
5: Iya betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
5: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
5: iya.
4: Suka berair gitu ya.
5: Iya, suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending balah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20 hari
4: ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Dua kali ya.
4: Dua tetes. Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
5: Dua tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya,
4: punya.
5: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Leneglang.
2: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Saha acana ngaleueun Alfa Propolis? Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Unta geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueun Alfa Propolis Bu, mangga
3: kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulurang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya
2: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
1: Pakijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya, Tesma Aini. Iya,
1: beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
2: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
2: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok ada itu perubahan. Bayangan nggak ada, sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya, jadi
2: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah, berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya?
2: Perubahannya kita merasakan diri, betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
2: Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
2: Udah merasakan perubahan. Sampai lima hari ini ya berubah, lima hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
2: Ini ya betul, sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
2: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya?
2: Iya, mulai ayung, batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya,
2: pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
2: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
2: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim Cibungur Sari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitna teh biasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon takut kiduna Abah, iya panyawat tos sabraha lami, terus pengobatan tos kemana wae, Bah?
1: Ke rumah sakit ke tos 20 kali, 20 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Iya panyawat tos sabraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Tah kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah saat tosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah nya raosin lah gitu. Nya sareh aya probihan ieu robih we lah gitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raosin terus mapah teu aya kana luka raosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas malah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Atur nuhun Bah, pido ati abdi abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu, ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rancasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Bale Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sareslama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh menyebian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landong gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pak?
1: Payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan CP tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh geus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipaina atuh unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksana geus sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Bapak nyetel tadi tadinya abah pohong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango apa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Bale Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina apa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan
3: TSPA
4: bukan
3: TESA
4: bukan
3: ya terus apa dong
4: makanya kalau mata udah kerasa nggak enak jangan didiemin mulu obatin dong
3: obatin pakai apa
4: nih cobain tetes mata tesma aini
3: hah tetes mata tesma aini
4: iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean unduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya, berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu.
4: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya,
4: kali,
5: iya.
4: Ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya Bapak, umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh, 68. 68 iya, usianya iya, ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Oh, asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyamat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis potos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat, alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu gaduhan panyawat seperti abi gitu, asal kesebutan teras ada kirang raos teras ya gitu, mangalah ngomsumsi ya raos ku abi nah rada lumayan ya na gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisan. Bebar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Oh, gitu. Yeah. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
6: ketiga botol
5: ya.
6: Iya.
5: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu ya Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
6: nyata.
5: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Ah ini ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teu deas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tanggah ge kitu. Asa ieu teh rapet kitu beuteung ka ayeuna mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag dingdig lah teu capek kitu enggak. Nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sa poe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Dino radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
5: iya,
4: ya. Iya. Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya.
4: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak?
5: Enggak. Oh, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Tip, tip, tip, tip.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABH kesaksian di pengguna Alpha Propolis, Ibu Sahana Mina Ibu.
1: Sahana Hasanah.
0: Alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Di Desa Baregbeg, RT 1 RW 2.
0: Ibu teh tos ngaleut Alpha Propolis tos sabar botol?
1: Sabotol. Namun setengah geus tos karaos. Enak bobot tibra.
0: Oh saya tuh Ibu, Ibu kunaon gitu panyawatna?
1: Lambung, keras, nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesak.
0: Anu paling enakeun, anu paling karaos naon Ibu ayeuna?
1: Ayeuna kan tuun aya dina tuul sekedik, dina pandangan sekedik. Kerang cengkring.
0: Ayah asalnya kunaon gitu ibu tuh karena?
1: Tuh rematik so dokter mah.
0: Kumat ibu karaos teh tuh enakan atau kumaha?
1: Nyeri uhun.
0: Pas atas ngaleut Alpha Propolis kumaha enak karaosna?
1: Ilah rampang, bobot tibra, gitu mam ageng gitu.
0: Ayeuna ibu teh meser ka sabaraha botol ayeuna?
1: Ka 2 botol.
0: Ngalajengkeun mana ibu? Anu teh karaos?
1: Ieu tuur sareng panangan.
0: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atau teh aya?
1: Mana-mana ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu gio ke kantos. Padahal ulah batur teh cenah saya tapi da teh aya karaosna gitu. 2 tahun ibu ka mana-mana lalanong, ayeuna baru kenging ieu. Alhamdulillah.
0: Tos ka mana-mana berarti ibu mana? Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Warga-warga anu aya di Desa Baregbeg anu gaduh penyawat kawas ibu mangga raoskeun meser Alpha Propolis ka studio radio PIS.
0: Mohon pisan ka Ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: TSA
3: bukan
2: TSPA.
3: Bukan.
2: Tesa.
3: Bukan.
2: Ya terus apa dong?
3: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
2: Obatin pakai apa?
3: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
2: Hah? Tetes mata, tesma aini?
3: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
4: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
2: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
3: Coba baca ini.
2: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
3: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maksurat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarwaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Semangatku pulih semula. Harapanku.
0: Apa kabar Anda sahabat MK di pagi hari? Alhamdulillah Allah telah kembali menghidupkan kita sahabat MK setelah dimatikan sejenak. Dan mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberikan rasa semangat sahabat MK untuk terus menambal amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin.
1: Mengganti hukumanmu di akhirat.
0: Alhamdulillah kembali hadir program manajemen kolbu pagi hari ini di tanggal ataupun di hari Selasa sahabat MK, di tanggal 28 Juli 2026 yang telah juga memasuki hari ke 13 di bulan Sapar 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari-hari yang penuh dengan kebaikan, terus menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Lihat kebenaranmu.
0: Insya Allah sahabat MK pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Zaini Pauzi, kembali akan

0: MKFM. Dan Anda juga bisa menyimak siaran manajemen Kolbu pagi hari ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo.
1: Kenangkan kaharmu.
0: Ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 PIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, kemudian ada Kelop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 FM Trirama Lampung Timur. Bagi Anda juga yang ingin menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa dapat kirimkan profil radio Anda melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. Dan di pagi hari ini kami kembali ataupun mengajak Anda, sahabat MK, untuk menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini ataupun juga berbagi doa-doa terbaiknya. Silakan Anda bisa sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan ada informasi yang ingin kami sampaikan di pagi hari ini, sahabat MK. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiahnya, mulai 1000 rupiah per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. Dan NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Dalam mendidik jiwaku ini.
0: Wahai sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan menumbuhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.

0: Sobat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427530 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, Anda bisa menghubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712.
1: Wahai
0: DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Kami masih menantikan terhubung dengan gurunda kita, sahabat MK Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kami sapa Anda yang sudah menyampaikan interaksinya di malam hari ini, menyampaikan kualitas siarannya. Ada

Bapak Adi ya di Cimahi yang menyampaikan reaksinya, terima kasih. Kemudian ada Ibu Citra di Ciamis yang menyampaikan siaran radio di pagi hari ini sangat jernih. Juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setia pendengar radio dan kepada seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan diberkahkan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibu Parilah dari GBA 3 juga alhamdulillah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Suara MKFM terdengar sangat jernih. Semoga radio MKFM ini tetap jadi udara. Dan juga semoga seluruh kru penyiar, guru-guru dan pendengar dimanapun berada ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin, Allahumma amin. Kemudian kami sapa ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang alhamdulillah setiap pagi menyimak ini radio MKFM sangat bagus dan bersih. Menyampaikan doa-doanya untuk semua guru-guru dan keluarganya, kemudian semua kru MKFM yang bertugas, juga untuk pendengar MKFM dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: bersama gerunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Syukurku bertambah alangkah susah.
2: Bihi ajmain. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah menjadi hamba yang selalu ingat padamu, selalu yakin padamu. Tolong kami agar bisa menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu dan bisa ibadah dengan bagus kepadamu. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, wahai pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan ibadah yang Engkau terima. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian, dan para santri yang mulai masuk hari ini. Setiap orang pasti ingin beruntung, tidak mau rugi. Tapi banyaknya kita kalau sudah bicara untung, kelihatannya hanya duniawi saja yang jadi bahan perhitungan dan pertimbangan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan siapa yang beruntung. Ada empat cirinya. Ini bagi yang ingin untung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian. Nah, jadi kita tuh tambah umur tambah rugi, tambah tua tambah rugi, kecuali ada empat. Satu, amanu, orang yang punya iman. Jadi kalau waktu digunakan untuk memperkuat iman, itu beruntung. Kalau sudah mendengar iman, maka yang terbayang diawali dengan ilmu. Jadi hanya orang-orang yang mau belajar mengenal Allah, mau belajar ajaran yang disampaikan oleh Allah, dia baru beruntung. Kalau tambah hari tidak tambah ilmu, itu musibah. Tidak ada yang lebih penting kecuali diawali ilmu. Karena iman itu pasti diawali ilmu. Maka orang-orang yang ibadah tapi tidak belajar ilmunya, maka tidak bisa menikmati ibadahnya. Tidak juga banyak berubah perilakunya, walaupun dia sholat, dia tahajud, dia saum, dia baca Quran, tapi kalau tidak mengenal Allah dengan baik. Mungkin kita pernah mendengar ada seorang ibu-ibu yang dia sholat, dia tahajud, tapi dia tidak berhasil ke sorga karena menyakiti binatang, mengurung seekor kucing. Nah, kenapa perilaku seperti ini? Pasti perilaku buruk itu datang dari kurang iman, karena boleh jadi ibadahnya dilakukan tapi ilmunya tidak nambah. Maka orang beruntung itu yang pertama dan utama adalah orang yang diberikan nikmat senang belajar, terutama senang belajar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ilmu, iman tidak kuat, amal pun tidak diterima. Maka doa yang dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari, yang pertama diminta itu bukan apa-apa, tapi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang manfaat, baru rezeki yang baik. Karena tanpa ilmu tidak bisa mendapatkan rezeki yang baik. Tanpa ilmu, baru wa amalan mutakobbalan. Tanpa ilmu, tidak akan bisa amal kita diterima. Jadi, silahkan kita lihat waktunya digunakan apa saja. Yang pertama, orang beruntung pasti senang belajar memahami agama. Dua, wa'amilus sholihat. Jadi yang kedua adalah orang beruntung yang memang diniatkan aktivitasnya itu jadi amal soleh. Di sini, di port ini sedang dingin, sama di beberapa negara yang musim dingin, tapi barusan sampai keluar-luar itu, sholat itu. Bayangkan, sedikit yang jalan kaki, karena rumahnya jauh-jauh, 10 km, 12 km, ke masjid pulang pergi, 5 kali sehari. Pagi, siang, sore, maghrib, isya, terus pulang pergi. Kalau dipikir, apa ini? Nah, padahal memang hidup kita diciptakan untuk beramal soleh, beribadah. Dan sholat itu pilarnya. Jadi kalau kita sholatnya sudah abai, ya sudahlah. Allah tidak menolong, Allah melihat kita sholat tidak. Allah tahu kita bergerak ke masjid. Dingin ini hadirin ya, dan hujan lagi. Jadi perjuangan ini akan menambah pahala. Tapi seperti inilah dalam hidup kita. Kalau kita jadikan ibadah kita serius, maka Allah mengurus urusan kita. Kita tidak dirancang untuk bisa menyelesaikan urusan kita, permasalahan kita sendiri. Tidak. Kita tuh disuruh jadi orang bertakwa dan Allah membantu menyelesaikan urusan kita. Begitu. Jadi rumusnya jangan kebalik-balik ya. Bukan kita yang bisa menyelesaikan masalah, bukan kita yang bisa memecahkan masalah. Tidak, tidak. Otak ini milik Allah. Kalau Allah tidak memberi ide, tidak ada yang kepikir. Tubuh ini juga milik Allah. Kalau Allah tidak memberi kekuatan, kita bisa. Orang-orang yang jadi jalan solusi bagi kita, dokter, pengusaha, pembeli, semuanya adalah milik Allah. Tidak bisa mereka menyampaikan apapun kepada kita tanpa izin Allah, pemilik segala-galanya. Makanya jangan sampai kita sok pintar, sok berpengalaman, sok terampil. Yang penting bagi kita ibadah, apakah ibadah mahdoh dan goir mahdoh, inilah amal soleh ya, wa amilus solihat. Jadi sholatnya dijaga, kemudian niatkan bekerja jadi amal soleh, ngurus keluarga jadi amal soleh, ngepel jadi amal soleh, mendidik anak jadi amal soleh, berkhidmat kepada keluarga amal soleh. Udah bagi kita niatkan saja jadi amal soleh. Jangan risau tentang rezeki, tentang karir, tentang bisnis, tentang keuntungan dunia, gak akan kemana-mana. Tidak akan kemana-mana. Tidak usah ribet ya. Allah penguasa semua rezeki, Allah penguasa setiap takdir. Tidak ada yang bisa terjadi apapun, sekecil apapun, tanpa izin Allah penguasa segala-galanya. Makanya niatkan kesibukan kita bukan untuk disukai orang, bukan untuk dikagumi orang, bukan untuk ditolong orang, bukan untuk dicintai orang, tapi niatkan sebagai amal soleh, ibadah, sudahlah. Tidak akan kemana-mana. Rezeki kita tidak kemana-mana. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti ketemu. Apa yang Allah tidak berikan untuk kita, tidak akan ketemu, tidak bisa. Orang mau janji apapun, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Tiga, watawasau bilhaq, saling berwasiat dalam kebenaran. Nah, saling berwasiat dalam kebenaran ini, saling berinteraksi. Mana yang lebih penting? Memberi nasihat atau mendengar nasihat? Mendengar nasihat. Jadi keterampilan yang harus kita miliki adalah mendengar nasihat. Tidaklah seseorang bisa menasehati orang lain dengan baik kecuali dia bisa menerima nasihat dengan baik. Orang yang bersabar ketika dinasehati, bagaimana supaya sabar? kita harus tahu bahwa kita ini banyak kekurangan, kesalahan, kelemahan yang harus diperbaiki. Dan kita harus tahu bahwa setiap kali sholat kita minta petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Allah mendengar kita sedang minta petunjuk, lalu Allah gerakan. Bisa istri, suami, anak, orang tua, guru, teman, atau siapa aja. Siapapun yang menjadi jalan, itu hanya jalan. Kalau kebenaran, Allah yang memberikannya. Maka, orang-orang yang beruntung adalah orang yang sangat menikmati saran, nasihat, kritik sepedas apapun, sepanjang itu adalah kebaikan, kebenaran, ini Allah yang memberikan lewat siapa yang dikehendaki. Ada yang memang yang enak, nasihat itu isinya benar, caranya bagus. Ah, ini kita dapat ilmu, kita bisa dapat pahala dengan syukur. Tapi ada yang menyampaikan isinya benar, tapi caranya agak kurang sesuai. Ini berarti dua. Satu, kita beruntung dapat petunjuk. Yang kedua, kita beruntung dapat pahala sabar. Jadi walaupun dari ayam, kalau telur ambil, begitulah ya. Artinya jangan sampai kita menjadi orang yang pilih-pilih untuk mendapat kebenaran. Terserah Allah lewat siapa saja. Nah, kita baru beruntung kalau kita menjadi orang yang senang menerima nasihat. Lalu kita pun harus bisa memberi nasihat, dan sebaik-baik nasihat adalah dengan menjadi tauladan. Sebaik-baik memberi nasihat adalah dengan menjadi contoh. Jadi kalau kita mau memberi nasihat, sebelum dengan perkataan, berikanlah keteladanan. Karena keteladanan pun adalah nasihat. Jangan lupa ini ya. Tadi imam di masjid baca Quran, kabur maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah yang berkata-kata yang tidak diperbuatnya. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang senang menerima nasihat dan juga senang menasehati, minimal dengan keteladanan, tapi semuanya harus dilakukan dengan kunci hati yang penuh kasih sayang dan keikhlasan. Baru jadi. Syariatnya kita sebetulnya tidak bisa mengubah orang lain, tapi kalau kita memiliki keikhlasan dan kasih sayang, Allah menggunakan diri kita jadi jalan perubahan. 4, tawasobi sobr. Ini penting. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang tiap waktu bermujahadah. Sabar itu menahan diri, mengontrol diri, mengendalikan diri. Dalam hal apapun, minimal dalam 4. 1, sabar ketika menjauhi maksiat. Kita tahu godaan sangat banyak di mana-mana, setiap waktu. Orang yang beruntung adalah orang yang sadar ini godaan. Saya tidak boleh larut dalam godaan. Apakah lewat mata, telinga, lewat mulut, pokoknya begitu banyak yang menggoda kita untuk tergelincir. Sabar yang pertama adalah sabar menjauhi maksiat. 2, sabar yang kedua adalah sabar dalam taat. Sholat itu harus sabar, ke masjid harus sabar. Kalau tidak sabar, tidak akan ke masjid, tidak akan cari saf yang utama. Baca Quran harus sabar. Ngaji harus sabar. Oh, baca Quran ya. Tahajud maksudnya. Tahajud harus sabar. Kalau tidak, tidak akan tahajud ya. Sedekah harus sabar. Kalau tidak, pasti jadi kecil terus karena pelit ya. Nah, orang yang beruntung adalah orang yang sabar ketika melakukan ketaatan. Nah, kalau nasihat tadi kita perlu dengar dulu dari orang, tapi kalau tawasobi sobr harus kita dulu yang sabar. Jadi bukan nunggu orang sabar baru kita sabar. Kita yang sabar dalam menjauhi maksiat, dalam mengerjakan taat, sabar ketika menghadapi musibah. Ah, jangan banyak mengeluh, jangan suka curhat di medsos. Semua yang menimpa kita oleh Allah sudah diukur baik, walaupun tidak sesuai dengan keinginan, tapi pasti membawa kebaikan. Ujungnya mesti baik. Tidak ada satupun ujian yang Allah berikan kepada kita kecuali karena Allah sayang ke kita, untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan kita, kemuliaan dan keselamatan kita. Memang mungkin tidak cocok, tapi di balik itu wabashshiri sabirin alladzina idza asabat musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di belakang itu besar sekali limpahan karunia Allah. Apakah ampunan, curahan rahmat, kasih sayang, pertolongan Allah banyak. Makanya sabar ya. Sabar, Allah melihat yang sedang terjadi, Allah melihat perjuangan kita, Allah tahu perihnya, beratnya, nyeseknya, tekanannya, Allah tahu semuanya. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah mengetahui kepedihan di hati, luka, nyeseknya, semuanya Allah Maha tahu. Jadi jangan risau ya. Allah tahu rasa lapar, pedih, sakit, pusing, kekurangan. Tidak ada satu pun keadaan kita kecuali Allah mengetahuinya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Karena Allah selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Allah maha mengetahui dengan teliti, maha melihat apapun yang kita kerjakan. Yang keempat adalah sabar dengan perkataan orang. Ini ada ulama yang menggolongkan, ini harus khusus nih, karena 80% dalam kehidupan kita ini adalah berkomunikasi. Sehingga kita perlu melatih diri bersabar untuk mendengarkan dengan baik, bersabar untuk menyimak, bersabar.

ada terbaik. Inilah orang yang beruntung. Tidak semua orang sabar di dalam menyimak. Perkataan baik dari kita itu biasanya diawali dengan kemampuan mendengarkan dengan baik. Ini serius nih hadirin. Ini para ulama menggolongkan kesabaran yang sangat penting dilatih pada diri kita, yaitu sabar menyikapi perkataan orang lain. Ini harus digarisbawahi, karena 80% aktivitas kita dengan orang itu berkomunikasi. Nah, kalau tidak sabar, kita baru ingin bicara, langsung bicara. Baru terlintas sedikit, langsung keluarkan kata-kata. Baru mendengar sedikit, langsung kita menjawab, langsung kita menyela, langsung kita memberikan alasan, langsung kita memberikan jawaban, padahal belum ditanya, langsung kita memberikan penjelasan panjang lebar. Ada kalanya perlu kita lakukan, terutama yang dengan tanggung jawab kita di rumah, ya, suami istri, orang tua anak punya kewajiban untuk memberikan nasihat tanpa diminta. Tapi secara umum kita harus sabar, termasuk sabar di dalam memilih kata-kata, ya. Kalau kita tidak sabar, kecenderungan kata-kata kita tuh menyakitkan, memojokkan, mempermalukan. Ini tidak beruntung kalau kita begini. Kita kalau bicara harus memilih, ada kata-kata biasa, ada kata-kata yang baik, ada kata-kata yang terbaik. Nah, orang sabar memilih kata-kata yang terbaik. Orang yang tidak sabar akan memilih kata-kata yang buruk, yang sesuai dengan nafsunya. Makanya para ulama menggolongkan kemampuan bersabar itu diantaranya adalah dalam berbicara dengan saudara-saudara kita, dengan hamba Allah lainnya.

0: Sahabatku sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha baik, penguasa segala-galanya, yang maha mendengar, yang maha menatap, karuniakan kepada kami kecintaan kepada ilmu-Mu, ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami mengenal-Mu, yang membuat kami yakin pada-Mu, yang membuat kami selalu merasa bersama-Mu, yang membuat hidup kami selalu merasa ditemani oleh-Mu, dan yakin kepada-Mu, yakin kepada janji-Mu, yakin kepada jaminan-Mu. Berikan kepada kami ilmu yang membuat seluruh waktu ini, waktu hidup ini benar-benar kami jalani hanya mencari ridho-Mu, hanya di jalan-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada kami rezeki yang baik. Pilihkan hanya rezeki yang halal, yang berkah, yang membuat kami bisa menguatkan iman, nambah kebaikan kami, yang ringan hisabnya di akhirat. Ya Allah, karuniakan kepada kami amal-amal yang Engkau terima. Wahai yang maha mendengar, Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat pada-Mu, dimanapun, kapanpun. Jangan biarkan hati ini berpaling dari-Mu. Jangan biarkan ada yang mempesona hati ini selain Engkau yang menguasai hati ini. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa bersyukur, syukur dengan syukur yang tiada bertepi, karena karunia-Mu tiada bertepi. Dan tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami. Solat kami khusyuk, ibadah kami khusyuk, Quran kami juga khusyuk. Jadikan kesibukan kami Engkau catatkan jadi ibadah yang Engkau terima. Wahai Allah, tidak mungkin kami bisa melakukan ini kecuali hanya dengan pertolongan-Mu. Tidak mungkin kami bisa menjauhi maksiat kecuali dengan perlindungan-Mu. Tidak mungkin kami melakukan kebaikan apapun kecuali dengan hidayah taufik-Mu. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala kemaksiatan, dari segala kesia-siaan. Berkahi pertemuan ini, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Maaf hadirin, pagi ini Allah memberikan nikmat dingin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan membahas hadis sahih Muslim tentang ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan, so wonderful keadaan orang yang beriman, karena segala urusannya itu jadi kebaikan. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang merugikan, sepanjang kita menyikapinya dengan benar. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang seperti itu selain mu'min. Inna amrahu inna asabatu sarra'u syakar. Ketika Allah memberikan kepadanya karunia, dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Wa in asobat hudarra'u sobat, dan ketika Allah memberikan kemudaratan dia sabar, fakana khairullah, maka itu pun baik baginya, ya. Jadi maaf, jadi bagi orang yang beriman tidak ada satupun kejadian kecuali bisa jadi kebaikan. Baik Allah menguji kita dengan kesenangan maupun kesusahan. Dan kita harus tahu bahwa kesenangan dan kesusahan itu sama. Sama-sama terjadi dengan izin Allah. Sama-sama ujian dari Allah. Jadinya kebaikan itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi jangan menganggap nikmat itu langsung jadi kebaikan. Belum, ya. Kita dapat uang, kita dapat sehat, kita dapat berbagai karunia, itu belum jadi kebaikan, tapi baru sebagai ujian. Jadinya kebaikan yaitu ketika kita bisa bersyukur. Jadi juga jangan suudon ketika terjadi hal-hal yang tidak enak. Hal-hal yang tidak sesuai harapan juga itu izin Allah dan ujian dari Allah, serta bisa jadi kebaikan kalau kita sikapi dengan sabar. Jadi seperti yang berulang kali disampaikan bahwa dalam hidup ini hanya ada 4 kejadian, ya, hanya 4 kok. Satu, kita akan diberi nikmat, itu pun ujian, ya. Kita akan jadi baik, menjadi kebaikan. Nikmat itu kalau syukur. Jadi kebaikannya bagaimana? Nah, kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, apapun bentuk nikmat itu baru ternikmati kalau kita syukur. Kalau kita tidak syukur, tidak ternikmati, ya, kita akan lebih ribet dengan yang tidak ada, yang tidak sesuai dengan keinginan, capek aja. Dan yang kedua, kalau syukur itu berarti Allah akan memberi tambahan. Jadi jangan takut sama sekali dengan nikmat-nikmat yang belum ada. Karena semua nikmat yang belum ada, semuanya ada dalam kekuasaan Allah, milik Allah, dan tidak akan bisa datang kepada kita tanpa izin Allah. Dan Allah memperhatikan kita bersyukur atau tidak. Kalau didapati kita termasuk syukur, maka nikmat yang ada itu dibuat oleh Allah, kita bisa menikmatinya. Dan nanti pada waktu kita perlu apa saja, Allah akan memberikan tambahan karunia tanpa ribet, ya. Karena syukur itu merupakan pembuka pintu nikmat yang belum ada. Yang kedua, kita akan diuji dengan kesabaran, dengan musibah yang tidak cocok, yang tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi. Ya tidak apa-apa. Semua juga musibah terjadi dengan izin Allah, sudah diukur oleh Allah yang Maha Baik dan untuk kebaikan kita. Tidak ada satupun yang pahit-pahit, yang tidak enak, itu jelek kalau disikapi dengan benar. Bagaimana menyikapi benar? Yaitu husnuzon, bahwa ini terjadi dengan izin Allah, pasti untuk kebaikan kita. Allah Maha Baik. Tidak ada musibah yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada. Sekecil apapun, semuanya terjadi biiznillah. Dan tidak ada satupun yang tidak diukur oleh Allah. Karena Allah Maha Adil, Allah tahu siapa diri kita, kapasitas kita, ilmu, fisik, finansial, intelektual, kondisi apapun yang ada pada diri kita, Allah tahu dengan sempurna. Dan Allah tidak akan menguji kita yang di luar kemampuan kita, karena jatuhnya jadi zolim, ya kan? Sedang Allah Maha Suci dari perbuatan zolim. Nah, kalau didapati kitanya berbaik sangka kepada Allah, ridho dengan takdir, lalu kita percaya bahwa takdir yang Allah berikan ini pasti baik, membawa kebaikan, dan Allah memperhatikan kita sabar atau tidak, Allah melihat apa yang kita lakukan, mendengar yang terucap, mulut kita tidak ribet dengan keluh kesah, lisan kita tetap baik, mengeluh itu masih wajar hadirin ya, sepanjang masih ridho kepada takdir Allah. Tapi kalau sudah tidak ridho kepada takdir itu ya, capek wajar, sedih wajar ya, kecewa wajar. Semua perasaan ini pun Allah yang menciptakan di hati kita. Tetapi ya, tidak lama ya. Jadi kalau ada yang sedih, oh tidak boleh sedih, oh nggak bisa, normal kok. Rasulullah pada waktu sallallahu alaihi wasallam, pada waktu Ibrahim putra anak lelakinya yang wafat masih kecil, beliau juga keluar air mata tapi tetap ridho. Rasulullah juga berteduh, capek, ada luka ya, semua perasaan sedih, geram, capek itu wajar ya, jangan dianggap tidak syukur ya. Tapi seberapa lama, nah sesudah itu kembali ke Allah, jadi sabar ya. Jadi jangan lihat orang yang kelihatan kecapean kemudian kita anggap wah ini tidak sabar, oh enggak ya, semua ini normal kok ya. Kecuali kalau berlarut-larut, kalau selintas sebentar, kita memang manusia ya begini, sama ya. Dan yang ketiga yang harus selalu kita perhatikan adalah, oh ya, dan wabashiri sobirin, berikan kabar gembira bagi orang sabar. Nanti di belakangnya ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi di belakang ini Allah sudah menyiapkan nikmat besar sekali kalau kita sabar. Benar hadirin ya. Allah sudah menyiapkan segalanya yang baik-baik untuk orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Makanya jalanin aja hidup ini ya. Mengalir, hadapi dengan penuh dengan baik sangka kepada Allah, perbanyak istighfar, terus istighfar, ampun ya Allah. Jangan merasa kita jadi korban orang lain, karena aslinya kan kita korban dari dosa kita sendiri. Dan teruslah yakin bahwa selama kita menjalani ujian ini, kita tidak sendirian. Allah menyaksikan apa yang terjadi, Allah juga mengetahui bagaimana keadaan kita yang sesungguhnya. Walaupun di penjara sendirian, sebetulnya tidak sendirian ya, ada Allah yang menatap terus, ada malaikat yang mencatat, kalau ngaji ditemanin oleh malaikat juga, wah Masya Allah. Nah seperti sekarang juga Allah sedang memperhatikan kita, mendengarkan, mengetahui isi hati kita. Allah mengetahui semua keadaan kita, cicilan, tagihan, kesedihan, kegalauan, yang belum punya jodoh. Allah tahu, ya pasti tahu, tidak mungkin tidak ada yang tidak tahu. Yang hutang, yang berhutang, atau yang menghutangi, nah semuanya tidak ada yang tersembunyi. Sabarlah ya, jalani, mengalir, terus tingkatkan ketaatan kepada Allah. Nah yang ketiga adalah yang harus kita pelajari adalah ilmu ikhlas. Jadi kalau kita berbuat baik, itu baik, tapi belum cukup. Karena kan dari kebaikan itu yang penting diterima oleh Allah. Senyum, berbuat baik di rumah, bekerja, belajar, nolong orang, sholat, semua itu bagus. Tapi yang penting adalah bagaimana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, ini ada masukan. Ini kameranya baru, jadi ada yang minjemin. Nah, kita akan adaptasi terus supaya lebih baik ya. Terima kasih masukannya nih. Lanjut adalah yang keempat, kita harus siap dengan kenyataan bahwa kita ini pasti punya kekurangan, kesalahan, dan kuncinya segera tobat. Ingat baik-baik empat ini ya, yang wajib kita belajar sampai paham dan wajib kita latih diri kita setiap waktu adalah syukur. Ketika dapat nikmat jangan sampai lepas nih, karena jadi musibah kalau dapat nikmat nggak syukur. Dua, sabar, jalanin tenang ya, nanti juga ada balasan. Tiga, belajar ikhlas, belajar lepas dari cari kedudukan di hati orang, belajar lepas dari ingin kelihatan gimana gitu di hadapan orang, ya. Tidak harus selalu kita ingin tampil, diakui, keren, hebat. Kalau kita mau mengekspos tentang diri kita, ya kita tanya, apa sih maksudnya? Ingin apa sih? Nah, sepanjang kita masih senang sekali kedudukan di hati orang, nanti itu akan berdampak. Kalau hanya duniawi, ya, ya itu juga kurang bagus sih. Tetapi kalau sudah ingin diketahui orang tentang ibadah kita, kesolehan kita, itu sudah mulai jadi masalah besar. Nah, kalau ingin kelihatan keren, ya itu masih dunia, masih tidak ada kaitan dengan ibadah mahdoh, tapi akan cukup melelahkan kalau kita sangat sibuk ingin kedudukan di hati makhluk. Nah, yang keempat adalah segera tobat, istighfar yang banyak, karena setiap kali kita melihat sesuatu, setiap kali kita bicara, setiap mendengar, setiap kita ketemu orang, itu ada kecenderungan, ada saja dosa yang kita lakukan itu, ya. Makanya banyak istighfar terus sambil kita astagfirullah, astagfirullah. Sekecil apapun kita melakukan kesalahan, segera tobat sebelum berbuah jadi musibah. Ya, terima kasih ya. Terima kasih sahabatku sekalian. Terima kasih nih Kang Budiman yang meminjamkan lensanya nih. Masya Allah, nanti ada rezekinya. Kalau ada yang kurang bagus berarti settingannya ini ya. Terima kasih. Baik Pip, kita diskusi. Oh ya, alhamdulillah kemarin sudah dibuka batch 2, sudah cukup 1000 ya, 996 yang terdaftar. Batch 2 sudah tutup, nanti kalau ada lagi akan dilanjutkan pengumumannya hasil 2 evaluasi ini. Baik Pip, silakan Pip.
1: Baik ya. Baik, bagi sahabat yang ingin bertanya yang berada di Zoom boleh raise hand, dan bagi sahabat yang berada di media sosial boleh ditulis dahulu. Izin A, ada pertanyaan dari Instagram.
0: Ya.
1: Yeah. A, bagaimana kita tahu petunjuk yang datang dari istikharah kita? Terima kasih A.
0: Ya. Yeah. Sebentar. Kita pengen tahu petunjuk yang datang.
1: Iya, dari istikharah kita.
0: Jadi Allah kan Maha tahu bagaimana kita memahami. Allah melihat ya, misal kita istikharah, Allah tahu nih kita lagi bingung. Allah tahu sebelum kita doa, Allah sudah tahu karena terjadinya kebingungan ini juga urusannya dengan izin Allah. Ini baik tidak? Nah, Allah melihat kita ambil wudu, Allah menyaksikan kita bersujud, Allah juga mendengar doa kita, baik doa istikharah yang dicontohkan ataupun kalau belum hafal, ya Allah saya mohon yang terbaik, kalau baik mudahkan, kalau tidak baik jangan. Dan Allah Maha tahu bagaimana kita bisa memahami petunjuknya, macam-macam ya. Ada yang lewat mimpi, tapi tidak harus lewat mimpi. Tapi yang jelas itu menurut para ulama hasil istikharahnya itu adalah kecenderungan di hati serta tenang hati kita, dan nanti kejadiannya mengarah kepada yang diistikharahkan itu. Hasil istikharahnya hatinya tenang, menjadi terkondisi. Kalau lewat orang nanti informasinya datang, kalau harus ketemu nanti ketemu. Tapi cirinya adalah hati kita dibuat lebih tenang, lebih mengarah kepada kejadian yang kita, yang terbaik menurut Allah. Kalaupun nanti misalkan pilihan Allah yang terbaik itu tidak, nah hati kita jadi lebih siap menerima yang tidak itu. Jadi tidak harus dalam bentuk mimpi ya, tetapi nanti hatinya dibuat tenang mengarah kepada yang diberikan oleh Allah. Allah tahulah bagaimana kita bisa memahami petunjuknya. Di antaranya itu ya. Ya, lanjut. Oh, makasih ini, masya Allah. Biasanya kalau sedang ada tugas keluar itu hanya sepekan kedinginannya, ini 3 minggu kedinginan ya. Maha suci Allah yang menciptakan suhu semuanya, adalah Allah yang mendesain. Ayo babe.

Alhamdulillah demikian sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen kelompok pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang Masya Allah sangat luar biasa ya sahabat MK, dari gurunda kita Kiai Haji Abdullah Kibnastiar. Mari kita doakan bersama-sama sahabat MK, semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat. Dan mari kita senantiasa doakan guru kita sahabat MK, mudah-mudahan beliau bersama keluarga ini senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kami menyapa Anda kembali sahabat MK dan pendengar dimanapun dan berada yang sudah bergabung, kami akan sampaikan informasi kembali. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara. Tepat di depan rumah sakit Indonesia, rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Mengenang rahmat, angkan rahmat terasa. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MG, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin pula besar pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa mengunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Kami sapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah menyambung siarkan ataupun sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang menyampaikan, alhamdulillah suara MKFM bersih dan jernih. Semoga kita semua ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Eti di Balai Endah juga yang menyimak kajian MK pagi di hari ini, kualitas suaranya bagus. Dan juga menyampaikan doa-doa terbaiknya untuk guru-guru kita semua dan seluruh kru yang bertugas. Mudah-mudahan ini diberikan kesehatan. Amin. Kemudian ada sahabat kita, Kang Iman di Tasikmalaya juga yang alhamdulillah menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini yang menyimak melalui Radio Lirai
1: 102,4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu jungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos puri, tos karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seep robihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang berpasangan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayah Yuswa seberapa tahun,
1: Pak? 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan
0: salama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu pak
1: asa ieu nya asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu
0: bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina pak
1: alpa propolis
0: saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku pak Anang
1: alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari anu karaos mah janten raoseun kana mah janten raoseun gitu aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah kantun ieu begahna sakedik deui teh
0: ayeuna tos CF sabaraha botol pak
1: dua ayeuna bade katilu ya
0: berarti bade meser di sabotol banyak sadidinten kumaha pak konsumsina
1: sa dinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem
0: kali ngaleut sabaraha tetes pak
1: genep tetes
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan pak
1: radio
0: bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga pak
1: nya panginten ti bapak mah ulah ieu ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapi panjangnya terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh perobihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau CF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji
1: alhamdulillah. Kadua
2: sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna saranti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge embon bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambah sehat. Bagi rezekina tambah lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Berkelana, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya